0: Anak siapa ini pak? Oh, anak, adik pulang ya? Iya. Saya tanya anak saya, kenal kamu Sulan? Kenal Abi. Mana rumahnya? Rumahnya sana. Saya semberin ibunya. Serius bu? Terungkap nih anak ini apa? Suka nonton film porno ibu. Oke, ini faktor X. Kan gitu kan? Nonton film porno faktor X. Saya samperin ibunya. Sambil kata istri saya, kakak ini cari masalah aja. Enggak, saya bukan cari masalah. Saya mau nasehatin. Ini anak kelas 4 SD. Saya samperin ibunya, saya ketok rumahnya. Assalamualaikum ibu. Oh Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz masuk. Mohon maaf ibu, saya lancang. Saya mau ngasih tahu, maaf ibu ya, anak ibu itu begini, begini, begini, begini, begini, begini. Pikiran saya, nih ibu naik pitam, marah nggak kepalang kan gitu kan? Apa yang terjadi bu? Oh iya satu, saya nggak tahu Ustaz. Dia cuma minta uang sama saya mau ke warnet, Ustaz. Saya nggak bisa ngomong bu. Ternyata sebab utama tuh anak melakukan itu dari siapa? Ibunya. Jangan salahkan lingkungan, ibu. Itu yang saya bilang tadi. Ya kan? Yubsiru ahadukumul qadha fi aini akhih wala yubsirul jada'a fi ainaihi. Lihat sabda Nabi tadi, kotoran di mata orang dia ngelihat, tapi dalam tubuhnya ada pohon kurma yang dia enggak paham. Aibnya ada di tubuhnya. Kok malah Anda lihat kesalahan pada diri orang lain? Lihat ini ibu. Anak itu mendengar dari tutur kata mamanya, tutur kata ayahnya. Anak itu melihat apa yang ada pada perbuatan mamanya dan perbuatan ayahnya. Ini problem, tantangan besar ibu dalam mendidik anak kita ibu.
1: Mutiara nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para ikhwatal kiram, aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang kaidah yang kedua dari tarbiyatul abna atau mendidik anak. Di dalam kaidah yang kedua ini kita akan membahas tentang al-qudwa al-hasanah. Bahwasanya mendidik anak itu harus dengan al-qudwa al-hasanah. Apa itu al-qudwa al-hasanah? Dengan contoh yang baik. Kita memberikan contoh, keteladanan yang baik. Karena anak-anak kita, para ikhwah sekalian, ketika mereka dilahirkan, mereka itu adalah pembelajar. Di antara metode mereka belajar itu adalah mencontoh. Allah ciptakan manusia itu memiliki tahapan-tahapan perkembangan. Ketika masih bayi, mereka belum bisa apa-apa. Tapi Allah sudah berikan di antara indera yang berkembang saat itu adalah pendengarannya. Sehingga mereka sudah bisa mendengar. Dan ini adalah fase kita sering-sering memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah meskipun mereka masih belum paham. Kemudian mereka pun sudah belajar untuk mengangkat kepalanya, membalik tubuhnya, ya. Kemudian mereka belajar untuk tengkurap, merangkak, baru kemudian mereka belajar berdiri dan berjalan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia. Nah, di antara metode belajarnya manusia ketika mereka masih kecil adalah mereka mempelajari apa yang ada di sekitarnya dengan cara mencontoh, meniru. Makanya ada usia, terutama ketika anak di usia 2 tahun, ini adalah usia mereka itu meniru dan mempelajari apa yang mereka lihat. They learn what they see. Mereka mempelajari apa yang mereka lihat. Dan tentunya anak itu seringkali yang mereka lihat dan mereka tiru adalah orang terdekatnya. Siapa itu orang tuanya? Dan ini adalah fase di mana kebanyakan orang tua melakukan kesalahan-kesalahan baik disadari ataupun tidak disadari. Seringkali mereka memberikan nasihat-nasihat, ya, orang tua memberikan perintah-perintah agar anak itu mau menjadi anak yang baik dan penurut, tetapi ternyata orang tua tidak mencontohkan. Orang tua tidak memberikan keteladanan kepada anak-anak mereka. Padahal di antara keberhasilan pendidikan, kita harus memberikan contoh keteladanan pada anak-anak kita. Jika kita perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengatakan di dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrati." Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali mereka dilahirkan berada di atas fitrah. Terus perhatikan. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nabi enggak mengatakan orang tuanya menjadikan dia muslim. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu kafir. Makanya kita jangan heran apabila kita perhatikan hujah argumentasi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apa? Mengikuti abauna, nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Ini sebagaimana kita bisa perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Ikutilah Al-Qur'anul Karim." Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an, meskipun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka enggak berakal, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah gambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, ya, wa ila rasul, kemarilah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah dan juga kepada rasul, apa jawaban mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abauna, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, meskipun orang tua mereka itu enggak punya ilmu, enggak tahu, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini adalah dalil. Ternyata kesesatan mereka, kekafiran mereka, penyimpangan mereka dari fitrah itu lantaran mengikuti kedua orang tua mereka, mengikuti nenek-nenek moyang mereka. Jadi jangan pernah meremehkan. Dan penyebab manusia itu menyimpang dari fitrahnya lantaran mereka mencontoh, mengambil, meniru dari orang terdekatnya, orang tuanya. Juga di dalam sebuah hadis qudsi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku ciptakan manusia, hamba-hambaku itu hanif, lurus, berada di atas fitrah. "Tsumma atathum syayatin fajtalathum 'an dinihim." Kemudian syaitan datang, memalingkan mereka dari agama mereka. Ternyata mengikuti syaitan. Nah, para ikhwah, para aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua, di dalam mendidik kita, maka kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan keteladanan yang baik. Karena ini adalah di antara kunci keberhasilan pendidikan, terutama ketika anak-anak kita sudah berusia 2 tahun, ketika indera penglihatan mereka sudah lebih sempurna, sehingga mereka menjadi duplikator, imitator, pengkopi paste yang paling baik. Dan para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin di kesempatan akhir ini saya akan berikan contoh sebuah kisah nyata. Ada seorang bapak yang senang merokok. Merokok, tapi tetap enggak senang anaknya yang masih kecil itu ikut merokok. Karena mereka tahu rokok itu haram, karena mereka tahu rokok itu buruk, karena mereka tahu rokok itu berbahaya. Ketika dia suatu ketika melihat anaknya usia 4 tahun di dapur, ibunya panik berteriak-teriak memanggil bapaknya, ternyata sang anak ini mengambil rokok dari lemari ya bapaknya, kemudian dia menyulutnya dan menghisapnya. Kemudian dia batuk-batuk. Bapaknya datang marah-marah. "Kenapa kamu melakukan ini, Nak?" Apa jawaban anaknya? "Karena aku melihat Abi melakukan hal tersebut. Karena aku melihat ayah melakukan hal tersebut." Akhirnya mereka mencontoh. Dan semenjak itu akhirnya sang ayah ini berazam di dalam dirinya, dia berhenti merokok. Maka perhatikanlah wahai para bapak, wahai para ibu, ketika kita berbicara sama anak-anak kita, kita mengajarkan mereka gak boleh berbohong. Tapi ternyata kita seringkali mengajarkan bohong tanpa kita sadari. Ketika ada orang mau mencari kita, kita bilang, "Sampaikan Abi atau Umi gak ada di rumah." Padahal kita ada di rumah. Anak melihat. Akhirnya kita pun mengajarkan mereka, merusak fitrah mereka dari jujur menjadi berbohong. Ini kita perhatikan. Karena keberhasilan pendidikan itu artinya kita harus menjadi sosok yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kita harus bisa menjadi orang yang soleh, orang yang jujur, agar mereka mencontoh diri kita. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di kaidah-kaidah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon nasihatnya, pada sebagian ikhwah atau sebagian akhwat yang berbicara ketika kajian. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini masalah klasik kita nih ya. Dan harus kita ingatkan terus. Yang kasihan itu yang bicara. Karena bahaya, di hadapan Allah itu bahaya. Ilmunya jelas enggak akan berkah. Ilmunya enggak akan berkah. Karena bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab orang akan memahami hakikat ilmu. Kalau dia gak tahu hakikat ilmu, dia gak akan dapat keberkahan ilmu. Jadi gak akan berkah. Terus yang kedua, dia akan berdosa mendzalimi orang. Lalu berdosa karena gak menjaga adab di masjid, di rumah Allah. Lalu kalau misalnya itu berkaitan dengan anaknya, berarti dia bisa kena dosa lagi. Tidak menjalankan surat apa? Tahrim ayat 6. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib menjelaskan tafsirnya apa? Gimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Dididik, diajarkan, dan diterangkan adab yang benar. Jadi didik agama dan adabnya harus diajarkan. Dan hadirin sekalian, para ulama dulu itu mengajak anak-anak mereka ke kajian. Tapi bedanya apa? Bedanya apa yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu." Mereka dulu, para sahabat, para tabi'in, tidak akan mengajak keluar anak-anak mereka untuk kajian sampai mereka ajarkan adab dulu ke anak-anak mereka. Gitu. Di briefing dulu. Dijelaskan kita mau ke rumah Allah nih, Nak. Kita harus punya adab. Tapi masih kecil bisa. Justru masih kecil itu lebih dekat dengan fitrah. Cuman masalahnya kita sudah maksimal atau belum. Itu kalau mau, kan katanya kita berusaha mengikuti salafus soleh, mengikuti salafus soleh. Ya ini salafus soleh begini kalau kekajian. Begini salafus soleh sama anak-anaknya. Tapi yang ribut bukan anak-anaknya Pak Ustaz. Orang tuanya, wah lebih parah lagi hadirin. Berarti levelnya level anak-anak. Bahkan lebih parah daripada anak-anaknya salafus soleh. Anak-anaknya salafus soleh diem. Kita nih yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ngobrol childish berarti. lebih childish daripada anak-anaknya salafus saleh. Gitu loh. Jadi gak cocok. Dibilang ngikutin salafus saleh agak kurang cocok. Ngikutin balitanya salafus saleh mungkin juga gak cocok. Jadi coba kita renungkanlah hadirin sekalian. Wallahu ta'ala bisawab.

0: rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya, lebih mengasihi hamba-hambanya, lebih daripada kasih seorang wanita ini kepada anaknya. Dan Nabi mengatakan itu ketika melihat seorang wanita dari tawanan perang kehilangan anaknya dari pangkuannya. Kemudian dia kasak kusuk mencari bayinya itu. Setelah dia dapatkan bayinya, langsung dia peluk, dia dekap, dan dia berikan ASI. Melihat keadaan itu, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Lihatlah kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Tak ada cinta kasih di permukaan bumi yang lebih murni. Tak ada cinta kasih di permukaan bumi yang lebih bening, lebih suci, lebih ikhlas daripada cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Bahkan dia lebih daripada cinta bapak kepada anaknya. Oleh karena itu, kenapa di masa tuanya kita diperintahkan agama untuk berbuat baik, berbudi pekerti, 3 kali lipat kepada ibu kita lebih kepada ayah kita? Karena kasih sayang dan curahan kasih sayang yang tiada tara dari seorang ibu kepada anaknya. Nabi mengatakan, "Lihatlah kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Apakah mungkin wanita ini rela mencampakkan anaknya ke neraka, ke kobaran api?" Kata para sahabat, "Tidak ya Rasulullah, selagi wanita ini masih sanggup untuk menahan anaknya dari api itu." Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mengasihi, lebih menyayangi, merahmati hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Maka kita adalah hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat yang tiada tara karunia ilahi. Walaupun terkadang rahmat dan kasih sayang Allah kita balas dengan keingkaran. Terkadang kasih sayang Allah kita balas dengan kemaksiatan. Namun pernahkah berhenti kasih sayang Allah itu mengalir setiap hari dalam kehidupan kita? Pernahkah berhenti 1 jam dalam kehidupan kita? Pernahkah berhenti 2 menit, 3 menit dalam kehidupan kita? Wallahi, kalau berhenti oksigen agak 2 atau 3 menit dalam kehidupan kita, berhenti seluruh kehidupan kita di permukaan bumi ini. Namun lihatlah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemaksiatan yang kita hantarkan kepadanya, rahmat dan nikmatnya tidak pernah berhenti. Ana selalu mengatakan, mengingatkan diri sendiri, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang ana cintai karena Allah, seandainya la qaddarahullah, semoga Allah tidak pernah takdirkan dalam hidup kita, seandainya semoga tidak pernah terjadi, na'udzubillah min dzalik, karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah, keingkaran yang kita lakukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, membuat Allah menghentikan seketika nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kaki dan tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Wahai hamba-hamba Allah, wahai umat-umat Rasulullah, Allah bisa kalau Allah mau. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah adalah pekerjaan yang sangat mudah. Kalau ia mau, ia bisa menjadikan anda seketika karena anda tidak mau patuh dan taat kepadanya, tidak menjalankan perintahnya, tidak berhenti dari larangannya, dia bisa menjadikan anda seketika tuli, buta, bisu dan lumpuh. Apa yang bisa dilakukan seorang yang tuli, bisu, buta, lumpuh? Akan tapi lihatlah, bahkan seketika di saat kita sangat lemah, di titik terlemah manusia, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Di saat manusia tidak bisa menolak nyamuk yang akan menghisap darahnya, di saat dia tidak sadarkan diri, hewan selemah apapun tidak akan mampu untuk dia halangi, mengambil mudarat, memberikan mudarat kepadanya. Namun rahmat Allah terus mengalir, paru-paru bekerja, jantung bekerja, darah mengalir, ginjal bekerja. Mudah-mudahan dengan selalu mengingat rahmat dan nikmat Allah, kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Kata kunci untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur adalah pandai melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah. Orang yang tidak pandai melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya mata manusia yang dilalaikan oleh kehidupan dunia tidak akan pernah mudah untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga jadilah kehidupan seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, illal ladina amanu wa amilu salihati wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, alangkah sedikitnya mereka. Di dalam beberapa ayat, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit kalian yang bersyukur. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya, umat nabinya yang pandai bersyukur kepadanya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa setelah jenazah dimakamkan.
3: Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithhu.
2: Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia untuk menjawab pertanyaan malaikat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3/315 dan Al-Hakim disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi nomor 1/370.
4: Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
5: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
4: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
5: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
4: Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
5: Kalla innal insana layatgha.
4: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
5: Ar-ra'ahu istaghna.
4: Apabila dia melihat dirinya serba cukup.
5: Inna ila rabbikar ruj'a.
4: Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yaitu orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
5: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara.
4: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
5: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
4: Sekali-kali tidak,
6: Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
5: Nasiyatin kadibatin khati'ah,
6: yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
5: Falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah,
6: maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabania.
5: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib,
6: sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
1: Soal jawab.
7: Bagaimana sikap kita sebagai seorang yang awam, bukan penuntut ilmu yang maksudnya dalam hal agama, karena kita punya keterbatasan waktu, terhadap sikap kita terhadap berbagai khilafiyah mengenai hal yang bukan yang pokok, maksudnya yang ranting lah, misalnya mengenai cara tata cara
8: sholat
7: atau apa, sikap kita sebagai awam gimana? Karena begitu banyak, misalnya kita ikut kajian A seperti ini, hadis seperti ini, sementara waktu kita sebagai yang awam ini kan terbatas.
8: Makanya kalau
7: seperti
8: ikut kajian
7: apa?
8: Jangan yang khilaf-khilaf terus.
7: Maksudnya pilih yang mana gitu?
8: Iya, pilih kan yang mana gitu. Orang awam itu tugasnya, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, para ahli dzikir, orang berilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Siapa yang kita tanyain? Kita lihat dari dua sisi, dari sisi ketakwaannya dan dari sisi ilmunya. Ada orang berilmu namun tidak bertakwa, ada orang bertakwa namun tidak berilmu. Nah, kalau kita yakin pada seorang orang ini berilmu bertakwa, sudah kita tanya dia saja, enggak usah tanya yang lain. Tanya, masa kita yang dia ini pakar, misalnya ini pakar ibadat, oh ini pakar muamalat, ini pakar akidah misalnya. Kita tahu dan kita ini orang berhak untuk kita tanya dan kita bisa bertanggungjawaban di hadapan Allah, maka tanya dia. Jangan tanya sesuai dengan hawa nafsu kita. Datang, "Ustaz, ini bagaimana antum?" Oh, misalnya tangan di luar atau kaki lutut di luar kalau turun. Ustaz, ini tangan di luar. Ustaz, makasih Ustaz. Pengin tahu, coba Ustaz ini gimana? Ustaz, tangan di luar, kaki di luar. Aduh, bingung. Bingung dia. Ini yang coba Ustaz, kenapa tangan di luar? Ustaz jelaskan. Enggak paham. Satunya enggak paham juga. Kemudian tanya Ustaz Firanda, tangan di luar. Kalau saya boleh dua-duanya. Bingung lagi. Makanya antum jangan begitu. Yang penting antum sholat. Antum tanya cukup sekali saja kepada orang yang antum apa? Antum bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Malik, kafa bi Malik hujjatan baini wa baina Allah, kama qala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, cukup Imam Malik adalah hujjah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini guru ke Imam Malik. Kalau tanya saya jelas guru saya ini. Jangan tanya sama seorang enggak jelas perlu belajar di mana, tanya asal-asalan, tanya enggak benar, itu berarti antum bertanya ikut hawa nafsu. Dan sudah, enggak usah bahas itu lagi, yang lainnya masih banyak yang mau dibahas. Antum bab nikah belum belajar, bab poligami apalagi, bab cerai belum, masih banyak yang belum dibahas. Akidah masih banyak yang belum dibahas. Ini tanya tangan dulu, lutut dulu, tangan dulu, sampai kapan begitu? Ustaz, gerak-gerak atau tidak? Ente enggak usah gerak, tangannya begini aja sah.

0: Kita semua hidup di dunia tidak akan lama. Akan tetapi hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada di dunia ini manusia yang kekal. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian. Yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Karena dunia kalau kita hitung sangat dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit sekali. Apabila Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu ternyata di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia?
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa ziarah kubur.
3: Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Nas'alullaha lana walakumul afiyah.
2: Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kita dan yang datang belakangan. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan dari apa yang tidak diinginkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 671 dan riwayat Ibnu Majah nomor 1 garis miring 494.

0: My favorite.
1: Anjuran untuk mendoakan sesama muslim. Dan ternyata para nabi alaihimus salatu wassalam pun doa yang mereka panjatkan itu hampir tidak luput, hampir tidak lepas dari mendoakan sesama muslim. Sehingga mendoakan sesama muslim itulah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh setiap kita, punya kepedulian dengan sesama. Nah, kajian kita hari ini judulnya adalah mendoakan sesama, bukti ketulusan hati. Pertama, berdoa. Sebelum saya bicara tentang berdoa, amalan di dalam agama kita itu kan ada yang dilakukan oleh lisan, namanya amalan lisan. Ada yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain, tangan, kaki, ya. Itu berarti amalan anggota tubuh. Kemudian ada yang namanya amalan di dalam hati. Amalan lisan contohnya doa, baca Quran, apalagi zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, itu namanya amalan lisan. Amalan tangan contohnya apa? Sedekah, kemudian dengan Allahu Akbar, napa? Salat, ini amalan tangan.

0: Ya, amalan kaki apa? Dan jenengan ke sini tuh. Dari rumah ke sini jalan atau naik? Saya enggak jalan Ustaz, saya naik kendaraan. Iya, tapi kan kang rumah mau kendaraan, masa kendaraan yang mlebu rumah mau orang. Jenengan kan berjalan kemana? Ke kendaraan. Itu amalan kaki. Hati juga ada. Amalan hati contohnya ikhlas. Contohnya apa lagi? Tawakal, ya, sabar dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang mendoakan sesama muslim. Berdoa, mendoakan sesama muslim. Ini amalan apa? Lisan apa tangan apa hati? Lisan. Ketika kita berdoa Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini namanya lisan kita sedang beramal. Amalan lisannya adalah mendoakan orang lain dengan kebaikan. Ternyata amalan lisan ini itu merupakan tanda bahwa orang yang berdoa seperti itu hatinya tulus. Amalan lisan berupa mendoakan sesama muslim itu merupakan tanda ketulusan hati. Jadi ada hubungannya, ada korelasinya antara sesuatu yang diucapkan dengan lisan dengan apa yang ada dalam hati. Panjenengan tahu isi hati orang lain? Tahu enggak? Enggak tahu. Kita tidak tahu isi hati orang lain. Yang kita tahu adalah apa yang dikeluarkan. Misalnya ada sebuah botol. Botol itu warnanya hitam. Ada isinya. Apakah kita tahu isi botol itu? Tidak. Kapan kita tahu? Ketika isinya dituangkan. Ternyata ketika isinya dituangkan baunya wangi, berarti memang isi botol itu wangi. Tapi begitu dikeluarkan, ternyata isi botolnya itu nun sewu baunya busuk, berarti isinya memang busuk. Nah, saya tanya, mendoakan orang lain, niki wangi napa busuk? Wangi, berarti isi hati orang tersebut wangi. Bisa dipahami? Mendoakan sesama adalah merupakan bukti ketulusan hati. Orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya bersih, maka dia akan peduli dengan orang lain. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya tulus, maka dia akan sayang kepada orang lain. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya tulus, maka dia tidak akan lupa untuk mendoakan saudaranya mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Inilah muslim yang ideal. Muslim yang ideal adalah muslim yang tidak cuma memperhatikan dirinya sendiri, tidak cuma memikirkan dirinya sendiri. Akan tetapi muslim yang ideal adalah muslim yang memikirkan dirinya sendiri dan orang lain. Seperti jenengan sekarang di sini menghadiri pengajian. Ketika kita hadir pengajian, nikmat apa mboten? Nikmat. Apakah kita berhenti sampai di situ? Sing penting nyong wis nikmatikan. Muslim yang ideal, muslim yang sejati itu adalah muslim yang menginginkan saudara-saudaranya semuanya itu merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan. Jangan cuma kita itu merasa nyong wis nikmat, wis cukup. Tidak. Nek iso, kalau bisa itu jangan cuma masuk surga sendirian. Kalau bisa, ajak orang yang lain. Yang paling dekat siapa? Istri, suami, anak, ayah, ibu, paklik, bulik, pakde, bude, uane, mamase, bae, adine, semuanya. Itu adalah bukti ketulusan hati. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman, mukmin sejati, muslim sejati adalah orang yang senantiasa memiliki kepedulian kepada orang lain setelah dia memiliki kepedulian kepada dirinya sendiri. Ustaz, awake dhewek kowe ora kepikir, nyatakan apa? Mikir wong liya. Ya minimal, itu kan tadi kan ideal ya. Itu kan ideal. Nek urung bisa ideal, kalau belum bisa ideal ya paling tidak ya minimal jenengan itu ya tidak ganggu orang lain. Kuwi minimal. Tidak napa? Ganggu orang lain.
1: Soal Jawa. Ustadz, kakak ipar Ana diberikan kenikmatan oleh Allah alhamdulillah yang sangat banyak. Namun langkah mereka kami nilai sebagai keluarga salah. Karena kakak Ana menjadikan orang tua Ana sebagai seorang pembantu, Ustadz. Dan kakak Ana tersebut jauh dari ajaran syariat Islam. Kami adik-adiknya sering menasihati kakak, namun sia-sia. Bagaimana langkah selanjutnya agar hal ini tidak berkelanjutan, saat saya kasihan sama kedua orang tua saya, saat.
2: Iya, rasa kasihan antum kepada kakak sebagai kasih sayang mudah-mudahan terhadap dia. Karena memang ketika kita melihat ada orang yang tertipu dengan kekayaannya, sampai-sampai akhirnya orang tuanya menjadi pembantu dirinya. Ini sebuah kekurangan ajaran yang luar biasa. Dia lupa kalau dahulu waktu kecil ibunya dan ayahnya telah begitu lelah mendidiknya. Dia lupa ya bahwasanya kalau bukan karena Allah memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, dia tidak akan menjadi sukses seperti itu. Dia lupa kalau dahulu di waktu malam ibunya dan bapaknya selalu ya melantunkan doa untuk dirinya, yang barangkali dengan doa-doa mereka ia menjadi sukses. Dia lupa ya bahwasanya kasih sayang orang tua yang luar biasa itu yang mengantarkan dia kepada kesuksesan dunia berupa harta tersebut. Maka hakikatnya dia tidak sukses dengan hartanya. Hakikatnya harta itu mencelakakan hatinya dan dirinya, bahkan menyerumuskan dalam api neraka. Maka kewajiban antum adalah untuk pertama ya berbaktilah kepada orang tua, berikan contoh yang baik kepada kakak itu, dimana jadikan orang tua itu sebagai tempat untuk mendulang pahala. Perlihatkan rasa hormat kepada orang tua, perlihatkan bakti Anda kepada orang tua agar memberikan pelajaran kepada dia. Yang kedua ya, berusahalah untuk mengingatkan kakak tentang hakikat kekayaan yang ia miliki. Bahwa kekayaan itu semuanya milik Allah, semuanya dari Allah yang harus disyukuri. Ya, bukan malah menjadikan semakin sombong, bahkan menganggap remeh orang tua, la ilaha illallah. Nah, coba ya diberikan nasihat. Kalau ternyata Anda sebagai adik tidak didengar oleh kakak. Seringkali kakak merasa dirinya lebih hebat daripada adiknya mungkin. Ya, mungkin Anda bisa sampaikan kepada seorang ustadz yang dihormati oleh kakak Anda. Ya, atau paman yang dihormati oleh kakak, ya, sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dengan mereka memberikan nasihat dan masukan itu bisa memberikan kepada kakak ya manfaat, sehingga ia pun mau menyadari diri. Wallahu a'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka enggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat nih. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh nih. Dia gak peduli mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekan di dalam keluarganya. Bukannya praktekan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kelompok besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat, jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses.
Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli au kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak rusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana, akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, gak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan, kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat. Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat, wala yujawizuhunna, dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses, pelan-pelan, bertahap.

0: Masehat.
1: Contoh misalnya, ada pengemis. Ada apa? Pengemis. Idealnya apa? Ngasih, bantu. Kalau enggak bisa bantu, minimal apa? Rasa bentak. Minimal rasa bentak. Allah berfirman apa? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, adapun kepada pengemis, maka engkau tidak boleh membentak. Kalau memang enggak ngasih, ya minimal jangan menyakiti hati. Ini minimal. Dan jadi kan sekarang pengen jadi minimal apa maksimal? Nah, minimal biura. Ya. Minimal aja sijak, tidak apalagi menjadi maksimal. Makanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati itu adalah seorang yang tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita mau mengukur kita ini muslim beneran apa tidak, coba lihat tangan kita sama lisan kita. Kalau tangan dan lisan kita sering ganggu orang lain, sering menyakiti orang lain, berarti kita ini baru muslim, musliman. Kenapa? Muslim, musliman. Atau muslim KTP. Kalau ternyata kita ini masih sering mengganggu orang lain dengan lisan kita atau dengan tangan kita, berarti kita belum menjadi muslim yang sejati. Mengganggu dengan lisan contohnya apa Ustaz? Banyak. Contohnya apa njajal? Ngerasani. Ganggu apa ten? Mengganggu. Ngerasani, menggunjing orang lain, itu ganggu. Bahkan sering membuat orang lain itu menjadi sakit hati, menjadi minder. Contoh yang lain sekarang yang sering terkenal yaitu istilah bully. Kenapa? Membuli. Ibu-ibu ngertos bu, membuli ini kenapa bu? Membuli itu ya menjatuhkan, menghina, meremehkan, ya mempermainkan. Ya, sering loh ada anak-anak itu enggak mau sekolah cuma gara-gara dibuli. Ya. Dibuli oleh teman-temannya, akhirnya dia enggak mau sekolah. Ya. Ini termasuk tanda-tanda keislaman seseorang itu belum sempurna. Dengan lisannya membuli, menggunjing, ya, menghina, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang dia tidak suka dipanggil dengan panggilan tersebut. Contoh padanya, kita memanggil teman kita yang mungkin kulitnya ini agak kurang putih. Dan kurang putih, maksudnya ireng. Sudah tahu orangnya itu hitam kok dipanggil nopo? Gudeng mana? Ya, dan gudeng. Sudah tahu hitam ya sudah, nggak usah dipanggil dengan panggilan seperti itu. Wah sudah biasa Ustaz, dari dulu seperti itu. Apakah kemudian karok biasa terus jadi boleh? Tetap nggak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Allah Subhanahu wa taala berpesan janganlah kalian saling mengolok-olok dengan istilah-istilah yang tidak mengenakkan. Ya. Kalau dahulu ketika kami masih di SD itu ada anak-anak yang suka manggil temannya yang hitam itu panggilannya apa? Jaliteng. Jaliteng itu nama jangkrik. Ya. Ya, ada jali teng, ada jali bang, jangkrik yang hitam sama jangkrik yang abang. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya menyakiti dan mengganggu orang lain. Ini bukan muslim yang sejati. Ya Ustaz, berarti gue kafir Ustaz. Dia enggak sampai ke situ. Cuman dia muslimnya itu belum ideal lah. Muslimnya belum ideal. Keislamannya ini belum ideal. Jadi muslim yang sejati adalah muslim yang tidak mengganggu orang lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Tangannya termasuk sering mengganggu orang lain. Yeah. Jadi ketika kita naik motor, kemudian kita sengaja ngegas dengan pol-polan. Yeah. Apalagi kita sengaja milih motor yang memang suaranya bikin telinga ini keberbegan. Jangan dipikir kita ini kebebasan berekspresi. Enggak. Boleh kita itu berekspresi, tapi ingat bahwa kita ini hidup di dunia bukan sendiri. Kita hidup di dunia ini ada yang lainnya. Ada orang lain di dunia ini selain kita. Maka kita harus pikiran tersebut. Jangan sampai hobi kita ini kemudian mengganggu orang lain. Wah, saya hobinya ini trek-trekan. Ya. Mengganggu apa enggak? Wah, hobi saya ini pakai knalpot yang racing, yang bobokan. Ya. Nah, sekarang Anda itu ketika pulang jam 11 malam, jam 12 malam, pulang ke rumah, lewat rumahnya orang-orang lain itu pakai knalpot yang suaranya prepet-prepet tadi itu, apa kira-kira ganggu orang-orang yang ada di kanan kiri jalan yang Anda lewati? Ganggu atau tidak? Ganggu. Betapa banyak ibu-ibu yang sudah berjam-jam berupaya untuk menidurkan bayinya, baru sebentar tidur, tahu-tahu main. Coba bayangkan bagaimana sih sakit hatinya ibu tersebut. Padahal menidurkan anak itu gak gampang. Bapak-bapak mungkin gak merasakan ya. Atau mungkin merasakan tapi jarang-jarang. Ya. Mulai dari digendong. Mulai dari digendong duduk pun gak mau anak-anak. Kadang-kadang ada sebagian bayi itu maunya digendong sambil jalan-jalan. Itu kan lumayan beban berapa kilo itu. Jenengan bapak-bapak kalau disuruh gantiin paling sebentar lagi, ya pula apot lah. Padahal secara fisik laki-laki biasanya lebih kuat daripada ibu-ibu. Nah, bagaimana coba perjuangan ibu selama sekian jam menidurkan anaknya rusak gara-gara knalpot tadi itu. Maka seorang muslim yang sejati dia akan terus berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW pernah menyampaikan sabdanya, ala kulli muslimin sadaqah. Seyogianya seorang muslim itu selalu bersedekah. Seyogianya seorang muslim itu selalu nopo bersedekah. Ketika kita bicara masalah sedekah, identik dengan uang. Ketika kita bicara sedekah, identik dengan uang. Nah sekarang, apakah setiap muslim punya uang? Enggak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang rezekinya lancar, ada yang rezekinya seret. Bagaimana dengan orang yang tidak punya duit? Maka saat Nabi SAW menyampaikan sabdanya, ala kulli muslimin sadaqah, hendaklah setiap muslim itu bersedekah, Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, faman lam yajid, wahai Rasul, yang tidak punya duit gimana? Lihat jawaban dari Nabi SAW setelah ini. Apakah Nabi SAW kira-kira kemudian mengatakan, ya wis, ora usah sedekah? Tidak. Ternyata Nabi SAW mengajarin kita untuk tidak gampang putus asa. Tidak gampang patah arang. Maka Nabi SAW katakan, ya'mal biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Nabi SAW katakan, kalau misalnya dia enggak punya duit, ya kerja. Enggak punya duit, ya kerja. Kerja buat nyari duit. Jadi Nabi SAW mengajari kita, kalau enggak bisa bersedekah karena kita enggak punya duit, kerja. Kerja untuk apa? Satu, untuk menghidupi diri sendiri. Orang hidup di dunia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Jangan sampai kita jadi pengemis, jangan sampai kita jadi orang yang selalu menjadi beban buat orang lain. Kerja. Buat apa kerja? Buat kepentingan sendiri. Kalau masih ada sisanya, buat apa tadi? Bersedekah. Nah, para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, fa illam yajid, kalau enggak ada sisanya gimana? Nah, kan banyak kan kejadian orang yang bekerja boro-boro bisa menyisakan. Lah wong buat sendiri saja bukan pas-pasan, tapi malah kurang. Ini kurang temenan ya. Ada sebagian orang itu jadi orang kurang, tapi ya ngerasanya kurang baik. Bukan itu. Ini kurang beneran. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya enggak ada sisanya gimana wahai Rasul? Kami sedekahnya gimana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yu'inu dzal hajatil malhuf. Kalau memang engkau tidak punya sisa duit yang engkau bisa gunakan untuk bersedekah, maka hendaklah engkau membantu orang yang sedang sangat membutuhkan bantuan. Menolong orang yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Buset, gimana enggak punya duit tuh? Nolong itu kan enggak harus pakai duit. Bisa dengan tangan. Ketika kita melihat tetangga kita sedang bongkar rumah misalnya, kita enggak bisa bantu beliin semen, kita enggak bisa bantu beliin genteng, kita enggak bisa bantu beliin pasir, tapi kan kita punya tenaga. Minimal kita bantu, ini bantu temenan ya. Bantu temenan, orang anu boleh tempat go pindah medang. Bantu beneran, bantu beneran. Bantu beneran. Ya nek dhewe wedang ya alhamdulillah. Nek ora dhewe wedang ya pancen niate dari awal pengen bantu. Nah dia butuh bantuan, kita enggak bisa kasih sedekah pakai duit, ya bantu dengan fisik kita. Nah, kemudian Nabi masih ditanya lagi, wahai Rasul, kalau enggak bisa? Masya Allah nih para sahabat nih, mereka pengen, betul-betul pengen tahu caranya sedekah itu bagaimana. Kalau enggak bisa bagaimana wahai Rasul, enggak bisa bagaimana contohnya? Contohnya dia enggak punya duit, tenaga juga enggak bisa. Terus bagaimana wahai Rasul cara sedekahnya? Nabi SAW mengatakan, fal ya'mal bil ma'rufi wal yumsik 'anil syarr. Maka hendaklah dia, kalau memang tidak bisa bersedekah dengan uangnya, tidak bisa bersedekah dengan hartanya, tidak bisa bersedekah dengan fisiknya, maka minimal yang dia lakukanlah beramal soleh buat dia pribadi. Beramal soleh yang sifatnya pribadi itu adalah beramal soleh seperti sholat, baca Quran, zikir. Ya itu kan amal soleh sifatnya pribadi. Kalau tadi sedekah, kemudian bantuan fisik, itu kan amal soleh yang sifatnya sosial, bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau yang sosial kamu tidak mampu, maka sudah kamu sendiri sing apik wonge. Jadilah orang yang baik, sholat sing mempeng, maca Quran sing rajin, zikir yang rutin, dan jangan ganggu orang lain. Ini sudah masuk kategori sedekah. Jadi kalau kita tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Kalau enggak bisa sedekah dengan tenaga, ya wis jadi wong sing apik, ora usah ganggu wong liya, itu sudah bagus. Cuman bagusnya bagus apa tadi? Minimal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
1: Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah,
0: dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana dengan orang tua masih percaya dengan hal-hal kecawen, sedangkan si anak sudah meninggalkan hal-hal seperti itu dan tidak percaya lagi, sudah berusaha memberi peringatan, namun orang tua tetap tidak bisa menerima dan memaksa si anak untuk melakukannya. Jangan dilakukan, jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh memerintahkan engkau untuk melakukan kesyirikan, jangan dituruti. Tetapi Allah juga mengatakan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah kalian berbakti, bermuamalah dengan lemah lembut kepada orang tua kalian, meskipun orang tuanya mengajak kepada kekufuran. Ada juga sahabat itu diperintahkan untuk kufur sama ibunya, kembali kamu kepada agama nenek moyang, kalau enggak saya, mbokmu ini, padahal anak ini sangat berbakti kepada ibunya, saya akan mogok makan biar orang-orang tahu ini si fulan membunuh ibunya. Lalu dia mulai mogok makan. Hari pertama lemes, enggak lah, sehari semalam enggak makan tuh lemes apa enggak? Lemes. Hari kedua semakin lemes, hari ketiga pun kepleh-kepleh enggak bisa apa-apa. Di hari yang ketiga anaknya datang menjenguk ibunya. Ya. Apa kata anak ini? Ya ummah, wahai kanjeng mami. Lau kanat minki alfu nafsin, kalau kanjeng mami ibunda memiliki 1000 nyawa. Wa kharajat minki nafsan ba'da nafsin, dan nyawa itu keluar satu demi satu. Saya menyaksikan kematian ibu 1000 kali, satu demi satu. Ma taraktu dini hadza li syai. Saya tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Itu harus kuat, harus kokoh. Kita harus berbakti kepada orang tua, tetapi kita lebih berbakti kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan orang tua kita, dialah sumber kebahagiaan dan kecelakaan kita. Tapi ingat, jangan berkata kasar di hadapan orang tua. Cukup diam dan nuwun sewu, saya enggak bisa melaksanakan karena ini kesyirikan, kedurhakaan kepada Allah, dan ini ideologi saya, keyakinan hati. Raga bisa dipaksa, siapa yang bisa memenjarakan hatiku? Oh, gitu. Nanti ibunya akan ngelengganan. Iya, pancen bener kok, Le. Nek jenenge ati iki dipenggak kaya ngapa ya ora iso. Ya wis lah sekarepmu, gitu, biasanya. Bagaimana ketika anak melakukannya namun hanya dengan niat menghindari keributan? Tidak boleh. Kesyirikan kok dilakukan biar orang ribut, katanya. Biar tidak ribut dengan orang tua saya, jadi saya tak ikut wiwitan. Saya tak ikut nyembah Nyi Roro Kidul supaya tidak ribut dengan orang tua. Kan niat saya baik, katanya. Lu niat baik lah, perbuatannya syirik ya tetap apa? Syirik. Jadi tidak boleh dilakukan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan orang tua kita. Jangan merasa cukup dengan mendakwahi saja. Didoakan juga pada waktu-waktu yang mustajabah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah kepada orang tua kita.
3: Makanya kita jangan menganggap remeh maksiat sekecil apapun, ya akhi. Kata Rasulullah, iyyak wa muhaqqaratid dzunub. Waspadalah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Iya. Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin berkata, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, indal israr. Ketika terus-menerus dilakukan, maka dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, indal ihtiqar, yaitu ketika kita menganggap remeh dosa itu, maka itu menjadi besar. Yang ketiga, ketika yang melakukan dosa kecil ini seorang yang menjadi panutan manusia. Misalnya yang melakukan dosa kecil ini seorang ustadz, sehingga diikuti oleh orang banyak, maka ini menjadi dosa besar, kata beliau.

0: Maka seorang muslim harus berbeda dengan yang tidak muslim. Orang yang beriman harus berbeda dengan orang yang tidak beriman. Lisannya itu tidak keluar kecuali yang baik-baik saja. Itu seorang muslim. Nabi SAW ingatkan, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Mukmin itu bukan orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang keji, yang kotor, yang kasar. Hadis riwayat Tirmidzi nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban Syekh Al-Albani. Jadi muslim itu lisannya bersih. Kenapa muslim lisannya bersih? Karena hatinya bersih. Ketika hati seseorang bersih, maka yang keluar juga bersih. Ketika hati seorang kotor, maka yang keluar juga kotor. Makanya tadi saya di awal kan kasih perumpamaan dengan botol. Botol nuwun sewu kalau isinya comberan, ketika dituangkan ya comberan. Tapi kalau botol itu isinya minyak wangi, ketika dikeluarkan ya minyak wangi yang keluar. Maka jadilah minyak wangi, jangan jadi comberan. Maka perhatikan, orang-orang yang lisannya itu kotor, orang-orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang kasar, orang-orang yang suka mengeluarkan mencaci maki orang lain, itu tandanya hatinya ini rusak. Apalagi yang dihina adalah manusia-manusia istimewa. Contohnya adalah para sahabat Rasul SAW. Para sahabat Rasul itulah manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan para rasul. Para sahabat, contohnya sinten? Abu Bakar, sinten Malik? Umar, sinten Malik? Utsman, sinten Malik? Ali, dan seluruh sahabat yang lain. Ini adalah manusia-manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Kalau manusia mulia saja dicela, apa maning sing orang mulia? Itu menunjukkan bahwa orang ini punya penyimpangan pemahaman. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau njenengan ketemu sama orang-orang yang suka menghina Abu Bakar As-Siddiq, menghina Ali bin Abi Thalib, menghina Umar, menghina Utsman, hati-hati. Ini orang-orang yang biasanya memiliki penyimpangan, pemahamannya menyimpang. Ya, atau menghina ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, naudzubillah min dzalik. Ada sebagian dari mereka enggak tega saya untuk mengucapkan. Ya, mereka katakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu adalah seorang pelacur. Naudzubillah min dzalik. Sampai segitunya kebencian mereka kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita, istrinya Rasul SAW. Rasul manusia yang baik atau tidak? Sangat baik. Manusia yang sangat baik, yo pasti istrinya baik, sangat baik. Wong Allah dalam Al-Qur'an sudah jelas-jelas mengatakan, "At-thayyibuna lit-thayyibati wat-thayyibatu lit-thayyibin, lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat." Laki-laki yang baik itu Allah persiapkan buat wanita yang baik. Wanita yang baik Allah persiapkan buat laki-laki yang baik. Terus al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang buruk Allah persiapkan buat laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk Allah persiapkan buat wanita yang buruk. Nah, sekarang saya tanya, Nabi kita Muhammad SAW ini baik atau buruk? Baik, berarti pasti yo istrinya baik. Mereka ini ingin menghina Nabi SAW tapi enggak sampai. Akhirnya yang dihina siapa? Istri-istrinya. Supaya apa? Supaya lama-lama orang berpikir kalau istrinya seperti ini berarti suaminya juga seperti itu. Itu yang salah satu tujuan yang ingin mereka capai. Maka hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai kita menghina manusia-manusia yang mulia, para sahabat Nabi SAW. kemudian para ulama hati-hati ya, sehingga sebagian ulama kita mengatakan fa'alam anna luhumal ulama'i masmumah, ketahuilah bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya itu? Dagingnya beracun itu maksudnya apa? Yeah. Kalau orang yang suka menghina ulama, biasanya mereka ini akan keracunan. Keracunan, karena dia menghina manusia-manusia yang mulia. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang suka menghina orang lain, apalagi manusia yang mulia seperti para sahabat Nabi SAW, para ulama dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
1: doa ketika mengalami kesulitan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya nomor 2427.
3: Soal jawab.
4: Ustadz, ada tetangga saya, perlakuannya baik tetapi sombong, dan setiap hari dia lewat di rumah saya dengan penampilan seksi. Nah, pertanyaannya, apakah pantas dikatakan beriman orang tersebut? Syukran. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pantas kalau maksud antum dia masih muslim. Jadi dia enggak beriman tapi dia muslim, sebagaimana surat Al-Hujurat ketika Allah mengajarkan Nabi merespon orang Badui yang mengatakan amanna. Kul, katakanlah engkau belum beriman, walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah saya muslim. Tapi apabila maksudnya tidak pantas dikatakan beriman kafir, maka itu bukan akidah kita dan manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena manhaj kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan sekali lagi, penampilan seksi itu bukan kekufuran, kecuali dia menghalalkan dengan hatinya, kafir istihlal. Dan coba, ini yang nanya laki-laki atau perempuan? Maksud saya dekati. Kalau yang pertama laki-laki, istrinya yang dekati, jangan antum yang dekati. Istri antum dekati, baiki, tegur, ajak mampir ketika antum gak ada misalnya, atau ketika antum ada dalam kamar, lalu dibaik-baiki. Ya, orang mungkin khilaf. Saya ingin bertanya, lebih parah mana, penampilan seksi atau zina? Hah? Penampilan seksi atau zina? Zina. Adakah sahabat yang khilaf berzina? Ada. Ma'iz radhiyallahu ta'ala an, wanita dari Ghamidiyah, khilaf namun bertobat kepada Allah. Artinya orang bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung difonis, jangan langsung dihabisi. Nabi tidak menghabisi Ma'iz, bahkan Nabi suruh pulang, suruh bertobat saja sendiri. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ini adalah objek dakwah antum dan istri antum. Jadi dakwahkan orang tersebut, kasih hadiah, kasih makanan dulu, lalu kasih buku, kasih jilbab dan seterusnya. Kan tetangga ini ya, tetangga. Adapun sombong, maka sekali lagi yang pertama ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia mungkin sombong karena dia tidak mengerti agama. Dia tidak mengerti agama. Jadi cobalah didekati oleh istri kita sehingga dia mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab.

dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan.

0: Quran Allah, melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta, mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini, tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini, kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Mau pulang. Mau pulang. Tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.
1: Taubat adalah salah satu sebab terhapusnya dosa. Saudara-saudariku yang mulia, perlu kita ketahui bahwa taubat adalah penghapus seluruh dosa. Dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang maha menerima taubat, Al-Ghafur yang maha pengampun, dan Al-Ghaffar yang maha pengampun dengan ampunan yang banyak. Sehingga, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka jika ia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya berdasarkan firman-Nya yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu bertaubat. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini merupakan seruan bagi seluruh pelaku maksiat, baik maksiat kekufuran maupun yang lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga merupakan kabar bahwa Allah ta'ala mengampuni dosa seluruhnya bagi siapapun yang bertaubat dan kembali dari dosa-dosa tersebut. Bagaimanapun keadaan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya banyak, bahkan seperti buih di lautan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahimahullah juga menjelaskan, firman Allah, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu kembalilah kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa siapapun yang bertaubat dari kesyirikan, maka akan diampuni dosanya. Saat itu juga, Allah memerintahkan untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Inabah dalam ayat ini, maksudnya adalah kembali kepada Allah dengan ikhlas. Tafsir Al-Qurtubi. Sehingga seluruh dosa di sini tanpa terkecuali dosa kesyirikan, seluruhnya akan diampuni oleh Allah dengan syarat apabila pelakunya melakukan taubat yang benar sebelum terlambat, yaitu sebelum ajal menjemput dan sebelum matahari terbit dari barat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Maka seharusnya kita sebagai manusia yang banyak melakukan dosa untuk selalu bertaubat kepada Allah

Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunannya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan ayat ke-48 dalam surat An-Nisa, bahwa Allah tidak mengampuni dosa selain syirik, hal ini jika pelakunya tidak sempat bertaubat sebelum meninggal. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, kemudian Allah mengabarkan bahwa Ia tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu tidak mengampuni bagi seorang hamba yang meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sehingga perlu kita perhatikan bahwa taubat yang benar adalah jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang dirincikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, syarat-syarat taubat adalah 1. Ikhlas kepada Allah. 2. Penyesalan atas maksiat yang pernah ia lakukan. 3. Meninggalkan dosa tersebut. 4. Bertekad agar tidak kembali lagi berbuat dosa di waktu yang akan datang. 5. Taubat dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Syarah Riyadhus Shalihin. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam.

0: Mengawali doa dengan pujian. Ini adalah salah satu etika, salah satu adab di dalam berdoa yang sangat membantu terkabulnya doa itu. Ketika kita berdoa, kemudian kok doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Jangan-jangan doa-doa kita ini belum sesuai dengan tuntunan. Bukan justru malah sebaliknya, bersuudzon, berburuk sangka, atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, ternyata doa kita belum dikabulkan, biasanya ada sesuatu yang keliru. Biasanya ada sesuatu yang kurang pas. Maka kewajiban kita, ketika kita melantunkan doa, kok kemudian belum juga dikabulkan, kita lihat adab yang mana yang belum kita praktekkan, etika mana yang kita tinggalkan. Dan salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita dan sering diabaikan oleh orang-orang yang berdoa adalah mengawali doa dengan apa? Dengan pujian. Pujian kepada siapa? Ya, kepada yang kita mintai. Sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dengan manusia biasa saja, saat kita akan minta sesuatu, kita akan awali permintaan kita dengan basa-basi, entah itu berisikan pujian kepada yang akan kita mintai. Kalau sama manusia biasa saja seperti itu, seharusnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lebih menjaga etika. Kalau dengan sesama manusia saja kita beretika, masa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beretika? Kita awali doa-doa kita dengan pujian kepada Allah. Kemudian kita juga awali doa kita dengan pengakuan tentang banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita. Sehingga ketika kita akan meminta sesuatu kepadanya, yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan apa yang akan kita minta kepadanya. Ini, perasaan ini, kesadaran ini akan membuat kita menjadi tidak sering protes kepada Allah. Aku sudah minta ini kok enggak dikabul-kabulkan. Misal ada orang minta motor kepada Allah. Ya Allah, saya butuh motor. Sudah berdoa setahun, dua tahun, tiga tahun, ternyata enggak dikasih-kasih misal. Enggak usah protes sama Allah. Ya. Enggak usah suudzon sama Allah. Sesungguhnya apa yang sudah Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan belum dikabulkan sama Allah. Kita minta motor dan belum dikabulkan sama Allah. Yang Allah berikan kepada kita apa? Ada kesehatan, ada mata, ada telinga, ada anak, ada istri, ada rumah. Lebih mahal mana antara mata kita dengan motor? Mahal mana, Bu? Mata. Lebih mahal mata kita, lebih mahal jantung kita, lebih mahal liver kita, lebih mahal paru-paru kita. Lebih mahal anak kita, lebih mahal istri kita. Maka salah satu etika yang diajarkan dalam berdoa adalah mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita sebelum kita berdoa. Bahwa Allah sebelum kita minta sudah ngasih kita. Dan seringkali Allah ngasih kita tanpa kita minta. Sering sekali Allah ngasih sesuatu kepada kita tanpa kita minta. Saya yakin banyak di antara kita, atau mungkin mayoritas dari kita, tadi pagi tidak meminta kepada Allah supaya bisa melihat hari ini, supaya bisa mendengar hari ini, supaya bisa bernafas hari ini. Ada di antara kita yang tadi pagi minta seperti itu sama Allah? Enggak. Tadi pagi kita enggak minta, ya Allah izinkan aku hari ini bisa melihat, ya Allah izinkan hari ini aku bisa mendengar, ya Allah izinkan hari ini aku bisa bernafas. Apakah kita minta itu? Tidak. Tapi Allah kasih enggak? Allah kasih. Banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Maka ketika kita akan berdoa, seyogianya kita mengakui betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, apa dalilnya etika mengawali doa dengan pujian? Dalilnya banyak. Salah satunya apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Fadalah. Sinten namanya? Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang sahabat berdoa ketika salat, dan saat berdoa itu dia tidak awali doanya dengan pujian kepada Allah dan juga tidak diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa langsung to the point. Langsung to the point. Misalnya minta duit, ya, ya Allah minta duit gitu. Ujuk-ujuk gitu. Kalau motor, ya, ya Allah minta motor. Bolak-balik, ya Allah minta duit, minta duit, minta duit. Cuma gitu aja, enggak ada prolognya, enggak ada mukaddimahnya, enggak ada pembukaannya. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak bersolawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cara orang tersebut berdoa, maka beliau berkomentar, orang ini tergesa-gesa. Orang ini terburu-buru. Dungane ke susu. Ada apa terburu-buru? Dikejar apa? Ya. Maka kemudian dilanjutkan, ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Nabi SAW. Lalu beliau SAW bersabda kepada beliau atau kepada orang yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alayhi. Seandainya kalian bersolat atau seandainya kalian berdoa, hendaklah memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah. Thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima sya'a. Setelah itu silakan berdoa semaunya. Pengen doa yang panjang atau yang pendek, pengen 3 kali, 10 kali, silakan. Minta urusan dunia, urusan akhirat, silakan. Tapi awali dahulu dengan apa? Pujian kepada Allah dan solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau doa-doa yang ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan bagaimana doa-doa itu di dalamnya kita diajari untuk mengawali doa tersebut dengan pujian kepada Allah. Jadi kita ini sudah dicontoni, sudah dikasih contoh, ini loh cara berdoa yang baik. Cuman sayangnya, tidak sedikit orang-orang yang lebih suka berdoa dengan doa bikinan sendiri daripada berdoa dengan apa yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW.
1: Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
1: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth.
1: Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan.
2: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
1: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
2: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan.
2: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
1: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ.
1: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
2: نَارٌ حَامِيَةٌ.
1: Yaitu api yang sangat panas.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Soal jawab.
5: Pertanyaan pertama Ustaz, ada peraturan di sebuah perusahaan yang melarang karyawannya untuk berjualan di area pabrik. Bagaimana kalau ada karyawan yang tetap berjualan di area pabrik dan transaksinya di sela-sela jam kerja? Apakah halal hasil jual belinya? Syukran wa jazakallahu khairan. Tindakan pabrik apa? Dipecat Anda atau tidak? Dilarang tetap berjualan, pakai jam kerja lagi. Anda muslim ya, akhi. Muslim, al-mu'minu al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim tersebut memenuhi persyaratannya. Anda bekerja, ketika Anda mengajukan permohonan lamaran kerja di perusahaan tersebut, Anda kan keinginan dan pernyataan tunduk dengan peraturan perusahaan. Ada atau tidak? Hah? Ada. Dan kalaupun tidak ada tanda tangan, harusnya ada, karena urufnya begitu. Maka tidak memenuhi persyaratan Anda, ini sebuah dosa. Ya, sebuah dosa. Masalah Anda katakan, kan perusahaan tidak rugi saya berjualan di halaman dia. Tidak ada alasan. Ya. Apalagi kalau Anda memakai jam kerja. Bagaimana dengan hasilnya? Bila jual belinya, bila jual beli dijelaskan dari para ulama, bila Anda berjual beli saat azan sholat, atau salat sholat Jumat, bagaimana hukum jual belinya? Sahkah atau tidak? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah, ya orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah pada zikrullah, pada salat, dan tinggalkan jual beli. Ketika azan, ketika khatib naik mimbar, Anda masih jual beli. Sahkah jual belinya? Sah. Apa yang masuk dengan sah jual beli? Yang dimaksud dengan sah dalam muamal, ya tetap alaihil asar. Sah itu artinya asarnya ada dampak dari jual beli itu terjadi. Apa dampak dari jual beli? Perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kalau dikatakan dalam syariat tidak sah jual belinya, maka uang dan barang yang berpindah kepada pihak yang lain dianggap sebagai rampasan. Jelas? Kalau Anda jual beli saat sholat tadi, sahkah atau tidak jual belinya? Khilaf ulama dalam ini. Al-Hanabilah mengatakan jual beli tidak sah. Asy-Syafi'iyah mengatakan, radhiyallahu anhu, ini pendapat yang sangat kuat, bahwa jual belinya sah. Karena larangan di sini tidak berkenaan langsung tentang syarat dan rukunnya, rukun jual beli. Tetapi amrun kharij, perintah di luar permasalahan jual beli, masalah waktu. Ya. Dengan demikian jual belinya sah tapi dia berdosa. Jual belinya sah tetapi dia berdosa. Karena larangan di sini terhadap sebuah perbuatan lahu jihatan, perbuatan ini memiliki dua sisi. Dia dilarang bukan karena perbuatannya, tapi min amli amrin kharij, maka wallahu taala alam, jual belinya sah tetapi perbuatannya ini berdosa, melanggar perintah Allah. Bolehkah begitu? Bisakah begitu? Bisa. Laki-laki memakai cincin emas berdosakah atau tidak? Kalau dia sholat, sahkah sholatnya atau tidak? Sah. Tapi berdosa atau tidak? Berdosa. Jelas. Ini diantara permasalahannya. Maka jual beli Anda sah dan keuntungannya adalah halal, tapi Anda berdosa tidak memenuhi persyaratan Anda. Dan Anda berdosa tidak bekerja pada waktunya, karena Anda berjualan pada sela-sela waktu bekerja. Artinya ada perusahaan dalam perusahaan ini, Anda bikin jualan lagi pada saat dalam perusahaan tersebut, jam kerja Anda kenalkan untuk jual. Maka gaji sebanyak waktu yang tidak Anda penuhi persyaratan ini tidak halal. Gaji Anda tidak halal, hasil jual beli Anda halal, tetapi Anda berdosa.
6: Isi suhuf Ibrahim dan Musa. Kata suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sahifah, yang artinya lembaran yang bisa digunakan untuk media tulis-menulis. Orang Arab terkadang menyebut koran sebagai sahifah, karena bentuknya lembaran-lembaran. Sementara para ulama tafsir memahami suhuf yang diturunkan kepada para nabi sebagai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, suhuf adalah bentuk jamak dari kata sahifah. Dan yang dimaksud suhuf di sini adalah kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jami' al-Bayan. Allah menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa Dia menurunkan suhuf kepada Ibrahim. Di antaranya, 1. Firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. 2. Firman Allah Ta'ala yang artinya, ataukah belum diberitakan kepada apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat An-Najm ayat 36 hingga 38. 3. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Apa isi suhuf Ibrahim? Para ulama menegaskan suhuf Ibrahim berisi nasihat-nasihat. Apakah di dalamnya ada hukum mengenai halal haram? Ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebutkan dalam suhuf Ibrahim ada juga kandungan hukumnya, dan sebagian menegaskan bahwa suhuf Ibrahim hanya nasihat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, suhuf Ibrahim adalah suhuf yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Di dalamnya ada nasihat dan hukum-hukum, liqa bab al-maftuh. Sementara itu, dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, suhuf Ibrahim dan Daud isinya nasihat dan perumpamaan, dan tidak ada pembahasan hukum di sana. Sehingga tidak bisa disebut sebagai kitab yang berisi tentang masalah hukum. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Isi suhuf Ibrahim dan Musa, sebagiannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 14-19. Allah menyebutkan keberuntungan bagi orang yang membersihkan diri dengan segala sifatnya dan celaan bagi orang yang mengedepankan dunia. Padahal akhirat lebih mulia dan abadi. Kemudian Allah tegaskan bahwa itu semua ada dalam suhuf dulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Demikian pula yang Allah sebutkan di surat An-Najm, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 36-41. Menurut As-Sa'di, mulai ayat 38 dan seterusnya adalah penjelasan isi untuk suhuf Ibrahim dan Musa. Tafsir As-Sa'di, berdasarkan keterangan di atas, bahwa sebagian suhuf Ibrahim dan Musa sama seperti ayat dalam Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Sebelum kita lanjutkan, karena momen kita pada hari ini, kita disibukkan dengan pemilihan umum, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan derajatnya adalah hadis yang sahih sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang agak sedikit panjang. Tetapi intinya adalah doa tentang kepemimpinan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa minal ma'an wa minal amali ma tuballiuna biha jannatak. Dan akhirnya Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami pemimpin mereka yang tidak sayang kepada kami. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Dan ini sebuah doa yang harus kita ucapkan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang sayang kepada kita sebagai rakyatnya. Tetapi juga yang harus kita lakukan dan yang harus kita ketahui ahibati fillah, di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala di antara salah satu sifatnya adalah adil. Sehingga ketika kita menginginkan pemimpin kita, pemimpin yang baik, yang pertama kali harus kita rubah adalah diri kita sendiri. Sehingga kita harus memarakkan pengajian. Kita harus menyemarakkan bagaimana supaya kita semuanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid supaya menjadi orang baik. Kita datang ke masjid mengetahui kebaikan. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sendirinya Allah akan mengeluarkan pemimpin yang baik. Sehingga ahibati fillah, ketika Ali bin Abi Talib, jaa rajulun ila Ali bin Abi Talib. Ada salah seorang laki-laki yang datang kepada Ali bin Abi Talib. Ya Ali, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin. Hai Ali bin Abi Talib, hai Amirul Mukminin. Limadha kana an-nasi? Limadha kana an-nasu yantaqiduna minka wa la yantaqiduna min Abi Bakr wa Umar? Wahai Ali, kata laki-laki tersebut, kenapa banyak orang yang memprotesmu? Sedangkan mereka dulu tidak pernah memprotes Abu Bakar dan Umar. Jadi seolah-olah dia mengatakan, wahai Ali, kenapa kamu memimpin pada saat ini dengan kepemimpinan yang jelek? Banyak orang yang protes, banyak orang yang tidak suka. Padahal ini tidak pernah terjadi di zaman Umar, tidak pernah terjadi di zaman Abu Bakar. Apa kata Ali bin Abi Talib? Wahai Fulan, ketahuilah, sesungguhnya dulu rakyat Abu Bakar dan rakyat Umar itu adalah misli wa amsali, sepertiku ini. Saya ini adalah rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Sedangkan rakyat saya adalah seperti kamu. Rakyat saya seperti kamu. Sehingga banyak orang yang protes kepadaku karena rakyat saya itu adalah kamu. Kenapa? Karena orang ini adalah orang-orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan pemimpinnya. Dan ini sesuatu yang adil. Kenapa rakyat Abu Bakar dan rakyat Umar bagus? Karena rakyatnya adalah Utsman. Rakyatnya adalah Talha, rakyatnya adalah Abdurrahman bin Auf, rakyatnya adalah Ali bin Abi Talib. Kenapa di zaman Ali banyak fitnah? Karena rakyatnya adalah orang-orang yang suka memberontak dan suka mengumbarkan aib-aib pemimpinnya. Sesuatu yang adil. Kemudian contoh yang kedua, sama halnya terjadi ketika Abdul Malik bin Marwan ini salah seorang pemimpin Al-Umayyah, pemimpin yang nomor 4. Dia senantiasa diprotes oleh pemimpinnya. Kenapa zaman kita ini zaman penuh dengan fitnah? Zaman yang barang-barang semuanya mahal, barang-barang semuanya tidak bisa dikontrol. Banyak fitnah, banyak kekejian, banyak maksiat. Dan ini didengar oleh Abdul Malik bin Marwan. Kemudian, maka Abdul Malik bin Marwan memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya. Sehingga nanti dia bisa berbicara. Kemudian setelah dikumpulkan pasukan, dikumpulkan rakyatnya, apa kata Abdul Malik bin Marwan? Allah yarhamu. Apa katanya? Ma ansaftumuna ya ma'syarar ra'iyah. Wahai rakyatku, kalian tidak adil kepada kami. Ma ansaftumuna ya ma'syarur ra'iyah, wahai rakyatku, kalian tidak adil kepada kami. Aturiduna an nasira misla masirati Abi Bakr wa Umar, wala tasiruna misla masirati Ali wa Umar. Apa kata Umar Abdul Malik bin Marwan? Kalian menginginkan kami pemimpin ini, kalian menginginkan kami seperti Abu Bakar dan Umar, sedangkan kalian tidak pernah menginginkan diri kalian untuk menjadi ra'iyah Abi Bakar wa Umar. Kalian tidak pernah menginginkan diri kalian menjadi rakyatnya Abu Bakar wa Umar. Sesuatu yang adil. Kalau kalian, apa kata Abdul Malik bin Marwan, kalau kalian ingin menjadikan zaman kita ini seperti zaman Abu Bakar dan Umar, maka jadilah rakyat di zaman rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Sesuatu yang adil. Oleh karenanya, ahibati billah, ketika kita menginginkan pemimpin yang baik, yang pertama kali harus kita perbaiki adalah kita masing-masing, keluarga kita, daerah kita. Dengan sendirinya akan muncul pemimpin yang adil, yang sayang kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Kenapa terjadi seperti ini? Bima kanu yaksibun, karena kita. Yang salah itu bukan pemimpin, tetapi kita. Bimakanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tergantung apa yang kalian usahakan. Dan seperti itulah kami menjadikan sebahagian pemimpin terhadap yang lain. Kalau mereka zalim, terjadi kezaliman. Kalau mereka adil, terjadi keadilan. Bimakanu yaksibun, tergantung apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya, ahibati fillah, kita menghimbau kepada kita bersama, kita perbaiki diri kita masing-masing, keluarga kita, daerah kita. Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita pemimpin yang baik. Kemudian jangan lupa pernah kita berdoa. Jangan pernah lupa kita untuk berdoa. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan jadikan orang-orang yang di atas kami atau yang memimpin kami mereka yang tidak sayang kepada kami. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam.
0: Soal jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa betul ada keterangan yang menyebutkan seorang pelacur masuk surga dengan lantaran mengasih minum seekor anjing? Apa betul, Ustaz? Betul. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi Ustaz, pelacur. Pelacur, dosanya berarti apa? Zina. Pingpinten zinane. Ujane pelacur berarti kan ping kopang kaping. Zina sekali dosanya besar atau tidak? Apa mending ping kopang kaping? Dosanya besar. Amalannya ngasih minum anjing. Menurut jenengan gue, amalan cilik apa gede? Ngasih minum anjing. Kecil atau besar? Dan banyune banyu? Banyu sumur. Untuk banyu susu. Banyu sumur. Wadahnya apa? Sepatu. Udu gelas. Oh, keren, bukan? Itu amalan besar atau kecil? Besar atau kecil? Lahiriahnya kecil. Kenapa amalan yang kecil bisa menjadi sarana menghapuskan dosa yang besar banget? Ini yang jarang dikupas. Ini yang jarang dikupas. Cuma dibawakan lewat sambil lalu, terus akhirnya ada orang mengambil kesimpulan keliru. Ya, akhirnya razina sepisan rong pisan ya apa-apa. Aku enggak ora, nanti saya enggak akan kasih minum anjing, saya kasih jamaah pengajian tek sediani susu. Mau ngaji sediani susu. Apa yo kene ora diampuni lah mu anu aku saja. Ya. Anjing saja dikasih minum air bisa menghapuskan dosa. Aku kan zinanya kurus pisan toh. Ya. Susu maning sing dibagi. Sing dibagi ini wong pada ngaji man. Masa sih udah diampuni. Ya. Akhirnya salah paham. Kenapa? Karena hadisnya tidak dikupas. Jamaah yang kami hormati, ada satu rahasia yang terkandung dalam hadis ini yang jarang dikupas, dan itu sudah dikupas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah keikhlasan. Kenapa? Keikhlasan. Niat yang ikhlas itulah yang membuat amalan kecil menjadi nopo besar. Saya pernah mengupas itu dalam sebuah pengajian judulnya Besar Jadi Kecil, Kecil Jadi Besar. Jangan cari nanti kalau pengen tahu di YouTube. Apa judulnya? Besar Jadi Kecil, Kecil Jadi Besar. Apa maksudnya? Ada amalan besar lahiriahnya berubah menjadi kecil gara-gara niat sing boten ikhlas. Dan ada amalan yang lahiriahnya kecil berubah menjadi besar pahalanya karena napa? Niat yang ikhlas. Niat tempatnya di mana? Hati. Taunya si pelacur itu ikhlas dari mana? Apa kita tahu isi hatinya? Dari indikator-indikator yang ada. Apa indikatornya? Satu, si pelacur itu kasih minum anjing, tidak ada yang melihat. Satu, cuma dia sama anjing. Tidak ada publikasi, orang disoting orang. Karena zaman gue urung ana sotingan. Orang ana wartawan sing meliput. Orang mlebu koran. Gak ada yang tahu. Yang tahu dia Allah Azza wa Jalla. Biasanya orang yang beramal tanpa diketahui oleh orang lain biasanya lebih napa? Ikhlas. Kecuali nek wis umpet-umpet terus cerita-cerita. Mombongi tahajud, wis orang masih ngerti. Ngesuke pasang status. Alangkah nikmatnya tahajud tadi malam. Lah. Wis umpet-umpetan malah cerita-cerita. Ya. Apa enggak boleh cerita? Boleh atau tidak? Boleh, sing penting ikhlas. Lho gue sing angel menjaga keikhlas. Ya. Ini indikator yang pertama. Indikator yang pertama apa tadi? Bukan ikhlas. Indikator ikhlas yang pertama apa, wow? Tidak ada yang tahu. Yang kedua, indikatornya dia ikhlas, si pelacur itu ikhlas apa? Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dari siapa? Dari anjing. Tidak mengharapkan balasan apa-apa dari si anjing. Karena memang anjingnya orang bisa matur nuwun. Nek anjingnya matur nuwun malah melayu. Dan cirinya penghuni surga napa? Kalau bersedekah, apa cirinya? La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Cirinya calon penghuni surga setelah sedekah, setelah infak, itu tidak mengharapkan balasan berupa materi wala syukuro ataupun ucapan terima kasih. Gue calon penghuni surga kata sini. Bersedekah tidak menunggu balasan. Contoh, panjenengan ngirimi jangan ngene tanggane. Ngirimin apa? Jangan ngunik tanggane. Ngesuk nek padane karena balekaken wadah kosong. Kapok nama mboten. Bu, kapok mboten. Alhamdulillah. Ya. Nek golem balekaken urung dikumbah pripun wadah Ibu? Wis kosong urung di kumbang. Kapok mboten, Bu? Masya Allah, kita temenan loh. Ya. Tidak mengharapkan apa? Balas. Wala syukura ataupun ucapan terima. Kalau misalnya kita kasih pengemis, kita kasih apa? Pengemis. Rata-rata orang ngasih pengemis berapa? 1.000, 2.000. Jenengan kasih 50.000. Kok pengemisnya orang matur nuwun? Orang matur nuwun. Begitu jenengan kasih, terus dideleng 50.000 disaki lunga. Saya tanya, apa kapora? Siki bapak-bapak. Kapok kapora, Pak? Ya pikir-pikir, ngesok nek kamu ngomong maning. Berarti terselip apa? Keinginan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Calon penghuni surga itu kalau sedekah tidak mengharapkan balasan secara materi ataupun ucapan terima kasih. Kenapa? Karena yang dia harapkan itu hanya dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku itu kasih makan, sedekah itu semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, ingin mendapatkan ridho dari siapa? Allah. Balasannya cuma dari Allah tok. Itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Perhatikan ya, kita lagi ngomongin orang yang sedekah. Nanti beda kalau kita lagi membicarakan orang yang disedekahi. Jadi tadi adabnya orang yang bersedekah. Kalau adabnya orang yang disedekahi, adabnya apa? Membalas. Ya. Jadi tolong diletakkan pada porsinya masing-masing. Sekarang posisi kita apa? Lagi tangannya di atas atau di bawah? Kalau tangan kita lagi di atas, gak usah mengharapkan balasan dari manusia. Nek dibales, ya alhamdulillah. Orang dibales, orang apa? Itu kalau kita posisinya lagi tangan di atas. Kalau kita posisi tangannya lagi di bawah, orang ngasih kita, maka adabnya adalah membalas. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Balas. Jadi nek jenengan dikirimi jangan tempe, balas. Kirimi apa? Ayam, Masya Allah. Keren. Balas. Minimal kata Nabi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Minimal kalau kita tidak bisa membalas, doakan. Dongane pripun? Napa? Jazakumullah khairan. Matur nuwun, mugi-mugi amal salehipun ditampi gitu.

0: sedikit sombong tidak masuk surga? Apa maksud dari hadis ini? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis yang dimaksud adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Hadis riwayat Muslim. Makna sombong yang dimaksud diterangkan pada kelanjutan hadis. Saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika seorang suka bajunya bagus, sendalnya bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang artinya, sungguh Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Saat telah tampak jelas kebenaran dalam pandangannya, ayatnya jelas, hadisnya jelas, namun dia tetap saja enggan mengalahkan egonya untuk tunduk pada kebenaran, inilah sombong. Saat seorang memandang dirinya berada di atas orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih sempurna dari yang lain, kemudian memandang selainnya rendah dan hina, itulah sombong. Siapa yang dalam hatinya ada sedikit saja sifat ini, maka tidak masuk surga. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah menghindarkan kita dari sifat seperti ini. Tidak masuk surga selamanya? Namun, ancaman tidak masuk surga dalam hadis tentang sombong di atas dan hadis-hadis lainnya yang menerangkan sebuah dosa besar atau maksiat kemudian diancam tidak masuk surga, maknanya adalah tidak masuk surga secara langsung, yaitu yang tanpa adab dan hisab, dan bukan tidak masuk surga selamanya. Karena ancaman berupa tidak masuk surga yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis memiliki dua makna. Pertama, tidak masuk surga selamanya. Artinya, akan berada dalam neraka selamanya, tidak akan pernah masuk surga. Inilah nasibnya orang-orang kafir atau musyrik. Kedua, dia mampir sementara ke neraka untuk dibersihkan dosanya. Kemudian jika telah tiba saatnya, dia sudah pantas masuk surga, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Atau dia berpeluang lain yang lebih beruntung, bisa jadi dengan kemurahan dan kasih sayang Allah, dia diampuni dosanya sehingga tidak perlu mampir ke neraka, langsung masuk surga. Inilah yang berlaku pada orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. I'lam al-anam. Dengan membagi seperti ini, terbantahkanlah akidah orang-orang khawarij yang memaknai ancaman pada hadis di atas dan yang semisalnya sebagai ancaman kekal di neraka. Sehingga mereka mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa di bawah syirik, yaitu dosa besar, bagi siapa yang dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Bagi siapa yang dia kehendaki, menunjukkan bahwa dosa yang levelnya di bawah syirik, yaitu dosa besar, kemudian dibawa mati, belum sempat ditaubati, nasib pelakunya di akhirat di bawah kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkehendak mengadabnya dulu, maka dia akan mampir di neraka. Namun jika berkehendak lain, karena rahmat dan kasih sayangnya, dia diampuni dosanya dan langsung masuk surga. Inilah di antara yang mendasari akidah Ahlus Sunnah terkait pelaku dosa besar. Yang mendapat ancaman kekal di neraka hanyalah pelaku dosa syirik atau kafir. Merekalah yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, sehingga berada kekal selamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah saat menjelaskan hadis di atas. Penjelasan yang tepat untuk makna hadis di atas adalah yang dipilih oleh Qadhi Iyad dan yang lainnya dari kalangan ulama muhakkik, bahwa maksud tidak masuk surga adalah tidak masuk surga yang tanpa melalui proses adab. Jika dia dikehendaki, akan diadab dulu. Atau bisa dikatakan, ini balasannya jika memang dia dikehendaki Allah akan dibalas. Karena terkadang orang seperti ini mendapatkan kemurahan Allah sehingga dosanya tidak diganjar. Bahkan orang-orang yang bertauhid pasti masuk surga. Bisa jadi masuk surga pertama, yaitu yang tanpa adab dan hisab, atau kloter berikutnya setelah sebagian pelaku dosa besar yang meninggal membawa dosa besar yang belum dia taubati mendapat adab. Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa Nabi Yunus ketika mengalami kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 5/529.
2: Taukah Anda?
4: Jadi hukuman itu ada di dalam Islam. Tetapi cara kita menghukum harus sesuai dengan porsinya. Sebagaimana Nabi, sebelum menghukum, kita tampakkan dulu rasa cinta kepada anak dengan menciumnya, menggendongnya, mendoakannya dengan kebaikan di hadapan si anak, agar anak tahu orang tua saya cinta kepada saya. Agar anak tahu ketika kita menghukum si anak itu bukan karena rasa benci. Dan ini penting. Orang tua yang menghukum anaknya harus meluruskan niat. Banyak orang tua menghukum anak hanya karena ingin melampiaskan amarah. Ini hasilnya tidak akan baik. Dan saya pernah sampaikan ya, pada pertemuan kemarin ada salah seorang tokoh radikalisme di Pulau Jawa ini yang sekarang sudah meninggal dunia. Dulu dia mendidik anak. Kalau ada anaknya meninggalkan sholat, dia ambil setelika lalu disetelika anaknya. Pakai setelika panas. Dan dia mengatakan ini panasnya di dunia, belum seberapa dibandingkan dengan panas di akhirat. Cara seperti ini, hukuman seperti ini, hukuman yang menyelisihi dari hukuman yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menghukum? Satu, ditampakkan dulu rasa cinta. Yang kedua, darban ghairu mubarih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Dijewer itu timbul bekas tidak? Timbul bekas. Dicubit timbul bekas. Dicetot timbul bekas. Diciwel lebih menimbulkan bekas. Apalagi pakai balok kayu, pakai linggis, martil, itu semuanya dilarang karena menimbulkan bekas. Bukan hanya bekas, bisa gagar otak itu nanti. Anaknya bisa dedel duel kalau punya orang tua seperti itu. Jadi hukuman tetap. Terus apa itu memukul yang tidak menimbulkan bekas? Bisa pakai guling, bisa pakai bantal, dan buatlah kesepakatan dengan anak terlebih dahulu. Ayo kita bikin janji, nanti kalau ada anak-anak yang tidak sholat, nanti akan Abi pukul sebagai bentuk hukuman dari Abi, supaya kalian belajar untuk tidak meninggalkan sholat. Dikasih tahu seperti itu. Sehingga ketika si anak meninggalkan sholat, menerima hukuman, dia tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan benci kepada kedua orang tuanya. Jadi lakukan hukuman ini. Ada orang tua itu termakan oleh rasa cinta yang tidak terkendali kepada anaknya. Dia melihat anaknya indah, dia melihat anaknya lucu, dia tidak rela satu ekor nyamuk menggigit kulit anaknya. Dan ketika subuh anaknya tidak bangun, dia mau membangunkan, tidak tega. Anak saya capek, banyak aktivitas di sekolah, tadi pulang les sudah malam, ini bangun subuh tidak bangun, saya mau membangunkan, tidak tega. Orang tua seperti ini hakikatnya adalah dia tidak tega membangunkan anaknya untuk sholat subuh, tapi dia tega membiarkan anaknya dibakar sampai hangus di dalam jurang-jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Membangunkan ala Nabi pun juga ada urutannya. Dibangunkan biasa, tidak bangun berkali-kali. Ya, tingkatan paling parah kita mengambil air lalu dipercikkan di mukanya. Jangan ambil satu gelas diguyurkan di muka. Itu mesti akan dendam si anak, tidak bisa tidak. Benar tidak? Kita saja ya, kalau yang laki-laki ini ya, tidak bangun sholat subuh lalu diguyur pakai segelas air sama istri, dendam tidak kita? Wah, bisa langsung talak 3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
0: Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
0: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.
0: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana dengan gelang atau kalung yang mengandung khasiat untuk menyembuhkan jantung, kolesterol, asam urat dan sebagainya? Bagaimana hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengobatan dengan mengambil sebab ada dua macam. Yang macam yang pertama, sebab yang syar'i. Macam yang kedua, sebab yang qadari kauni. Pengobatan dengan mengambil sebab ada dua macam. Sebab yang pertama, yang syar'i. Sebab yang kedua, sebab qadari kauni. Apa itu sebab syar'i? Itu sebab yang disyariatkan di dalam agama Islam. Seperti meruqyah. Ini sebab yang disyariatkan. Seperti tadi, mengumpulkan ludah, kemudian mengenakan tanah, kemudian dikenakan tubuh yang sakit. Ini sebab syar'i yang disyariatkan dalam agama Islam. Di sana ada sebab qadari kauni. Sebab yang tidak disyariatkan dalam agama Islam, akan tetapi secara kauni takdir Allah Subhanahu wa taala obat tersebut menyembuhkan setelah diteliti dengan berbagai macam penelitian, seperti obat-obat yang ada, obat sakit kepala, obat demam, obat pilek, obat batuk. Maka itu namanya adalah sebab qadari kauni. Artinya dengan takdir Allah dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah Anda pahami dua sebab ini, apabila ada orang mengambil sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, kemudian dia jadikan sebagai sebab, maka itu hukumnya haram karena dia syirik akbar, syirik asghar. Dan akan naik menjadi syirik akbar apabila dia meyakini sebab yang tidak syar'i tersebutlah yang mengobati. Contoh di dalamnya yang ditanyakan ini, memakai gelang atau kalung dari batu tertentu yang disangka secara kauni qadari, yang disangka secara kodrat Allah, kuasa Allah bisa melancarkan darah, menghilangkan kolesterol, menyembuhkan asam urat dan seterusnya. Maka apa yang jelas itu bukan sebab syar'i karena belum ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang apakah itu sebab qadari kauni? Maka jawabannya belum ada penelitian yang berani membuktikan akan hal itu. Hanya sebatas klaim. Kalau belum ada penelitian yang berani membuktikan akan hal itu, maka pada saat itu dijauhi untuk memakainya. Kenapa?

musyrikin itu, orang-orang musyrik itu, mereka ingat Allahnya kalau lagi susah. Nah, kalau misalnya kesusahannya itu sudah lewat, ingat Allah apa mboten? Mboten. Ya, lupa sama Allah. Kalau kondisinya sedang senang, sedang lapang, itu lupa sama Allah. Itulah tipe kaum musyrikin. Dan itu sering Allah ingatkan di dalam Al-Quran, bukan hanya dalam satu ayat saja. Di sini kami cuma bawakan contohnya saja. Bagaimana Allah menceritakan perilakunya kaum musyrikin yang ingat Allah cuma ketika lagi susah. Kalau sudah senang, musibahnya sudah lewat, sudah enggak kepepet, maka mereka lupa sama Allah, bergantung lagi kepada berhala-berhala. Itu Allah sering ceritakan kondisi kaum musyrikin tersebut dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 51. Surat apa? Fussilat ayat 51. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi." Apabila kami melimpahkan kenikmatan kepada manusia, maka dia akan berpaling dan menjauhkan diri. Berpaling dan menjauhkan diri maksudnya adalah tidak ingat sama Allah. Ya. Dan ini subhanallah banyak dialami oleh orang-orang yang juga mengaku beragama Islam. Ya. Jadi ternyata penyakit yang dimiliki oleh kaum musyrikin ini mulai menjangkiti kaum muslimin. Kapan biasanya orang lupa sama Allah? Ketika sedang rezekinya lancar. Ketika sedang di puncak-puncaknya jabatan. Nah, itu biasanya lupa sama Allah. Kapan ingat Allah? Kalau ketangkap KPK. Dan masuk ke mana? Masuk ke penjara. Pas lagi di puncak-puncaknya jabatan, orang sempat ngaji. Ya. Mlebu penjara nembe. Ada kesempatan untuk ngaji, ya mendinglah daripada enggak ya. Tapi seharusnya ingat Allah itu enggak cuma ketika sedang susah. Karena kebiasaan ingat Allah cuma ketika susah, saat senang lupa sama Allah, itu bukan kebiasaannya kaum mukminin. Itu kebiasaannya kaum musyrikin. Sebagaimana yang Allah ceritakan tadi dalam surat Fussilat ayat 51, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Apabila kami melimpahkan kenikmatan kepada manusia, ketika dia sedang nikmat, maka dia akan berpaling. Tidak peduli dengan Allah, menjauhkan diri dari Allah, menjauhkan diri dari masjid, menjauhkan diri dari majelis taklim. Enggak pernah baca Quran. Enggak pernah sholat bahkan. Tapi kapan mereka kembali kepada Allah? Wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Ketika mereka ditimpa dengan malapetaka, ketika mereka sedang susah, saat itulah mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kebiasaannya kaum mukminin. Itu kebiasaannya siapa? Kaum musyrikin. Dan kaum mukminin harus beda. Ya. Yeah. Jadi tidak boleh sama antara kaum mukminin dengan kaum musyrikin. Kenapa tidak boleh sama? Karena balasannya di akhirat itu berbeda. Jadi balasan buat kaum mukminin dengan balasan buat kaum musyrikin di akhirat, sami napa mboten? Mboten, benten. Berbeda. Untuk kaum mukminin Allah sediakan napa? Surga. Untuk kaum musyrikin Allah sediakan neraka. Sekarang saya tanya, surga sama neraka beda atau sama? Ya beda banget toh. Antara negeri kenikmatan dengan negeri azab. Ya. Antara tempat yang isinya segala jenis yang enak-enak dengan tempat yang isinya segala jenis yang enggak enak-enak. Itu jelas berbeda. Ya. Karena balasannya berbeda, maka perilakunya pun harus berbeda. Ada sebagian orang pengen menyamaratakan antara kaum mukminin dengan kaum musyrikin. Enggak bisa. Memang

0: harus berbeda. Antara yang hak dengan yang batil itu harus berbeda. Antara yang benar dengan yang salah itu harus berbeda. Gak boleh disamaratakan. Apa perbedaannya antara kaum mukminin dengan kaum musyrikin? Salah satunya ini ya, yang sedang kita bahas pada saat ini. Kalau kaum musyrikin, mereka ingat Allah cuma ketika susah. Kalau kaum mukminin tidak boleh seperti itu. Harus berbeda kaum mukminin. Kaum mukminin itu ingat Allah dalam segala kondisi. Kaum mukminin ingat Allah dalam segala kondisi. Dalam keadaan senang ingat Allah, dalam keadaan susah juga ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kunci kenapa doanya kaum mukminin ketika susah itu dikabulkan sama Allah. Panjenengan kan pernah mengalami nggih kondisi-kondisi kepepet nggih. Ketika kita berdoa kok belum dikabulkan sama Allah saat itu, coba introspeksi diri. Dulu ketika sedang nyaman, ketika sedang lapang, ketika sedang senang, ingat Allah enggak? Kalau ternyata setelah kita renungkan, kita pikir-pikir, oh iya ya, dulu ketika saya sedang di atas, ketika saya sedang kaya, ketika saya sedang segala sesuatunya gampang, oh saya saat itu lalai, lupa sama Allah. Ternyata sekaranglah Allah subhanahu wa ta'ala kasih peringatan. Ketika sedang kepepet, pet. Ketika sedang kejepit, pit. Saat itulah ketika kita berdoa sama Allah, Allah kasih peringatan, gak segera dikabulkan. Kenapa? Karena ketika kita sedang lapang, kita lupa sama Allah.
1: Soal jawab.
2: Saya mau bertanya, bagaimana memulai dakwah tauhid di dalam masyarakat yang masih awam? Ayah saya dulu pernah mencoba, namun yang ada dicemooh oleh masyarakat. Jika dibiarkan, maka saya tidak tega melihat saudara-saudara saya terus terjumus pada kesyirikan. Semoga Allah memberikan saya suami yang mampu menyebarkan dakwah tauhid. Nah, agar dapat mengukuhkan masyarakat. Nah, di sini kan banyak calon suami yang insya Allah menebarkan tauhid. Caranya, menuntutlah ilmu terlebih dahulu dan jangan buru-buru berdakwah. Karena ilmu itu yang akan menuntun kita bagaimana kita memulai berdakwah dan bagaimana metode dakwah yang benar. Dan jangan membuat metode dakwah yang aneh-aneh yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama kita. Syekh Abdus Salam bin Barjas menulis kitab ya tipis judulnya Al-Hujajul Qawiyah ala anna wasaili dakwah tauqifiyah. Dalil-dalil yang kuat dan kokoh yang menerangkan bahwa sarana berdakwah itu tauqifiyah berdasarkan wahyu. Gitu. Jadi jangan buru-buru berdakwah, sibukkan diri dengan ilmu atau menunggu datangnya suami yang bisa diajak sama-sama menebarkan dakwah tauhid. Itu jauh lebih bagus daripada kita belum memiliki ilmu berdakwah justru menimbulkan efek buruk yang lebih besar.

0: Masbuk sholat jahriyah dianjurkan mengeraskan bacaannya. Syariat menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Kaidah mengatakan, tidak boleh menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama. Kaidah ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ketika membuat judul bab untuk hadis tentang surat Abu Bakar yang isinya rincian nisab zakat hewan ternak. Ketika orang masbuk mengikuti sholat jamaah, ada dua keadaan yang dia alami. Satu, pada saat dia bergabung bersama jamaah, statusnya adalah makmum, sehingga berlaku hukum sebagai makmum. Dua, pada saat dia menambahi kekurangan rakaatnya, statusnya adalah munfarid atau orang yang sholat sendiri, sehingga berlaku hukum munfarid, yaitu orang yang sholat sendirian. Karena statusnya berbeda, hukum yang berlaku juga berbeda. Ketentuan yang berlaku untuk tabi atau yang mengikuti tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk matbu atau yang diikuti. Berangkat dari pemahaman di atas, maka makmum masbuk untuk sholat jahriyah seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat maghrib, dan isya untuk dua rakaat pertama tidak perlu mengeraskan bacaannya. Karena ketika masbuk, status mereka sama seperti orang yang sholat sendirian. Dalam Al-Fatawa Al-Kubra Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan, pertanyaan, untuk orang yang mendapatkan satu rakaat sholat Jumat, lalu menambahi kekurangannya, apakah dia harus mengeraskan bacaannya? Jawaban Syekhul Islam, makmum memelankan bacaannya dan tidak mengeraskannya. Karena ketika masbuk berdiri ke rakaat berikutnya, menambahi kekurangannya, maka statusnya orang yang munfarid. Sehingga aturan yang berlaku adalah aturan munfarid. Dan ketika dia ikut imam, statusnya sebagai makmum. Kemudian beliau melanjutkan, Jumatan tidak mungkin dikerjakan sendirian. Sehingga tidak tergambar orang yang sholat sendirian mengeraskan bacaannya. Dan orang yang masbuk seperti munfarid, sehingga tidak perlu mengeraskan bacaan. Namun dia mendapatkan jumatan karena digabungkan dan mengikuti. Sementara aturan untuk yang mengikuti tidak sebagaimana aturan untuk yang diikuti. Al-Fatawa Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Bacaan bila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan. Hadis riwayat Muslim nomor 4 garis miring 2052.
1: Mutiara nasihat.
3: Terus bagaimana Ustaz supaya saat kita kepepet kita diingat sama Allah? Ingatlah Allah ketika sedang senang. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'id wal-karbi falyukthir ad-du'a fil rakha'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah saat susah dan ditimpa musibah. Ingat baik-baik. Siapa yang pengin ketika susah doanya dikabulkan? Ini dengarkan baik-baik apa kata Rasul. Siapa yang ingin ketika kondisi susah doanya dikabulkan? Kata Nabi, falyukthiri du'a fir rakha'i. Hendaklah dia memperbanyak doa ketika kondisinya sedang lapang. Ketika kondisinya sedang bahagia, ketika kondisinya sedang senang, perbanyak doa. Mungkin ada sebagian orang bertanya, mau lagi seneng kok doa, doa apa? Itu kan ya, lagi seneng itu doa apa Ustaz? Kalau lagi susah kan wajar berdoa, rezekinya seret, wajar berdoa. Apa doanya? Moga-moga rezekinya lancar, itu kan. Lagi sakit, wajar berdoa Ustaz, supaya cepat sembuh. Lagi ada masalah, wajar Ustaz berdoa supaya masalahnya cepat selesai. Itu wajar Ustaz. Ya terus kalau lagi senang, itu berdoa, doa apa Ustaz? Kita berdoa minta apa? Oh lagi senang kok. Minta apa coba? Ketika rezekinya lagi lancar coba, minta apa sama Allah? Minta supaya rezeki yang lancar itu berkah. Ketika lagi sehat, minta apa? Minta supaya kesehatan ini bermanfaat. Karena banyak orang yang sehat, kesehatan itu gak bermanfaat. Kesehatannya malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Awake gede, sehat walafiat, tapi kerjanya menindas orang-orang yang lemah. Berarti kan kesehatannya gak berkah, gak ada manfaatnya. Ketika lagi kaya, rezekinya lancar, hartanya malah digunakan untuk tuku nomor, ya, pasang togel. Itu berarti rezekinya boten apa? Boten berkah. Ustadz lagi posisinya di atas nih, lagi menjabat Ustadz. Doa apa Ustadz? Kemarin pas lagi pilihan ya wajar Ustadz berdoa ben kepilih. Lewis kepilih dong apa Ustadz? Doa apa kalau sudah kepilih? Kalau sudah kepilih doanya apa? Doanya mudah-mudahan amanah di dalam memimpin, memegang jabatan. Sehingga ketika sudah posisinya di atas, maka dia akan gunakan jabatan ini untuk menyadarkan umat tentang kewajiban mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pokok. Kemudian memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ya. Bukan hanya memikirkan bagaimana balik modal. Nah itu karena sehari-hari pikirannya ke priye balik modal, akhirnya ya ketangkep sama APK. Ya. Itu orang beriman, harus berbeda. Harus berbeda. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, hadis yang sering kita sampaikan, yaitu sabda Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah ketika engkau sedang lapang, niscaya Allah akan mengenalimu, akan mengingatmu ketika engkau sedang susah. Jadi kuncinya di situ. Ya, kuncinya di situ. Memang orang itu lebih sering lalai ketika senang apa susah?
4: Senang.
3: Ketika senang. Itu sudah tabiatnya manusia.
0: Ya,
3: sudah tabiatnya manusia. Akan lebih sering lupa ketika sedang senang. Akan lebih sering ingat Allah ketika susah. Akan tetapi kebiasaan ini tidak boleh kita teruskan.
0: Ya.
3: Kebiasaan ini tidak boleh kita teruskan. Harus kita rubah. Senang susah ingat Allah. Nah kita mulai saja. Ya, sekarang ini posisi kita alhamdulillah, tubuh kita sedang apa? Sehat walafiat. Nah panjenengan hadir ke sini nih. Hadir ke sini dalam keadaan apa? Sehat walafiat. Itu insya Allah tanda bahwa jenengan ingat Allah. Ya, ingat Allah ketika sedang lapang. Ya. Ini tubuh kita sedang lapang ini. Dan jenengan kok datang ngaji, Nah itu tandanya, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah. Nah nanti kalau seandainya Allah takdirkan kita sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku pengen sembuh, ya Allah aku pengen ngaji lagi, rasanya ada sesuatu yang hilang ketika tidak hadir pengajian, walaupun mungkin di rumah tetap mendengarkan apa? Radio. Tapi berbeda antara dengan radio sama hadir pengajian langsung. Ya Allah, saya pengen segera penyakit ini engkau angkat, saya pengen segera sembuh, ya Allah. Akan dikabulkan sama Allah, insya Allah. Ya. Ketika rezeki sedang lancar, ya. Ketika rezeki sedang lancar, jangan lupakan untuk berinfak di jalan Allah. Anak-anak yatim, anak-anak fakir, orang-orang miskin, ya. Letakkan rezeki itu di jalan-jalan Allah. Ketika rezeki Anda sedang seret, Anda merasa kesulitan, merasa susah, saat itu Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, lancarkanlah rezeki kami, berkahilah rezeki kami. Insya Allah gak lama akan lancar lagi. Ya. Itulah salah satu manfaatnya kita mengingat Allah ketika sedang lapang. Dan itu dialami oleh para nabi dahulu.
4: Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ
0: Dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat.
1: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
0: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Orang-orang yang berbuat riya dan mereka enggan memberikan bantuan.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, ana punya satu penyakit di mana ana tidak bisa sempurna saat buang air kecil meskipun ana sudah berusaha menyempurnakannya. Jika ana salat dan ana ada tetesan kencing saat sujud, apa salat ana batal Ustaz, dan apa solusi untuk masalah ana ini Ustaz? Ya, pertama ia berusaha untuk mengeluarkan kencingnya secara sempurna. Ya, dan usaha ini tidak dibatasi oleh Islam. Usaha untuk mengeluarkan air kencing ini secara sempurna tidak dibatasi oleh Islam. Islam tidak mengatur secara detail masalah itu, sehingga Islam memberikan kebebasan. Bagaimanapun caranya, dia bisa menyempurnakan keluarnya air kencing dari zakarnya, maka hal itu dibolehkan untuk dia lakukan. Seperti misalnya, kalau misalnya harus diurut, tidak ada dalil yang mengatakan disunahkan untuk diurut zakarnya. Tapi kalau misalnya dengan cara seperti itu kita bisa menyempurnakan keluarnya air kencing, maka dibolehkan bagi dia. Yang tidak butuh jangan melakukan itu, yang butuh saja yang melakukan itu. Kalau misalnya ya, cara untuk menyempurnakan keluarnya air kencing adalah dengan menekan daerah di bawah telur, ya, ada daerah di belakang telur itu, kalau ditekan ya kadang-kadang ada sisa air yang bisa keluar, sisa air kencing yang bisa keluar ketika kita tekan dan kita urut. Kalau misalnya ya cara itu bisa kita lakukan untuk menyempurnakan keluarnya air kencing kita, walaupun tidak disebutkan oleh dalil syariat secara khusus, kita boleh melakukannya. Karena syariat Islam menganjurkan kita untuk menyempurnakan kencing. Ya, agar kencing tersebut tidak mengganggu kita. Sisa air kencing tersebut tidak mengganggu kita. Misalnya ada yang mengatakan dengan berdaham bagaimana Ustaz? Kita katakan kalau dengan berdaham, jangan mengatakan dengan berdaham tersebut ya, air kencing yang keluar bisa sempurna, maka boleh dilakukan. Bukan berarti syariat Islam menganjurkan berdahamnya. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya dengan berdaham tidak bisa keluar dengan sempurna, maka berdaham ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan. Karena ini sebagai wasilah saja ya. Sebagai wasilah saja. Lakukan hal-hal yang menjadikan air kencing kita bisa sempurna keluar. Ya, itu wasilah. Dan ketika wasilah tersebut bermanfaat, maka al-wasilah laha ahkamul maqasid. Ya, perantara itu hukumnya sesuai dengan tujuannya. Ketika tujuannya itu wajib, maka wasilah itu menjadi wajib, ya. Taib. Kalau misalnya tidak bisa sama sekali, Ustaz sudah melakukan semua cara, sudah periksa ke dokter, keadaannya tetap seperti itu. Ketika itulah kita gunakan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan kemudahan. Sehingga apa? Walaupun keluar saat sujud, kita katakan sholatnya tetap sah. Kita katakan sholatnya tetap sah. Ustaz, yang pertama wudunya batal, yang kedua celananya najis. Kita katakan walaupun demikian, karena sudah tidak bisa dia melakukan selain itu, dan dia dapat keringanan. Tapi ya, kalau masuk waktu berikutnya dia harus berwudu. Dia harus berusaha untuk membersihkan lagi kemudian berwudu. Ya, setiap sholat wajib ya, maka dia harus melakukan hal yang demikian. Dan tadi misalnya dia pakai celana dalam ya, maka celana dalamnya harus diganti yang sudah terkena air kencing karena najis. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan dalam tasyahud akhir. 1. Ada 4 jenis bacaan pada saat tasyahud akhir. A. Bacaan tasyahud, yaitu mulai kalimat At-tahiyyatu lillah sampai kalimat Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. B. Bacaan solawat, yaitu mulai kalimat Allahumma salli ala muhammad sampai kalimat Innaka hamidum majid. C. Doa memohon perlindungan dari 4 hal, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri sampai wa min syarri fitnatil masihid dajjal. D. Doa bebas berupa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang sholat. 2. Keempat bacaan tersebut memiliki hukum yang berbeda ketika tasyahud akhir. A. Bacaan tasyahud hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi SAW dalam hadis Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini fakulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, yang artinya apabila kalian duduk setelah mendapat 2 rakaat, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. B. Bacaan solawat hukumnya wajib. Karena itu, jika ditinggalkan dengan sengaja, solatnya batal. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir, namun dia tidak membaca tahiyat dan solawat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan mengingatkan, "Ajila hadza. Idza shalla ahadukum falyabda' bitamjidi rabbih jalla wa 'azza wa thana'i 'alaihi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa'a." Yang artinya, orang ini terburu-buru. Apabila kalian salat, mulailah dengan mengagungkan nama Allah, yaitu dengan membaca tahiyat, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-A'zami. C. Doa memohon perlindungan dari 4 hal. Rincian pembahasannya insyaallah akan dibahas tersendiri. D. Doa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang salat, hukumnya anjuran. 3. Bacaan tasyahud pada saat duduk tahiyat akhir sama persis dengan bacaan tasyahud ketika duduk tahiyat awal. 4. Untuk bacaan solawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai lafal bacaan solawat. Sikap yang tepat adalah berusaha menghafal semuanya dan mengamalkannya secara bergantian. Berikut beberapa di antara bacaan solawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solawat kepada para sahabat yang meminta untuk diajari solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa beberapa sahabat meminta diajari solawat. Kemudian beliau bersabda, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatih kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatih kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari. C. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim Nasa'i, dan yang lainnya. D. Juga dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaut. E. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Nasa'i, At-Tahawi, dan sanadnya sahih. Kita dianjurkan untuk menghafalkan beberapa model solawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong orang yang melestarikan ajaran beliau dan bisa kita baca secara bergantian.

0: Makanya ada seorang ulama membuat perbandingan antara dua manusia yang sama-sama tenggelam. Yang sama-sama tenggelam di laut. Yang pertama Nabi Yunus, yang kedua Raja Fir'aun. Itu kan dua orang ini sama-sama tenggelam di laut. Bahkan Nabi Yunus bukan hanya tenggelam, dimakan apa? Ikan. Ya. Kalau Fir'aun kan masih bisa berenang karena gak dimakan apa? Ikan. Ini Nabi Yunus masuk ke perutnya ikan. Gimana coba? Kan lebih sulit lagi. Secara logika ya, secara logika. Tapi ternyata yang diselamatkan sama Allah siapa? Nabi Yunus. Bukan Fir'aun. Padahal Fir'aun punya bala tentara. Kalau secara teknologi ya, secara peralatan perang itu lebih lengkap peralatan perangnya Fir'aun. Ya, secara pasukan lebih banyak pasukannya Fir'aun. Nabi Yunus nabi biasa. Nabi biasa itu maksudnya adalah bukan seperti Nabi Sulaiman yang punya nopo, punya kerajaan tentara besar. Ya, itu maksud nabi biasa. Nah, ternyata yang diselamatkan sama Allah, yang dikabulkan doanya ternyata adalah Nabi Yunus, bukan Fir'aun. Kenapa bisa demikian? Jawabannya tadi yang kita sampaikan. Karena Nabi Yunus ketika sedang lapang ingat sama Allah. Sedangkan Fir'aun ketika sedang lapang bukan ingat tapi ingkar. Saya ulangi. Nabi Yunus ketika sedang lapang nopo? Ingat kepada Allah. Fir'aun ketika sedang lapang ingkar kepada Allah. Sehingga ketika keduanya dalam keadaan susah. Nabi Yunus ketika masuk ke perut ikan paus susah nopo mboten? Susah. Wa nada fiz zulumat. Disebutkan dalam semua ayat Nabi Yunus itu berdoa di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Peteng apa? Peteng dedet. Gimana gak peteng dedet? Masuk ke perut ikan. Perut ikan kan gak ada ventilasinya. Napa perut ikan wonten lampune? Kan gak ada. Masuk ke perut ikan. Setelah itu, kejadian itu di malam hari. Lalu ikannya itu berenang ke dasar lautan. Makanya Allah di dalam ayat tadi mengatakan zulumat, peteng dedet. Akan tetapi karena Nabi Yunus ingat Allah Subhanahu wa taala ketika sedang senangnya, maka Allah kabulkan. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya dia di sini maksudnya sinten? Nabi Yunus. Seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Maksudnya ketika sedang senang, ketika sedang lapang, andaikan dahulu Nabi Yunus tidak rajin zikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi gak tanggung-tanggung itu. Allah mengingatkan Nabi Yunus ini gak tanggung-tanggung. Kalau seandainya Nabi Yunus dulunya ketika lagi susah, ketika lagi senang, itu jarang zikir, itu akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala berada di perut ikan paus sampai hari kiamat. Wah Allah, hari kiamat itu pinten tahun nih, bayangkan. Makanya hati-hati. Kita kadang-kadang sakit gak sembuh-sembuh. Itu bisa jadi karena ketika lagi senang dahulu, kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyaklah mengingat Allah. Nah, Fir'aun. Fir'aun beda. Fir'aun beda. Ketika dia tenggelam, ya, ketika dia tenggelam, dia baru ingat Allah. Jadi ingat Allahnya kapan? Ketika sedang tenggelam, ketika sedang duduk di atas singgasananya, ingat Allah betul? Enggak. Ya tadi yang saya katakan, pas lagi menjabat nggak ingat Allah, pas lagi masuk penjara baru ingat Allah. Ya. Tapi ya mending lah daripada orang. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau ingat Allah sejak sedang menjabat. Ya. Jadi ketika Fir'aun itu tenggelam, dia baru mengatakan aku beriman. Jadi kemarin-kemarin ketika masih sehat-sehat diajak sama Nabi Musa untuk beriman, gak mau. Ketika sedang menjabat, ketika sedang sehat walafiat, ketika sedang senang, ketika sedang memiliki banyak pasukan, itu diajak sama Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk beriman kepada Allah, mau, gak mau. Nah, kapan dia mau beriman? Ketika sudah tenggelam. Ketika sudah masuk ke mana? Ke laut, terus berkutuk-berkutuk ya. Sudah gelagapan, baru kemudian dia katakan, aku beriman. Aku mau ingat Allah. Lalu dijawab sama Allah. Apa jawabannya Allah? Al-ana, nebis iki. Al-ana, baru sekarang. Demian mengendi bae. Kemarin kamu kemana saja? Baru sekarang kamu beriman. Ya. Maksudnya, sudah telat. Ya. Sudah telat, kenapa sudah telat coba? Karena nyawanya sudah dikerongkongan. Ya, itu sudah telat. Andaikan ya, Fir'aun itu mengatakan berimannya itu ketika belum tenggelam. Ya. Ketika masih di pinggir laut dia beriman. Bisa saja diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena belum telat. Ya. Jadi sebenarnya pejabat yang masuk penjara kemudian tobat ya selama belum mati ya urung telat. Daripada sudah masuk penjara enggak tobat-tobat kan kebangetan banget kan. Ya. Maka Allah katakan al-ana baru sekarang kamu beriman, waqad asaita qablu, dahulu kamu berbuat durhaka terus, wa kunta minal mufsidin, dan engkau selalu membuat kerusakan di muka bumi. Al-Qur'an surat Yunus ayat 91. Dan menarik subhanallah, Allah ceritakan kisahnya kisahnya Raja Fir'aun di surat namanya surat apa? Yunus. Ya, wallahu a'lam. Ya. Maka tadi yang disampaikan oleh ulama kita perbandingan antara Nabi Yunus dengan Raja Fir'aun itu bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ingatnya kita kepada Allah ketika sedang senang itu sangat berpengaruh, sangat ngefek terhadap nasib kita ketika kita sedang susah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, mohon pencerahan, apa penyebab malas untuk beribadah atau bagaimana cara untuk mengatasinya? Sebagai contoh, sudah bangun tengah malam tetapi tidak sholat tahajud, bahkan hanya kencing saja Ustaz. Silakan Ustaz.
4: Ya, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dan hadirin sekalian, yang pertama itu sebetulnya naik dan turun itu biasa, atau yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kadang kita semangat, kadang tidak. Sama dengan bapak-bapak kan, misalnya ke kantor, pernah tidak Pak? Semangat sekali sampai jam 6 sudah sampai di kantor. Saya kira pernah ya kan. Atau seseorang kadang-kadang malas dikit-dikit, ya kan? Itu biasa. Yang tidak boleh adalah seorang sampai meninggalkannya. Kalau itu dia malas sampai tidak sholat, ini jangan. Sekarang kalau kita posisinya ada di hutan, tidak ada air, tidak ada sajadah, tidak terdengar azan. Kemudian kita yakin matahari sudah di tengah-tengah waktunya zuhur. Apa yang kita lakukan? yang terbaik kita mengerjakannya walaupun dengan keadaan yang darurat sekalipun, itu yang terbaik. Jadi tidak boleh seorang beralasan, maaf saya nggak usah sholat, kenapa? Uang saya habis. Tidak ada hubungan uang dengan sholat. Uang kita habis, tetap kita kerjakan ibadah. Kalau tadi ditanyakan bangun malam, kemudian itu sudah bagus tuh bangun malam, ya kan? Alhamdulillah, dapat bangun malam. Cuman kata Nabi SAW, usahakan setiap kita kalau bangun malam segera berwudu, karena kita diikat oleh syaitan ya, dengan tiga ikatan. Uqad ini tiga ikatan. Ikatan pertama lepas kalau seorang berwudu, ya kan? Ikatan kedua lepas kalau apa? Begitu bangun tadi lepas satu ya, Pak. Kemudian berwudu lepas dua, kemudian sholat lepas tiga. Kalau seorang baru bangun yang baru lepas satu, yang dua masih. Kemudian kemungkinan tidur lagi, seolah-olah bantalnya mengatakan, ah, wahai katanya ini bantal ya, Pak. Akhirnya tidur lagi. Maka dari itu perlunya di rumah punya pendamping. Coba kalau ada istrinya, bangun tidur lagi? Istrinya setawan gitu kan? Kalau bisa istrinya mengingatkan. Tadi kan boleh diusap ya kan wajahnya dengan air. Suami tidur lagi diusap lagi boleh tidak? Silakan aja. Tapi intinya berusaha seseorang. Kalau memang lelah, capek, tidak masalah. Dia bekerja berhari-hari kelelahan atau pulang dari safar yang jauh, tidur tidak dosa baginya untuk tidak sholat malam. Tapi ada baiknya. Kalau seseorang sudah terbiasa, Pak, Umar bin Khattab itu meninggalnya sebabnya karena apa? Ditikam. Yang menikamnya Abu Lu'lu dikasih racun. Pakainya sinjar, Pak. Sinjar itu kalau ini belati, yang sini ada pisaunya, di sini ada pisaunya. Jadi gimana? Pisaunya bolak-balik. Itu sinjar. Ditikamnya Umar dengan pisau begini, dikasih racun. Sedang sholat subuh, jadi imam, dan subuhnya membaca surat Yusuf. Dari sini menunjukkan ada sunahnya seorang imam ketika subuh sesekali baca surat Yusuf, karena Umar melakukan. Surat Yusuf itu 111 ayat. Dibuat 2 rakaat, Pak. Jadi satu rakaatnya yang satu yang kan 56, yang satu 55, atau boleh juga dibagi, tidak harus persis. Tapi itu agak lama ya kan. Yang kedua, Umar meninggal sebagai syahid. Kenapa? Karena beliau meninggalnya ditikam. Insya Allah kalau kita sih enggak lah ya kan. Maksudnya kita baca surat Yusuf dan ini kasusnya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ketika 3 hari setelah ditikam itu tidak bisa bangun dari pingsan kecuali kalau dengar adzan. Maksudnya beliau sholat, kemudian habis sholat pingsan, dengar adzan lagi baru sadar lagi. Lalu setelah sholat pingsan lagi. Kenapa beliau begitu? Pertama, Pak, lambung beliau dan ususnya bocor. Karena zaman dahulu belum ada ICU, belum ada rumah sakit. Jangankan itu amputasi saja, Urwah bin Zubair kaki kirinya dipotong bagian paha. Caranya gimana? Caranya beliau sholat sambil duduk, kemudian daging yang membusuk di kakinya itu diambil dengan pisau. Kemudian pahanya gimana tadi? Tulang pahanya digergaji dalam keadaan dia sedang sholat. Kemudian setelah digergaji dengan darah yang begitu banyak, dikasih zaitun dan dikasih sebagian ramu-ramuan orang Arab dahulu sehingga darahnya terhenti. Beda kayak sekarang, gigi satu saja, bukankah datang ke dokter, ini pulang dulu supaya tidak bengkak, diobati dulu, iya apa enggak? Nanti datang lagi 3 hari lagi baru dicabut. Jarang ada dokter, mana tangnya, sini, ayo mengat. Tidak ada ya. Itu zaman dahulu. Sehingga Jabir Ibni Abdillah dan beberapa sahabat yang lain yang terkena luka dengan panah, dulu modelnya dicabut aja, Pak. Kena panah di sini, cabut. Makanya sebagian tubuh mereka bolong. Dagingnya agak ke dalam. Seperti Khabbab Ibni Al-Auf yang pedang atau tombak yang panas diletakkan di punggungnya, maka dagingnya sebagian hilang. Nah, Umar bin Khattab karena ususnya dan lambungnya bocor, setiap dikasih minum langsung keluar dari perutnya. Gimana caranya operasinya? Zaman itu belum ada. Maka beliau meninggal 3 hari setelah ditikam dan beliau sebelum wafat meminta kepada Aisyah supaya dikuburkan di sebelah kuburan Nabi kalau boleh. Dan akhirnya Aisyah mengizinkan, maka Umar dikubur di sebelah kuburan Abu Bakar. Abu Bakar itu sebelah kuburannya Nabi, dan jenazahnya ada di Masjid Nabawi sekarang sampai hari ini. Dan kalau dibuka insya Allah masih utuh jenazahnya. Untuk jenazah Nabi SAW jelas ya. Untuk kedua sahabat yang mulia ini, bagian menyebutkan tadi, hanya kita tidak tahu persis dan tidak usah direncanakan pengen lihat sampai dikuburnya. Ya kan, paling-paling kalau jenengan lewat situ nanti ada polisi katanya hur, ayo cepat segera, karena orang Indonesia kadang-kadang berlebihan dalam urusan tadi. Jadi intinya ke pertanyaan tadi, kalau masalah malas ada doanya Bu, diantaranya apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah aku mohon padamu perlindungan dari sifat malas. Malas itu rata-rata jelek Pak. Malas bekerja jelek, malas beribadah jelas jelek ya kan. Malas makan Pak, jelek apa bagus? Kalau malas makan karena puasa memang harus tidak boleh makan ya kan, tapi dia gak ada alasan apa-apa sampai mogok makan, ini jelek. Termasuk juga malas berbuat kebaikan. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau kita sudah malas berbuat kebaikan, ini tanda-tanda bahaya. Jangan-jangan kita itu sedang dimudahkan berbuat kejelekan. Ada kasus Pak, seorang bapak-bapak nonton wayang. Dari habis isya sudah berdiri di pinggir jalan. Sampai subuh saya lewat, beliau masih berdiri di situ. Wayangnya belum selesai juga Pak. Bapak dari tadi malam? Iya tadi malam. Padahal hujan gerimis. Ternyata ada sebagian orang untuk urusan melihat wayang ini semangatnya luar biasa. Coba-coba kita sholat pak kayak gitu. Nah, sholatnya dari habis isya sampai adzan subuh, masya Allah kan. Tapi intinya memang semangat itu ada masanya. Musim semangat ada, musim malas ada. Tapi intinya kalau pas pagi turun iman, jangan sampai kita ini menjadikan bahaya, apalagi sampai keluar dari Islam. Na'udzubillah. Bapak dan ibu sholat malam biasa 11 rakaat, ketika malas-malasnya jadilah 8 rakaat. Masih bagus kan? Masih bagus ya kan? Atau malas-malasnya 6 rakaat saja misalnya, witirnya 1. Wallahualam. Begitu ya.
3: Ustaz, semoga kita dapat istiqomah ya untuk bangun malam. Untuk apa bangun? Tahajud atau kencing nih? Istiqomah, semoga tengah malam tetap kita bisa sholat tahajud. Ya. Tentunya dalam proses Ustaz ya. Gitu ya.
4: Amin ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan duduk tasyahud awal. 1. Bacaan ketika duduk tasyahud awal ada 2. Bacaan tasyahud dan bacaan solawat. 2. Bacaan tasyahud hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis idza qa'attum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, yang artinya apabila kalian duduk setelah mendapat 2 rakaat, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 3. Sedangkan bacaan solawat ketika tasyahud awal, hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Muntaqal Akhbar. 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam lafaz tasyahud. Sikap yang benar adalah mengamalkannya secara bergantian, agar kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melestarikannya, sehingga bacaan itu tidak dilupakan. Berikut beberapa bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. 1. Bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Qur'an. Bacaannya At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Bacaan tasyahud Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami bacaan tasyahud berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 3. Bacaan tasyahud Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 4. Bacaan tasyahud Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah mengajarkan tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Malik Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan Al-Albani. 5. Bacaan tasyahud Abu Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian duduk tasyahud, pertama yang hendaknya dia baca at-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. 6. Bacaan tasyahud Aisyah. Dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengajari beliau lafaz tasyahud. At-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah.
Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Malik, dan disahihkan Al-Albani. 7. Dianjurkan untuk membaca solawat setelah membaca tasyahud. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk tasyahud awal. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum fis salati falyakul Allahumma shalli ala Muhammad." Yang artinya, apabila kalian tasyahud ketika salat, bacalah Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Hakim, dan disahihkan Al-Albani. 8. Dibolehkan untuk berdoa apapun setelah membaca tasyahud dan solawat pada saat duduk tasyahud awal, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilaih fayad'u." Yang artinya, bacalah ketika tasyahud at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kemudian pilihlah doa yang kalian inginkan dan bacalah doa itu. Hadis riwayat Bukhari. Misalnya, ketika setelah membaca doa tasyahud, solawat, kemudian kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. 9. Setelah tasyahud awal, bangkit ke rakaat ketiga dengan bertumpu pada kedua tangan sambil membaca takbir Allahu Akbar. Demikian, semoga Allah memudahkan kita agar bisa melestarikan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.

0: -87 dan Sahih Ibnu Majah nomor 2/335.
1: Mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dalam sabda lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram." Tidak dihalalkan bagi perempuan, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk safar, melakukan perjalanan panjang dalam jarak ya sehari semalam, kecuali dia bersama dengan mahramnya. Dan masih banyak hadis-hadis yang senada dengan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara perintah atau larangan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dua hal ini? Kenapa selalu mengingatkan kepada hari akhir? Karena memang iman kepada hari akhir mempunyai kekuatan yang luar biasa yang menjadikan kita taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat kepada hari akhir. Seperti misalnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masuk ke dalam taman yang indah ya. Misalnya seperti taman yang sekarang saya berada ya. Indah. Udaranya sejuk ya. Hawanya enak. Jangan lupa untuk mengingat akhirat. Ingatlah bahwa nanti di akhirat ada taman yang jauh lebih indah dari ini. Dan taman tersebut baru bisa kita rasakan, kita nikmati apabila kita di dunia benar-benar sungguh-sungguh dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita bermuamalah, berhubungan dengan orang lain, ya, ingatlah hari akhir. Ingatlah bahwa nantinya apabila kita menzalimi dia, maka kita akan mempertanggungjawabkannya di hari akhir. Ketika kita bersama dengan istri, atau seorang istri bersama dengan suami, ingatlah hari akhir. Bahwa nantinya semua tindakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Hari itu ada seseorang, ada orang-orang ya yang dia lari dari saudaranya. "Wa ummihi wa abihi." Lari dari ibunya, lari dari ayahnya, "wa sahibatihi wa banih." Lari dari istrinya, lari dari anaknya. Ingatlah hari akhir. Dengan mengingat hari akhir, maka kita akan semangat dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an ya, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat bagi orang yang keimanannya kepada hari akhir lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf, di akhir

0: surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir bil qur'ani may yakhafu 'aid. Ingatlah, berikanlah peringatan, berikanlah pengingat kepada orang yang takut terhadap ancaman. Takut terhadap ancaman yang ada di hari akhir nanti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya ya, untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang takut kepada ancaman hari akhir? Karena kepada merekalah Al-Quran bisa bermanfaat. Al-Quran bisa memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Bagi siapa? Bagi mereka yang takut kepada ancaman Allah di hari akhir. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengaitkan ya, selalu mengaitkan dalam banyak hadis antara perintah dengan mengingat kepada hari akhir, antara larangan dengan ingat kepada akhirat. Silahkan ya dicari ya hadis-hadis yang mengaitkan antara perintah dan larangan kepada iman dengan hari akhir, karena memang merekalah orang-orang yang bisa dengan semangat ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan nyata kita banyak melihat ya, ada orang-orang yang asalnya kehidupannya glamor, banyak uang dia nikmati, tapi uang-uang tersebut uang-uang yang tidak jelas. Setelah dia imannya kepada hari akhir kuat ya, dia tinggalkan itu semuanya. Kenapa dia tinggalkan itu semuanya? Karena dia takut. Takut nantinya di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mau meninggalkan hal itu? Karena dia yakin bahwa nanti di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari yang dia tinggalkan. Dia ingat terus ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sahih, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak membedakan antara dunia dan akhirat. Ganti yang Allah janjikan tersebut bisa di dunia dan bisa di akhirat ya. Makanya ya hendaklah ya kita jadikan iman kepada hari akhir bukan hanya di kepala kita ya, turunkanlah ke hati kita, resapilah keimanan tersebut, tancapkanlah di hati kita. Dengannya kita akan mendapatkan banyak manfaat, banyak maslahat, banyak kemuliaan-kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pesan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Sungguh rugi jika seorang itu berkomentar yang keji dan memaki atau memfitnah lalu disebarluaskan. Ingat saudaraku, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kalau tulisan kita baik, maka pahala pun akan kita dapati sampai hari kiamat. Namun, jika tulisan kita buruk, bernada fitnah atau berkomentar yang buruk, maka dosa pun akan didapatinya sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, Nabi menegaskan bahwa kita menyebar atau berkomentar yang tidak sopan atau berkata kasar, maka akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hendaknya, jika kata tak lagi bermakna, lebih baik diam.
3: Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Inna a'tainaka al-kautsar.
3: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
4: Fasalli li rabbika wanhar.
3: Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
4: Inna shani'aka huwal abtar.
3: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
5: Soal jawab.
6: Ustaz, anaknya memiliki penyakit darah tinggi, syafakallah. Anak pun sudah sering berobat tapi masih belum hilang penyakit ini. Pertanyaannya, apakah anak memiliki uzur karena terkadang ketika terjadi musibah dan hal yang tidak disukai, anak sering marah-marah, bahkan sering berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Tak ada uzur bagi anda. Perbaiki tabiat jelek tersebut. Ya, perbaikilah tabiat jelek marah-marah kepada ketentuan Allah. Tak boleh. Istighfar. Allah itu begitu sayang kepada kita, rahmat kepada kita. Satu ujian yang diberikan, masih banyak peluang nikmat yang tak terhingga. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang satu gigi sakit, masih banyak yang lain yang Allah berikan nikmat tak terhingga. Telinga masih dengar, mata masih melihat. Subhanallah, masih besar nikmat Allah kepada kita. Kaki bisa berjalan, tangan bisa menggapai. Hanya satu gigi saja. Kalau kita banding-bandingkan, wallah, kalau jujur, musibah Allah berikan kepada kita tak sebanyak nikmat-nikmatnya. Ya atau tidak? Iya, sesekali saja. Yang sekali itulah yang kita ingat-ingat terus. Nikmat yang banyak kita lupakan. Itulah kufurnya kita kepada nikmat Allah SWT.
7: Batasan waktu zikir pagi petang. Apa batasan waktu untuk mengamalkan zikir petang? Apakah sampai matahari terbenam atau boleh sampai hampir pertengahan malam? Seperti namanya zikir pagi dan petang, demikian pula waktunya. Zikir pagi diucapkan di pagi hari, zikir petang di petang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam." Quran Surat Qaf ayat 39. Allah juga berfirman, "Bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari," yaitu waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dan juga firman-Nya di ayat yang lain, "Dan bertasbihlah kepada-Nya pada saat bukroh dan asil." Quran Surat Al-Ahzab ayat 42. Bukroh maknanya adalah awal hari, yaitu antara subuh sampai terbit matahari. Adapun asil adalah sore hari, antara asar sampai tiba waktu maghrib. Al-Wabil As-Sayyib Ibnul Qayyim. Waktu afdal. Dua waktu di atas, yaitu bukroh dan asil, adalah waktu yang paling afdol untuk berzikir pagi dan petang. Antara subuh dan terbit matahari, waktu afdol untuk zikir pagi. Dan antara asar sampai maghrib adalah waktu afdol untuk berzikir sore. Waktu longgar. Adapun di luar waktu afdol, di sana ada waktu longgar untuk berzikir pagi petang. Yaitu pagi dimulai dari setengah malam terakhir sampai sebelum tergelincir matahari ke barat, yaitu waktu zuhur atau zawal. Kemudian sore dimulai sejak zawal sampai akhir pertengahan malam awal. Dalam fatwa Syabagah Islamiyah dijelaskan, waktu pagi dimulai sejak setengah malam yang akhir sampai waktu-waktu zawal. Namun waktu afdal untuk zikir pagi adalah membacanya setelah subuh sampai terbit matahari. Sebagaimana waktu petang dimulai sejak awal sampai akhir setengah malam awal. Namun waktu yang afdal untuk zikir petang adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Fatwa Syabakah Islamiyah. Artinya saat seorang lupa, ketiduran, atau faktor halangan lainnya untuk dapat berzikir pagi dan petang di waktu yang afdal, maka dia masih berkesempatan membaca zikir-zikir itu di waktu longgar di atas. Wallahu a'lam bishawab.
8: konsultasi syariah.com.

0: My favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian masyarakat kita meyakini akan keberadaan ilmu putih dan ilmu hitam. Di antara ilmu putih yang mereka yakini adalah sebuah kebenaran dan boleh untuk diamalkan adalah ajian kulhu sungsang. Kulhu maknanya adalah suratul ikhlas, sedangkan sungsang maknanya mengembalikan. Konon katanya ajian ini dipakai untuk menolak serangan sihir dari orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kita. Cara mendapatkannya dengan melalui beberapa ritual, di antara melakukan puasa yang disebut dengan puasa pati geni. Seseorang mengurung diri di dalam ruangan yang gelap, tidak berkomunikasi dengan siapapun, tidak makan dan tidak minum. Dan proses puasa ini dimulai pada hari Anggara Kasih atau hari Selasa Kliwon menurut penanggalan Jawa. Setelah proses ini dilakukan, kemudian dia membaca mantra-mantra khusus untuk mendapatkan ajian tersebut. Fenomena ini perlu kita cermati bahwasannya ini tidak disebut dengan ilmu putih, karena cara mendapatkannya dengan melakukan ritual-ritual bid'ah yang tidak pernah ada sama sekali tuntunannya di dalam syariat kita yang mulia. Puasa di dalam agama kita mesti dimulai dengan sahur dan diakhiri dengan berbuka. Sedangkan puasa pati geni tidak pernah dikenal di dalam syariat agama kita. Ketika cara yang dipakai untuk mendapatkan sesuatu itu menggunakan cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis hasil yang akan didapatkan pun juga akan menjadi hasil yang keliru, hasil yang menyimpang dari aturan agama, termasuk keberadaan ajian kulhu sungsang ini, karena cara mendapatkannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok kecil lelaki dari kalangan manusia meminta pertolongan kepada sekelompok lelaki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka pertolongan jin tersebut kepada manusia tersebut tidaklah menambah kecuali kesesatan, tidaklah menambah kecuali ketergelinciran. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam mencukupkan diri dengan perlindungan Allah, mencukupkan diri dengan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mencukupkan diri dengan membaca zikir-zikir syar'iyah. Sebagai contoh misalnya, ketika selesai sholat subuh, Rasulullah mensunahkan bagi kita untuk membaca zikir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dengan menyebut asma Allah, tak ada yang mampu memberi madarat baik penduduk bumi maupun penduduk langit, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zikir ini kita baca 3 kali setelah salat subuh, 3 kali setelah salat asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari berbagai macam gangguan, apakah itu sihir, apakah itu binatang berbisa, apakah itu gangguan dari makhluk yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Soal jawab.
2: Untuk kunut subuh termasuk khilaf apa ya Ustaz? Kunut subuh khilaf yang diperbolehkan. Termasuk di antara ciri khilaf yang diperbolehkan adalah apabila khilaf tersebut sudah terjadi di antara para imam di zaman dahulu. Ini termasuk ciri apa? Ciri khilaf yang diperbolehkan, khilaf yang mu'tabar. Ketika khilaf tersebut sudah diperselisihkan, ketika masalah tersebut sudah diperselisihkan oleh imam-imam di zaman dahulu. Ya, ini khilaf yang mu'tabar dan kita harus saling menghormati. Kita harus saling toleran, saling legowo, lapang dada dalam masalah ini. Sebagaimana para ulama di zaman dahulu menghadapi khilaf tersebut dengan lapang dada, dengan toleran, dengan saling menghormati. Ya, kita contoh mereka dalam menghadapi khilaf-khilaf yang demikian. Maka kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh kita jadikan masalah ini sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan yang tidak ahlus sunnah wal jamaah. Kalau antum jadikan ini sebagai pembeda antara ahlus sunnah dengan yang tidak ahlus sunnah wal jamaah, maka konsekuensinya antum katakan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak ahlus sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat dengan kunut subuh sampai ya dilakukan terus menerus. Ya, ini khilaf yang mu'tabar. Silahkan berbeda pendapat di sini, tidak masalah. Sebagaimana ulama-ulama di zaman dahulu juga berbeda pendapat dalam masalah itu. Dan ikuti dalil yang menurut kita lebih kuat. Ikuti pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat dan cukup. Jangan saling mencela, jangan saling merendahkan. Kalau ingin merojihkan atau menguatkan suatu pendapat, silahkan sebutkan dalilnya. Silahkan sebutkan dalilnya, sampaikan kepada masyarakat dengan santun, dengan adab, dengan baik, dengan menghormati pendapat yang lainnya. Ya, wallahu a'lam.

0: Benarkah memakai cincin dapat pahala? Memakai cincin bagi lelaki sebagaimana memakai jenis pakaian lainnya, pada asalnya adalah perkara mubah, tidak ada nilai pahalanya. Kecuali jika ada kebutuhan, seperti untuk stempel pengesahan surat atau keputusan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin beliau untuk stempel surat yang beliau kirim ke berbagai negara kafir di sekitar Madinah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin dari perak dan mata cincin diposisikan ke arah telapak tangan. Di sana ada ukiran Muhammad Rasulullah. Kemudian banyak orang ikut memakai cincin seperti itu. Ketika beliau melihat banyak sahabat memakai cincin, beliau pun melepas cincin beliau dan mengatakan, "Saya tidak akan lagi memakainya selamanya." Hadis riwayat Bukhari. Dan cincin beliau telah hilang. Ibnu Umar menceritakan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, hingga cincin itu terjatuh di sumur Aris di zaman Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin beliau untuk stempel surat-surat beliau, sehingga ketika fungsi itu telah usai, beliau tidak lagi butuh cincin. Ini dijadikan dalil bahwa memakai cincin ada dua hukum. Satu, jika dibutuhkan, hukumnya anjuran. Dua, jika tidak dibutuhkan, hukum asalnya mubah. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, para ulama mengatakan, memakai cincin hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkannya, seperti pemimpin atau qadhi atau semisalnya. Sementara untuk selain pemimpin atau qadhi, lebih afdol tidak memakai cincin. Sementara Malikiyah mengatakan, tidak masalah menggunakan cincin perak, bahkan dianjurkan dengan syarat diniatkan untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh memakai cincin untuk kebanggaan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Imam Malik pernah meriwayatkan dari Shadaqah bin Yasar bahwa beliau pernah bertanya kepada seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Lalu Sa'id mengatakan, silahkan pakai cincin dan sampaikan kepada masyarakat bahwa saya telah memberikan fatwa ini kepadamu. Fathul Bari. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya memakai cincin hukumnya mubah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa orang yang tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis riwayat Muslim nomor 2 garis miring 632.
2: Taukah Anda?
4: Demikian juga di antara hadis yang menganjurkan kepada kita untuk menjaga lisan kita, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ma ahwafu ma takhafu alayya, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis tentang istiqomah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Nabi mengatakan, kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Menunjukkan bahwa istiqomah tidak mungkin terjadi kecuali di atas keimanan, kecuali di atas tauhid. Kemudian setelah itu orang tersebut ngomong lagi, ya Rasulullah, ma ahwafu ma takhafu alayya, apa yang paling kamu khawatirkan kepadaku? Fa akhadhan nabiyyu bi lisanihi summa qala hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil lisan orang ini kemudian mengatakan, ini yang paling apa saya khawatirkan. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Lisan. Kalau Nabi SAW saja mengkhawatirkan ya lisan, maka hendaknya bagi kita pun khawatir terhadap apa? Lisan kita. Nabi ini orang yang paling sayang sama umat. Ya, apapun yang mengantarkan kita ke surga dijelaskan oleh Nabi. Apapun yang mengantarkan kita ke neraka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling sayang sama umatnya. Demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir, ya, man najah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kunci kesuksesan, kunci keselamatan, yakni selamat dari fitnah-fitnah. Ya, dan sekarang kita hidup di zaman fitnah, maka hendaknya perhatikan hadis ini baik-baik. Ya, kunci supaya kita selamat dari apa? Fitnah-fitnah. Ya, Nabi ditanya, "Man najah?" Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini wasiat yang sangat agung terutama kita sekarang hidup di zaman fitnah. Kata Nabi, "Amsik alaika lisana, jagalah lisanmu, wal yasauka baituk, dan hendaknya kamu menetap di rumahmu, wabki ala khotiatik, dan tangisilah apa? Dosa-dosamu, tangisilah dosa." Ada tiga pesan Nabi SAW ya, sebagai kunci kesuksesan, kunci keselamatan di zaman fitnah. Yang pertama adalah menjaga lisan. Karena fitnah-fitnah itu kebanyakan dimulai dari lisan. Sebagaimana tadi kata sahabat Ibnu Abbas, innamal fitnatu al-lisan. Sesungguhnya fitnah itu ya, sumbernya adalah lisan manusia. Ya. Sehingga seorang di zaman-zaman fitnah harus lebih mengerem omongannya. Kalau sekarang ini kan enggak, zaman fitnah malah orang apa? Ngobrol omongan. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Sehingga bukan malah memadamkan fitnah, tetapi malah menambah fitnah, memperburuk suasana. Yang kedua, kata Nabi SAW, waliyasa ukhabait. Hendaklah kamu menetap di rumahmu. Artinya, kalau ada keributan-keributan, enggak usah ikut-ikut. Udah tetap di rumah. Kalau ada tawuran, kalau ada demo, kalau ada misalkan kudeta, ya, nggak usah apa, ikut-ikutan. Dan yang ketiga, wabki ala khotiatik, tangisi apa, dosa-dosamu, ya, karena kebanyakan fitnah itu, ya, sumbernya adalah dosa-dosa manusia yang harus kita sesali, yang harus kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala darinya, ya. Nah, demikian juga diantara hadis tentang masalah ini. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, wa taqul ittaqillaha fina." Apabila anak Adam itu, ya, di waktu pagi, maka semua anggota tubuhnya mengatakan kepada lisan. Ya, mata, telinga, tangan, kaki, ya, semuanya mengatakan kepada lisannya, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, fa innama nahnu bika, karena kita ini ngikut sama kamu, fa inistaqomta istaqomna, kalau kamu istiqomah baik, kami pun istiqomah, wa ini wajajta iwajajna, kalau kamu bengkok, kalau kamu rusak, kami pun juga ikut apa? Rusak. Jadi lisan ini penentu. Kalau lisan ini kotor, ya, lisan ini rusak, yang lainnya pun ikut apa? Rusak. Oleh karenanya kalau kita ingin istiqomah, jaga lidah kita. Tidak mungkin kita meraih derajat istiqomah, ya, derajat istiqomah, kecuali kalau kita bisa menjaga lisan-lisan kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak istiqomah hati seorang sampai istiqomah lisannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan-lisan kita. Ya, jagalah lisan-lisan kita. Setelah kita ngaji, setelah kita hijrah, bukan hanya penampilan, ya, jenggot, celana, cadar, tetapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita bisa menjaga lisan kita? Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Ya, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita bisa istiqamah. Taib.
5: Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Qul ya ayyuhal kafirun.
7: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
6: La a'budu ma ta'budun.
7: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
6: Wala antum 'abidun ma a'bud.
7: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
6: Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud.
7: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
6: Lakum dinukum waliyadin.
7: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
2: Soal jawab.
8: Ada sejumlah uang di meja kerja saya. Saya ragu itu uang saya atau bukan. Teman-teman kantor tidak ada yang merasa memiliki, dan ada yang mengatakan bahwa itu uang saya. Apakah saya berhak menganggap itu uang saya? Uangnya berapa ini? Kalau uangnya banyak, kasih saya saja. Taib, di sini ya, pada asalnya uang itu bukan milik dia. Pada asalnya uang itu bukan milik dia. Tapi di sini ada petunjuk yang lebih kuat daripada asal ini, yaitu perkataan orang yang mengatakan bahwa itu milik dia, bahwa itu milik dia. Ini lebih kuat daripada petunjuk asal tadi. Pada asalnya itu bukan milik dia. Ketika ada orang mengatakan itu milik dia, maka dia boleh mengambil perkataan ini sebagai sandaran bahwa itu uangnya, sehingga dia boleh mengambilnya. Ustadz, kalau ternyata setelah itu ada yang merasa kehilangan uang sejumlah itu, bagaimana Ustadz? Hah? Maka kita ada kaidah lain yang mengatakan la ibrata bidzanni albayyini khata'uhu, yang sudah kita bahas di pagi hari tadi. Ya, ketika persangkaan seseorang itu sudah jelas salahnya, maka persangkaan tersebut tidak dianggap sama sekali. Berarti dia harus mengembalikan. Dia harus mengembalikan kepada orang yang merasa memilikinya. Taib.
0: Pahala jadi comblang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar mereka yang mampu untuk segera menikah. Karena dengan menikah, jiwa manusia akan menjadi lebih tenang. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, untuk mewujudkan pernikahan, Islam tidak hanya mengajak mereka yang belum menikah untuk berusaha menikah, namun Islam juga memotivasi yang lain untuk turut menyukseskan gerakan menikah. Salah satunya adalah dengan mencarikan pasangan bagi mereka yang belum menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, nikahkanlah orang yang bujangan di antara kalian, serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Ayat ini berisi perintah bagi para wali, para tuan budak, untuk berupaya menikahkan setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya, seperti bapak, wali anak yatim, dan seterusnya. Di saat yang sama, Allah melarang keras para orang tua secara sengaja menghalangi putranya untuk menikah. Allah menyebutnya sebagai tindakan adol, yang itu termasuk kedzaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman bagi wali yang secara sengaja tidak menikahkan putrinya, sementara lelaki yang melamarnya memenuhi kriteria syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Berdasarkan keterangan di atas, mencarikan jodoh orang lain termasuk menjadi mak comblang, hukumnya dianjurkan dalam Islam, sehingga termasuk amal berpahala. Setidaknya ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Apakah ada pahala khusus? Allahu a'lam, kami tidak menjumpai dalil mengenai hal ini. Kita meyakini ini adalah amal soleh. Demikian, Allahu a'lam.

0: My favorite.
1: Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu dosa yang tidak seorang pun dari kita yang selamat dari dosa tersebut. Cuma bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Ibu-ibu minimal menggibah bapak-bapaknya ya. Belum menggibah yang lainnya. Bapak-bapak juga menggibah istri-istrinya kadang-kadang. Oleh karenanya ya, kita semua perlu diingatkan kembali. Dan di antara sifat orang-orang yang selamat, orang-orang beriman, yaitu yang tawasi bilhaq, saling mewasiatkan dalam kebaikan, saling menasihati. Ya, wa tawasi bisabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Pembahasan ini semakin penting pula di zaman sekarang ini yang di mana medsos adalah suatu kebutuhan primer. Tidak ada yang bisa lepas dari namanya medsos. Bukan cuma ibu-ibu sosialita saja, bahkan anak-anak kecil sudah bermedsos ria. Ya. Sehingga namanya kita tahu dunia medsos. Dunia yang menarik dengan karena gibah yang banyak. Maka seorang kalau tidak hati-hati, bisa jadi setiap hari dia punya saldo tambahan dosa gibah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini lebih penting lagi tatkala ditujukan kepada para ibu-ibu. Karena dunia ngerumpi, dunia gibah itu sangat ramai di kalangan ibu-ibu. Mengingat mereka baper ya. Berbeda dengan bapak-bapak, pembahasannya tidak terlalu banyak gibah. Biasanya bapak-bapak bahasnya masalah bisnis, masalah ekonomi. Paling ramai bahas poligami ya. Tapi kalau ibu-ibu, ya gibah sangat banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu, wala nisaun min nisain. Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi yang diejek, wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebab Allah mengatakan kenapa Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah kaum mukminin? Karena sarana untuk ejek mengejek di antara mereka sangat banyak. Ya. Ibu-ibu bisa mengejek yang lainnya gara-gara tas misalnya. Itu tasnya tas model lama masih dipakai terus misalnya. Ya, ibu-ibu bisa mengejek tatkala datang ke rumah temannya. Kirain rumahnya bagus, ternyata jorok misalnya. Dan itu biasa di antara ibu-ibu. Ya. Kadang-kadang ketemu anak yang lain, anaknya yang digibahin, ya. Anak temannya digibahin. Ketemu suami temannya digibahin, ya. Ketemu pembantunya, pembantu temannya digibahin. Semuanya bisa jadi bahan ejekan. Mulai dari sepatu, model baju, kemudian sendal, kemudian tas, anak-anak, rumah, suaminya, mobilnya, semua bisa jadi bahan ejekan di antara ibu-ibu. Karenanya wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah menyebutkan kaum muslimin secara umum. Ya, makanya saya katakan tadi, pembahasan ghibah ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita semua secara umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, laki-laki, perempuan, tetapi lebih penting lagi buat ibu-ibu. Maka kita harus tahu apa hakikat ghibah. Ya. Terutama ya, banyak berita-berita yang laris tatkala isinya ghibah. Setan menghiasi seorang untuk berlezat-lezat mendengar berita ghibah atau menonton berita ghibah. Karena memang kemaksiatan itu ada kelezatan. Kemaksiatan itu ada kelezatan. Kata setan, la uzayyinanna lahum fil ard. Sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka anak-anak Adam di atas muka bumi. Makanya di antara kelezatan yang haram adalah kelezatan mendengar berita ghibah, kemudian kelezatan membaca berita ghibah, menonton berita ghibah, dan itu yang laris di medsos. Ghibah tentang si fulan, tentang si fulana, tentang ini, tentang pejabat ini, tentang artis ini, tentang ustaz ini, tentang macam-macam ya. Maka kalau kita tidak punya barometer dalam hal ini, tidak punya filter, tanpa kita sadari setiap hari kita punya tambah deposit dosa ghibah. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apakah itu ghibah? Nabi SAW pernah berkata, "Atadruna mal ghibah?" Nabi berkata, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, "Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan. Engkau menyebut tentang saudaramu tentang perkara yang tidak sukai dia sukai untuk disebutkan. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, kalau ternyata apa yang aku sebutkan tentang keburukan saudaraku itu ternyata benar adanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "In kana fi akhika ma taqul, ya faqad iktabtahu wa illa faqad bahattahu." Kalau apa yang kau ucapkan tentang saudaramu memang benar adanya, maka itulah ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata tidak benar, maka itu dusta. Ghibah plus. Ghibah plus. Karena sebagian orang tatkala dia melakukan ghibah, kita tegur, "Ya ukhti, jangan ghibah. Benar kok yang saya bilang, benar kok. Saya enggak bohong." Justru kalau kamu enggak bohong, itulah apa? Ghibah. Kalau kamu bohong, ghibah plus. Ghibah plus dusta. Perhatikan, ini definisi ghibah. Dari sini kita sadar betapa sering kita melakukan ghibah, bercerita tentang saudara kita dengan perkara yang tidak kita sukai. Ya. Dalam banyak hal, kata para ulama umum, zikruka ya akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu bima, dengan suatu yang dia tidak sukai. Ma di sini kalau dalam bahasa Arab namanya ma al mausulah, memberikan faedah keumuman, yaitu kau menyebutkan perkara apapun yang dia tidak sukai. Contoh, kita berbicara tentang fisiknya. Itulah itu perempuan itu yang gembrot itu ya, misalnya itu. Yang bibirnya doer itulah ya, misalnya itu kena. Misalnya itu berarti kita bicara tentang fisiknya, yang kurus kerempeng misalnya, yang pesek hidungnya, itu semua ghibah ya. Ya. Yang nonong kepalanya misalnya ya. Ya. Dan bicara tentang fisiknya ya. Ya, ini semua adalah ghibah. Itu berbicara tentang fisik sang wanita tersebut. Kita berbicara tentang keluarganya. Oh, yang anaknya nakal itu ya. Yang itu namanya kita ghibahin dia. Siapa seorang ibu suka dibilang anaknya nakal? Enggak ada yang suka, meskipun anaknya nakal. Dia enggak suka anaknya yang nakal tersebut disebut-sebut. Maka kalau kita nyebutin ibu yang lain, kita bilang yang ibu yang anaknya nakal itu, berarti kita telah menggibahnya. Atau kita bicara tentang suaminya, yang suaminya yang ini dan itu ya. Ini sama, kita menggibah berkaitan dengan keluarganya. Contoh, kita menggibah dia berkaitan tentang agamanya. Oh, itulah itu akhwat itu loh yang kalau pengajian tidur terus ya, itu sama. Ya, itu berarti kita menyebut keburukan tentang agamanya. Ya. Ya. Semua hal perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan, maka tidak boleh kita sebutkan. Kalau kita sebutkan, kita telah menggibah dia. Ya. Kita telah menggibah dia. Taib. Ghibah ini dosa besar atau dosa kecil? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang ghibah hukumnya dosa besar atau dosa kecil. Namun jumhur ulama

0: Soalan jawab.
1: Bagaimana hukumnya seseorang yang rumahnya dekat masjid, tapi setiap sholat apapun selalu masbuk?
2: Selalu apa?
3: Masbuk.
1: Selalu masbuk.
2: Iya.
1: Masbuk. Ketinggalan artinya.
2: Iya, gitu. Pak.
1: Terus yang kedua. Sepertinya sholat sunat itu atau seperti wirid, zikir dan sholat misalnya ba'dal maghrib itu nggak perlu. Ini tergolong orang yang bagaimana ini, Ustaz?
2: Iya.
3: Ya, Bapak.
1: Mohon penjelasannya.
3: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih kepada Bapak yang ada di Kisaran ya. Ada orang yang rumahnya di dekat dengan masjid tapi selalu masbuk. Kenapa ya? Ya, sebetulnya kita tidak suudzon dulu. Mungkin pertama, dia ingin sholat sunnah di rumah tapi sayang qomatnya kecepatan. Iya, di masjid. Karena jeda antara azan dan qomatnya terlalu cepat, sementara orang ini dia ingin melaksanakan sunnah, yaitu sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Ya, sehingga ketika dia sholat sunnah di rumah, ketika datang ke masjid selalu terlambat lagi. Maka tentu solusinya adalah yang pertama, ya. Yaitu lebih baik dia sholat sunnah di masjid saja kalau begitu. Kenapa? Karena mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama daripada sholat sunnah di rumah. Atau yang kedua, diusulkan supaya jeda antara adzan dan qomatnya agak di, ya, jangan terlalu pendek begitu. Ya, sekitar 10 menit atau 15 menit. Berikan kesempatan untuk orang-orang sholat sunnah sebelumnya atau qobliyah. Kalau memang ternyata permasalahannya seperti itu. Tapi kalau ternyata permasalahannya karena menganggap remeh, ya saya dekat kok rumahnya dengan masjid. Setelah azan dia masih nyantai, masih nonton TV, atau masih melakukan hal-hal yang lain. Ini akibat daripada kesungguhan dia menjaga sholat berjamaah kurang baik. Ya, atau kurangnya dia mengenal keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam 40 hari, ya, maka akan dituliskan untuk dia dua kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari penyakit munafik. Ya. Kalau dia tahu betapa besarnya mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dia akan bergegas. Tapi karena dia tidak tahu, dia menganggap yang penting saya pergi ke masjid. Itu akibat daripada kurang fahamnya dia atau kurang perhatiannya dia terhadap untuk bersegera kepada sholat. Maka tentu orang seperti ini kita nasihati, akhi, rumah antum dekat tapi kok antum masbuk terus, ya. Semua sholat masbuk. Apa antum tidak takut dengan hadis Nabi SAW? Ya, kata Rasulullah, la yazalu ahadukum yata'akhar an sholatil jumu'ah. Ya, hatta yu'akhar fil jannah wa inkana min ahliha au kama qal. Senantiasa seseorang itu terlambat dari sholat berjamaah atau sholat jum'ah, sampai ia diakhirkan untuk masuk ke surga walaupun ia termasuk penduduk surga. Ya, orang-orang semua sudah masuk surga, kita diakhirkan gara-gara kita selalu terlambat sholat Jumat. Ya, selalu aja mendapatkan safnya saf belakang. Maka ini sangat-sangat tidak baik. Ya, menyebabkan akhirnya kita pun diakhirkan nanti dalam hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Ini tentu kerugian yang nyata. Lalu bagaimana, Ustadz, dengan orang yang menganggap sholat sholat sunnah, ya, qobliyah maghrib, ba'da maghrib itu dianggap nggak perlu? Kita mengatakan kok tidak perlu? Bukankah itu sholat-sholat yang sholat itu adalah pahalnya besar di sisi Allah? Bahkan Rasulullah SAW man hafadhu ala thintai asyrata raka'ah, siapa yang menjaga 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Masya Allah. Seperti itu tidak perlu. Dia tidak perlu kepada rumah di surga. Dia tidak perlu kepada pahala di sisi Allah yang besar. Ya subhanallah, di mana semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya. Apakah kita lebih merasa perlu kepada uang, kepada harta di dunia daripada pahala yang ada di surga sana? Uang akan segera habis dan uang pun akan dihisab oleh Allah setiap rupiahnya. Sedangkan pahala itu luar biasa. Kenapa kita tidak perlu? Makanya kata para ulama, ya, orang yang suka meninggalkan yang sunnah-sunnah itu tercela. Itu menjadi aib buat dia. Maka ya akhi, walaupun tentunya ya, kalau kita melihat ada orang kok enggak pernah sholat sunnah di masjid, kita suhusnudhan dulu, oh mungkin dia sholat sunnahnya di rumah. Dia ingin mengamalkan hadis, sebaik-baiknya sholat di kamu adalah di rumahmu kecuali sholat fardu. Oh, dia ingin mengamalkan hadis tersebut rupanya, wallahu a'lam. Nah.

0: Mencuci najis di mesin cuci. Inti dari mencuci najis adalah menghilangkan zat najis itu dari benda suci yang sedang dicuci. Membersihkan najis di pakaian berarti menghilangkan zat najis di pakaian. Ketika najis itu dalam bentuk cairan, bisa dihilangkan dengan cara disiram sampai zat najisnya hilang. Kemudian, di sana ada pertimbangan ketika pakaian yang najis dicampur dengan air dan pakaian yang suci, bisa dipastikan najis itu akan mencemari yang lainnya. Oleh karena itu, idealnya sebelum pakaian yang najis ini dicuci bersama pakaian yang suci, sebaiknya pakaian ini dibilas dulu secara terpisah untuk merontokkan najisnya. Setelah itu bisa dimasukkan ke mesin cuci untuk dicuci bersama pakaian suci yang lainnya. Bagaimana jika langsung dicampur? Benda suci bisa berubah menjadi najis apabila benda itu terkena najis dan menyebabkan perubahan bau, rasa, atau warnanya. Karena itu, ketika pakaian najis dicuci bersama pakaian suci, di sana ada dua kemungkinan. Satu, airnya sedikit sehingga menyebabkan kontaminasi najis. Dua, airnya banyak sehingga semua najis bisa hilang dan tidak menempel di pakaian yang suci. Imam Ibnu Baz mengatakan, apabila pakaian dicuci dengan cara dicampur yang najis, dengan menggunakan air yang banyak, sehingga bisa menghilangkan semua bekas najis dan tidak mengalami kontaminasi najis, maka semua pakaian dianggap suci. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa berubah menjadi najis karena benda lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Selanjutnya, beliau mengingatkan, dan wajib bagi yang mencuci, hendaknya berusaha menggunakan air yang cukup untuk mencuci dan membersihkan semuanya. Jika Anda bisa memilah antara pakaian suci dan pakaian najis, maka yang lebih hati-hati, Anda cuci pakaian najis disendirikan dengan air yang cukup sampai zat najisnya hilang. Sehingga air untuk mencuci tetap suci, tidak berubah dengan najis. Allahu waliyyu taufiq. Majmu' fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa bila melihat orang yang mengalami musibah.
3: Alhamdulillahilladzi 'afani mimma batalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdilan.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari musibah yang menimpamu serta memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3431 dan Ibnu Majah nomor 3898.

0: Dan ini perkara yang sangat menjijikkan yang Allah tunjukkan. Kenapa? Karena saudara seharusnya kita bela, bukan kita jatuhkan. Ya. Kalau kita punya saudara dijelekkan, harusnya kita bela, bukan kita malah rendahkan, bukan kita jatuhkan, harusnya kita bela. Tatkala kita menjatuhkan dia, menghinakan dia, merendahkan dia, tidak hadir, maka seakan-akan kita sedang makan bangkai dia. Ya. Jangankan kita makan bangkai manusia, sapi saja yang halal, kalau sudah jadi bangkai, jadi bau, kita enggak mau makan. Apalagi ternyata daging tersebut daging saudara kita sendiri. Bahkan terkadang ibu-ibu ngerumpi ibu-ibu pengajian yang lain. Saudari yang ibu-ibu ngerumpi tersebut, yang ibu ghibah tersebut ternyata teman pengajian. Terkadang ngobrol dengan kita, terkadang baik sama kita, kemudian kita ya makan dagingnya yang sudah jadi bangkai, tentu di perkara yang menjijikkan. Maka seorang kalau mau ghibah dia pikir, ingat hal ini. Kalau saya ghibah berarti saya makan bangkainya, ya. Ini perkara yang sangat buruk. Maka ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, bahwasanya Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj, Nabi melihat unasan lahum adfarun min nuhas, sekelompok manusia yang memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga atau dari metal, yakhmishuna ala wujuhihim, kemudian mereka menggaruk-garukkan kuku mereka di wajah-wajah mereka, wa ala sudurihim, dan di dada-dada mereka. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril, orang-orang yang menggaruk-garukkan, mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka sehingga robek-robek dengan kuku-kuku mereka yang tajam. Kata Jibril alaihissalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim, mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudara mereka sendiri. Dalam riwayat, haula'il ladzina yaktabuna an-nas, mereka adalah orang-orang yang menggibah saudara-saudara mereka. Jadi ternyata orang yang suka menggibah disiksa dengan siksaan khusus. Siksaannya adalah dibuat kuku dari metal atau dari tembaga, kemudian dia mencakar-cakar wajahnya dan mencakar-mencakar dadanya dengan kuku yang tajam tersebut. Sebagai siksaan selama di dunia dia menggibah saudaranya. Kenapa? Seharusnya dia bela saudaranya. Malah dia menjatuhkan saudaranya. Dia makan daging bangkai saudaranya. Maka Allah hukum dia dengan hukuman seperti itu. Dan ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, datang dalam sebagian riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, dalam hadis Ibnu Abbas Rasulullah SAW melewati dua orang yang sudah dikubur. Kemudian dia berkata, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua-duanya diazab bukan pada perkara yang besar, tapi perkara yang sebenarnya mereka bisa hindari. Mereka bisa tinggalkan, namun mereka tidak tinggalkan dua perkara tersebut. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi, adapun yang satu dia tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, adapun yang satu diazab karena dia suka namimah, mengadu domba sana ke sini. Dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Abi Dawud, adapun yang satu diazab karena ghibah. Adapun yang satu diazab karena ghibah. Sehingga sebagian ulama menjamakkan dua riwayat ini. Satu mengatakan diazab karena namimah, yang satu disebutkan bahwasanya dia diazab karena ghibah, karena seorang yang melakukan namimah mau tidak mau dia pasti ghibah. Itu tidak. Orang yang melakukan namimah, jalan si ke A ke pergi ke A, dia jelek-jelekan si B. Dia pergi ke B, dia jelek-jelekan si A. Berarti orang yang melakukan namimah pasti dia melakukan apa? Ghibah. Maka saya katakan namimah itu ghibah plus mengadu domba. Dari sini ini merupakan dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, karena orang yang ghibah diancam untuk diazab di alam barzakh. Diancam untuk diazab di alam barzakh. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, ya, hampir seluruh ulama sepakat, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ghibah, maka puasanya batal pahalanya. Dia tidak dapat pahala sama sekali. Meskipun sah, dia tidak wajib untuk mengqadha, tetapi dia tidak dapat pahala sama sekali karena pahala puasanya yang begitu besar hancur gara-gara ghibah. Ya, beda dengan dosa-dosa lain. Ini menunjukkan bahwasanya ghibah itu sangat besar, bisa menggugurkan pahala puasa. Seorang berpikir berulang-ulang untuk melakukan ghibah. Tapi saya katakan tadi, ghibah itu kenapa banyak orang yang suka? Karena lezat. Kalau kita ngobrol sama ibu-ibu, 4 jam ngobrolin orang, enak, lezat. Oh iya, benar, saya juga tahu, anaknya juga begitu. Udah rame ngomong. Apalagi ibu-ibu ya, duduk, ngobrol, minum kopi, minum teh ya. Ghibahin si fulana. Tidak terasa 2 jam, 3 jam ya. Kemudian dosa terus bertambah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya sampaikan materi ini kecuali saya khawatir terhadap diri saya sendiri dan juga khawatir kepada ibu-ibu. Kita sekarang di zaman penuh dengan fitnah. Ya. Waktu Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mendapatkan banyak kebaikan?" Kata intinya hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan lisanmu. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, "A inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih ya Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara apa yang kita omongkan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sakilat ka ummuk. Fahal yakubun nasa finnari ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaditu alsinatihim?" Wahai Mu'adz, bukankah yang membuat manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka, digeret di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil panen dari lisan mereka? Kata Nabi, hasaidu alsinatim, yaitu panen dari lisan mereka. Di antaranya adalah ghibah. Dan ternyata dosa lisan ini sangat berbahaya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi waktu mengatakan, al-muslim, siapa muslim yang sejati? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang-orang yang selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Nabi mendahulukan penyebutan lisan karena dosa lisan itu sangat cepat dan sangat banyak. Gerakan lisan luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nas annar al-ajwafan. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahanam, dua perkara yaitu mulut dan kemaluan. Aksaru khotaya bani Adam fi lisani, kata Nabi SAW, kebanyakan dosa manusia adalah pada lisannya. Lisan ini ibu-ibu ya, gerakannya luar biasa dan cepat tanpa batas, berbeda dengan tangan dan kaki. Kita kalau mau menzalimi orang dengan tangan dan kaki kita, kita hanya bisa menendang orang di hadapan kita, kita hanya bisa memukul orang di hadapan kita. Tetapi kalau lisan, tidak perlu dia hadir di hadapan kita, kita bisa ngomong macam-macam. Orang jauh pun bisa tersakiti. Ya, apalagi orang dekat di hadapan kita. Yang jauh saja bisa tersakiti. Orang yang sudah meninggal pun bisa kita jelek-jelekan. Ya, bisa kita hina-hina. Sudah meninggal dia. Ya. Oleh karena jangkauan lisan lebih jauh. Lisan dibandingkan dengan tangan dan kaki memiliki dua kelebihan. Pertama, jangkauannya lebih jauh. Yang kedua, aktivitasnya lebih cepat. Ibu-ibu kalau suruh mukul suami, ya, setengah jam capek. Mukul suami capek. Tapi kalau ghibah 1 jam 2 jam enggak capek. Banyak. Jadi lisan aktivitasnya cepat, jangkauannya jauh, berbeda dengan tangan dan kaki. Dari sini dia tahu bahwasanya hati-hati tatkala kita berbicara. Kemudian yang perlu kita ingat lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hukum lisan adalah hukum tulisan. Para ulama mengatakan tulisan hukumnya sama dengan lisan. Oleh karenanya sekarang jual beli zaman dahulu jual beli dengan lisan, ya. Saya jual, saya terima. Sekarang enggak perlu pakai lisan, pakai tulisan. Ya, pakai tanda tangan, pakai enter, ya. Pakai oke, ya, semua dengan tulisan. Sehingga hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Demikian juga pernikahan bisa dengan tulisan, talak bisa dengan tulisan, jual beli dengan tulisan. Karenanya hukum tulisan sama dengan lisan. Makanya seorang lebih waspada lagi dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan statusnya. Ibu-ibu yang masuk dalam dunia medsos, kemudian di Facebook atau di Instagram, hati-hati tatkala komentar. Hati-hati tatkala komentar. Karena komentar itu hukumnya sama dengan lisan. Sementara kalau kita masuk dalam dunia medsos, kita lihat komentar orang di Facebook, berantem, berkelahi, maki-maki, menghina, menuduh, dia cuek aja, dia ngomong. Dia enggak tahu semua tulisan dia ini tercatat oleh malaikat. Akan dihadirkan oleh Allah kembali pada hari kiamat. Ibu-ibu yang masuk dalam grup-grup hati-hati. Tatkala berdiskusi dalam grup, pilih kata-kata yang baik. Karena tulisan ibu sama dengan ucapan ibu. Ya. Kalau ibu kemudian menggibah dalam grup, ibu merendahkan orang dalam grup, maka hukumnya sama dengan ucapan. Maka orang yang paling selamat, ibu-ibu yang paling selamat, yang tidak main medsos. Ibu-ibu yang paling selamat, yang tidak punya grup WhatsApp. Adakah ibu-ibu tersebut? Gak ada ya. Zaman sekarang mana ada ya. Semakin kita buka grup WhatsApp, semakin rentan untuk terjerumus dalam hal-hal yang haram. Semakin kita buka akun medsos, semakin rentan kita melihat ghibah, mendengar ghibah, atau ikut menggibah. Intinya, saya tidak mengatakan terlarang, tapi hati-hati, waspada. Masing-masing kita membatasi diri kita pada yang perlu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Sabtu 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
2: Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Doa Sapu Jagat, Doa Mencangkup Kebaikan Dunia Akhirat.
2: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
4: Dikalah ikraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan di hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa penting ada di dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis itu disebut oleh para ulama dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim sifatnya jami', singkat-singkat dan syarat makna. Doanya itu singkat-singkat dan syarat makna, maknanya padat. Beda dengan doa kita bu, doa kita itu terlalu bertele-tele, mintanya macam-macam, padahal bisa diringkas. Betul apa betul bu? Udah ngomong ngalur ngidul, padahal bisa diringkas dengan doa-doa yang simple bu. Nah, di antara doa-doa tersebut kami susun dalam buku ini, 50 doa mengatasi problem hidup. Ini serial pertama dari buku doa yang kami susun. Nanti kami akan kaji dari buku ini. Kemudian Dulu waktu kami membahas buku mengadu kepada Allah, kami juga menyusun buku doa yang baru. Untuk masalah-masalah lebih berat, ada dalam buku 50 doa penolong saat sulit. Walaupun ini bukunya lebih kecil daripada yang warna kuning. Kalau warna kuning ini fontnya lebih besar, insya Allah untuk yang kesulitan untuk baca tulisan kecil akan mudah baca tulisan tersebut. Kita mulai di hari ini serial pertama kita tadabur doa yang ada dalam buku 50 doa tadi. Doa ini biasa kita sebut dengan doa sapu jagat. Kenapa disebut doa sapu jagat, ibu-ibu sekalian? Karena doanya lengkap. Dunianya kita dapat, dunianya kita bisa bahagia di situ, kita bisa dapat kebahagiaan dunia, juga akhirat kita bisa selamat. Masuk surga, dapat maghfirah ampunan Allah, dan selamat dari neraka. Doa ini tercantum dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 201. Nanti ibu-ibu bisa lihat di kumpulan 50 doa yang tadi kami sebutkan. Jelasannya sedikit yang nanti akan kita gali dari buku tersebut, dari halaman 13 sampai halaman 16. Saya sarankan ibu-ibu itu punya doa, satu, doa yang jenengan panjatkan dengan bahasa jenengan sendiri. Itu boleh. Jadi sampai mintanya detail, rinci, monggo silahkan. Tapi sekali lagi, yang tadi kalau sebut di awal, Bu, doa terbaik itu doa dari Al-Quran, doa dari hadis, Bu. Sifatnya tadi apa? Jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim, Bu? Singkat. Dan syarat makna. Makanya kami sengaja susun ini, Bu. Bahkan di beberapa majelis kami ulang-ulang doa-doa ini supaya jenengan itu hafal. Dan doanya jangan monoton cuma dengan bahasa kita saja. Terus doa-doa ini ingatkan pada kita, doa itu jangan hanya minta dunia, Bu. Seakan-akan dunia itu segalanya bagi kita, Bu. Rezeki lancar, keluarga bahagia. Nah, ini lagi musim-musimnya. Pekan depan itu anak-anak UTBK, Bu. Itu sudah masuk ya ke saya, Ustaz, doanya apa? Kiat-kiatnya bagaimana? Ya, ibu doa, saya bilang ibu doa aja. Enggak ada kiat-kiat khusus, Bu. Yang paling penting tuh anaknya belajar, itu aja, Bu. Ibu pakai doa ampuh bagaimana anaknya nyantai aja, dia main game terusnya nggak bisa apa-apa, Bu. Ya, jadi doa dari ibu, ibu manfaatkan di situ. Nah, makanya saya sengaja susun ini. Nah, ada doa-doa pilihan yang ibu bisa hafalkan. Insya Allah tidak terlalu panjang-panjang kok. Panjang-panjang di sini cuma dalam beberapa doa saja. Sengaja saya masukin doa yang panjang dikarenakan maknanya bagus. Ya, dikarenakan maknanya bagus. Baik, kita lihat. Tadi doanya secara lengkap, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Baik, saya tuntun ibu-ibu ikuti. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Baik, sambil posisi ngangkat tangan coba. Sambil saya tuntun artinya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ikuti artinya. Ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Baik, semoga Allah ijabahi. Sekarang saya beritahu keutamaannya dulu sebelum nanti. Jadi sesi kita itu kita akan bahas keutamaan doa ini. Lalu nanti kita lihat kandungannya ya Bu. Keutamaan doa ini. Lalu kita lihat kandungannya. Nah nanti kalau Ibu lihat di Al-Quran, tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 201. Ibu tolong perhatikan nanti di ayat sebelumnya dari surah Al-Baqarah ini di ayat 200 itu lagi menjelaskan selesainya manasik haji. Itu lagi menjelaskan selesainya manasik haji, Bu. Sehingga menurut para ulama salaf di kitab-kitab klasik itu disebutkan di antara amalan yang dilakukan khusus, sebenarnya ini berlaku umum ya, untuk yang melaksanakan haji, oke, yang melaksanakan haji atau yang mendapati hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa, Bu? 11, 12, 13. Kenapa tadi disebut selesai melaksanakan haji? Ibadah haji itu puncaknya, kalau yang paling inti, paling wajib, dari tanggal 9. Mau tambah yang sunnah dari tanggal 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuma 6 hari saja ibadah haji, rukun-rukun dan wajibnya itu bisa selesai. 6 hari saja. Cuma 6 hari. Jadi 13 Zulhijjah, besok 14 dia mau pulang ke Indonesia sudah boleh. Nah, cuma kalau kita dari Indonesia haji reguler sekarang ini 42 hari. Kenapa? Nunggu pulang, Bu. Ada yang nunggu dia karena berangkat awal nanti pulang duluan, ada yang berangkat akhir pulang belakangan. Nah, kecuali dia ambil haji plus, ya mungkin sekitar 3 minggu bisa sampai 1 bulan. Ya. Ketika selesai manasik, di sini katakan manasik haji. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Di surat Al-Baqarah ayat 200 dikatakan, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu. Ibadah haji selesai di hari tasyrik. Fazkurullaha, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Kazikrikum abaakum, sebagaimana kamu menyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Sekarang gantian kamu sebut nama Allah. Au asyadda dzikra, atau bahkan berzikirlah lebih banyak lagi dari itu. Berarti disuruh banyak berzikir karena ibadah sudah selesai. Dan memang kita itu dianjurkan banyak zikir, Bu, kalau kita sudah selesai suatu ibadah. Contoh, kita sesudah sholat 5 waktu, ada zikir, Bu? Ada zikir? Ada. Apa baca apa kalau setelah sholat 5 waktu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu contoh. Terus, faminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Namun sebagian orang itu ada yang berdoa, dia cuma berhenti di kalimat ini, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia. Dia berhenti, Bu. Cuma minta apa, Bu? Dunia saja. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan dunia. Berhenti, Bu. Dia enggak lanjut. Maka Allah katakan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Berarti dia tidak dapat akhirat, Bu, karena dia cuma minta apa, Bu? Dunia saja. Ya memang sebagian kita dalam doanya cuma ngertinya dunia. Ya sampai dapat beberapa video itu ada di TikTok, di Instagram, Bu, dia minta bahkan detail, Bu. Ya Allah, saya minta padamu, ya Allah, tahun ini supaya bisa punya mobil Fortuner, rinci mobilnya, mereknya, Bu. Uang sekian di rekening, Ibu sebut berapa M, Bu. Ya. Itu rinci banget. Nge, waktu itu saya dengar video itu, terus, ini apa-apaan, ini depan Ka'bah, Bu. Dia syuting depan Ka'bah. Saya langsung copy video itu, terus saya buat sanggahan. Saya bilang aja, doa itu ya gak kayak gini saja gitu loh. Doa itu gak minta dunia saja. Bahkan kalau minta dunia, Bu, jangan minta terlalu rinci kayak gini juga, Bu. Ini rinci banget, Bu. Minta mereknya itu, Bu. Duitnya minta di rekening sekian M, Bu. Kalau gak kasih gimana? Allah gak kasih gimana coba? Terus ayat lanjutannya, wa minhum, lihat di ayat 201. Wa minhum may yaqul, di antara mereka ada yang berdoa, di antara mereka ada yang berdoa. Nah, ini yang doa yang kita pelajari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia doanya lengkap Bu di sini yang kedua. Wahai Rob kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah juga kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Beda dengan yang pertama apa Bu? Cuma minta dunia saja. Ya, jadi jangan berhenti di situ aja. Lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat kebaikan dunia. Satu. Lanjut lagi. Wa fil akhirati hasanah, dapat kebaikan di akhirat. Nanti akan kita lihat artinya. Wa qina adzabannar, ya Rabb kami selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ini yang bagus Bu, ada lanjutannya untuk akhirat. Makanya Allah katakan di ayat selanjutnya, ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Al-Baqarah ayat 202, mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan, mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan. Kan kita dapat kebaikan di akhirat kan amal kita dulu Bu. Gak bisa kita dapat akhirat tanpa amal. Orang gak bisa dapat akhirat, dapat surga tanpa beramal, gak bisa. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu, mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Usahanya, amalnya tentu di dunia ini Bu. Wallahu sari'ul hisab, Allah itu sangat cepat sekali hisabnya. Makanya di antara keutamaan doa ini saya sebutkan di sini Bu, ini praktek dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Coba perhatikan di sini, Anas itu doanya bagaimana? Ketika dia berdoa itu, dia ketika mempraktekkan ayat tadi itu seperti apa? Anas itu katakan, dia sebut Rasulullah SAW dulu ini. Karena aksaru doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti keutamaan pertama Bu, doa ini paling sering dibaca Nabi. Terus Anas yang tadi riwayatkan hadis tersebut, yang mengatakan Nabi SAW sering baca ini, Anas mengatakan dia mengikuti ladan Nabi SAW, ia tidak pernah meninggalkan doa ini dalam setiap doanya. Bahkan suatu kali ada sahabat yang minta agar Anas mendoakan mereka, ia pun berdoa dengan lafaz ini. Lalu dia berkata, "Idza atakumullahu dzalika faqad atakumul khairat kullahu." Jika Allah mengabulkan doa itu untuk kalian, sungguh Allah telah memberikan seluruh kebaikan untuk kalian. Maka keutamaan kedua Bu, Anas bin Malik mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sering baca doa tadi, doa sapu jagat. Bahkan ada riwayat dari Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat ini, wa kana Anasun idza arada ayad'uwa bidakwatin da'a biha, fa idza arada ayad'uwa bidu'ain da'a biha fi. Jika Anas radhiyallahu anhu hendak berdoa, ia pasti berdoa dengan doa sapu jagat ini.
5: Dan jika ia hendak berdoa dengan doa yang lain, dia pakai doa lain ini bu, dia pakai doa yang lain, selalu diselipin, dimasukin lagi dengan doa ini, doa sapu jagat bu. Jadi kalau kita mau praktekin bu, ibu minta doa apapun, terus ditutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutupnya pakai doa itu bu. Coba lihat kata Anas tadi, dia mau doa apapun, ada doa ini di dalamnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, lam yad'u nabiyyun wala salihun bi syai'in illa dakhala fi hadzal du'a. Tidaklah seorang nabi juga orang soleh berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini. Berarti faedah keutamaan berikutnya lagi bu, para nabi dan orang soleh berdoa dengan doa sapu jagat. Para nabi dan orang soleh, kata Ibnu Hajar, berdoa dengan doa sapu jagat. Di samping itu nanti jenengan tambahkan, praktekkan doa ini tadi sebagai pengamalan surat Al-Baqarah 201, sebelumnya ada 200, 201, 202. Amalkan doa ini pada hari tasyrik besok. Ini Idul Adha, besoknya tanggal 11 Zulhijjah, besoknya lagi tanggal 12 Zulhijjah, besoknya lagi tanggal 13 Zulhijjah. Perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca pada hari apa tadi Ibu? Tasyrik. Karena sama-sama tadi, fa idza qadaitum manasikakum. Jika kalian telah selesai dari manasik kalian. Dan sebelumnya itu dari ayat 196 197 itu lagi membicarakan tentang manasik, Bu. Manasik haji. Akan diceritakan tentang Nabi SAW pernah gagal untuk umroh sampai beliau tahallul di tengah perjalanan. Makanya ada perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Dari ayat 196 itu. Nah, baru nanti di ayat 200, 201, 202 yang bicarakan tentang doa sapu jagat tadi. Masih kaitannya dengan amalan haji. Dan ini masih kaitannya dengan hari tasyrik. Saya kaitkan dulu hari tasyrik, Bu. Hari tasyrik, kenapa disebut tasyrik, Bu? Hari saatnya menjemur daging. Kenapa, Bu? Untuk diawetkan. Apa kalau bahasa kita, Bu? Dijemur kayak gitu, Bu. Nah, didendeng tadi, Bu. Untuk awetnya. Sekarang kita perlu pakai kayak gitu lagi enggak? Enggak. Sekarang apa, Bu? Ya udah, taruh kulkas saja tuh. Bahkan ada yang satu tahun gak dimakan-makan tuh, Bu. Saking numpuknya tuh dalam kulkas tuh, freezer tuh. Dapat dari masjidnya sekian, dapat dari kantor lagi, dapat dari ini lagi. Nah, tasyrik itu disebut demikian, Bu. Apakah boleh, apakah harus menghabiskan daging kurban maksimal hari tasyrik? Enggak. Dulu di zaman Nabi SAW, Nabi SAW larang itu. Iya, Nabi larang karena lagi musim paceklik, lagi musim kering, orang susah, susah makan ketika itu. Maka Nabi SAW suruh habiskan, jangan disimpan.

dibolehkan. Tapi secara aturan, kalau ingin membagi terutama kepada orang miskin, lebih bagus pembagiannya itu kalau untuk orang miskin, ya. Karena ingat bu, kurban, kurban itu aturannya kita bisa bagi tiga. Kurban itu kita bisa bagi tiga bu. Ada sedekah orang miskin di situ, sedekah orang miskin. Ada untuk dibagi pada orang kaya, ada untuk sahibul kurban. Kalau mau dibagi berarti sepertiga, sepertiga, sepertiga bu. Oke, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kurban itu tidak boleh cuma pentingkan orang kaya bu, nggak bisa. Orang miskinnya harus ada. Jadi misalnya ada orang kaya, dia nyembeli kambing sendiri, terus dia olah, dia makan sendiri untuk satu rumah. Dia nggak bagi ke orang miskin, nggak boleh bu. Itu bukan kurban. Kurban itu harus ada jatah untuk orang miskin. Diingat baik-baik gitu. Nah untuk orang miskin aturannya, aturannya dibagi pada orang miskin satu. Dibagi dalam bentuk daging, jangan diolah. Yang ngolah siapa? Biar dia. Dibagi dalam bentuk daging, jangan diolah. Terus yang kedua, harusnya dalam bentuk daging yang banyak bu, jangan bentuk tulang dan kulit. Ya ini orang miskin sudahlah, kasih balungnya dan yang kaitannya dengan kulitnya, dan orang kaya nggak butuh itu dikasih untuk mereka, nggak boleh. Harus ada dagingnya. Terus yang ketiga, yang terbaik adalah untuk orang miskin bagi dalam bentuk fresh, masih segar, berarti habis disembelih langsung dibagi pada orang miskin, itu lebih bagus, itu lebih bagus. Nah, nanti kalau ada pembahasan tentang kurban lebih detail ya, saya biasanya sebutkan pembagian seperti ini. Ini pembahasan kurban kalau sudah masuk ke pembahasan pembagiannya. Karena kurban itu nanti dari pembahasan pemilihan hewan kurban, kemudian penyembelihan. Nah ini sudah masuk ke tahap pembagian. Oke, terus kita balik tadi kaitannya dengan hari tasyrik. Kita balik lagi. Nah tadi sudah dijelaskan tentang keutamaannya. Sekarang arti perkata dari doa tadi dan nanti makna umum. Kita rinci tadi bu, Rabbana itu artinya wahai Rob kami, wahai Rob kami. Di situ kandungannya sifat rububiyah bu. Apa bedanya Ustaz dengan Allahumma? Allahumma juga boleh. Ada riwayat yang menyebutkan doanya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia pakai Allahumma atina. Itu riwayatnya dari Anas bin Malik juga, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa beda Rabbana dengan Allahumma? Rabbana itu lagi meminta pada Allah yang memiliki sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itu bagaimana bu? Sifat ketuhanan itu ada empat bu. Sifat ketuhanan ada empat. Dan disebut Tuhan harus punya empat sifat ini. Kalau tidak ada empat sifat ini bu, gak layak disebut Tuhan, apalagi disembah. Yang pertama, Al-Khaliq. Tuhan itu pencipta bu. Tuhan itu pencipta. Gak bisa Tuhan itu kok malah jadi makhluk. Gak bisa. Makanya Allah kan membantah pernyataan orang-orang musyrik. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah orang-orang ini mereka dicipta dari sesuatu, berarti ada yang menciptakannya, atau menciptakan diri mereka sendiri.

diciptakan dari sesuatu, Bu. Makhluk berarti. Bisa enggak makhluk, manusia seperti kita, menciptakan diri sendiri terus jadi manusia? Kan enggak bisa. Maka Allah itu Al-Khaliq. Ini sifat yang pertama nih. Baru layak disebut Tuhan, Bu. Terus yang kedua, Al-Mudabbir. Allah itu pengatur. Pengatur jagat raya ini. Itu sifat ketuhanan yang kedua. Sifat ketuhanan yang ketiga, Bu, Ar-Razzaq atau Ar-Razik. Allah itu pemberi rezeki. Jadi Tuhan itu punya sifat, dia memberikan rezeki. Bukan bergantung pada rezeki orang lain. Gak layak disebut Tuhan itu. Terus yang keberapa lagi? Keempat. Tuhan itu punya sifat Al-Malik, raja. Bahkan maharaja. Di dunia ini semua bisa ngaku, oh ini raja punya kekuasaan di sana nih. Oh ini punya raja ini punya kekuasaan sana lagi. Ini punya kekuasaan sana. Nah, di akhirat sudah enggak ada lagi yang bisa mengakui seperti itu. Makanya di surah Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin. Maka kalimat Rabbana itu kembali pada sifat rububiyah. Yaitu Allah sebagai Tuhan. Kapan disebut sebagai Tuhan, Bu? Layaknya disebut sebagai Tuhan punya berapa sifat? Empat. Pencipta, pengatur jagat raya, pemberi rezeki, yang maha merajai. Terus, Ustaz, apa bedanya dengan Allahumma? Allahumma itu kita terjemahkan, ya Allah. Allahumma itu kembali kepada sifat uluhiyah. Yaitu Allah sebagai ilah. Allah itu yang disembah. Ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah saja. Berarti kalau kita pakai Allahumma, maksudnya, ya Allah, engkaulah yang dituju segala doa itu hanya padamu, ya Allah. Aku tidak dapat menunjukkan doa ini kepada selainmu. Karena selainmu gak pantas. Selain Allah itu gak pantas. Kenapa selain Allah tidak pantas, Bu? Bukan Rob. Yang pantas disembah itu, Bu, harus jadi Rob dulu. Doa itu ditujukan yang jadi Rob, Bu. Siapa yang jadi Rob tadi? Mana dia bisa mencipta? Mana dia bisa mengatur jagat raya? Ya kan? Mana dia bisa memberikan rezeki? Mana dia bisa merajai? Kalau ini gak bisa, gak pantas disebut ilah, Bu. Gak pantas disebut sesembahan yang berhak disembah. Gak pantas. Jadi Allahumma bedanya cuma di situ, Bu. Allahumma ke sifat uluhiyah. Uluhiyah itu kembali ke kata ilah. Ilah itu artinya yang berhak disembah. Berarti doa-doa kita, kita hanya boleh tujukan kepada siapa? Allah saja. Tawakal kita hanya kepada siapa? Allah saja. Sholat kita hanya kepada Allah saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya sholatku wa nusuk ibadahku atau manasikku wa mahyaya hidupku dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin, tidak ada sekutu bagi Allah. Oke, ini baru kata Rabbana. Sekarang atina. Berikanlah kepada kami. Arti atina, berikanlah kepada kami. Berarti kami di sini sebagai objek, Bu.
Yang beri siapa? Hah? Yang memberi siapa, Bu? Allah. Yang dituju sebagai objek kita-kita ini, Bu. Kalimat itu sudah menunjukkan kita itu butuh pada Allah, Allah yang beri, kita yang menerima. Terus fit dunya hasanah. Fit dunya, ya berarti kita terjemahkan dunya hasanah kebaikan. Berarti berikan kepada kami kebaikan di dunia. Oke, dunia disebut dunia, Bu. Dunia itu disebut dunia secara bahasa, Bu, dalam bahasa Arab. Dunia itu suatu yang rendah, Bu, suatu yang hina. Orang Arab itu menyebut suatu yang rendah itu dengan suatu yang rendah, suatu yang hina itu dengan kata dunia, Bu. Jadi dunia itu bukan suatu yang tinggi, Bu. Jadi orang minta harta dan yang lainnya, dia masih minta suatu yang rendah, Bu. Makanya tadi orang yang berdoa, dia cuma berhenti, Rabbana atina fid dunya. Dia cuma minta dunia saja, Bu. Dia lagi minta suatu yang rendah, Bu. Makanya ditegur. Kamu cuma minta ini saja, ini saja. Di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kalau minta dunia saja, Bu, itu baru cita-cita rendah, Bu. Itu baru cita-cita rendah. Terus, tadi disebut kebaikan dunia. Sekarang kita rinci, Bu, kebaikan dunia itu apa saja? Kata Imam Nawawi. Kebaikan dunia, kata beliau, beliau tafsirkan. Ya, beliau tafsirkan ada dua penafsiran beliau sini kebaikan dunia. Yang pertama, kebaikan dunia itu adalah ibadah dan keselamatan. Beliau katakan al-ibadata wal-afiyah. Yang dimaksud dengan kebaikan dunia yaitu ibadah dan keselamatan. Afiyah juga bisa diterjemahkan kesehatan. Terus kata Imam Nawawi lagi, waqila, dan ulama juga ada yang katakan al-hasanatu ta'ummud dunya wal akhirah. Kebaikan di sini maksudnya kebaikan yang umum, berarti kebaikan apapun. Kebaikan dunia apapun. Imam Ibnu Katsir merinci kebaikan dunia berikut ini, Bu. Walaupun tadi kita sudah sebut tadi kata Imam Nawawi sebenarnya umum apapun ya, tapi Imam Ibnu Katsir merinci kebaikan dunia apa di sini yang termasuk kebaikan dunia. Satu, nikmat sehat. Dua, rumah yang lapang. Bu, yang bagus rumah yang sempit apa yang lapang, Bu? Hah? Yang lapang apa yang sempit, Bu? Yang lapang. Bisa sekalian main bola di situ, Bu. Ya. Disebut dengan yang lapang sini kata Ibnu Katsir, rumah yang lapang. Terus yang ketiga, istri yang penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Berarti minta istri soleha sudah ada doanya nih, Bu. Yang keempat, rezeki yang luas. Kalau kita bahas rezeki yang luas, berarti yang halal apa yang haram, Bu? Yang tentu yang halal. Terus yang kelima, ilmu yang bermanfaat. Kita dapat dari majelis ilmu, manfaatnya bisa kita amalkan, tidak hanya jadi teori saja. Yang keberapa lagi, Bu? 6, amal soleh. Karena amal soleh kita cuma lakukan di dunia, Bu. Di akhirat gak ada amal soleh lagi. Yang ketujuh kata Imam Ibnu Katsir, kendaraan yang menyenangkan.
Makanya tadi ada yang sebut pakai merek, Bu. Ibu enggak usah sebut merek kayak tadi, Bu, kalau doa. Minta saja, ya Allah, saya minta kendaraan yang baik untuk saya. Selesai, Bu. Minta sudah minta mereknya, sudah minta warnanya lagi. Minta keluaran terbaik lagi. Minta yang satu Jogja enggak ada yang punya, cuma saya doang. Yang macam-macam di situ, Bu. Kan itu belum tentu menyenangkan juga. Terus yang keberapa lagi, Bu? Hah? 8. Di sini kata Imam Ibnu Katsir, ini yang terakhir yang beliau rinci, ujian yang baik. Atau nama yang baik. Biar enggak dijelekin orang, enggak dijatuhi kehormatan. Nah, kata yang Imam Ibnu Katsir, itu semua kebaikan dunia. Tadi minta jodoh bisa masuk, Bu? Bisa masuk minta jodoh? Bisa? Bisa. Ada sini. Masuk kebaikan dunia, Bu. Cuma kita bayangkan aja, oh itu kebaikan dunia di antaranya supaya saya dapat jodoh. Anaknya lulus UTBK bisa masuk sini, Bu? Bisa? Bisa masuk, Bu. Itu masuk kebaikan dunia. Dan perlu dipahami, Bu. Ingat, baiknya kita di dunia ini bukan dari dilihat dari lulus UTBK atau bukan, Bu. Masuk universitas negeri atau bukan. Bukan itu, Bu. Masuk di universitas ternama, tapi akhlak anaknya kurang ajar. Bicara dengan orang tua keras. Enggak peduli lagi sama orang tuanya. Apa manfaatnya, Bu? Apa jadi kurota ayun? Enggak. Dunia silakan ibu minta, tapi ada hal yang lebih tinggi daripada itu, Bu. Dan tidak satu-satunya itu buat anak jadi baik, Bu. Saya malah kalau sekarang ini saya lihat beberapa kali saya survei kos-kosan di daerah-daerah sini, Bu. Ya, kalau dulu saya kos-kosannya itu saya tinggal di kayak di asrama gitu, Bu. Tapi tinggalnya situ cowok-cowok semuanya. Terus kita seperti di asrama kayak di pesantren, kayak mondok. Walaupun tidak ada status itu mondok, enggak, tapi dibuat sistemnya kayak mondok, Bu. Sekarang trennya turun. Saya tanya beberapa kos ini. Ini gimana? Ini anak-anaknya isi full enggak? Ustaz, sekarang makin berkurang, Ustaz. Harusnya sini terisi 10 kamar, ini cuma 6 kamar saja. Berarti trennya makin kurang di sini, Bu. Jadi enggak ada yang mau tinggal seperti dulu lagi. Tinggal suatu asrama, nanti situ ngaji. Kami ngaji setiap maghrib, isya, atau bahkan ada yang dari asar sampai maghrib sampai isya. Di akhir pekan kami juga ikut pengajian-pengajian, Bu. Dan pengajiannya tersistem. Sampai bisa baca kitab. Sekarang kalau ditawarkan pada mahasiswa saat ini, gak ada yang mau, Bu. Kos-kosan kayak gitu gak laku. Trennya turun, Bu. Kos-kosan yang laku sekarang apa? Kos-kosan yang sifatnya private. Jadi mahasiswa ini pulang dari kampus, masuk kamar, tutup, besok pergi kampus lagi. Jadi tetangga kanan kiri kamarnya itu gak perlu tahu dia. Individualistik banget, Bu. Dulu kalau kita telat subuh, Bu, wah, digedor pintunya itu. Waduh, bangun. Wih, subuh telat nih. Langsung itu. Enggak ada hukuman apa-apa. Tapi kesadaran sendiri, Bu. Teman dukung. Habis subuh ngapain itu. Itu ada kegiatannya. Mau buat sistem kayak gitu lagi, masalahnya peminatnya sudah kurang. Sekarang mungkin orang lebih senang belajar online. Cara belajarnya sudah beda dari zaman dulu. Oke, sekarang itu tadi kebaikan dunia ya. Lanjut, fid dunya hasanah. Terus wa fil akhirati hasanah. Sekarang kebaikan akhirat. Jadi wa fil akhirati hasanah artinya kebaikan akhirat. Kata Imam Nawawi,
Wafil akhirati hasanah, kebaikan akhirat itu adalah ada dua, jannah surga, dan yang kedua maghfirah, ampunan Allah. Apa bu yang pertama? Surga, dan yang kedua apa? Ampunan Allah. Berarti ketika kita minta wafil akhirati hasanah, kita sedang meminta pada Allah, ya Allah masukkan aku dalam surga. Dan perlu ibu pahami, kalimat ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, itu bukan hanya masuk surga bu, tapi apa? Ya Allah mudahkanlah juga aku pada amal yang mengantarkan aku masuk surga. Karena kan masuk surga gak bisa tanpa amal bu. Jadi bukan hanya masuk surga bu, tapi di dunia ini, ya Allah aku juga mohon padamu, aku dimudahkan pada amal soleh yang mengantarkan aku pada surgamu. Dan Imam Ibnu Katsir katakan, untuk permintaan tadi, wafil akhirat yasana, kebaikan di akhirat tadi yang diminta dalam doa, kata beliau, ini tentu saja lebih tinggi daripada kebaikan dunia. Ibu catat itu. Kebaikan akhirat, berarti surga dan maghfirah tadi, surga dan ampunan Allah tadi, itu kata Imam Ibnu Katsir, itu lebih tinggi daripada kebaikan di dunia. Jadi dengan permintaan kendaraan, rumah, istri soleha, dan lainnya, itu masih kalah dengan ini, bu. Juga kata Imam Ibnu Katsir, kebaikan di akhirat ini maksudnya, tambahannya bu, tadi berarti rinciannya, kebaikan di akhirat, satu tadi apa bu? Minta surga, yang kedua, minta maghfirah ampunan, yang ketiga, dibebaskan dari rasa takut, khawatir. Besok saya nanti sudah capek-capek beramal, saya masuk neraka bagaimana ya? Itu overthinking namanya. Kalau kita minta seperti tadi bu, kita mohon pada Allah dihilangkan dari rasa khawatir kayak gitu. Tugas kita tuh beramal saja. Juga rincian yang keempat lagi, kebaikan di akhirat itu bu, dimudahkan dalam hisab. Dimudahkan dalam hisab. Seperti dalam doa dari Aisyah, Nabi SAW ajarkan, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nanti di buku ini ada di nomor 49. Allahumma hasibni hisabai yasira. Coba diikuti bu. Allahumma hasibni hisabai yasira. Coba sambil berdoa. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisab yang mudah. Oke. Maksudnya hisab yang mudah itu kata para ulama, ini ada kebaikan, ada keburukan. Keburukannya dimaafkan. Sisa kebaikan saat ini ada kebaikan-kebaikan kita, ada keburukan kita juga. Dihisab nanti itu. Kebaikan-kebaikannya ada, keburukan-keburukannya itu dimaafkan, dihapus. Itu yang dimaksud dengan hisab yang mudah, bu. Dan nanti amalnya, amal kita itu akan dihisab seperti itu. Terus yang terakhir, waqina adzabannar. Ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka. Apa maksudnya? Itu tadi waqina adzabannar, tulis artinya tadi bu, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Maksudnya dari bacaan ini, satu,
agar dibebaskan dari si

siksa neraka. Yang kedua, Bu, yang masukkan orang ke dalam neraka apa, Bu? Dosa, kekufuran, maksiat kan? Berarti maksudnya lagi yang kedua. Ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah kami dari dosa dan maksiat yang dapat mengantarkan pada neraka. Terus, ada lagi yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir. Maksudnya adalah, ya Allah, jauhkanlah aku dari perkara, jauhkanlah kami dari perkara syubhat. Syubhat itu perkara yang masih samar. Tidak jelas halal dan haramnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal halala bayyin, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara yang halal dengan yang haram ini ada perkara yang masih samar, Bu. Yang masih abu-abu. Itu namanya perkara syubhat, Bu. Wa bainahuma umurun mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang selamat dari perkara syubhat, berarti dia enggak ambil, Bu. Dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Kemudian Nabi SAW katakan, ya, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Karena bisa jadi yang tidak jelas ini malah perkara yang haram, Bu. Ya, ini malah perkara yang haram. Maka kalau ada perkara yang masih meragukan, langkah hati-hatinya kita tidak ambil. Kita tidak terjang. Baik, kita ulang tadi dari Rabbana. Apa arti Rabbana, Bu? Wahai Rabb kami. Sifat rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Sifat ketuhanan kan? Sifat ketuhanan tadi ada berapa, Bu? Empat. Pencipta, pengatur, pemberi, pengatur, pemberi rezeki, maharaja. Kemudian atina, berikan kepada kami, fit dunya hasanah, kebaikan dunia. Tadi kata Imam Nawawi, kebaikan dunia, bagusnya ibadah, terus afiyah, keselamatan atau kesehatan. Terus tadi Imam Ibnu Katsir rinci, kebaikan dunia banyak sekali tadi itu. Sehat masuk, kendaraan masuk, rezeki yang luas masuk. Ya, banyak sekali disebutkan. Terus wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Maksudnya apa, Bu? Jannah, surga. Maghfirah, ampunan. Dan juga hal-hal yang lainnya tadi yang ada rinciannya tadi, hisab, dimudahkannya hisab dan seterusnya. Terus wa qina adzabannar, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa neraka. Tidak hanya selamat dari neraka, Bu. Tapi apa? Selamat dari dosa, selamat dari maksiat yang dapat menjerumuskan kita dalam neraka. Terus tadi dari Anas bin Malik, amalkannya gimana, Bu? Rasulullah SAW sering baca. Anas gimana, Bu? Setiap doa apapun dia selalu menyelipkan doa sapu jagat ini, Bu. Ya toh? Bahkan ada orang minta doa sama dia, dia baca doa, dia tutup lagi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka bisa diamalkan untuk setiap doa, bahkan minta doa apapun bisa diselipkan. Bisa di akhir juga baca doa ini. Wallahu

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza jaa nasrullahi wal fath.
1: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
2: Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
1: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
2: Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat.
3: Soal jawab.
4: Apabila sedang safar lalu sudah niat untuk menjamak sholat duhur dan asar di waktu asar, namun ketika sudah masuk waktu asar dan hendak sholat pada saat mau wudhu, cek pakaian dalam terlebih dulu ternyata darah haid. Sudah banyak, berarti memang sudah lama haid, tapi tidak terasa dan tidak curiga sama sekali bahwa akan haid. Ketika sudah suci, apakah harus mengqadha sholat duhur dan asar itu atau tidak? Kalau ternyata dia haidnya, ini saya bicara bukan kepada wanita yang musafir. Saya kurang tahu, saya belum baca lagi, tapi kalau wanita itu tidak musafir, tidak sedang safar, dia sedang mukimah. Dia punya kewajiban untuk sholat duhur disebut dengan kewajiban yang muasa, yaitu waktunya lapang. Sekarang kita sholat asar jam berapa? 3 lewat 20 lah. Taruhlah 3 lewat 20. Duhur jam 12. Maka dia punya waktu untuk sholat duhur dari jam 12 sampai jam 3.20. Dia boleh sholat kapan saja. Dia boleh sholat jam 3. Dia boleh sholat jam setengah 3. Dia boleh sholat jam 3 lewat 10. Ya. Selama ternyata dia tunda nanti jam 3 lewat 10 baru dia sholat, ternyata jam 3 dia haid, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat apa? Zuhur. Kenapa? Karena dia tidak terwajibkan saat itu. Dia masih punya waktu yang lain. Dia masih boleh punya waktu, tenggang waktu sampai jam 3 lewat 15. Kalau ternyata jam 3 lewat 16, lewat 17, dia masih tidak sholat, kemudian haid, maka dia salah. Karena waktu jam 3 lewat 15, dia sudah terkena, harus sholat. Karena waktu sholat cuma tinggal berapa? 5 menit. Saya ulangi, gampangannya beginilah. Gampangannya wanita yang tidak safar, yang dia dalam kondisi haid, ya haid tatkala waktu zuhur, kita lihat. Kalau ternyata dia haidnya masih jam 2, masih jam 3, maka tidak wajib dia untuk mengqadha sholat zuhur. Kenapa demikian? Karena dia wajib sholat duhur tidak harus pada jam segitu. Paham? Dia masih boleh sholat duhur jam 3 lewat 15. Paham tidak? Ya, jadi kalau dia haid misalnya jam 3, dia tidak wajib untuk mengqadha sholat zuhur.
5: Cara mendapat syafaat Nabi. Salah satu di antara amal yang dijanjikan bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah menjawab adzan dan berdoa setelah adzan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar adzan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muadzin. Lalu bacalah selawat Allah untukku, karena barang siapa yang berselawat untukku, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah orangnya. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan rangkaian amal 1. Menjawab adzan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin. 2. Membaca sholawat setelah menjawab adzan. 3. Membaca doa setelah adzan. Termasuk di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang sangat ringan berpahala besar, selayaknya untuk kita rutinkan. Demikian, Allahu A'lam.
6: Konsultasi Syariah. Syariah. Mutiara Nasihat.
7: Maka di sini apa? Thumma ba'da hadzal ghalita fiha katsirun min anqiyail alam. Kecerdasan tidak ada nilainya kecuali apabila melahirkan amal saleh. Wa qala ibni Adam illa aqallal qalil, kecuali jumlah yang sedikit. Kecuali sedikit saja yang menyadari hal itu. Jadi kaum muslimin, ini bisa jadi kata beliau kecuali apa, jumlah yang sedikit ini bisa jadi nisbiyah berdasar kondisi pada masa beliau. Bisa jadi ini merupakan apa, berdasar informasi wahyu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa, beliau menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya ma'antum fil umam, kita ini dibandingkan umat yang ada itu tidak lain seperti apa, seperti sya'rul aswad fi apa, kecuali seperti satu helai rambut yang merah atau yang hitam di badan sapi apa, putih, atau sebaliknya, sehelai rambut putih di badan sapi yang hitam. Jadi kaum muslimin dibandingkan orang-orang yang tidak beriman itu persentasenya sangat sedikit, persentasenya sangat sangat sedikit. Jadi kata apa, dalam hadis apa, Rasulullah berkata apa, atardawna antakunu ruba' ahlil jannah, apakah kalian ridho apabila kalian ini menjadi seperempat penduduk surga? Maka kemudian apa, para sahabat menjawab na'am, iya Rasulullah. Kemudian beliau berkata apa, apakah kalian ridho apabila kalian itu sepertiga penduduk surga? Kata beliau na'am. Apakah kalian ridho apabila kalian menjadi separuh penduduk surga? Qala na'am. Kemudian beliau berkata walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu niswa ahli al-jannah wa dhalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang beriman. Dan perbandingan orang yang beriman dengan orang yang kafir itu seberapa? Kata beliau, ma antum fi ahli syirk illa ka sya'rah al-baydha fi jildi thawril aswad. Jumlah kalian, jumlah orang yang beriman dibandingkan orang yang kafir itu ibaratnya sehelai bulu atau rambut hitam pada sapi putih, atau apa, kasya'rah as-sauda, seperti sehelai rambut hitam dibandingkan apa, pada seekor sapi merah, thawril ahmar, sapi yang merah. Jadi ketika beliau rahimahullah, beliau mengatakan apa, illa aqallal qalil, tidak ada yang menyadari ini, tidak ada yang menyadari pentingnya 6 landasan pokok dalam beragama itu kecuali jumlah yang sedikit saja. Karena yang menyadari itulah mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, yang mukmin, dan jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan ahli kekufuran. Oleh karena itu ya ikhwah, syukuri nikmat Allah yang berupa iman dan Islam. Allah kasih kita pintu surga tanpa harus berjuang sebagaimana perjuangan Salman Al-Farisi. Allah kasih kita pintu surga tanpa harus berjuang sebagaimana perjuangannya Abdullah bin Salam atau para sahabat-sahabat yang lain. Syukuri nikmat iman dan Islam ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya dengan berusaha apa? Mempertahankan dan menaikkan level keimanan kita. Kalau antum lihat ayat-ayat Al-Quran, sungguhnya nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma ini itu lebih berharga daripada sepenuh bumi emas, lebih berharga dari 2 kali lipat bumi beserta isinya, lebih berharga daripada anak, istri, dan seluruh keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima dari salah seorang mereka mil'ul ardi dhahaba, sepenuh bumi emas. Walau iftajabi, meskipun mereka berusaha menebus diri mereka dengan sepenuh bumi emas. Ketika Allah datangkan neraka jahanam di hadapan kita, semua orang berandai-andai, kalau saya punya sepenuh bumi emas, saya akan nebus diri kita. Ya Allah, ambil ini sepenuh bumi emas, yang penting saya selamat dari kemurkaan-Mu. Tapi itu tidak dimiliki, tidak ada kesempatan itu bagi orang kafir. Adapun orang yang muslim, mukmin, Allah kasih kepada dirinya kunci surga. Meskipun apa? Meskipun ya dengan segala macam apa? Segala macam tingkatan kaum muslimin itu masiruhum, akhir daripada perjalanan kehidupan mereka adalah surga insyaallah. Makanya nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita itu lebih berharga daripada sepenuh bumi emas. Lebih berharga dari dua kali lipat dari sepenuh bumi beserta, bahkan dua kali lipatnya. Atau lebih berharga di seluruh anak kita, sanak turun kita. Innal ladzina yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Orang-orang yang berdosa, mereka berharap bisa menebus diri mereka dengan apa? Dengan bibani, dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, dengan istri dan saudaranya. Wa fasilatihi lati tuwi, dan seluruh kerabat dan sanak famili yang dahulu melindungi dia. Tapi tidak ada itu. Ya. Orang-orang yang berdosa itu rela mengorbankan anaknya, istrinya, yang penting selamat dari neraka. Itu di akhirat ya, ikhwan. Kalau kita di dunia, kita rela mati demi anak dan istri. Seorang rela mati demi anak dan istri, demi orang tuanya. Tapi di akhirat, apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anaknya. Oleh karena itu apa? Nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma tanpa harus kita berjuang, berkorban sebagaimana pengorbanan orang-orang sebelum kita, itu lebih berharga dari sepenuh bumi emas. Lebih berharga dari sebumi beserta isinya, bahkan dua kali lipat. Lebih berharga dari anak, istri dan seluruh keturunan keluarga kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan?
3: Soal jawab.
6: Saya seorang safar, apakah ada hadis yang mensohhikan jika seorang safar sholat Jumat, setelah itu kita jamak mengkosor sholat asyar?
8: Sudah cukup Bapak pertanyaannya?
6: Yang kedua ini Pak, berapa lamakah seorang safar bisa menjamak kosor?
8: Baik. Cukup ya Pak ya, ditunggu kasih, jawabannya. Pak. Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perselisihan para ulama tentang masalah bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar. Iya. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dan seingat saya ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur, ya, bahwa alasan mereka bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang berdiri sendiri, tidak disamakan dengan sholat zuhur. Ya, yeah. Karena sholat Jumat itu adalah sholat yang berdiri sendiri, berarti dia sama sekali tidak bisa di, dijamak dengan ashar. Mereka berdalil dengan sebuah hadis dan riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika haji wada, Rasulullah SAW ya tidak melaksanakan sholat Jumat di waktu hari Arafah. Pada waktu itu, ya Rasulullah SAW menggantinya dengan zuhur 2 rakaat, lalu dijamak menjadi asar 2 rakaat. Kata mereka, kalaulah sholat Jumat itu boleh dijamak dengan sholat asar, tentu Rasulullah SAW akan tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya, beliau akan tetap melaksanakan sholat Jumat dan tidak akan menggantinya menjadi zuhur. Tapi tatkala ya sholat Jumat tidak bisa digabungkan, maka Rasulullah SAW merubahnya menjadi zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa sholat Jumat itu adalah hakikatnya sebagai ganti daripada sholat zuhur. Dengan bukti apabila seseorang terlupat dari sholat Jumat, maka dia wajib sholat zuhur. Atas dasar itu, ya, karena itu sebagai sebuah ganti, dan al-badal fi hukmin mubaddal, kan ganti itu biasanya hukumnya sama dengan yang diganti. Berarti sama halnya, kalau begitu bisa dijamak dengan zuhur. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa Jumat tidak sama dengan zuhur. Ya, dengan bukti bahwa sholat Jumat bisa menjadi gugur ketika bertemu dengan sholat dengan hari raya. Ketika misalnya hari raya, dua hari raya bertemu, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari Jumat, maka hari kewajiban sholat Jumat menjadi gugur. Adapun kewajiban sholat zuhur ini menjadi ikhtilaf para ulama, apakah menjadi gugur atau tidak. Ya, kebanyakan ulama mengatakan tidak menjadi gugur. Sebagian mengatakan tetap ia gugur. Ya, ini berhubungan dengan masalah apakah zuhur ini ganti dari Jumat atau tidak. Nah, ini sebetulnya ikhtilaf, ya. Namun saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, sampai hari ini lebih menguatkan pendapat yang mengatakan ya tidak bisa digabung, dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Wallahu a'lam. Nah.

0: dahsyatnya sedekah. Di antara pintu-pintu kebaikan yang agung, yang sangat dianjurkan oleh syariat kita adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-39, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qala Allahu 'azza wa jalla, ya bani Adam, anfiq, unfiq 'alaik." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak untukmu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah dengan keikhlasan, pada hakikatnya dia tidak kehilangan sedikit pun harta benda yang dia infakkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, niscaya kita akan mendapatkan gantinya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang menimbun-nimbun harta, menyimpannya, menghalangi orang-orang yang berhak dari infak dan sedekahnya, maka harta orang-orang yang seperti ini akan lenyap dan hanya akan menjadi penyesalan di akhirat kelak. Kebanyakannya tidak bisa dinikmati, namun hanya akan menjadi beban di akhirat dan tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana dan untuk apa harta tersebut dimanfaatkan. Telegram channel Kristal Iman.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa bila ada sesuatu yang menyenangkan.
3: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat.
2: Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal soleh sempurna. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum Walailah, Al-Hakim mensohikannya di nomor 1 garis miring 499 dan disohikan pula oleh Syekh Albani dalam Sohihul Jami' nomor 4 garis miring 201.
4: Mutiara Nasihat.
5: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ini saya diminta untuk sedikit memberikan tentang nasihat ataupun kajian yang berbicara tentang masalah

Dan juga termasuk bagi yang jomblo, yang belum menikah. Ini adalah sebagai modal ya untuk mereka agar bisa mendidik anak bagaimana memahamkan anak tauhid yang benar. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang masalah kiat-kiat untuk menumbuhkan tauhid. Jadi memang ya, awalnya tema kita itu adalah kiat-kiat menanamkan tauhid. Lalu kemudian saya minta ke panitia untuk merevisi judulnya. Jangan menanamkan tauhid, tapi menumbuhkan tauhid. Hanya beda dua kata. Judul pertama adalah menanamkan tauhid. Cuman saya minta ganti dengan menumbuhkan tauhid. Kenapa? Karena ada alasannya ya jamaah sekalian. Alasannya adalah sejatinya kita ketika mendidik anak-anak kita, aktivitas kita yang tepat, yang benar, kita bukan menanam, tapi kita menumbuhkan. Kenapa kok menumbuhkan? Karena sejatinya anak-anak kita yang dilahirkan, anak-anak manusia semuanya termasuk kita, itu dilahirkan sudah membawa tauhid, sudah membawa iman. Kalau kita bicara teori pendidikan anak, teori parenting, itu ada satu teori, teori nativisme namanya. Teori ini dibawa oleh seorang dari Inggris, namanya John Locke. Teori ini banyak diterima oleh sebagian besar praktisi pendidikan Muslim, praktisi parenting Islam. Padahal apabila kita timbang dengan agama kita, itu suatu hal yang tidak benar, yang keliru. John Locke menyatakan bahwasanya anak-anak dilahirkan itu tidak membawa sesuatu apapun seperti kertas putih. Makanya teorinya disebut dengan teori tabula rasa. Tabula rasa bukan dari bahasa kita. Ini kayaknya dari bahasa Yunani atau bahasa Sanskerta yang artinya adalah kertas putih. Kenapa anak dikatakan seperti kertas putih? Karena anak ketika dilahirkan tidak membawa suatu muatan apapun. Lingkungan orang tuanya yang mencoret-coretnya, menggambar-gambarnya, yang menentukan isinya. Sekilas tampak benar ya. Makanya ini banyak diterima oleh sebagian besar bahkan praktisi pendidikan Muslim. Tapi ternyata teori ini sebenarnya menyelisihi hadis Nabi SAW. Agama kita itu sudah memiliki konsep pendidikan yang lengkap. Ya jamaah sekalian, konsep pendidikan yang ada pada agama kita itu sudah sempurna. Hanya saja mungkin kita mungkin ya kurang begitu mendalaminya, kurang begitu mempelajarinya. Konsep tabula rasa ini kita katakan tidak tepat karena menyelisihi sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga lafadznya Imam Muslim, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu ala alfitrati. Di dalam lafaz yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan di muka bumi ini melainkan dilahirkan di atas fitrah. Kemudian perhatikan kata Nabi berikutnya. "Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia kafir, menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi, tiga agama yang paling besar di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya muslim. Karena kita semua dilahirkan sudah dalam keadaan Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim, ketika beliau mensyarah hadis ini, setelah beliau menerangkan tentang makna fitrah dari sisi bahasa dan juga dari penjelasan para ulama, akhirnya beliau sampai pada kesimpulan. Wal ashah minhu, pendapat yang paling sahih tentang hadis ini, tentang makna

0: fitrah anna kulla mauludin yuladu mutahayyil Islam, bahwasanya setiap anak itu dilahirkan sudah membawa potensi kecenderungan kepada Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan bahwasanya annal insana khuliqa saliman minal kufri. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari kekufuran, terbebas dari kekufuran. Kenapa dia bisa kafir? Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Kedua orang tuanya yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dari hadis ini, siapa yang menyebabkan anak itu menjadi kafir? Hah? Orang tuanya. Kalau kita perhatikan ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam sejumlah ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan argumentasinya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya. Wa idza qalu, apabila dikatakan kepada mereka, ya, ta'alu ila ma anzalallah, datanglah kalian kemari kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ila rasulihi, yaitu dan juga kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, apa jawaban mereka? Hasbuna ma wajadna alaihi abauna, cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari abauna, bapak-bapak kami, dari orang tua kami. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, meskipun bapak-bapak mereka itu enggak mengetahui, enggak punya ilmu sedikit pun, dan juga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang dijadikan dalil oleh mereka? Orang tua. Wa idza qalu ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka menjawab apa? Nattabi'u ma wajadna 'alaihi abauna, kami ikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari orang tua kami, dari nenek moyang kami. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a, meskipun orang tua mereka enggak berakal, enggak punya akal. Wala yahtadun, dan tidak pula mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Argumentasinya orang-orang musyrikin, orang kufar. Siapa yang dijadikan argumentasi? Orang tuanya, kakek nenek moyangnya. Dan ini berkaitan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena ternyata penyebab kekufuran pada anak itu tidak lepas dari peran orang tua. Lalu kemudian juga selain orang tua, siapa? Syaitan. Sedangkan syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Ketika Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkan wajahmu lurus ke agama yang hanif, agama yang lurus, agama Islam. Hanif, agama yang lurus. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rabbuna Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu 'ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus. Thumma atathumu syayatin fajtalathum an dinihim, kemudian datang syaitan-syaitan memalingkan mereka dari agama mereka, menyesatkan dari agama mereka. Ternyata yang menyesatkan manusia, anak-anak kita dari kebenaran, dari Islam, adalah syaitan. Kemudian di dalam lanjutan surat Ar-Rum tadi, Allah menyebutkan fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Demikianlah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada di atasnya. Wala tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saggaf hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama Ba'alawi, Alawiyin tapi berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau punya website Dorar, sangat bermanfaat sekali. Beliau adalah diantara ya orang-orang dari keturunan Alawiyin yang akidahnya lurus, Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saggaf. Ketika beliau menerangkan hadis ini, ketika beliau menerangkan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya secara asal manusia itu diciptakan berada di atas tauhid. Artinya manusia Allah ciptakan kemudian dilahirkan sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang merusak tauhid tersebut adalah orang tuanya kemudian lingkungannya. Merusak tauhid. Karena itulah para ikhwah sekalian, kita sebagai orang tua ini punya tanggung jawab besar. Tapi tanggung jawab kita sejatinya bukan menanamkan tauhid. Kita menumbuhkan tauhid, menjaga fitrah anak kita. Karena anak kita sudah memiliki, sudah membawa fitrah yang lurus, sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tinggal menyuburkan, memupuk dengan ilmu yang benar, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah.
1: Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Soal jawab.
2: Jika wanita telah merasakan sakit dan sudah ada tanda-tanda akan melahirkan, apakah sudah termasuk tidak ada kewajiban untuk sholat? Kalau cuma merasa sakit mah belum atuh ibu. Kapan tidak ada kewajiban kalau sudah keluar darah? Maka darah di saat melahirkan itu dianggap darah nifas. Maka di saat itulah tidak boleh lagi ia sholat. Adapun kalau cuma mules-mules doang tetap wajib sholat. Ya.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Arab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
2: Masih?
3: Weh, monggo.

0: Banyak utang, bos.
1: Iya.
0: Ada doanya lo, biar mudah bayar utang.
1: Apa?
0: Ini doanya nih. Monggo.
2: Begini Mas Tri, doa agar mudah melunasi hutang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Langi sekali lagi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu Mas Tri. Lanjut Mas Tri.

0: Kita telah sampaikan bahwa taubat itu ibadah yang harus disegerakan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kapan akan mati. Maka bersegeralah untuk bertaubat dan jangan menunda-nunda. Tapi yang jadi masalah, ada orang yang bersegera taubat tapi tobatnya ora bener. Tobatnya mboten bener. Tobatnya itu tobat sambel. Apa itu tobat sambel? Ini adalah istilah untuk menggambarkan jenis tobat orang yang main-main. Sholat main-main. Salah nopo keliru? Salah. Maca Quran main-main. Salah nopo bener? Salah. Berarti tobat main-main juga salah. Karena tobat itu ibadah, sebagaimana sholat juga ibadah, baca Quran juga ibadah. Maka ketika ada orang yang tidak serius dalam bertaubat, berarti taubatnya ini belum benar. Taubatnya ini belum sempurna. Berarti apa yang harus kita lakukan? Menyempurnakan taubat. Memperbaiki taubat. Supaya baik gimana Ustaz taubat? Harus diperhatikan 3 unsur. Berapa unsur? 3 unsur. 3 unsur itu yang pertama adalah si pelaku. Si pelaku. Pelaku taubat. Sinten? Kulo kalian jenengan. Kita semua. Manusia. Ini yang harus diperhatikan. Manusianya. Unsur yang kedua adalah dosa-dosanya. Jadi ketika kita akan tobat, kan kita ditanya, tobat dari apa? Jawabannya dari dosa-dosa. Ini unsur yang kedua yang harus diperhatikan. Unsur yang ketiga, nopo? Kepada siapa kita tobat? Kita orang yang tobat. Tobat dari apa? Dari dosa-dosa. Yang ketiga adalah kita ini tobatnya kepada siapa dan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Berarti ada berapa unsur yang harus diperhatikan? 3. Napa yang pertama? Siapa yang tobat? Yang kedua? Dosa-dosa yang ditobati apa saja? Kemudian yang ketiga, kepada siapa kita tobat? Sebelum kita kupas lebih lanjut 3 unsur ini, kita akan bawakan ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk melandasi kesempurnaan tobat itu harus memenuhi 3 unsur tadi. Yaitu ayat yang sering kita dengar, dalam surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Ayatnya tidak aneh, tidak asing buat kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah ya, yang dipanggil orang yang beriman. Wong wis iman kon tobat. Jadi tobat itu tidak identik ditujukan kepada orang-orang sing bergelimang dosa tok. Jadi kalau misalnya jenengan dinasehati sama orang, pak tobat pak, nyong apa
1: tukang main apa kon tobat.
0: Bu, tobat, Bu.
1: Loh. Nyung ki wong apik-apik lho.
0: Nuwun sewu, udu maaf ya, bukan maaf, bukan pelacur, kon tobat kepriwe sih? Perhatikan ayat ini. Yang diajak tobat sinten? Orang-orang yang beriman.
1: Jadi kalau mau tobat itu rasa ngenteni dosa.
0: Ya,
1: rasa ngenteni dosa. Tobat pada sih dosanya apa ya? Kayaknya orang nana loh, nggak perlu tobat. Gak bisa seperti itu.
0: Karena Allah di dalam ayat ini mengajak, memanggil sinten orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Coba jemaah masih ingat enggak? Kemarin tobat itu artinya apa? Bok kelalen, Bok. Tobat artinya apa? Kembali. Apa? Kembali. Berarti kan ayat ini kira-kira, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian kepada Allah.
1: Jadi orang-orang yang beriman itu bukan kok ora tahu salah. Orang yang beriman itu bukan sosok yang suci dari dosa, bukan. Yang namanya orang beriman kan tetap manusia. Yang berbuat dosa itu bukan cuma jamaah pengajian, termasuk ustadz yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa itu bukan cuma santri, kiai ini ya juga bisa berbuat dosa. Maka yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, salah satu poin pembedanya adalah kalau orang yang beriman setelah melakukan perbuatan dosa, dia cepat kembali. Tidak berlarut-larut dalam dosa. Kalau orang yang tidak beriman, kecemplung sisan ngelangi, orang langi malah nyilem, orang nyilem malah ketilem.
0: Yeah.
1: Bukan hanya berenang dia, malah
0: apa bahasa Indonesia ini nyilem?
1: Menyelam, bahkan tenggelam. Bahkan tenggelam. Kalau orang yang beriman, kepleset, segera bangkit kembali. Kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bukan sekedar mengajak kita tobat saja. Tapi Allah mengajak kita untuk taubatan nasuha. Ini yang akan kita bahas. Tiga poin inilah yang dikandung dalam taubatan nasuha. Taubat nasuha itu yang seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Taubat yang murni itu yang kayak apa? Kita akan jelaskan. Taubat yang sempurna itu yang memenuhi kriteria apa? Ini akan kita jelaskan. Taubat yang serius itu yang seperti apa? Ini yang akan kita bahas insyaallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya, menjelaskan apa untungnya orang yang taubat nasuha. Allah melanjutkan firman-Nya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Manakala kalian mau bertobat dengan taubat yang nasuha, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Allah berkenan untuk mengampuni, memaafkan dosa-dosa kalian. Dimaafkan sama Allah kalau berapa dosanya? 5 apa 7? Hah? Apa 10? Kalau 100 diampuni enggak sama Allah? Kalau 1000? 1 juta? 1 miliar?
0: Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa.
1: Yang penting mau tobat. Bahkan syirik pun yang aslinya tidak diampuni. Aslinya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang aslinya sebenarnya tidak diampuni. Kalau ditobati bakal diampuni. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Sing penting taubat.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Banyak orang saat ini berpacaran dan berkata kami cinta mencintai. Apakah hal tersebut yang digolongkan dalam 7 golongan yang akan masuk dalam surga dan dinaungi oleh Allah karena saling mencintai, Ustaz?
4: Terima kasih atas pertanyaannya saudara kita
3: Haryanto.
4: Haryanto yang ada di Sinjai. Di mana kita saksikan bersama para pemuda yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin belum mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga banyak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Terjatuh ke dalam dosa yang mungkin tidak merasa. Di antaranya di antara contohnya tadi ya, dua pemuda dan pemudi tadi yang saling mencintai, atau dengan bahasa sekarang berpacaran ya. Mereka mengatakan cinta karena Allah. Apakah itu termasuk dalam keutamaan yang tadi? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, atau saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah cinta di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang dibangun di bawah kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian cinta tersebut itu dibangun ya setelah seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian mengadakan akad yang syar'i, akad nikah yang syar'i, maka benar ya kecintaan mereka suami dan istri tersebut adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika memang diniatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau itu dibangun sebelum menikah, maka sungguh ini adalah ujian, ini adalah fitnah. Di mana kewajiban seorang muslim dan muslimah, ya para pemudi dan para pemuda, untuk meninggalkan yang namanya pacaran. Karena akhir dari pacaran tersebut adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hubungan tersebut bukan hubungan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali terjadi kemudian kerusakan-kerusakan dikarenakan perbuatan tersebut. Sehingga ketika ingin membangun kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta ya di antara laki-laki dengan sahabatnya yang lain, dengan temannya yang lain, yang kemudian saling memberi dan saling menerima, apakah itu materi, apakah itu nasihat, tapi semuanya dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpul karena Allah, ketika harus berpisah itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam ya.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Dan Syekh memulai rahimahullahu taala dengan perkataan beliau bahwa di antara hal-hal yang sangat mulia daripada faedah daripada husnul khuluq, akhlak yang baik adalah mengikuti perintah Allah tabaraka wa taala dan perintah rasulnya, dan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Dan sesungguhnya ini di dalam husnul khuluq ini adalah ibadah yang luar biasa yang membutuhkan zaman yang sangat panjang dari seorang hamba, dan dia berada dalam sebuah hal yang sangat nikmat, hal yang sangat penuh dengan kedamaian bersamaan dengan pahala yang sangat besar yang dia dapatkan. Di dalam ini, dalam kalimat ini, Syekh Abdul Rahman Sa'di menyebutkan kepada kita beberapa keutamaan berakhlak mulia, berhusnul khuluq. Yang pertama, orang yang berakhlak mulia itu patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, karena Allah yang memerintahkan dia untuk melakukan itu, dan Allah yang menganjurkan manusia untuk berakhlak mulia. Dan Nabi SAW telah menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak di dalam anjuran untuk berakhlak mulia. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia, dia mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah SAW adalah suri teladan yang sangat baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang menginginkan ganjaran daripada Allah tabaraka wa ta'ala dan hari akhir, dan selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang sangat banyak. Betapa banyak kemuliaan bagi seorang muslim yang mengetahui akhlak yang mulia, dan kemudian dia berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah imamnya orang-orang yang berakhlak mulia. Di antara manfaat yang disebutkan oleh beliau bahwasanya seorang muslim ketika dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia selalu dalam keadaan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang bertaqarrub kepada Allah dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, maka orang berakhlak mulia pun sedang bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahir wal batinah. Bahwa ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perkataan, perbuatan yang zahir atau yang batin. Di antara amalan-amalan ibadah itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak mulia dan mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupannya, hari-harinya selalu dalam keadaan ibadah, hari-harinya selalu dalam mendekatkan dirinya kurbah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Ketahuilah saudaraku, akhlak mulia menuntut anda untuk mengamalkannya dalam waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang menuntut adanya pahala yang sangat besar. Seorang yang berakhlak mulia, maka dia harus latihan setiap saat. Dirinya dilatih setiap saat untuk berakhlak mulia di dalam muamalahnya bersama manusia. Dia harus pandai bagaimana hidupnya dalam kondisi akhlak yang sangat hebat. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Setiap dia bermuamalah bersama manusia, dia selalu berakhlak mulia, sehingga waktu dia untuk mengamalkan ibadah ini adalah waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu saudaraku, ketika Nabi ditanya tentang orang yang banyak ibadah, yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, Nabi kita SAW mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan kemudian akhlak yang baik. Kemudian Nabi juga mengatakan aqrabukum minni manzilah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik, yang paling dekat kepadaku kedudukan nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan hadis-hadis dalam masalah ini sangatlah banyak.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
0: doa bila ada sesuatu yang tidak disukai.
3: Alhamdulillahi ala kulli hal.
0: Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim mensahihkannya di nomor 1/499 dan disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4/201.

0: My favorite.
1: Ustaz, dosanya 1.9 juta diampuni sama Allah Subhanahu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, "Lau balagat dzunubuka ananas samai." Seandainya dosamu itu sampai ke langit. Dosanya sampai ke langit. Maksudnya apa? Ditumpuk, saking dhuwure kuwi dosane gudul langit, saking tingginya sampai ke langit. Seandainya dosa kita ditumpuk-tumpuk sampai ke langit, tapi kita mau tobat kepada Allah, Allah berkenan untuk mengampuni. Maka tidak ada kata menyesal, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata putus asa. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang, "Ustaz, aku kan bisa sholat 10 tahun Ustaz. 60 tahun saya tidak sholat Ustaz. Saya baru sadar, baru terbuka belakang-belakang ini Ustaz, sampai sebulan Ustaz. Enggak nenyong mati nengesuk apa kira-kira diampuni. Berarti kan masa tobat saya cuma seminggu, cuma sebulan Ustaz. Sebulan lewat satu hari, apa kira-kira diampuni?" Diampuni. Maka jangan sampai gara-gara menumpuknya dosa ini kita menjadi putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada para hambaku yang sudah melampaui batas. Melampaui batas itu maksudnya dosanya sudah terlampau banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, Allah berkenan untuk mengampuni, yang penting mau tobat. Dan tobatnya tadi tobat nasuha. Ini baru keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, Allah lanjutkan firman-Nya, "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Keuntungan yang kedua, kalau kalian bertobat, maka Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Alias sudah dimaafkan, masih diberi ganjaran. Ini kalau manusia ini kayaknya enggak ada yang seperti ini. Saya kasih ilustrasi ya, bagaimana Allah itu sayangnya kepada kita. Seandainya jenengan punya pembantu, berbuat salah sering banget, kemudian dia minta maaf, jenengan maafkan? Dimaafkan? Ya tergantung Ustaz, salah apa? Ya. Nek salah mecahkan gelas sing murah ya maafkan. Tapi nek mecahkan keramik kang Tiongkok Ustaz, lorong-lorong. Dimaafkan? Dimaafkan? Ibarat ini dosa kecil itu dosa besar. Sekarang kalau misalnya kita berbuat dosa kecil sama Allah, dimaafkan? Maafkan kalau kita tobat. Dosa besar dimaafkan sama Allah. Sekarang coba kita bandingkan dengan diri kita. Ketika kita punya pembantu melakukan kesalahan besar, kita sulit untuk memaafkan, berat rasanya untuk memaafkan. Saat memaafkan pun kita memaafkannya, banyak di antara kita tidak plong. Memaafkan tapi karo medegel ya, masih jengkel. Nun pangapunten. Ya ya wis ngana-ngana wis tek apurane. Wis ngana-ngana cep. Lho kan? Dari apanya? Dari nadanya saja sudah kelihatan ini memaafkannya ini kurang ikhlas. Ada enggak kira-kira pembantu melakukan kesalahan berat dimaafkan terus gajine diunggahaken. Wonten. Ngacung. Yang ada bukan dinaikkan, dipotong. Ya, ya kamu saya maafkan, tapi untuk bulan ini free. Kamu enggak dapat gaji atau dipotong separuh, nggih separuh nggih nggo tuku keramik sing pecah kae, kowe ora cukup. Coba Allah bagaimana kepada kita? Setelah kita berbuat salah berkali-kali sama Allah, kita taubat, diampuni. Ternyata bukan diampuni, diberi ganjaran. Sudah diampuni, diberi ganjaran. Ganjarannya apa? Surga. Gaji karo surga gede ndi? Surga enggak ada apa-apa. Lihatlah bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Maka kita malu sebenarnya. Seandainya terus mengulang-ulang dosa yang sama, sebenarnya harusnya kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena saking baiknya Allah kepada kita. Baiklah. Ini surat apa? At-Tahrim ayat 8. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang tadi sudah dijanjikan. Taubat nasuha itu seperti apa? Taubat yang sempurna itu seperti apa? Ada banyak penafsiran para ulama. Salah satu penafsiran yang cukup baik, yang cukup mudah dicerna, adalah apa yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Islam yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa taubat nasuha itu adalah taubat yang memenuhi berapa unsur tadi? 3 unsur. Coba diulangi dulu, 3 unsur itu apa? Yang pertama, pelaku. Yang kedua, dosa-dosanya. Yang ketiga, kepada siapa? Mari kita kupas satu persatu. Poin yang pertama adalah pelakunya. Harus apa pelakunya? Pelakunya harus punya tekad bulat. Harus punya tekad bulat. Bulat di sini ya bukan maksudnya nek lonjong apa kotak, bukan. Tekad bulat itu maksudnya tekad yang sesungguhnya, serius, temenanan. Tekad bulat untuk apa? Tekad bulat untuk meninggalkan dosa. Tidak usah ragu-ragu. Banyak orang itu mau meninggalkan perbuatan dosa ragu-ragu. Contoh misalnya, mau resign dari sebuah pekerjaan yang bergelimang dengan riba. Mau resign dari pekerjaan yang bergelimang dengan riba. Ini kan mau tobat meninggalkan dosa. Kira-kira tekad bulat atau ada keraguan? Contoh ragu nih. Ya Allah, ki anakku arep mlebu kuliah. Sing siji arep mlebu SMA. Yang satu mau ini, istriku mau ini, punya kebutuhan ini. Apa nanti kira-kira kalau saya resign? Apa nanti kira-kira saya bisa menghidupi anak saya bisa menafkahi istri saya? Taubat yang nasuha adalah taubat yang bulat, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena yang menjamin hidup anak dan istri kita bukan kita. Yang menjamin hidup kita dan anak istri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tumbuhkan supaya taubat kita sempurna. Bertekad bulat untuk meninggalkan. Terus apalagi Ustaz? Jujur dalam keinginan untuk tidak mengulangi. Jujur dalam keinginan untuk tidak mengulangi. Ada sebagian orang, dia enggak jujur dia. Ya. Ketika akan meninggalkan sesuatu yang haram, enggak jujur sebenarnya dia. Enggak jujurnya bagaimana? Ya nanti kalau kepepet ya Bali mani.
0: Ya. Itu dari awal sudah ada niat seperti itu, berarti ini enggak jujur, enggak bertekad bulat.
1: Nyoba-nyoba pakai jilbab. Ya, nyoba-nyoba napa? Pakai jilbab. Ya lihatlah nanti kira-kira komennya teman-teman apa. Kalau komennya positif ya laku, nek komennya negatif ya copot.
0: Ini enggak serius ini. Ya.
1: Jadi ketika kita akan bertobat, itu harus serius.
0: Jujur, jujur di sini maksudnya temenanan. Beneran, saya akan lakukan ini, saya akan tinggalkan masa kelam saya, apapun resiko yang saya hadapi. Orang sekarang kan banyak terlalu mendengarkan apa kata orang. Ya.
1: Begitu ada satu saja yang komen, Mbak, jenengan kayaknya ayu mien lho pas orang kudung.
0: Cuma digitukan saja. Down.
1: Ya.
0: Padahal yang dukung dia mungkin lebih banyak dibandingkan yang tidak mendukung. Cuma satu omongan itu saja.
1: Apa iya yo, sejam nengar pacar. Ya. Oh kudung, copot, oh kudung, ayu ndi ya. Ya. Kira-kira setan ngocok-ngocoki yang mana?
0: Yang copot.
1: Mbok jadi orang keton baduke mbok.
0: Ya seperti itu. Akhirnya dicopot.
1: Itu berarti tidak bertekad bulat. Ini yang unsur yang pertama. Yang hubungannya dengan pelaku kita. Kita ini yang mau tobat harus punya tekad bulat.
2: Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad.
2: Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu.
3: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum waalaikumsalam. Seberapa boleh riba dilakukan? Semisal pelaku riba tersebut mengalami sakit yang mengharuskan cuci darah menggunakan asuransi dan bekerja di lembaga ribawi, yaitu leasing mobil. Nah, pertanyaannya begini. Apakah kalau dia bekerja di leasing mobil, maka itu akan membuat dia penyakitnya tertunda sehingga akan menunda kematiannya? Tidak. Apakah akan membuat rezekinya bertambah? Tidak. Apakah akan membuat jaminan nanti penyakitnya sembuh? Tidak. Terus gimana? Ya itu semuanya hanya sebab. Semuanya hanya sebab. Maka jangan jadikan musibah sebagai alasan untuk mengambil yang haram. Ini mumpung ada musibah, maka toko-toko dan swalayan boleh dijarah. Enggak boleh, Pak. Haram hukumnya. Tetap itu hak milik orang lain. Sehingga tidak boleh mengambil hak orang lain dengan alasan musibah. Sebagaimana tidak boleh melakukan transaksi yang haram dengan alasan musibah. Tayyib. Karena itu orang tidak boleh gara-gara dia sakit lalu dia korupsi misalnya. Atau gara-gara dia sakit, kemudian dia melakukan transaksi yang dilarang. Padahal tidak jaminan ketika dia mengambil transaksi yang dilarang itu, sakitnya akan lebih cepat sembuh. Terus apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dia lakukan adalah berusaha untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Dan kalau dia nggak mampu disebabkan sakit yang dia miliki, maka dia boleh mengajukan bantuan ke pemerintah. Dan BPJS itu salah satu di antara solusinya. BPJS itu kan sama dengan mengajukan bantuan dari pemerintah. Saya bayar premi yang lebih sedikit, nanti pemerintah yang akan nomboi kekurangan premi saya. Dan berdasarkan pendapat yang membolehkan BPJS, metode seperti ini adalah cara untuk mengajukan bantuan dari pemerintah melalui akad asuransi antara rakyat dengan pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Hukum tayamum di kereta api. Pertama, hukum asal dalam bersuci adalah menggunakan air. Untuk membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu, sementara untuk hadas besar dengan cara mandi junub. Sementara tayamum dengan tanah statusnya sebagai badal atau pengganti. Dan tidak boleh menggunakan badal selama yang asal atau air masih memungkinkan untuk digunakan. Terdapat kaidah yang menyatakan, apabila yang asal tidak memungkinkan dilakukan, maka digunakan penggantinya. Talqih al-afham. Kedua, hukum tergantung ilahnya. Salah satu di antara kaidah dalam masalah fikih, keberadaan dan ketiadaan hukum itu tergantung dari ilahnya. Majmu'ah al-fawaid al-bahiyah. Yang dimaksud ilah adalah kondisi yang menjadi latar belakang adanya hukum. Misalnya, ilah diharamkannya khamar adalah memabukkan. Sehingga semua bahan konsumsi yang memabukkan, hukumnya haram, baik itu zat gas, cair, maupun padat. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang boleh tayamum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan tiga cara bersuci. 1. Wudu. Inilah cara bersuci dari hadas kecil. 2. Mandi junub. Ini cara bersuci dari hadas besar bagi mereka yang junub. Kedua cara bersuci di atas menggunakan air. 3. Tayamum dengan tanah merupakan pengganti wudu dan mandi. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan syarat bolehnya tayamum. 1. Bagi mereka yang sakit sehingga tidak memungkinkan menggunakan air. 2. Bagi mereka yang tidak mendapatkan air setelah berusaha mencari. Inilah latar belakang orang boleh melakukan tayamum. Yang itu semua sama sekali tidak ada hubungannya dengan safar. Sehingga orang boleh saja tayamum ketika tidak sedang safar karena alasan sakit atau tidak memiliki air. 3. Bagi musafir yang bisa mendapatkan air atau memungkinkan menggunakan air, dia tidak boleh tayamum. Karena tayamum adalah pengganti, sementara wudu adalah asal. Dan tidak boleh melakukan pengganti selama yang asal masih memungkinkan dilakukan. Mereka yang berada di kereta masih sangat memungkinkan untuk wudu. Toilet di kereta airnya cukup memadai. Volume air yang dibutuhkan untuk wudu tidak lebih banyak dibandingkan volume yang dibutuhkan untuk menyiram kotoran setelah buang air. Demikian, Allahu a'lam.

0: Ma sehat.
1: Tobat nasuha itu adalah tobat yang mencakup semua dosa. Jadi kalau jenengan mau tobat dan tobatnya pengen nasuha, pengen sempurna, maka tobatlah dari semua dosa. Tidak pilih. Ustaz, tapi saya mampunya baru segini. Tidak apa-apa, jalan saja. Ya. Misalnya kita punya 10 dosa misalnya. Saya Ustaz mampunya baru tobat dari 1 dosa. Ya sudah, dijalani dulu aja. Jangan sampai kita undur.

0: Dosa yang kaitannya dengan hak Allah, ya iya. Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam, ya iya. Dosa yang dahulu, ya iya. Dosa yang sekarang, ya iya. Itu maksudnya semuanya. Dosa kepada istri, ya iya, kita tinggalkan. Dosa kepada suami, ya iya, kita tinggalkan. Dosa kepada anak-anak, ya kita tinggalkan. Dosa kepada tetangga, ya kita tinggalkan. Dosa kan macam-macam banget.
1: Ya.
0: Variannya, ya. Spesiesnya dosa itu banyak banget.
1: Ya.
0: Kalau memang kita ingin taubatan nasuha, semua dosa ini ditobati. Makanya doa yang diajarkan sama Rasul SAW apa? Banyak dosa doa yang diajarkan sama Rasul SAW. Di antaranya doa yang ada di hadapan kita ini, hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik apa doa yang dibaca oleh Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu biasa berdoa di dalam sujudnya. Sujud di sini maksudnya waktu sholat. Nah, ini salah satu dalil, ya, salah satu dalil bahwa di dalam sujud itu setelah kita membaca zikir subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak apa-apa kita tambahi dengan doa, karena itu salah satu waktu yang mustajab. Contohnya ini. Jadi Nabi SAW setelah membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, beliau membaca doa berikut ini. Mari kita perhatikan. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Sabun apal? Sabun? Ya, diulangi lagi. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Sampun? Tereng. Ya wis, ping sepisan maning. Ya. Satu, dua, tiga. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Ustaz, supaya enggak lupa gimana Ustaz? Supaya enggak lupa gimana? Diwaca. Dibaca ketika sujud. Itu enggak lupa. Jenengan coba subhana rabbiyal a'la, lupa atau tidak? Tidak, kenapa? Karena dibaca rutin. Ya, jadi kuncinya kalau kita punya ilmu enggak pengin lupa, diamalkan, dipraktekkan. Ah, nanti jenengan ibu-ibu sambil pulang yang naik angkot, ya, yang naik mobil, ya, sambil apa? Ngapalaken. Ayo ibu-ibu bareng-bareng. Kok sopire melu apal? Ya. Apa artinya? Allahumma ighfirli dzambi kullah, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Nah, ini semuanya. Jadi orang taubat nasuha itu syaratnya supaya sempurna, yang kedua harus mencakup semua dosa. Kemudian setelah itu Nabi SAW kasih rincian, kasih contoh macam-macam dosa itu seperti apa, supaya kita ini bisa membayangkan dosa kita itu macam-macam banget gitu loh. Beliau awali

lanjutkan diqahu wa jillah. Diqahu itu yang kecil, jillah itu yang besar. Dosa itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Yang kecil ya mungkin contohnya kayak anak cewek cakep dipelototin. Ya, yang besar kerasani, itu riya, itu termasuk dosa besar. Ya. Membentak orang tua, itu termasuk dosa besar. Karena itu durhaka. Ya. Memutus silaturahim, itu dosa besar. Karena diancam tidak masuk surga. Banyak loh dosa besar. Ya. Diqahu wajillah wa awwalahu wa akhirah. Dosa yang dahulu maupun dosa yang sekarang. Dosa yang dahulu maupun dosa yang sekarang. Sekarang ini kita kan banyak yang baru ngaji. Banyak di antara kita yang baru ngaji, yang baru tahu, ternyata kirauli. Berarti selama ini dosa saya banyak. Dosa yang lampau itu banyak. Yang baru kita tahu itu salah. Tapi kan kita dulu enggak tahu, Ustaz. Masa tetap dihitung dosa? Tergantung. Kita tidak tahunya itu karena tidak mau belajar. Atau karena memang betul-betul tidak tahu, sudah belajar tapi tidak tahu. Kan banyak orang-orang yang tidak tahu ini pemicunya karena enggak mau tahu. Berarti kan salah dia. Wong bukunya sudah ada, radionya sudah ada. Ya. Pengajiannya sudah ada. Perok maning. Ya. Cuma jarak berapa rumah? Moh. Di mana? Berarti kan yang bermasalah dia. Kenapa dia enggak mau belajar? Ini berarti terhitung dosa. Ya.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adzkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Soal jawab.
7: Saya sedang hamil muda, Sinsei, sering pusing ringan seperti sedang mabuk di perjalanan dan sedikit sakit di bagian perut bawah. Apakah obatnya, Sinsei?
8: Sudah menjadi kebiasaan bagi ibu hamil muda atau orang bilang ngidam, ya, kemudian mual. Tidak cuma di perjalanan, ya ini nggak cuma di perjalanan dan mereka mual, kemudian inginnya muntah, lebih menginginkan makanan-makanan yang lebih segar-segar, ya, makanan yang asam, makanan yang pedas, dan seterusnya. Ada beberapa makanan yang efektif digunakan untuk para ibu hamil. Ibu bisa menggunakan jahe, ya. Jahe, nggak usah jahe merah, jahe merah agak sedikit pahit. Bisa juga dengan jahe putih, ya. Atau jahe itu ada tiga, ada jahe merah, atau jahe suntik, kemudian jahe emprit, jahe kecil, kemudian jahe gajah, jahe besar. Ya. Ibu pilih yang paling kurang baunya. Kalau jahe merah agak sedikit pahit, kalau jahe gajah agak sedikit langu, agak berbau. Tapi jahe emprit, jahe kecil itu lebih enak. Maka bisa diiris-iris, kemudian diseduh pakai air. Kemudian boleh ditambah dengan madu atau gula merah, kemudian diminum sedikit demi sedikit sampai mualnya hilang. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit, mudah-mudahan Allah mudah hamil sampai kepada persalinannya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.

0: Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih kurbannya tidak sah. Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jika ada seorang Muslim yang baru berniat kurban setelah masuk tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia mulai tidak memotong kuku atau rambut sejak tanggal itu. Keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah, beliau menyatakan, siapa yang berkeinginan untuk berkurban di pertengahan 10 Dzulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah sebelum dia berniat untuk berkurban. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan keabsahan kurban. Artinya, sekalipun ada orang yang memotong rambut dan kukunya, baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurban yang dilakukan tetap sah. Lebih dari itu, orang yang melanggar larangan hadis di atas, jangan sampai menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkan rencana kurbannya. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, demikian pula, jangan sampai seseorang meninggalkan rencana kurban karena dia telah memotong rambut atau kukunya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Majelis Al-Alukah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Jarullah. Setelah beliau menjelaskan larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban, beliau mengatakan, hanya saja wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat karena melanggar larangan memotong kuku. As'ilah wa ajwibah muhimmah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika sedih, gundah, atau galau.
3: Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikullismin huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu Adam, dan anak hamba perempuanmu Hawa. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku. Hadis riwayat Ahmad nomor 1 garis miring 391.

0: Nasihat.
1: Yang terakhir adalah yang hubungannya dengan kepada siapa kita taubat, yaitu kepada Allah. Maka unsur yang ketiga, taubatnya ini harus ikhlas karena Allah saja. Ikhlas untuk Allah saja. Kenapa demikian Ustaz? Karena taubat ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Seperti sholat. Sholat tidak diterima kalau tidak ikhlas. Ikhlas bagaimana Ustaz? Murni mengharapkan ridho Allah dari taubat ini. Murni pengin mendapatkan pahala dan surga dari Allah yang tadi sudah dijanjikan. Jannatin tajri min tahtihal anha. Pengin masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tobat karena khawatir dari efek buruk dosa, yaitu terancam neraka. Ini namanya tulus, ikhlas. Jadi ketika kita akan taubat, gak cukup kita hanya sekedar taubat saja, harus niatnya, misinya, tujuannya karena Allah. Apa ada Ustaz orang yang taubat tapi niatnya bukan karena Allah? Ada, karena misi-misi duniawi. Ya, contoh misalnya saya kasih contoh di sini, orang taubat cuma karena menjaga kedudukannya di mata masyarakat. Ya. Karena dia sudah punya kedudukan di masyarakat, suatu saat dia terperosok kepada dosa besar, masyarakat pada tahu, harga dirinya turun, gimana supaya bisa naik lagi, dia kumpulkan masyarakat semuanya. Ya, kemudian dia sampaikan, ya, saya manusia biasa, khilaf.

0: tobatmu jabatan dicopot ke priwe. Jadi takutnya itu bukan takut azab Allah, tapi takut jabatannya dicopot. Atau karena mencari pujian, atau karena menghindari celaan. Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Wah, daripada dijelek-jelekan, sudahlah kita umumkan tobat. Ya. Atau ada sebagian orang tobat karena tidak mampu untuk melakukan dosa. Contohnya apa? Wong judi bangkrut. Judi bangkrut. Entong-tong. Sampai umaeh. Enggak apa? Disita pula. Kendaraannya disita. Enggak punya apa-apa lagi. Pak, buatan judi, aku wis tobat. Kenapa pak tobat? Orang duit-duit mani. Berarti nek anak duit tuku nomor maning, gue benar, berarti dia tidak ikhlas niatnya. Ya. Bukan karena Allah. Pak, jenengan dening sampun mboten udud, ya kepriye maning wis difonis kanker. Berarti kan bukan karena dia ingin mengharapkan ridho Allah, tapi karena tidak mampu. Seandainya kemudian dia melalui kemo sembuh total, wis pak kankere wis bersih. Alhamdulillah, bali maning kali udud. Berarti kan enggak ikhlas karena Allah. Ya. Dan kalau jenengan mau tobat dari rokok, kuwi resah nunggu kena kanker, resah nunggu. Sudah tinggalkan karena Allah. Inilah tiga unsur tobat nasuha.
1: Surah Al-Baqarah ayat 1-7.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah menguji mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, kami mau berbuat baik sama tetangga dengan cara berbagi makanan, namun istri saya dia pelit, perhitungan, padahal kami sudah mengenal dakwah ini sudah cukup lama. Mohon nasihati istri-istri kami yang punya sifat bakhil tersebut. Jazakallahu khairan. Ini istri antum aja atau istri-istri yang lain? Kayaknya istri-istri kita dibawa semua nih. Istri-istri. Ya. Biar enggak sendirian gitu ya, biar ada senasib dan penanggungan. Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya.

0: kembali, ini berkaitan dengan masalah masalah keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai iman kita kalah dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31? Allah katakan kepada nabi kita, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun." Katakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan dan panca indera mereka? Siapa yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka yakin rizki mereka itu di tangan Allah, yakin. Makanya kan salah satu sifat yang terkenal di masa jahiliyah adalah apa? Pemurah, dermawan, itu sifat mereka secara tabiat, karena mereka yakin rizki itu di tangan Allah. Jadi jangan sampai banyak buku akidah tamat, masalah rizki kalah sama Abu Jahal. Ini aib. Dan Allah ganti, mana qasat sadaqatun min mal au kama qal, hadis Muslim, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak akan, tidak akan mengurangi harta. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang amalan Islam apa yang termasuk paling baik, apa kata beliau? Antut imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi memberikan makan itu amalan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat luar biasa. Ini penting, apalagi orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, jangan perhitungan dalam masalah ini. Allah ganti, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ingat, al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amalan. Kalau kita suka kasih makan orang, pada saat kita susah nanti ada orang yang kasih makan kita. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal. Ini kaidah kita. Hidup itu tidak selamanya di atas, pasti ada saat-saat kita susah. Kalau kita bantu orang, orang akan bantu kita. Dan kana Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seseorang selama orang itu membantu saudaranya. Jangan punya sifat pelit. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Hukum menyembelih kurban sebelum sholat. Di antara syarat sah kurban adalah syarat yang berkaitan dengan waktu, bahwa menyembelih kurban harus dilakukan setelah sholat Id. Orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, maka kurbannya tidak sah meskipun dagingnya halal dimakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya yang artinya, siapa yang melaksanakan sholat Id dan berkurban sesuai aturan kami, maka dia telah mengamalkan kurban yang benar. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka sembelihannya sebelum sholat, dan dia tidak dianggap melaksanakan kurban. Hadis riwayat Bukhari. Ketika itu, sahabat Abu Burdah bin Yar, yaitu pamannya Al-Bara' bin Azib, telah menyembelih hewan kurbannya sebelum berangkat sholat Id, dengan harapan bisa segera sarapan dengan daging kurban. Mendengar ceramah di atas, beliau melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya menyembelih kambingku sebelum sholat. Karena saya tahu ini hari makan dan minum, saya ingin agar kambingku pertama kali disembelih di rumahku. Saya pun menyembelih kambingku dan saya sarapan dengannya sebelum berangkat sholat." Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, yang artinya, kambingmu hanya kambing daging. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tidak dinilai sebagai kurban meskipun halal dimakan karena cara menyembelihnya benar. Apakah wajib diulangi? Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, bab siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia harus mengulang kurbannya. Sahih Bukhari. Selanjutnya, beliau membawakan beberapa dalil. Di antaranya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya yang artinya, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka hendaknya dia ulangi kurbannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis dari Jundab bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam sholat Id. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia harus mengganti hewan kurbannya dengan yang lain. Dan siapa yang belum menyembelih kurban, hendaknya dia menyembelih. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seorang hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan bersusah payah. Dalam kehidupan, menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, penuh kepayahan yang kita hadapi. Bersusah payah dalam menghadapi godaan syaitan, berusaha payah dalam bekerja, berusaha payah dalam berbagai macam urusan. Oleh karenanya terkadang seorang bergembira dan terkadang bersedih, terkadang dia bisa menguasai urusannya, terkadang dia terkapar, ya, tersungkur di hadapan permasalahan yang dia hadapi. Dan demikianlah kondisi manusia fi kabad, senantiasa dalam keadaan bersusah payah. Tidak ada istirahat yang hakiki kecuali di akhirat, kecuali di surga. Selama dia masih di dunia, maka dia akan menghadapi pernak-pernik kehidupan yang akan menghadapi dirinya dan akan mengganggu dirinya. Tidak ada kehidupan yang benar-benar indah secara total kecuali di akhirat. Terlebih-lebih lagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Afa hasibukum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara ya belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan kemudaratan, bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, ya, kekhawatiran, kelaparan, ujian dalam hal ekonomi, sulitnya, kurangnya pemasukan, kesedihan. Dan demikianlah kondisi seorang yang beriman. Bahkan semakin beriman seorang, akan semakin banyak ujian yang menimpanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal, fal-amsal. Yubtala rajulu ala qadri imanihi." Kata Nabi SAW, sungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kadar keimanannya. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, yang menggambarkan betapa banyak ujian yang menimpanya, menimpa beliau radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, beliau berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuha ya'tikal ahyadi." Kata beliau rahimahullah, sungguhnya ujian zaman datang terus tidak berhenti silih berganti. Dan kegembiraan datang sesekali sebagaimana sesekalinya datangnya hari lebaran. Ini gambaran yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, begitu banyak ujian yang dia hadapi. Oleh karenanya kita dapati ternyata seorang mukmin yang benar-benar imannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun begitu banyak ujian yang menghadapinya, meskipun banyak, ya, tantangan yang dia hadapi, meskipun banyak susah payah yang dia, ya, yang dia alami, ternyata dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Dia bisa menghadapi semua itu dengan keimanan, dengan ketakwaan. Dia mengetahui bagaimana, ya, bagaimana bisa mengkondisikan dirinya dalam menghadapi kondisi-kondisi berat dalam kehidupan ini. Karenanya kebahagiaan bukanlah yang menjadi patokan adalah banyaknya harta, bukan juga sehatnya tubuh, bukan, tapi apa yang ada di hati. Jika seorang hatinya tenteram, maka itulah orang yang berbahagia. Sebagai contoh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya, yang beliau seringkali dimasukkan dalam penjara, bahkan betapa banyak musuh-musuh beliau yang tidak suka dengan beliau sehingga memfitnah beliau, bahkan mengkafirkan beliau, sehingga beliau dimasukkan di penjara berulang-ulang. Akan tapi beliau berkata, ماذا يفعل أعدائي بي فإن جنتي في قلبي. Kata beliau, apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku denganku? Sungguhnya surgaku ada di hatiku. Kalau saya di penjara adalah khalwah, saya ingin di penjara ingin berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diasingkan maka itu adalah saya sedang siyahah, sedang berjalan-jalan. Demikian kata beliau. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang terkenal banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan hati, bagaimana melembutkan hati, bagaimana mendatangkan kebahagiaan dalam hati. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat, ya, atyabu aishan minhu. Tidak pernah aku melihat ada orang yang lebih indah kehidupannya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal betapa banyak ancaman yang diberikan kepada beliau, beliau di penjara. Akan tapi kata beliau, asrahuhum sodran. Syekhul Islam Taimiyah adalah orang yang paling dadanya lapang, yang paling bahagia. Sampai-sampai kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kunna idza stadda binal hal, kalau kondisi kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, timbul ya dugaan-dugaan yang buruk, dhunun, maka kami pun mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dia dalam keadaan di penjara. Kami murid-murid Ibnu Taimiyah dalam keadaan sulit, lagi sumpuk, lagi galau, kami pun mendatangi Ibnu Taimiyah dan dia sedang di penjara dalam kehidupan yang sulit. Kemudian kami pun mendengarkan ceramah-ceramah beliau, kami melihat beliau, maka hilanglah semua itu, berganti fayanqalibu insyirahan, maka berubahlah hati kami menjadi tenang dan tenteram. Oleh karena ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, tidak mungkin seorang muslim di atas muka bumi ini menghindari ujian, itu mustahil. Kalau tidak ingin diuji, meninggal dunia saja. Itu pun nanti diuji lagi di akhirat. Kalau tidak ingin diuji, jangan hidup di atas muka bumi ini. Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan, susah payah. Pasti. Antum sini rasakan, mau cari makan susah payah, mau ngaji aja mungkin jalan jauh susah payah. Semuanya dijalani dengan susah payah. Akan tapi bagaimana sikap kita menghadapi kesusah payahan tersebut?
0: Soal jawab.
2: Bolehkah kita terlalu bersemangat menjual produk hasil orang kafir karena mengklaim sebagai obat manjur bermanfaat? Padahal banyak pengobatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai sunnah. Kalau obat yang mereka produksi tadi bukan perkara yang haram, enggak masalah. Ya tidak masalah kita menjualnya dan kita mengambil manfaat dari mereka, tidak masalah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibadallah tadawau wa la tadawau biharam. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Selama tidak diharamkan, meskipun ia adalah produk dari orang kafir, maka tidak masalah yang demikian. Meskipun yang lebih berbarakah adalah seseorang memiliki perhatian terhadap tibbun nabawi, ya, obat-obatan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini insyaallah lebih berkah, ya, dan lebih manjur. Tinggal kita memiliki keyakinan, ya, hendaklah kita yakin bahwasanya apa yang beliau ajarkan, ya, ini adalah berasal dari Allah SWT, dan Allah SWT dialah yang menciptakan penyakit dan dialah yang memberikan obat. Ya, banyak di antara manusia lupa bahwasanya Al-Quran adalah syifa, ya, Al-Quran adalah syifa, adalah obat, sehingga tidak berobat dengan Al-Quran. Jarang ia ketika sakit kepala meruqyah kepalanya dengan Al-Fatihah misalnya, atau ketika melihat anak demam kemudian dia meruqyah dengan membacakan Al-Quran, atau memijit sambil membacakan Al-Quran. Ini jarang diantara manusia yang melakukan, padahal ini adalah termasuk tibbun nabawi, ya, dan dikhawatirkan ini adalah termasuk hajrul Quran, ya, termasuk meninggalkan Al-Quran. Karena meninggalkan Al-Quran diantaranya adalah meninggalkan bacaan, yaitu tidak membacanya, atau meninggalkan Al-Quran dengan tidak mau memahami maknanya, hanya sekedar membaca begitu saja tidak memahami maknanya, atau meninggalkan Al-Quran yaitu meninggalkan berobat dengan Al-Quran.

0: Hukum sholat wanita yang kelihatan rambutnya. Kaum muslimin sepakat bahwa rambut wanita adalah aurat. Karena itulah mereka diwajibkan untuk menutupi kepala mereka dengan jilbab yang dijulurkan sampai menutupi dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Terlebih ketika sholat, para wanita harus menutupi aurat mereka dengan sempurna, karena itu bagian dari syarat sah sholat. Termasuk menutup rapat kepalanya, jangan sampai ada rambut yang keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Bagaimana jika ada rambut yang tersingkap? Tersingkapnya rambut wanita ketika sholat, hukumnya sama dengan ketika ada aurat lain yang tersingkap. Untuk kasus ini, ulama memberikan rincian. Pertama, jika yang bersangkutan mengetahui dan segera membedahinya, maka sholatnya sah. Ash-Shirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Al-Muhaddab. Kedua, yang bersangkutan mengetahui dan tidak segera menutupi. Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, hukumnya batal. Karena terbuka aurat, baik sedikit maupun banyak, hukumnya sama saja. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua, hukumnya tidak batal, karena hanya sedikit. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Ibnu Qudamah mengatakan, jika aurat orang yang sholat terbuka sedikit, sholatnya tidak batal. Ini ditegaskan oleh Ahmad dan pendapat Abu Hanifah. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, sholatnya batal. Karena ini hukum terkait aurat, sehingga sama saja sedikit maupun banyak, sebagaimana melihat Al-Mughni. Ada satu hadis yang bisa dijadikan acuan, yaitu hadis dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama masyarakatnya, dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Sementara aku, yaitu Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Ketika aku sujud, tersingkap auratku, hingga ada seorang wanita berkomentar, tolong tutupi aurat imam kalian itu. Kemudian mereka memberikan baju umaniyah untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagiku setelah Islam melebihi baju itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Yang dimaksud terbuka aurat dalam kasus ini adalah terbuka sedikit auratnya. Dan sholat mereka tidak batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyuruh para jamaah untuk mengulangi sholat. Inilah yang menjadi acuan jumhur ulama bahwa sedikit aurat yang tersingkap dan tidak langsung ditutup tidak membatalkan sholat. Syekhul Islam mengatakan, jika ada rambut atau anggota badan wanita yang tersingkap sedikit, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Namun jika yang tersingkap itu banyak, wajib mengulangi sholat di waktunya. Menurut para ulama, baik ulama empat madhab maupun yang lainnya. Majmu' al-Fatawa. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari. Doa agar terbebas dari hutang. Bagian pertama.
2: Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghni bifadlika amman siwaka.
1: Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Jadikanlah aku kaya dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad nomor 1319, riwayat At-Tirmizi nomor 3563, dan riwayat Al-Hakim nomor 1 garis miring 537.
3: Mutiara Nasihat.
4: Motivasi pertama, tidak bosan-bosannya selalu diingatkan setiap di awal kitab. Kebanyakan para ulama mencatat setiap di pembahasan pertama kali sebuah ilmu, maka tak lain dan bukan yang pertama adalah ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan niat untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ada niat-niat tambahan di sini. Saya ingin bertemu dengan teman saya. Saya ingin bertemu dengan kawan lama saya tak jumpa. Saya ingin meluangkan bisnis. Boleh jadi ada. Siapa yang tahu? Tetapi manusia atau setiap insan dituntut dalam setiap keadaan, dalam setiap ibadah, dan terutama menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Bahkan diantara para ulama mengatakan menuntut ilmu adalah afdolul fadilat, keutamaan yang paling utama, bahkan lebih utama dari sholat sunnah, dari puasa sunnah, dari zakat sodakoh yang sunnah, bahkan dari umroh yang sunnah, haji yang kedua yang sunnah sekalipun lebih utama menuntut ilmu. Makanya pernah dengar kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala di Masjid Darul Islam, Darul Hijrah, Madinatin Nabawiyah. Beliau mengisi kajian ba'da maghrib. Tibalah waktu azan. Datang waktu azan, Imam Malik berhenti sebentar, kemudian beliau melanjutkan kajiannya. Sebagian penuntut ilmu ada yang berdiri melaksanakan apa? Salat qabliyal isya. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala berkomentar, Walladzina yakumuna anha khairu minal ladzina yakumuna ilaiha. Orang-orang yang mendirikan agama, menegakkan agama dengan cara apa? Dengan belajar tadi, menuntut ilmu bersama Imam Malik. Beliau tidak mengatakan bersama beliau, tapi dalam belajar, tetap belajar, lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah tadi. Ini jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan terkenal muridnya beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di rumah Imam Ahmad dalam hadis atau dalam kisah sejarah yang terkenal, air wudhu yang dipersiapkan untuk malam hari, untuk sholat malam, tak tersentuh sama sekali. Karena kenapa? Aklun yufakir, akal yang berfikir dan tidak melaksanakan sholat sunnah di beberapa riwayat, karena sibuk memikirkan ilmu, karena sibuk belajar. Itu adalah keutamaan. Dan tentunya motivasi yang pertama harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah bersamaku firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah, memurnikan agama, lahuddin bagi agamanya, hunafa yang lurus. Semuanya diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang niat-niatnya tadi ketika belajar, ketika dalam perjalanan berubah, nah sekarang diubah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berjuang. Hadis Nabi SAW yang asbabul wurudnya, seorang niatnya hijrah, seorang pemuda niatnya hijrah ke Madinah dari Mekah, karena wanita cantik yang ingin dinikahinya. Kemudian turunlah asbabul wurud yang diriwayatkan oleh satu-satunya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat itu, amal-amal itu tergantung dengan niat-niat. Wa innamalikuli imrin ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu li dunya, apapun niat kita untuk dunia, masuk dalam hadis ini, hadis yang mulia ini, untuk dunia, awi mra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, berhubungan dengan asbabul wurud hadis ini. Lihat, Nabi tidak menyebutkan hijrah kepada dunia dan wanita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepada hal tersebut. Tidak disebutkan dunia, tidak disebutkan fahijratuhu ila dunia awi mra'atin yang kihuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan itu. Rahasianya jamaah, barakallahu fikum ajim, rahasianya apa? Rahasianya karena hal itu ketika berhubungan dengan ibadah, hijrah itu adalah butuh perjuangan besar, dan hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berat. Maka ketika hijrah diniatkan untuk dunia, dunia masuk seluruhnya, wanita masuk di dalamnya, rumah, kendaraan masuk di dalamnya. Tetapi Nabi SAW mengkhususkan untuk wanita karena godaan terbesar kaum laki-laki adalah wanita, dikhususkan juga. Dan asbabul wurud ini berkenaan juga dengan pria tadi yang niat hijrahnya untuk wanita yang dicintainya, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan tadi. Karena buruk niatnya, maka Rasulullah SAW tidak menunjukkan kepada siapa dia berhijrah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu diniatkan untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya, dia menuntut ilmu karena hanya ingin sepenggal dari kehidupan dunia. Sepenggal ini umum, apa saja yang hubungannya dengan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Berarti termasuk ciri dosa-dosa besar dijauhkan dari surga, dan disebutkan lafadznya itu tidak mendapatkan surga. Jangankan mendapatkan surga, mencium bau surga saja tidak. Dan termasuk menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh dalam dosa besar. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in, maka kita belajar bersungguh-sungguh. Mari kita bersungguh-sungguh meniatkan ikhlas, berjuang. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga menganugerahkan kita semua keikhlasan. Ini yang pertama, motivasi yang pertama. Makanya kata para ulama, sekiranya setiap hari itu ada kajian, kajian hari pertama keikhlasan, kajian hari kedua keikhlasan, kajian ketiga keikhlasan, sampai kapan? Seluruh hari. Ketika itu berniat ibadah dan kita mengharapkan semua aktivitas kita berharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka dituntut di sana keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan-bosan ketika ada kajian judulnya keikhlasan, keikhlasan lagi, keikhlasan, seolah-olah tidak ada judul yang lain. Jamaah, hati-hati, hati-hati. Para ulama saja tidak berani untuk mengatakan saya ikhlas kok belajar. Makanya sebuah ungkapan yang terkenal, man kana yaqulu annahu fi ikhlas, barang siapa yang mengatakan bahwa dia sudah ikhlas, faqad yahtaju ikhlasuhu ila ikhlas, maka keikhlasannya lagi butuh kepada keikhlasan yang lain. Maka jangan pernah bosan-bosan ketika ustaz atau penceramah atau muhadir menyampaikan kajian kemudian disinggung, kita mengharapkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua. Motivasi yang kedua, jemaah sekalian yang berbahagia, motivasi yang kedua, menuntut ilmu setelah keikhlasan. Motivasi yang kedua apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Jamaah, ketika Anda semua sudah duduk di sini, ada yakah yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Sudah ada yang berdoa atau perlu nanti diingatkan selalu? Jangan pernah meremehkan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Kita tidak mampu untuk ikhlas. Hati kita sudah banyak terkontaminasi, terkotori dengan kehidupan dunia, dengan kotoran-kotoran fitnah syahwat, syubhat. Tidakkah kita duduk bermajelis, sebentar lagi mendengarkan ceramah? Tidakkah kita jauh-jauh dari rumah telah berdoa? Atau dari malam hari bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ilmu yang bermanfaat? Dan sekarang sudah di dalam masjid, tidakkah kita pantas layak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ilmu bermanfaat? Jangan sampai kita mendengar ilmu masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit sekali, sekitar 2 atau 3 yang meminta tambah. Masalah dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta tambah. Tapi dalam satu ini, dalam masalah ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai nabi, rabbi zidni, robku zidni, tambahkanlah kepadaku ilma. Adakah yang sudah berdoa untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian banyak sekali doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang setiap selesai salat subuh dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setelah salat subuh disunahkan membaca ini dari sekian zikir. Kemudian zikir pagi disunahkan juga membaca doa ini. Sudah 2 kali, bukankah habis setelah salat subuh masuk pagi? Bukankah zikir pagi pada pagi hari juga? Kenapa harus 2 kali? Karena keutamaan yang mulia. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisimu ya Allah. Kita dituntut bahkan 2 kali setiap pagi untuk membaca doa ini. Adakah yang sudah membaca doa ini di pagi hari? Setelah membaca berapa kali? Sunnahnya 2 kali setelah sholat subuh. Kemudian ketika zikir pagi dianjurkan juga membaca doa ini. Kemudian doa yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, hadis sahih radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini biasa dibaca di akhir kajian atau di awal kajian dengan menggunakan lafaz nahnu, doanya untuk kami bersama. Tapi doa di sini lafaznya untuk ana, untuk saya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Biasanya kalau ustaz atau syekh membaca, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kalau sendiri menggunakan ni tadi, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, bima 'allamtani, terhadap ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepada kami, kepadaku, kepada saya ilmu yang bermanfaat. Wazidni, dan tambahkan kepadaku adalah ilmu. Tambahkan kepadaku adalah ilmu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yantafi' au ilmin la yanfa'." Berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat, dan berlindunglah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Perintah Nabi, adakah sudah yang berdoa tentang ilmu yang bermanfaat? Di dalam hadis yang lain, di dalam doa-doa yang maksur, yang telah jelas riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Dari sekian hadis-hadis, doa-doa yang kita bacakan, masih adakah kaum muslimin, masih adakah insan yang tidak mau berdoa ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh yang tidak berdoa, dia termasuk orang-orang yang sombong. Maka sungguh dia tidak berdoa ilmu bermanfaat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah motivasi kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
8: edisi Sabtu 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
7: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
8: Pesimis yang Syirik,
7: yang disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Mizan Qudsiyah MA Hafizahullah.
7: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. حاضرين kaum muslimin dan muslimat, kemudian juga para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali duduk di majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan senantiasa dan terus menerus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil satu bab, yaitu bolehkah mengobati sihir menggunakan sihir. As-sahih, tidak boleh. Innallaha lam yaj'al shifaan fi ma harrama 'alaykum. Allah tidak menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi diobati dengan ar-ruqyah syar'iyyah, jampi-jampi yang syar'i, baik jampi Al-Qur'an maupun jampi dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, pada kesempatan ini akan kita ambil babu maja'a fit tatayyur, bab dalil-dalil yang menerangkan hukum tatayyur. Tatayyur adalah sikap pesimis,

0: penglihatan karena pendengaran. Ini semua dikatakan apa? Otoyur, pesimis. Dengan melihat tanda-tanda sesuatu yang tidak pernah dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatayyur ini hiya ma yuhmalu 'ala al-iqdam aw al-ihjam. Pesimis ini itu yang mendorong orang berbuat atau mendorong orang tidak berbuat. Maka apabila seorang hamba membuat sesuatu, menjadikan sesuatu, dengan itu dijadikan pendorong untuk berbuat, dengan itu dijadikan sebagai penghalang untuk berbuat, ini termasuk namanya qiyarah, termasuk namanya pesimis. Dan pesimis ini minasyirikil aswar, termasuk syirik kecil. Kenapa? Li'annaha tatadhammanu ittikhadhi sababin lam yathbut kaunuhu sababan ma'a kaunil qalbi aw ma'a kaunuhu sababan aw ma'a ta'alluqil qalbi bihi wa rukun ilaih. Dikatakan tiarah ini, pesimis ini adalah syirik, karena di dalamnya kita menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab, di samping hati ini bergantung kepada itu, condong kepada itu. Kita ambil contoh, kalau dengar suara kecil, apa kata orang? Ada maling katanya. Ya, cet, kalau malam, oh ini dengar katanya maling. Apa buktinya atau apa dalilnya kalau ada suara burung malam hari, cek-cek, kecil, maling datang? Apa pernah MOU dia? Nanti kalau saya bunyi, saya datang ya. Ini loh. Menjadikan yang bukan sebab menjadi, dan hati ini berganti, yakin kita.
1: Oh iya, maling sudah.
0: Apalagi kalau Allah benar-benar datangkan maling, tambah yakin lagi dia.
1: Satu, yang kedua, angka 13 ini adalah angka kesialan. Maka tidak ada nomor kursi pesawat 13.
0: Ada enggak?
1: Enggak bakalan.
0: Lantai 13?
1: Enggak ada.
0: Kamar 13?
1: Tidak ada.
0: Gaji 13?
1: Ada. Berarti ini tidak jujur.
0: Dengar suara burung hantu, apa katanya?
1: Tusela, leak.
0: Dengar suara burung gagak, apa katanya? Ada orang mati. Ya. Yang ada di dalam hadis hanya dua hal. Pertama, mendengar suara ayam berkokok, itu dia melihat malam.
1: Ini riwayat kali ini, minta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla.
0: Yang kedua, mendengar lolongan anjing atau apa,
1: heman,
0: dia melihat
1: setan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla.
0: Ini baru ada. Bagaimana kalau soal anjing? Ya anjing, ini namanya anjing, kadang-kadang mungkin dia berzikir juga. Kenapa?
1: Wa in min syaitan, segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kalian tidak tahu apa tasbih mereka. Baik. Ini yang akan kita kaji insyaallah pada kesempatan ini. Wa qawlu lillahi ta'ala, dalilnya kita ambil yang pertama firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul A'raf ayat 131.
0: Dan sebelumnya, munasabatu dzikri tatayyur fi kitab at-tauhid. Kenapa disebut tatayyur ini dalam kitab at-tauhid? Bab pesimis ini dalam kitab at-tauhid. Karena tatayyur fihi ta'liqul qalb, di dalamnya hati dibuat bergantung. Bima yakunu min umur, akan sesuatu yang terjadi dengan perkara-perkara tertentu. Itu dijadikan sebagai apa? Sebagai tanda baik atau tanda buruk. Dan ini adalah bentuk mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Kemudian sekaligus ini meniadakan kamalut tawakkul, kesempurnaan tawakkal, berserah diri, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tatayur ini hukmuhu muharramatun, haram. Pesimis dengan suara burung, dengan angka, ini adalah hukumnya haram, termasuk syirik. Dan disebut oleh para ulama kita, dia bisa jatuh dalam salah satu dari bentuk syirik. Yang pertama, dia bisa menjadi syirkun akbar, syirik besar. Kapan? Kalau diyakini burung itu yang mendatangkan manfaat atau menghilangkan udara, atau angka itu mendatangkan manfaat atau menghilangkan udara. Yang kedua, dia jatuh dalam syirkun asghar, syirik kecil, sebagaimana yang kita terangkan tadi, yaitu yang menjadikan suatu sebab, artinya menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ini termasuk apa? Syirkul asghar. Tayyib, dalil yang pertama dalam suratul A'raf 130, Allah berfirman, ala innama ta'iruhum innallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Kemudian dalam surah Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Allah Azza wa Jalla jelaskan di sini anna tatayyur, pesimis dengan suara burung, menganggap baik maupun buruk gara-gara suara burung, min af'al wa sifat a'da'ir rusul. Ini perbuatan dan sifat musuh para rasul. Perbuatan dan sifat apa? Musuhnya para rasul. Di antaranya kaum Fir'aun, sebagaimana dalam ayat yang tadi, mereka kalau ada suatu keburukan, ini dianggap gara-gara Musa bersama kaumnya. Kita sial gara-gara Musa. Allah katakan, ana innama ta'iruhum indallah. Masalah sial dan tidak itu di tangan siapa? Allah. Dan jelas yang menjadikan sial itu hakikatnya adalah maksiat, bukan angka, bukan burung, tetapi apa? Maksiat. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang menimpa kamu berupa kebaikan, dari mana itu? Allah. Apa yang menimpa kamu dari keburukan, dari mana? Perbuatan diri sendiri. Tayyib. Wa amma ibadullah al-mu'minin, adapun hamba-hamba Allah yang beriman, pengikut para rasul, mereka menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah. Mereka ridha terhadap apa yang menimpa mereka yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyandarkannya gara-gara sesuatu. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Zada Muslim, wala naw wala ghul. Tidak ada namanya penyakit menular dengan sendirinya. Dia menular karena siapa? Allah. Tidak ada pula yang namanya tiarah. Tiarah, pesimis, enggak ada. Ya. Gara-gara burung maupun yang lainnya, tidak ada. Kemudian disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Walahammah. Tidak ada namanya pesimis dengan hamah, burung hantu. Oh, berarti ternyata di Arab itu ada orang pesimis pakai burung hantu juga. Ada. Ini bukan kita saja. Ya. Bahasa timurnya dares katanya. Peas. Ternyata di Arab juga ada para jamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meniadakannya, wala hamah. Tidak ada pesimis.

hammah wala safar. Tidak ada pesimis dengan suara burung, tidak ada juga pesimis dengan adwa, atau tidak ada yang dikatakan penyakit menular dengan sendirinya. Kemudian tidak ada pesimis dengan suara burung, tidak ada pesimis dengan bulan, bulan safar. Kemudian disebutkan dalam riwayat tambahannya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nau wala gaul, tidak ada pesimis dengan nau, yaitu apa, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau terjadinya sesuatu kepada bintang. Sebab sebagaimana kita mengetahui, bintang itu fungsinya hanya berapa? Tiga. Apa yang pertama? Hiasan langit. Yang kedua, pelempar setan. Yang ketiga, penunjuk amarah. Selain itu, dia berbicara kepada Allah atau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu sudah. Karena Nabi mengatakan wala nau, tidak ada yang dikatakan nau, yaitu menyandarkan turunnya hujan atau yang lainnya kepada bintang. Wala gaul, tidak ada juga yang namanya gaul. Al-ghul jam'u ghilan. Apa arti ghilan atau ghul? Ghul itu saharatul jin, tukang seher dari jin. Ya. Jangan nanti anak gaul ya namanya anak tukang seher jin. Ya, hati-hati para jemaah. Kita bukan berarti meniadakan adanya ghilan. Ada ghilan itu yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin-jin ini suka menyesatkan orang. Kapan ini? Menyebarnya sebelum tiba waktu maghrib. Ya, kalau orang Sasak mengatakan bebodoh. Apa? Samar muat. Samar muat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengingatkan, idza janahal lail fakaffu sibyanakum. Apabila malam mau tiba, anak-anak kalian tahan, jangan keluar rumah. Jadi kalau orang Sasak mengatakan sandekala, itu benar itu para jemaah. Ini akidah yang benar, cuma kita ini dibodoh-bodohi. Artinya apa? Jadi tidak dikasih tahu akidahnya gitu loh. Ini jin sedang bertebaran, berkeliaran di waktu ini. Jangan keluar rumah, ayo masuk. Ya, tapi orang tua kita wah sandekala, tersebut antesi bebudu bareng. Samar muat. Nah tentu kalau orang beriman, adzakir, kalau yang terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjaganya. Maka itu sangat penting di sini apa? Zikir pagi dan zikir pagi petang. Nah ini dikatakan ghaul. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meniadakan ghaul. Artinya apa? Tidak boleh kita itu meyakini jin dan syaitan ini bisa menguasai manusia. Tapi ingat, yang dikuasai secara umum orang-orang yang lalai dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini disebutkan, walakin al-ma'na annahum la yastati'un an yudhillu ahadan illa man tawalla syaitan. Yang namanya tidak ada gaul, tidak ada tukang seher jin yang menyesatkan orang, ya, kalau mereka itu berzikir dan mengingat Allah dan membentengi diri dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berzikir insyaallah tidak bisa diganggu. Tapi kalau dia tidak berzikir, bisa jadi setan-setan itu akan menguasai dan menyesatkan manusia. Baik. Dalil berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin marfu'an, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "At-tiyaratu syirkun." Pesimis dengan suara burung atau hari apa? Hari A? Hari Ahad. Tanggal berapa? 26. Ini syirik ini para jemaah. Loh, tapi masalahnya sering sekali hari Ahad. Kan sekarang

0: Sekarang udah enggak ada hari Ahad.
1: Kita katakan itu syu'mul maksiyah. Ya, gara-gara apa? Maksiat, karena hari Ahad paling banyak orang maksiat di laut maupun di gunung. Ya cocok.
0: Tapi mengatakan hari Ahad jaga sudah katanya. Bahkan apa ada yang nunggu gempa sampai jam 11 malam.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan menyibukkan diri dengan zikrullah, bukan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Pesimis dengan suara burung, dengan yang lainnya, dengan angka, dengan hari, dengan penglihatan dan yang lainnya, ini adalah termasuk kesyirikan.
0: Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Setiap orang bisa saja terjangkiti oleh was-was gara-gara melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membaca sesuatu.
1: Tetapi ingat, semuanya itu akan dijauhkan oleh Allah kalau kita bertawakal. Bersandar, meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Hadis yang lain. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraq." Siapa yang tidak berani melaksanakan sesuatu keinginannya karena pesimis.
1: Contoh, dia mau pergi mancing.
0: Begitu keluar rumah ternyata apa? Ada orang buta dilihat.
1: Waduh, sial.
0: Atau ada orang minta nunas, sial katanya. Siapa yang tidak berani melaksanakan hajatnya gara-gara pesimis dengan sesuatu,
1: faqad asyraq, dia telah jatuh dalam syirik. Qalu fama kafaratu dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu apa tebusannya supaya terhapus?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yaqula, hendaklah dia berdoa, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan datangnya dari dirimu. Tidak ada juga namanya pesimis melainkan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau."
0: Ini dia doanya para jemaah. Kalau kita itu misalkan semalam mimpi begini, wah gak berani kita. Ini namanya tiarah juga. Atau tadi ya, datang kupu-kupu, wah ini ada tamu nih katanya. Dan yang lainnya ya, datang orang buta, sial. Pergi mencari sesuatu sama kawannya, tiba-tiba gak dapat, wah ini kamu nih membawa
1: sial.
0: Nah, kalau berhenti tidak jadi melaksanakan keinginannya gara-gara hal tersebut, dia jatuh dalam apa? Syirik. Nah, apa cara menghilangkannya?
1: Itulah doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk.
0: Ini yang tuh pakai. Jadi jangan nanti pegang tangan. Payun. Jadi enggak.
1: Enggak boleh.
0: Ini apa? Tatayun. Tapi doanya lanjut pakai doa ini. Apa doanya?
1: Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra
0: illa tayruk wala ilaha ghairuk
1: wala ilaha ghairuk.
0: Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan itu datangnya dari mana? Allah. Kemudian tidak ada kesialan itu melainkan memang datangnya dari Allah, bukan sebab buruk, bukan sebab angka. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Poin terakhir. Demikian juga dalam riwayat Imam Ahmad min hadith Al-Fadl bin Abbas, dari hadith Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu an, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Yang namanya tiarah itu adalah ma amdaka aw raddaka, yang menjadikan engkau berjalan atau menjadikan engkau berhenti, maju atau mundur. Tetapi ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Wal khulasah, kesimpulannya, annal muslima yajibu an yata'allaqa aw an yu'alliqa qalbahu billahi wahdah. Kita setiap muslim wajib hanya menggantungkan hati kita kepada siapa? Allah. Wa alla yu'alliqal qadar bi syai'in min makhluqatillah. Takdir kita jangan digantung kepada makhluk. Jangan digantung kepada burung, hari, tanggal, jam. Enggak boleh. Falaysa lit-tayri wala ghayraha dawrun fil qadar. Burung, angka, apa saja tidak ada andilnya dalam menciptakan takdir kita, enggak ada. Tidak ada sama sekali. Balil amru kulluhu minallah. Tetapi semuanya semata-mata datang dari Allah. Kalau kita dapat kebaikan, itu rahmat siapa? Allah. Kalau kita dapat keburukan, itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Gara-gara kita, bukan gara-gara burung. Masa gara-gara teman kita, atau sial kita kamu gara-gara kamu? Ya. Coba kalau saya sendirian mancing, banyak dapat saya. Tapi gara-gara saya teman kamu, sial kita. Ini adalah syirik ini para jemaah. Jadi sekali lagi, seorang muslim wajib menggantungkan hatinya kepada siapa? Allah semata. Jangan gantungkan takdir kita kepada makhluk, karena burung maupun yang lainnya tidak ada andil dalam takdir kita. Semuanya semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna tiyaratal muharramah. Pesimis dengan suara burung dan yang lainnya yang haram, hiyal mu'athiratu ihjaman au iqbalan, yang berpengaruh menjadikan kita melangkah atau yang menjadikan kita tidak melangkah. Maka kalau ada gangguan-gangguan, contoh kalau mata sebelah kiri berdenyut, wah ini ada yang nyebut saya nih, nyebut buruk ya. Tapi kalau sebelah kanan, oh ini bagus sudah ya. Atau tangannya juga berdenyut sebelah kiri, ini bahaya nih. Kalau terjadi seperti ini, baca doa yang tadi, Allahumma la khaira illa khairu wa la tayra illa tayru wa la ilaha ghairu. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan mudah-mudahan ini menjaga akidah kita para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, pertama, ayat ini atau bab ini berdasarkan dalil yang tadi, at-tanbih, peringatan yang terdapat dalam firman Allah, ala innama ta'iruhum indallah, bahwasanya mereka mendapatkan kesialan itu gara-gara dosa mereka yang mereka perbuat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menerima dakwahnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian
1: Yang kedua, nafyul adwa. Hadis ini meniadakan penyakit menular dengan sendirinya, tapi dia menular dengan izin siapa? Izin Allah. Nabi suruh kita menjauh agar jangan sampai waktu kita mendekat Allah mentakdirkan kita kena. Allah mentakdirkan kita, tapi gara-gara kita mendekat kepada orang yang terkena penyakit ini, kita mengatakan gara-gara saya dekat baru saya kena. Jadi menjaga akidah kita. Yang ketiga, hadis ini meniadakan tiarah, pesimis dengan berbagai macam bentuknya. Yang keempat, hadis ini menerangkan meniadakan al-hammah, pesimis dengan burung hantu. Kemudian yang kelima, dalil ini juga menerangkan nafyus safar, pesimis dengan rebo bontong, rebo terakhir bulan safar. Kenapa? Banyak orang kalau awal tahun banyak tidak berani membangun. Apa katanya? Ini kalan tahun katanya. Tidak ada yang berani berjamaah. Ya, banyak tidak berani membangun awal tahun itu. Kenapa? Nanti sial dan semisalnya. Kemudian yang keenam, yang dianjurkan adalah al-fa'al, bersikap optimis, bersangka baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hadis ini menerangkan zikir kita ketika dijangkiti oleh perasaan apa? Was-was akan pesimis. Kemudian yang berikutnya, dalil ini menerangkan an-nathiyarata syirkun, pesimis itu adalah kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kesyirikan ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah Al-Baqarah ayat 8-20.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

0: إنما نحن مستهزئون.
1: Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang memilih kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

0: atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.
1: Ya kan?

0: Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
1: Soal jawab.
2: Yang bertanya sebagai berikut, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila sholat sunnah seperti sholat malam dan tahajud rutin saya lakukan, Ustaz, akan tetapi ketika sholat subuh saya malah kesiangan, Ustaz, bagaimana hukumnya?
3: Alhamdulillah. Nah, inilah fenomena. Di saat sholat sunnah dijadikan, ya, di saat sholat sunnah tahajud kita begitu semangat, tapi sholat subuh selalu kesiangan. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa? Sebab kenapa? Karena sholat tahajud memang utama, tapi sholat subuh lebih utama lagi. Jangan sampai kita terjerat di dalam jaring-jaring syaitan. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara talbis iblis, seseorang dijadikan lebih semangat kepada yang sunnah, namun kemudian dari gara-gara yang sunnah itu ia terluput dari kebaikan yang lebih besar, itu yang wajib. Maka yang seperti ini termasuk talbis iblis, kata beliau. Lalu bagaimana dong, Ustaz, apakah saya akan harus meninggalkan sholat tahajud saya? Tidak. Akan tetapi coba ya, diatur waktu sholat tahajudnya baik-baik. Ya, seperti halnya dahulu Rasulullah SAW. Ya, beliau sholat tahajud di sepertiga malam, di seperenam malam beliau tidur. Kemudian setelah itu beliau bangun lagi untuk sholat tahajud. Nah, sekarang kalau misalnya kita bangun jam 2 malam, tidur jam, misalnya sholat tahajudnya 1 jam, jam 3, akibatnya bablas. Mendingan kita bangun jam 3, kemudian sampai jam 4, ya, selesai, alhamdulillah, baca Al-Quran, kemudian sampai sholat subuh. Lalu setelah sholat subuh, ya silakan mau tidur lagi. Walaupun tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan, ya. Tapi kalau memang karena kita merasa lelah dengan bangun jam 3 tersebut, akhirnya setelah sholat subuh kita menjadi lemah, udahlah silakan tidur dulu, istirahat, ya, untuk mempersiapkan amalan-amalan harian berikutnya. Nah, ini kita penting untuk memanage, ya, jangan sampai kita terluput dari yang lebih utama, yaitu sholat fardu, sholat subuh. Ya, wallahu a'lam. Nah.
4: Hukum beli motor dapat helm. Jika orang beli motor, apakah dia berhak meminta helm? Padahal waktu akad tidak dinyatakan. Di antara kaidah baku dalam fikih jual beli adalah hukum asal transaksi jual beli adalah halal selama tidak melanggar aturan syariat. Turunan dari kaidah ini adalah hukum asal membuat kesepakatan dalam transaksi dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Karena itulah, batasan yang terdapat dalam transaksi lebih banyak dikembalikan kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Sementara dari sisi syariat, yang penting Anda bisa memastikan tidak ada unsur yang melanggar, hukumnya dibolehkan. Ketika tidak dinyatakan dalam akad, kesepakatan yang berlaku di masyarakat dalam hal ini berpengaruh, terutama untuk menentukan rincian transaksi tawabi al-aqad, seperti keikutsertaan barang tertentu dalam akad jual-beli. Karena itulah, untuk menjawab apakah orang yang beli motor juga berhak mendapatkan helm ataukah tidak berhak, ini kembali kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini berlaku kaidah, apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat, statusnya seperti kesepakatan yang dibuat pelaku akad. Syekh Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan contoh penerapan kaidah di atas. Pelengkap akad yang tidak disebutkan secara tegas ketika transaksi dibawa kepada kesepakatan yang berlaku di masing-masing negara. Sehingga orang yang membeli mobil berarti termasuk di dalamnya perlengkapannya, kunci-kunci, ban serep, meskipun tidak disebutkan ketika akad, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kecuali jika dia tegaskan bahwa ada yang berbeda dengan biasanya. Al-Wajiz fi Idah Qawaid Al-Fiqh. Kaidah ini bisa digunakan untuk menjawab kasus-kasus lainnya seperti jual beli mobil, apakah juga dapat dongkraknya? Jual beli busur panah, apakah juga dapat anak panahnya? Dan seterusnya. Karena itu, untuk menjawab apakah pembeli berhak mendapatkan helm ketika beli motor, jika ini tidak disebutkan dalam akad, maka dikembalikan kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.

0: My favorite.
1: Maka saya katakan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat buat saya pribadi dan juga bagi ibu yang saya hormati. Kita ini sekarang zaman hidup di zaman medsos ya, zaman yang waktu kita banyak terbuang. Terkadang kita kurang perhatian sama suami, terkadang kita kurang perhatian sama anak-anak. Ini terjadi. Pulang ke rumah, suaminya dari kantor pengin ketemu ngobrol sama istrinya, istrinya lagi main apa? WA. Akhirnya suaminya daripada marah dia juga main WA. Anak kecilnya datang, "Abi, Umi," daripada menyibukkan dikasih lagi game. Akhirnya anaknya main game, istrinya main WA, suaminya main WA. Suaminya istrinya browsing-browsing, ya tas dibesarin, zoom. Waktu habis. Quran enggak dibaca. Benar, oh, Quran dibaca. Coba jujur, kita setiap hari baca berapa halaman? Saya enggak bilang berapa juz. Berapa halaman kita baca Quran? Sementara berita yang kita dengar, berita ini, berita anu, berita artis, berita maksiat ya. Tukang maksiat kita ikuti beritanya. Subhanallah. Waktu terbuang-buang, terus apa yang mau kita banggakan? Mau kita bertemu Allah dengan apa? Sementara maut bisa jadi datang tiba-tiba. Maka maksud saya manfaatkan waktu agar kita punya kebaikan yang banyak. Karena Allah Maha Adil. Ada timbangan hari kiamat, Allah timbang kebaikan dengan keburukan. Ibu-ibu konsen, masih ada orang tua, berbakti sama orang tua. Ada suami, berbakti sama suami, ya. Jadikan suami ya ridho dengan kita. Kalau ibu-ibu meninggal dunia, suami senang, insya Allah masuk surga. Karena Nabi SAW berkata kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Kalau suami ridho, senang lihat kita, ya. Kalau dia di luar, dia ingin pulang ketemu kita, insya Allah itu berarti pintu surga di depan kita. Tapi kalau suami lihat kita sakit matanya, ya. Kalau di rumah gelisah pengen keluar, ngobrol sama kita enggak betah, pengen telepon teman-temannya, ya kita perbaiki. Mungkin kita yang salah atau suami kita yang brengsek ya. Intinya kita perbaiki. Berusaha mencari ridha suami. Itu adalah amal soleh yang luar biasa. Enggak usah beramal soleh jauh-jauh. Kata Allah, "Waqarna fi buyutikunna," tetaplah kalian di rumah kalian. Di dalam rumah itu banyak saran untuk beramal soleh. Ngurus anak-anak beramal soleh, ngurus suami beramal soleh. Ya. Saya kasih contoh saja, ya, saya cerita aja. Saya punya kawan, istrinya 3. Bukan saya, ya, kawan saya. Tolong jangan salah dengar ya. Kawan saya istrinya 3. Dia bilang, "Ustaz, istri saya semua Masya Allah. Tapi istri nomor 2 saya paling sayang, Ustaz." Kenapa? Bukan karena kecantikan, yang lain juga cantik. Cuma ini yang nomor 2 ini luar biasa. Kenapa? Saya sebelum sampai ke rumah, dia telepon, dia WA. "Ayah mau makan apa? Ayah mau disiapin apa?" Masya Allah. Ya. Padahal dia datang tidak bawa bunga mawar, enggak. Dia datang biasa aja. Nanti sampai di rumah, dibukakanlah kos kakinya, dibukakanlah bajunya, kemudian waktu makan disiapin makan, kalau ada ikan, tulang-tulangnya diambilin, dipisahin, kemudian dagingnya disuapin kepada suaminya. Itu yang buat saya tidak bisa lupa, Ustaz. Bibi bisa begitu enggak? Enggak. Kalau suami datang, kalau kukunya panjang dipotongin, kalau giginya kuning disikatin, nah, itu amal soleh. Ibu nggak usah amal soleh terlalu muluk-muluk, mau ke sana pengajian sini, praktik di rumah itu penting. Ya. Jadi maksud saya kita ini hidup tidak lama, nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Sekarang virus corona sudah masuk lagi. Ya. Biasanya saya diperiksa kalau di bandara, jadi masuk sini aja diperiksa. Ya, pengertian aja ya. Kita enggak tahu ya. Saya diperiksa waktu ke Singapura, waktu ke Malaysia, ya. Ternyata ke tetangga juga diperiksa. Jadi sudahlah, kita harus banyak beramal soleh.

0: saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal meminta-minta bagi seorang yang berkecukupan, dan tidak juga orang yang kuat. Tidak membuka seorang hamba pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Barang siapa yang meminta-minta bukan karena kefakirannya, maka seakan-akan ia telah memakan bara api. Senantiasa seseorang meminta-minta hingga ia datang pada hari kiamat tanpa membawa sekerat daging pun di wajahnya. Sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali lalu pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian ia pikul ke pasar untuk menjualnya demi menjaga kehormatannya, niscaya yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan.
1: Soal jawab.
2: Iya, terkait dengan tema setelah kita mendapatkan nikmat Islam nikmat sunnah, apakah setelahnya kita juga harus menyeru kepada saudara itu, kepada saudara kita yang belum merujuk kepada sunnah? Itu pertama.
3: Ya.
2: Yang kedua terkait dengan memberikan infak yang kemarin dari ASF yang tadi Ustaz, itu boleh juga diberikan kepada keluarga yang miskin tapi tidak taat, berarti itu ada. Sedangkan saya pernah mendengar kajian Ustaz, kajian tentang zakat gitu, tidak boleh untuk diberikan kepada orang yang tidak taat beribadah. Gimana Ustaz solusinya gitu? Syukran jazakallah khair, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama tadi apa?
3: Ketika kita telah mengenal sunnah Ustaz, apakah diwajibkan untuk mengajak teman-teman atau orang-orang terdekat kita?
4: Apakah diwajibkan? Kata para ulama, zakat ilmu itu adalah dengan disampaikan. Berarti kita ada sebuah beban setelah kita menimba ilmu dan mengamalkan ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawassa bilhaqi wa tawassa bisabr. Demi masa, manusia, sesungguhnya manusia pada asalnya berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Syekh Muhammad At-Tamimi berdalil dengan ayat ini, ya, beliau mengatakan, i'lam annahu yajibu ala kulli muslim, ketahuilah bahwa wajib atas setiap muslim empat perkara dan mengamalkannya. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal, Yang ketiga berdakwah menyampaikan ilmu. Yang keempat yaitu bersabar. Ya. Berarti ketika Allah bersumpah bahwa manusia semuanya berada dalam keadaan merugi, kemudian Allah mengecualikan empat orang yang mempunyai empat sifat ini. Ya, beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran yaitu berdakwah mengajak kepada orang lain kepada kebaikan. Kemudian saling mengajak kepada kesabaran. Berarti ini adalah merupakan pondasi keselamatan seorang hamba. Bahwa seorang hamba yang tidak merugi yang mempunyai empat sifat. Berarti kalau kita tidak memiliki empat sifat ini, kita merugi. Maka ya akhir Islam, ketika kita sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya, kita berusaha untuk amalkan dalam kehidupan kita. Namun kita berpikir, bagaimana kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu, kata Rasulullah, sampai ia suka kepada saudaranya, untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Rasulullah mengatakan bahwa iman seseorang tidak akan sempurna sampai kapan? Sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Hidayah sunnah kebaikan, hidayah ilmu kebaikan, hidayah amal kebaikan. Tidakkah kita ingin supaya saudara kita mendapatkan seperti yang kita dapatkan? Itu adalah merupakan kesempurnaan iman kita, Bapak. Iya, kita berusaha untuk mengajak saudara kita, kerabat kerabat kita, teman-teman di kantor kita, ataupun tetangga kita, ya, untuk kembali kepada Allah, untuk senantiasa ia mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan kesempurnaan rasa suka kita, rasa cinta kita, ya, kepada saudara kita. Bahkan setiap ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada saudara kita menjadi sesuatu yang sangat agung di mata Allah. Ya Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya, kata Allah, dari orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan berkata, aku seorang muslim. Adakah orang yang lebih baik dari itu, kata Allah? Tidak ada. Ya, Allah juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Ucapan-ucapan yang baik itu akan naik kepada Allah dan amalan soleh pun akan diangkat kepada Allah. Nah, Bapak, ya, ketika Bapak sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah, Bapak menuntut ilmu sunnah, ya, berusaha untuk menapaki jejak kaki Rasulullah. Ya, ajaklah saudara-saudara kita, jangan hanya sebatas memikirkan diri saya, ah, yang penting saya sudah dapat hidayah, orang lain musesat, bodo amat. Jangan, yang kita pikirkan bagaimana saya menyelamatkan saudara saya, terutama istri kita, anak kita, keluarga-keluarga kita. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan saudara kamu dari api neraka. Adapun yang kedua, Bapak, ya, bahwa Bapak mendengar di kajian bahwa jangan diberikan harta kita kepada orang yang tidak bertakwa. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW memberikan zakat dan infak kepada para mu'alaf yang mereka itu masih non-muslim tapi diharapkan keislamannya? Ya. Atau orang-orang yang baru masuk Islam supaya dikuatkan keimanannya. Perkataan yang Bapak dengar, saya tidak mendapatkan dalilnya, Pak. Justru apabila kita memberikan infak atau zakat kepada seseorang yang kita lihat dia tidak bertakwa kepada Allah, tapi dengan harapan supaya dia mau bertakwa kepada Allah, ini pun dianjurkan. Ini dia. Ya, seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, pernah melihat Rasulullah SAW memberikan harta kepada suatu kaum tapi meninggalkan yang lain. Lalu Abu Sa'id berkata, ya Rasulullah, ma laka an fulan, fawallahi inni la'arahu mu'mina. Wahai Rasulullah, ada apa dengan si fulan? Kenapa engkau tidak berikan dia? Demi Allah, aku melihat dia seorang mu'min. Kata Rasulullah, atau muslim? Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, Sungguh aku memberikan suatu kaum, dan yang aku tidak beri lebih aku cintai daripada yang aku beri. Kenapa? Ya karena kata Rasul khasyat an yakubahullahu finnar. Aku khawatir orang-orang yang sedang aku beri ini Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Mengapa Rasulullah memberikan harta kepada orang-orang yang ini, padahal yang tidak diberi lebih dicintai oleh Rasulullah SAW, lebih bertakwa kepada Allah, lebih kuat keimanannya? Karena Rasulullah ingin menyelamatkan keimanan yang ini, imannya yang masih lemah. Barangkali bisa dikuatkan harta, imannya dengan harta. Dan itu kita lihat ya, di Indonesia ini banyak kaum muslimin yang lemah imannya, akhirnya menjadi bidikan Nasrani, Kristenisasi. Akhirnya pun mereka pun rela untuk menukar keimanannya demi mendapatkan harta. Ya, maka kita pun berpikir bagaimana menyelamatkan. Hanya karena dia tidak sholat, kok dia tidak sholat? Tapi barangkali kita berikan kepada dia mau sholat. Ya, kita bantu dengan harta, dia mau sholat, dia mau kembali kepada Allah. Kita kuatkan keimanannya dengan harta, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.

0: Hukum berkendara tanpa memiliki SIM. Pada prinsipnya, setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang berlaku baginya, termasuk aturan ketika dia berlalu lintas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, peraturan lalu lintas ditetapkan demi kemaslahatan umum kaum muslimin. Wajib bagi seluruh pengemudi untuk memperhatikan dan melaksanakan peraturan tersebut. Karena ketika aturan itu dilaksanakan, menghasilkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika itu dilanggar, akan terjadi banyak kecelakaan dan membahayakan orang lain serta akan ancaman bahaya lainnya. Fatwa Lajnah Daimah. Syekh Ibnu Baz juga menerangkan, setiap muslim dan non-muslim tidak diperbolehkan melanggar aturan negara dalam hal lalu lintas. Karena pelanggaran itu bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam kaum muslimin. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh melanggar aturan itu. Para penanggung jawab berhak untuk memberi sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran. Fatwa Islamiyah. Standarisasi di negara kita, bagi mereka yang hendak menggunakan kendaraan bermotor, dia diharuskan memiliki surat izin yang dikeluarkan pihak kepolisian. Tujuannya adalah untuk menekan angka pengguna jalan yang belum memenuhi kelayakan, sehingga bisa memicu kecelakaan. Karena itu, 1. Sudah selayaknya setiap calon pengendara yang belum memiliki SIM agar mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah. 2. Selayaknya bagi penyelenggara penerbitan SIM untuk mengikuti SOP dalam penerbitan SIM, agar pengguna kendaraan di masyarakat bisa lebih baik. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa agar terbebas dari hutang. Bagian kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan riwayat Muslim nomor 5.
3: Mutiara nasihat.
4: Kula badhe maos tunggal ayat wonten saklebetipun surat Al-A'raf. Ayat surat Al-A'raf, surat Al-A'raf niku surat nomor 7. Nah, yang penting kalian tuh ayatipun 107 dosa setunggal. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh nyaryosaken setunggal perkawis sing awake dhewe pun lali ning sedanten sing rawuh mriki kabeh nate ngalami kedadosan kelawan prastawa agung ingkang sampun kita lampahi ning awake dhewe sakniki lali, mula dielingke diparingi pemut dening Allah subhanahu wa ta'ala wonten Al-Qur'an ning. Allah ngendika wa itlan nalika akhadha wis njupuk rabbuka pangeran nira min bani adama seko tedak turune Adam. Awake dhewe niku keturunane Adam napa senes? Nggih. Nek Darwin niku kandha jare menungso iki anak turune munyuk. Darwin niku. Dadi menungso iki mula bukane kethek, mlakune mbrangkang. Terus rodok ndekek sithik, ya rodok ndekek sithik, terus lambene sing maune merongos dadi rodok mundur. Nggih, terus ajar katokan, ajar kelamben, terus dadi menungso ngoten niku. Niku ajarane sinten? Darwin, teori Darwin. Darwin niku wong Yahudi. Ampun melu-melu wong Yahudi. Nek Darwin arep ngaku turunane kethek ya wis bene. Nek awake dhewe turunane nabi, nggih mboten? Nabi sinten? Nabi Adam niku pun cetha wela-welane melaho. lan nalika pangeranira njupuk marang anak turune Adam min duhurihim saka geger-gegere dheweke zurriyatahum, Allah Ta'ala njupuk saka gegere anak Adam iku tedak turun nalika menungso dicipta dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ashadahum ala anfusihim, lan Allah Ta'ala njupuk paseksen marang menungso niki sitok-sitok. Jadi nalika Allah Ta'ala niku mendet napa nggih ndadosaken menungso niku anak turun anak turun. Nah, anak turun niki sakderenge lahir niku dipendet persaksian dening Allah. Dikongkon sumpah, ditakoni dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antakulu qalu pripun niki? Ala anfusihim marang wong-wong niku alastu birabbikum, dadi sakderenge lahir ten ngalam donya Allah Ta'ala niku sampun mewawancarai awake dhewe. Sampun wawan pengendikan, satu-satu ditekoni kabeh. Pak Ketua Takmir, nggih bendahara jamaah sedanten menungso niku pun ditekoni. Pripun tekoni Allah kali awake dhewe? Alastu birabbikum? Aku ki pangeranmu apa udu? Ngoten iki. Aku ki pangeranmu apa? Udu qalu bala. Lah awake dhewe niku sedanten menungso matur, nggih paduka niku pangeran kula. Paduka setunggalipun zat sitok-sitoke sing berhak diibadahi namung panjenengan, mboten wonten sanesipun. Niku awake dhewe sampun sumpah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bala. Antaqulu yaumal qiyamati innakunna an hadza ghafilin, supaya sira kabeh sesuk nek dina kiamat kuwi ora duwe alasan meneh. Ngopo kok kowe ora ngibadah marang aku? Kan kula mboten janji ya Allah. Mula Allah Ta'ala sampun mendet janji saking sedanten menungso. Ning kathah menungso nalika pun lahir niki mblenjani janji. Wis ngaku sumpah setia tuhu nek awake dhewe titahi Allah, tugasi manembah ngibadah dumateng Allah, bareng lahir ning alam donya ceprot dadi menungso padha melincur mblenjani janji ngapusi dumateng Allah Ta'ala. Nek ben ngakune dadi titahi Allah, siap ngibadah manembah dumateng Allah, bareng lahir teng alam donya padha tumindak syirik, padha tumindak kufur. Dados menungso sing paling gedebus dhewe, menungso sing paling gedebus dhewe, sak gedebus gedebuse menungso, sak ngapusi ngapusine menungso niku tiang-tiang sing tumindak syirik. Iku paling ngapusi, paling gedebus, paling ra kene dipercaya omongane. Ene ngapusi tempe siji niku jek mending. Niku mboten pareng ya. Ning nek pun ngapusi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wah niku dosane pun naudzubillah min dzalik. Niku nek ngantos tobat, ngantos sedo mboten tobat, mboten diapura dosanipun. Sebab awake dhewe nalika ngaturaken ngapusi niku rata-rata ngapusi wong kan ngoten nggih. Ngapusi wong, ngapusi duit, ngapusi mendo, dol tinuku wedhus, jarene sehat seger waras, ra ngertiyo sanglir. Pripun sanglir niku? Tiganipun setunggal mendo niku. Tiganipun setunggal ditutupi. Ora iki waras ora sanglir. Ha sing tuku ya ora ngecek bareng tekan omah kok sanglir. Ndoke namung setunggal ngapusi. Dituku napa niku adol pitik babon isu-isu bar subuh niku bakul-bakul pitik adol liwat nggih. Krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro isu-isu cik utuk-utuk peteng. Iku yo tukunen babonku piro? Ha iki mau wis dinyang 90.000 lho. Mongko orane wong nyang mbah bar blas. Amung sing liwat pertama ning kene iki aku kok nyang pitik dempet apa gitu. Ngapusi meleh. Ning rata-rata wong nganggep ngapusi niku ngapusi masalah kadonyan, ngapusi bondo, ngapusi menungso. Awake dhewe sami mboten sadar nek wonten ngapusi sing paling gedhe nggih menika ngapusi Allah Subhanahu wa. Wis janji nggih siap manembah marang Allah, ngibadah Allah iki satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, tekan ngalam donya malah tumindak syirik. Niku wong sing paling ngapusi dosa paling gedhe. Terus syirik niku napa lah? Syirik niku entek amek kurang golek. Saya tuwa jamane tumindak syirik niku saya ngrembaka saya kuatah. Nek jaman griyen nggih, jamane Kanjeng Nabi wong tumindak syirik niku namung menuhankan wong-wong sing soleh. Nyuwun donga niku marang wong-wong sing soleh. Jaluk sugih marang wong soleh sing pun mati lho nggih. Mun jaman sakniki jaluk sugih karo kebo. Letonge dinggo rebutan, jaluk sugih karo setan, jaluk sugih karo iblis. Jadi medeni tumindak ngapusi tumindak sirik ten jaman sakniki niku. Nggih mila para jamaah sekalian wonten kalodhangan siang niki nggih kula ajak-ajak awak kula piyambak sumrambah para jamaah sedang tentu mindak syirik niku kedah dipun tilar sebab niku ateges awake dhewe ngapusi dumateng Allah Subhanahu wa taala.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 20 sampai 29.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

0: كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu? Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Soal jawab.
2: Ada pertanyaan saat sedang safar pada hari Jumat, apakah sholat Jum'ah boleh dijamak dengan sholat asar, bagaimana kaifiahnya? Baik. Ketika kita sedang safar di hari Jumat, kita punya pilihan untuk tidak menjamak sholat Jum'ah dengan sholat asar. Maka sebaiknya tidak menjamak. Tapi yang kita jamak adalah sholat duhur dengan sholat asar. Ustaz, hari Jumat, iya. Walaupun di hari Jumat, seorang musafir tidak diwajibkan untuk sholat Jum'ah. Sehingga kita masih punya pilihan, ya. Kita masih punya pilihan untuk tidak menjamak Jum'ah dengan sholat asar. Dan ini yang paling afdal. Kenapa? Karena para ulama khilaf dalam masalah menjamak sholat Jum'ah dengan sholat asar. Dan keluar dari khilaf para ulama ini, mustahab, dianjurkan. Karena dengan begitu, ya, kita tidak terjatuh ke dalam masalah sama sekali, ya. Maka sebaiknya demikian. Kalau hari Jum'at kita sedang safar, maka jangan menjamak sholat Jum'ah dengan sholat asarnya, tapi jamaklah sholat duhur dengan sholat asar. Kita bisa menjamak takhir, tidak ada masalah. Kita akhirkan sholatnya. Orang-orang pada sholat Jum'ah, kita melakukan perjalanan lagi. Nanti sampai di suatu tempat, di waktu asar, kita bisa menjamak sholat duhur dengan sholat asar. Ustaz, kalau sudah terpaksa dan sudah terlanjur sholat Jum'ah bagaimana? Sebaiknya tidak dijamak. Nanti di waktu asar berhenti dan sholat asar ketika itu. Ustaz, sulit karena kita ikut orang lain. Ya, kalau terpaksa seperti ini, ya ada khilaf di antara para ulama, dan ana merajihkan atau menguatkan pendapat yang membolehkan. Ustaz, kenapa boleh? Rasulullah tidak pernah melakukan. Kita katakan tidak ada bedanya antara Jumat dengan hari lain. Tidak ada bedanya antara Jumat dengan hari lain. Dari sisi apa? Dari sisi mengajukan sholat asarnya ke waktu duhurnya. Kalau kita menjamak, sholat Jum'ah dengan sholat asar, waktu sholat mana yang kita ubah? Waktu sholat apa yang kita ubah? Sholat asarnya. Yang kita ubah untuk kita ajukan adalah sholat asarnya. Apa ada bedanya sholat asar di hari Jum'at dengan hari yang lain? Tidak ada bedanya. Makanya pendapat yang lebih kuat, ya, adalah pendapat yang membolehkan. Ini pendapatnya sebagian Syafi'iyah. Seperti pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berpendapat dengan pendapat ini. Dan ini juga pendapatnya Al-Zahiriyah. Ini juga pendapatnya sebagian dari ulama Malikiyah. Intinya, ya, banyak ulama yang membolehkan hal ini, ya, dan pendapat mereka didukung oleh dalil-dalil yang sangat kuat. Wallahu ta'ala alam. Ringkasannya apa tadi? Yang pertama, jangan menjamak. Jamaklah sholat duhur dan sholat asar, ya. Kemudian ketika terpaksa atau terlanjur sholat Jum'ah, jangan menjamak juga. Berhenti di sholat asar. Kalau sudah tidak bisa, tidak ada pilihan lain, ya, ya terpaksa, ambillah pilihan yang paling ringan. Wallahu a'lam.
3: Hukum berkorban sebelum akikah. Berikut beberapa catatan untuk menjawab hukum berkorban bagi mereka yang belum diakikahi orang tuanya. Pertama, bahwa berkorban dan akikah adalah dua kewajiban yang berbeda, dan keduanya tidak memiliki hubungan sebab-akibat. Dalam arti, akikah bukan syarat sah kurban, dan demikian pula sebaliknya. Tidak sebagaimana sholat dan wudu, keduanya ibadah yang terpisah, namun wudu menjadi syarat sah sholat. Dalilnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak ada sholat kecuali dengan toharah, hadis riwayat Muslim. Kedua, bahwa akikah dan berkurban yang bertanggung jawab berbeda. Akikah merupakan tanggung jawab ayah atau orang tua untuk anaknya, sementara kurban tanggung jawab mereka yang hendak berkurban. Al-Khalal meriwayatkan dari Ismail bin Sa'id Asy-Syalinji, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang diberitahu orang tuanya bahwa dirinya belum diakikahi. Bolehkah orang ini mengakikahi dirinya sendiri? Kata Ahmad, itu tanggung jawab orang tuanya. Tuhfatul Maudud. 3. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang waktu kecilnya belum diakikahi, kemudian ketika dewasa dia hendak berkurban, maka sembelihan kurban yang dia lakukan sudah mewakili akikah untuk dirinya. Al-Khalal menyebutkan riwayat keterangan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan, jika ada orang yang berkurban, maka sudah bisa mewakili akikah. Kami mendapatkan berita dari Aismah bin Aisom dari Hambal, yaitu keponakan Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad pernah mengatakan, saya berharap semoga kurban bisa mewakili akikah insyaallah bagi orang yang belum diakikahi. Tuhfatul Maudud. Dari penjelasan di atas, tidak jadi masalah ketika orang yang belum diakikahi sewaktu kecil boleh melakukan kurban karena akikah bukan syarat sah kurban. Demikian, Allahu a'lam.
4: Konsultasi Syariah.

0: Apakah Anda?
1: Allah Ta'ala ngendika ngeten. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Wa kadzalika lan sumono uga ma arsalna ingsun ora ngutus min qablika sadurunge sirah Muhammad fi qaryatin ana sak jroning desa min nadhirin rasul illa kejaba qala bakal kondo mutrafuha pentolane desa punggawane desa para pemuda desa ngendikane Allah Muhammad sadurunge kowe tak utus kuwi aku ya wis ngutus rasul cacahe akeh neng desa-desa neng negara-negara lan aku kuwi ora ngutus rasul neng sakjroning desa nggawa ajaran nggawa hadis nggawa dalil illa qala mutrafuha kejaba mesti para pemuda desa para punggawa desa kuwi bakal kondo bakal bantah ajarane rasul. Jadi ora ana ajarane nabi diaturke niku mesti pentolane desa niku mesti bakal kondo. Pripun kondone? Inna tenane awake dhewe iki penduduk desa. Para warga desa kene iki wajadna nemoni menangi abaana bapak-bapake dhewe. Mbah-mbahe dhewe, nenek moyangi awake dhewe, leluhure dhewe ala ummatin mapan ana salah sewijining adat istiadat. Wa inna lan tenane awake dhewe iki ala atharihim marang adat istiadat nenek moyang muktadun manut pasrah bongkoan. Ngoten niku. Niku ayat pengendikane Allah wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an. Ngoten nggih? Jadi Allah nyariosaken, "Hei Muhammad, aku kuwi ora nate ngutus rasul sing gawa dalil neng tengah desa kejaba wong-wong desa kuwi mesti bakal mbantah. Aku ora butuh ajarane rasul sebab aku kuwi ngetutke ajarane nenek moyang. Aku kuwi mung manut karo adat istiadate nenek moyang." Lah niki sing dadi sebab menungso ora tedas dalil. Diwacake dalil bantah ngeyel sebab dheweke manute karo ajarane nenek moyang. Mula jenengan kula sami kita sedaya niku nek kalih adat istiadat nenek moyang niku rasa fanatik-fanatik nemen. Sing difanatike niku dalil niku difanatik. Ning nek adat istiadat rasa fanatik. Sakniki kewalik to nggih? Sakniki kewalik para jamaah. Jenengan nek ngagem jilbab nggih, agem jilbab, agem peci, terus mboten gelem melu ritual tetek bengek kesyirikan niku mesti dilokke. Mesti dilokke. Wong agama iki rasa fanatik ngoten iki. Sing diarani fanatik sing agama ngoten. Ning nek dheweke fanatik karo adate entuk ane kan kembali to nggih. Dadi kowe iki nek beragama iki rasa fanatik. Niku mang sauri jenengan. Wantun mboten jenengan semaur. Kowe iki nek beragama iki aja fanatik, biasa wae padha kancane jenengan sauri. Kowe iki nek adat istiadat iki aja fanatik, biasa wae. Kondangan iki anake mung nang Indonesia, jadi rasa terlalu gleleng. Kowe nek nang Amerika ora enek kondangan ngono. Wani mboten jenengan? Nak kula wantun, kula pun nate matur kok. Pun nate matur. Kalau sesepuh kampung ceritanya bar kula mantuk keng masjid dicegat tendalan diajak ngobrol. Wah aku kiyo seneng mas karo Islam ki. Padahal dhek ora tau salat ning masjid. Terus senengmu ki buktine apa nek kowe seneng karo Islam ora tau ning masjid iki. Senenge ming nek entuk andum iwak Idul Adha ngono. Karo nek entuk andum zakat fitri, wah seneng saya mas. Ning ora tau ning masjid. Ning miturut kula ki ya beragama ki keneng ning ya aja ngantek lali karo budaya. Lah niku lho. Orang itu sering menolak ajaran Islam dibenturkan dengan apa? Budaya. budaya niku warisane nenek moyang. Wong kene iki nek anggere wis duwe anak meteng 7 sasi ya kudu dipitoni. Digoleke cengkir gading diukir gambar Arjuna supaya anake lahir guanteng bagus kaya Raden Arjuna. Anyatane putune jenengan digambari Arjuna metune malah ndomble kula. Enten mboten? Wah enten niku. Diwacake tembang napa to sing marake ganteng niku. Asmarandana Mas Kumambang sapa ngimuput niku. Nah, mingkar mingkuring ukara ngoten niku. Diwacake sapa ngimuput supaya anake lahir ganteng. Nggih bocah ganteng bocah ora niku pun kinodrat ngene. Kaya kula dadi ndek lemune pun kodrat nggih. Langsung dilar-larke kula iki

0: Soal cewek.
1: Saya Zulni Pak Ustadz dari Jakarta.
2: Ya, silakan.
1: Iya, kalau misalkan galau itu kan tadi intinya kebingungan ya Pak Ustadz ya. Nah, bingung itu kan manusiawi. Kalau misalkan kita dihadapkan dua pilihan, yang mana dua ini kita sholat istikharahin dan ternyata contoh A dan B, pilih kita tuh lebih kenceng ke arah A dari misalnya. Lebih condongnya tuh lebih ke A, tapi orang tua kita pilihnya ke B. Nah itu baiknya ikutin kata hati kita sholatin apa ikutin kata orang tua. Itu satu Pak Ustadz. Sama biasanya kalau misalkan lagi galau kan tetap harus kita punya pilihan kalau ikutin kata hati gimana atau ikutin kata orang tua gimana. Dan satu lagi ketika sholat pas misalkan di rok kedua tiba-tiba setelah hafatih baca surat lainnya terus kita ngeblank di ayat berikutnya, nah itu baiknya gimana? Itu aja, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mbak. Silakan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya urutkan dari yang terakhir dulu ya.
2: Masya Allah.
3: Kalau kita sholat setelah baca Al-Fatihah terus baca surat tiba-tiba ngeblank, itu apa yang harus kita lakukan? Anda langsung rukuk boleh, karena membaca surat bukan termasuk rukun dalam sholat selain Al-Fatihah. Namun kalau misalnya Anda berharap bisa lebih panjang sehingga ganti surat, silahkan dilakukan. Dalam hal ini tidak ada batasan untuk memilih surat tertentu. Kecuali kalau misalnya jadi imam ya. Kalau jadi imam ngeblank terus dia beralih ke surat yang lain, sah-sah saja, sehingga biar panjangnya itu bisa seragam. Saya berniat untuk rokaat pertama dibuat lebih panjang. Begitu selesai baca Al-Fatihah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, putus, ngeblank. Terus dia ganti Alif Lam Mim, ngeblank lagi. Akhirnya ya sudah, daripada kayak gini kul wallahu ahad.
2: Masya Allah. Itu bahagia saat yang di belakang ya, Masya Allah.
3: Gimana?
2: Bahagia sekali saat
3: ibu. Oh, bahagia yang di belakang.
2: Makmumnya bahagia.
3: Alhamdulillah. Kemudian dia menjaga biar rokaat pertama dibuat lebih panjang dibandingkan rokaat yang kedua. Nanti ketika di rokaat kedua, wah saya milih inna atoina. Sah-sah saja, silakan. Kemudian yang kedua. Ya. Terkait masalah sholat istikharah. Hadisnya menyebutkan, Man nadima man istakhara wa man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang sholat istikharah dan bermusyawarah. Artinya begini, kita kan punya keterbatasan ilmu. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu masa depan. Sehingga belum tentu pilihan kita itu yang terbaik. Istikharah mengajarkan kepada kita, bagi orang yang bingung, kembalikan pilihanmu kepada ilmu Allah. Karena dialah yang paling tahu apa yang terbaik bagi hamba. Tapi mohon untuk diperhatikan, istikharah jangan maksa. Maksa itu artinya gimana Pak? Dia sebenarnya sudah punya kecenderungan terhadap A. Sehingga kalau enggak A, enggak mau. Percuma saja Anda istikharah. Enggak jujur kalau kayak gini. Sehingga ketika istikharah, kita kembalikan kepada Allah, tawakal kepada Allah, terserah pilihan Allah. Karena itulah hasil istikharah baru bisa diketahui ketika kapan? Ketika kapan? Ketika terjadi. Allah memberikan jawaban istikharah itu dalam bentuk Allah yang takdirkan kepada hambanya. Itulah pilihan yang diberikan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jangan menjadi seperti istikharahnya munafik. Sudah punya pilihan A, pokoknya kalau enggak A enggak mau, dia istikharah. Anda mau memasrahkan kepada ilmu Allah tapi memaksakan pokoknya harus ini, ya enggak ada artinya. Dan ini diajarkan oleh syariat, karena yang namanya manusia ketika lagi galau dia pingin bisa mendapatkan solusi yang meyakinkan. Kalau di masa jahiliyah itu pakai azlam. Azlam itu anak panah ya, kecil-kecil, yang dikasih tulisan. Ada tiga anak panah. Yang pertama dikasih tulisan Allah ridho. Yang kedua dikasih tulisan Allah tidak ridho. Allah la yardho, Allah radiyallah, Allah la yardho. Yang ketiga dikasih tulisan sifrun, nol. Angka nol itu kan angka Arab. Romawi gak punya angka nol ya. Ada gak angka nol di Romawi? Gak ada. Angka nol itu dikenal orang Arab tapi tidak dikenal oleh bangsa yang lain. Sejak zaman jahiliyah mereka sudah kenal istilah angka nol, sifrun. Bukan kosong, kosong sama nol beda atau sama?
4: Beda.
3: Beda ya. Nol itu ada angkanya, kosong gak ada angka. Jadi orang Arab kenal angka nol, ditulis sifrun. Terus dimasukkan ke dalam botol, lalu tawaf. Nah, setelah tawaf 7 kali, dikocok, kok keluar sifrun nol, dimasukkan lagi, tawaf lagi. Sampai keluar anak panah yang berbunyi Allah ridho atau Allah tidak ridho. Ini cara orang jahiliyah istikharah. Ketika Nabi SAW datang, kaum muslimin butuh itu. Bagaimana caranya kalau saya punya pilihan tapi gak bisa menentukan? Saya kan butuh juga untuk beristikharah kepada Allah. Syariat mengajarkan. Makanya kata Ibnu Mas'ud atau kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, perawi hadis tentang salat istikharah. Nabi SAW mengajarkan kepada kami doa istikharah kama yu'allimuna al-Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Kemudian beliau menunjukkan bagaimana tata cara istikharah. Salat 2 rakaat yang itu bukan salat wajib, min ghairi faridhah, bukan salat wajib. Kemudian setelah itu thumma yaqul, kemudian silakan membaca doa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi'kudratik. Obat galau ini ya. Yang lagi galau menentukan pilihan istikharah. Pilihan apakah besok mau ngaji atau tidak, itu istikharah. Kalau kayak gini gak perlu istikharah ya. Pilihannya jika antara baik dan kurang baik, ya milih baik. Kalau kita gak tahu dua-duanya punya potensi baik atau dua-duanya punya potensi buruk, tapi kita pilih mana yang kira-kira lebih ringan potensinya, pasrahkan kepada Allah. Makanya di dalam kalimat istikharah kita menyampaikan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi'kudratik. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu dan aku mohon ketetapan dengan takdirmu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam, karena engkau dat yang maha mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Selanjutnya pasrahkan kepada Allah. Kemudian dibantu dengan musyawarah. Siapakah yang paling berhak untuk kita ajak musyawarah? Harusnya orang yang terdekat dengan kita, karena mereka lah yang pasti paling kasih sayang dengan kita. Nah, kadang saya kurang setuju dengan sikap beberapa kawan. Dia lebih dekat dengan temannya dibandingkan orang tuanya. Nasihat orang tuanya gak pernah didengar, tapi kalau nasihat kawannya, masya Allah, sami'na wa ato'na. Yang membesarkan kamu, yang ngasih nafkah kamu, itu bapakmu. Tolong hargai mereka. Kalau sama temennya bisa curhat, sama orang tuanya tertutup. Ada kayak gitu gak? Hah? Banyak.
4: Banyak.
3: Banyak yang seperti itu. Seharusnya kamu itu lebih dekat dengan orang tuamu dibandingkan dengan kawanmu. Lu kenapa? Mereka yang lebih berhak terhadap dirimu dibandingkan kawanmu. Kadang banyak teman-teman yang kalau sama temannya, masya Allah, bisa curhat, semua masalahnya disampaikan. Tapi sama orang tuanya jarang komunikasi, dia nggak pernah menyampaikan masalahnya, lebih tertutup. Nah, ini sangat disayangkan. Makanya libatkan orang tua dalam masalah, apalagi yang kaitannya dengan membangun keluarga. Karena Anda tidak membangun keluarga dalam arti menggabungkan 2 orang saja, suami dan istri. Membangun keluarga itu menggabungkan 2 keluarga besar. Keluarga suami juga terlibat, keluarga istri juga terlibat. Nah, kemudian kalau misalnya di situ ada saran dari orang tua, Anda sebenarnya berharap A, tapi orang tua ngasih pilihan B. Mungkin orang tua ngasih pilihan B, barangkali beliau tidak punya data yang lebih komplit. Anda sampaikan saja. Namanya musyawarah, itu berarti tukar pikiran. Sebelum tukar pikiran, tukar apa, Pak? Tukar data. Saya punya data seperti ini. Mungkin orang tua punya data yang lain. Setelah data terkumpul, baru bisa kita simpulkan mana kira-kira yang lebih mendekati. Bisa jadi hasil musyawarah ini adalah arahan yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang terbaik. Selanjutnya, apapun yang terjadi dari hasil istikharah, sadari bahwasanya itulah pilihan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dan selanjutnya sudah enggak usah disesali. Saya kok nyesel, kenapa dulu nikah sama kamu? Masyaallah. Lah dulu ceritanya gimana? Lupa istikharah. Nah, itu mungkin. Karena belum ngaji misalnya. Wallahu a'lam.

0: Tukar foto untuk ta'aruf. Bolehkah saat proses ta'aruf atau mengenal lebih dalam tentang lelaki atau wanita yang mungkin akan menjadi calon suami atau istri? Keduanya saling bertukar foto yang tujuannya adalah untuk mengenali wajah calon dan memantapkan pilihan. Tidak boleh lelaki dan wanita yang ingin ta'aruf bertukar foto walaupun tujuannya untuk memantapkan pilihan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Memandangi wajah lawan jenis yang bukan mahram secara sengaja dan berulang kali adalah haram dan merupakan jalan menuju keburukan lain akibat pandangan dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Foto di zaman ini syarat penipuan dan rekayasa. Apalagi setelah banyak muncul aplikasi komputer dan bahkan di HP jenis smartphone yang bisa mengubah atau mengedit wajah asli menjadi lebih cantik atau ganteng. Wajah kasar menjadi halus, wajah tua menjadi muda dengan hanya sentuhan jari. Ketika foto jatuh di tangan lawan jenis, khususnya foto perempuan, jatuh di tangan lelaki, sangat memungkinkan disalahgunakan seperti ditaruh di dompet, diupload di media sosial untuk dipamerkan, dan bahkan dijadikan bahan memuaskan hawa nafsu. Penulis pernah memergoki seorang ikhwan tidur terlentang dan tersenyum-senyum sambil memandangi foto wanita yang jadi lawan ta'arufnya. Ternyata pun, si wanita tidak jadi menikah dengannya. Foto tidak mampu merepresentasikan wajah atau bentuk asli dari si calon suami atau istri secara akurat. Bisa jadi, di foto si wanita terlihat kecil padahal aslinya gemuk besar. Sementara si laki-laki ternyata hanya laki-laki yang sangat kurus. Bisa jadi pula di foto terlihat cantik atau ganteng dan ternyata aslinya tidak seperti itu. Karenanya, kami nasihatkan terutama kepada para wanita untuk jangan sekali-kali menyerahkan foto kepada orang yang bukan mahram, sekalipun itu calon pasangan hidup yang belum tentu juga menikah dengan Anda. Ini dalam rangka mencegah kerusakan dan fitnah syahwat yang timbul karena godaan setan dimulai dari memandangi lawan jenis dengan media yang tidak dihalalkan. Jika memang serius ingin menikah, maka cukup dengan biodata awal yang detail. Jika berdasarkan biodata ta'aruf bisa dilanjutkan, maka si laki-laki bisa datang langsung, misalnya kepada orang tua si wanita, untuk membicarakan hal-hal lain secara mendalam. Jika saat ta'aruf lanjutan dirasa cocok, maka bisa diteruskan dengan nador, yaitu melihat langsung calon pasangan. Saat itulah pandangan terhadap calon dihalalkan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.

0: Orang-orang yang hasad. Jadi hadirin sekalian, ketika orang itu sedang hasad itu sebetulnya menjelmakan dirinya menjadi teman setan. Makanya sampai kita disuruh berlindung oleh Allah, min syarri hasidin idza hasad. Dan hasud ini berbahaya, penyakit umat yang nular kepada umat ini yang paling berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan, dabba'alikum da'ul umami qablakum, telah menggelayutin ke dalam umat ini penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Al-hasad wal-baghdha, hasad dan dendam. Dan itu difaktori oleh empat. Satu, permusuhan. Orang yang permusuhan itu cenderung hasad. Termasuk permusuhan tentang masalah pencalonan lurah, pencalonan camat, pencalonan bupati, termasuk presiden. Hasad. Yang kedua, sombong dan ujub. Karena ketika orang itu sombong ujub, ternyata ada orang yang lebih hebat di atasnya, udah mulai hasad. Makanya ujub para ulama mendefinisikan apa? Ketika kamu merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, apapun itu bentuk kelebihan. Yang ketiga, adanya kenikmatan sama yang diperebutkan. Contoh, dua ikhwan, tiga ikhwan rebutan akhwat satu. Hasad enggak itu? Satu nikmat, calon istri. Nah, yang keempat, persaingan. Persaingan bisnis, pedagang bakso, antar bakso, hasad. Pedagang kain sama kain, hasad. Bengkel sama bengkel, hasad. Pedagang asongan sama asongan, hasad. Pengelola pondok dengan pondok, hasad. Kiai sama kiai, hasad. Ustadz sama ustadz, hasad. Gak mungkin ada ustadz hasad sama pedagang bakso, malah kerja sama api, wong saling tukar keuntungan. Tip. Yang selanjutnya adalah orang-orang jahil terhadap din. Semua orang yang jahil terhadap agama itu adalah teman iblis. Makanya supaya antum tidak menjadi teman iblis, belajar. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sehingga karena indahnya ilmu agama itu, Rasulullah mencanangkan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Wajib. Kenapa diri salian? Karena ilmu itulah sumber seluruh kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan masalah agama. Dari sinilah Imam Ibnu Hazm mengatakan, tidak mungkin orang menjadi baik tanpa ilmu. Kalau seandainya dia itu baik, dari dasar fitrahnya itu hanya parsial. Contoh, ada orang jahil, bahkan awam, bahkan mungkin non muslim, tapi baik, parsial, pendiam. Tok, tapi belum tentu sisi-sisi lain baik. Pendiam, tapi mangkelan, ngedumel, giliran pulang, nyantet. Ya bodoh aja. Ya. Sama, pendiam, sisi satu. Ada orang yang mungkin dermawan, tapi dibalik dermawan itu apa? Pamrih. Gak mungkin, karena yang bisa mengarahkan kebaikan, kebaikan akidah, kebaikan iman, kebaikan takwa, kebaikan amal, kebaikan ibadah itu ilmu. Gak mungkin tanpa ilmu ada orang bisa menjadi baik. Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dan yang kesembilan, pengikut hawa nafsu dan syahwat. Ya ikhwan, syahwat itu sikap berlebihan di dalam masalah duniawi. Hawa nafsu, sikap berlebihan di dalam masalah agama. Dan ini sama-sama menghancurkan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam akidah akan membuahkan kesyirikan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam ibadah akan melahirkan kebid'ahan. Hawa nafsu bila masuk ke dalam akhlak akan menciptakan ghulu dan sikap-sikap yang apa? Kultus, muamalah haram. Hawa nafsu. Jadi makanya penyebar bid'ah di dalam masalah agama diistilahkan oleh ulama apa? Ahlul ahwa. Kenapa? Sikap berlebihan dalam masalah agama. Adapun sikap berlebihan dalam masalah duniawi, harta, kenikmatan, syahwat. Makanya Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Baik.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Surah

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

dan kami berfirman, "Hai Adam, diambilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu keduanya dikelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, adapun orang-orang yang kafir,

0: dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
1: Soal jawab.
2: Maksud kalau sholat bisa kita minta bantuan dan sabar. Pernah dijelaskan kita mendengar juga bahwasanya sholat dapat mencegah perbuatan yang mungkar dan keji. Nah ini bagaimana prakteknya, Ustaz? Terkadang kita sudah sholat tapi maksiat juga kadang seperti itu, Ustaz. Penjelasan silakan.
3: Iya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ada seseorang yang di waktu malam sholat tahajud, tapi kalau apa di waktu pagi dia mencuri. Malamnya tahajud, paginya mencuri. Oh, ya seharusnya kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi apa sabda Rasulullah? Kata Rasulullah, satamna'uhu sholatuhu. Kelak sholatnya itu akan mencegah dia. Artinya, ya cepat ataupun lambat, sholat itu kalau memang dilakukan itu sesuai dengan syaratnya, tumakninahnya, rukunnya, dilakukan memang dia jaga, insya Allah dia akan memberikan kekuatan kepada dia untuk meninggalkan maksiat itu. Namun bukan berarti, ah, yang penting saya jaga sholat, saya terus-menerus berbuat dosa, enggak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi, ya, terkadang seseorang, ya, selalu lemah dalam di depan kemaksiatan. Tapi ketika dia minta bantuan kepada Allah dengan sholat, sholat, sholat, insya Allah Allah akan kuatkan hatinya. Walaupun tentunya kita pun juga harus ada usaha, ya, seperti meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada maksiat, meninggalkan teman-teman yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat. Maka tentu, ya, orang yang senantiasa menjaga sholat, insya Allah Allah akan berikan kekuatan pada hatinya, pada dirinya, untuk senantiasa ia mentaati Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Nah.
4: Hukum gadai dalam akad mudharabah. Bolehkah pemodal meminta barang gadai dari mudharib? Jawaban, akad tausikoh bisa kita sisipkan dalam semua akad, termasuk akad gadai. Karena akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad. Hanya saja, dalam akad mudharabah dan musyarakah, kerugian tidak boleh ditanggung oleh satu pihak, kecuali jika pihak kedua teledor atau tidak amanah. Karena itulah, fungsi barang gadai yang diserahkan pihak mudharib kepada sahibul mal ada dua. Satu, barang gadai sebagai jaminan untuk resiko kerugian. Gadai semacam ini tidak diperbolehkan, karena resiko kerugian tidak boleh ditanggung secara sepihak. Inilah yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Qudamah. Jika mudharib disyaratkan harus menyerahkan pertanggungan untuk modal atau aset sebagai risiko kerugian, maka syarat ini batil. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Al-Mughni. 2. Barang gadai sebagai jaminan kepercayaan, dalam arti untuk membuktikan keseriusan dan amanah pihak mudharib dalam mengelola harta. Namun jika terjadi risiko kerugian di luar keteledoran mudharib, barang gadai tidak boleh disita oleh sahibul mal. Al-Buhuti dalam Kasyaf Al-Kina mengatakan, tidak sah memberi jaminan untuk akad amanah seperti wadiah, barang yang disewakan, atau modal musyarakah dan mudharabah. Karena barang ini bukan resiko bagi orang yang memegangnya, sehingga bukan resiko bagi yang menjaminnya. Kecuali jika jaminan itu untuk keteledoran dalam akad amanah, sehingga boleh ada jaminan. Karena ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi yang memegangnya, mirip seperti gosop. Kasyaf Al-Kina. Keterangan ini yang menjadi dasar salah satu pasal dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah tentang mudharabah. Boleh bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang selayaknya dari akad mudharabah, dengan syarat pemodal tidak akan menyita jaminan ini kecuali jika ada tindakan tidak amanah, keteledoran, atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudharabah. Sehingga sekali lagi, fungsi jaminan hanyalah untuk masalah kepercayaan dan menjaga amanah.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa apabila ada orang yang menawarkan hartanya kepadamu.
6: Barakallahu laka fi ahlika wa malika.

0: Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari nomor 4/88.
1: Makhluk yang tidak pernah letih untuk menyayangi kita. Dan orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat Nabi yang mulia, namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini kebingungan karena dia memiliki seorang ibu, yang mana ibunya menyuruh dia untuk menceraikan istrinya. Maka laki-laki ini datang ke seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda dan mengatakan, "Inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitolakiha." Aku memiliki seorang istri dan ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Apa yang harus aku lakukan? Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu walid awsatu abwabil jannah." Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. "Fa in syi'ta fa'dhi' dzalikal ba'. Kalau engkau ingin, kau terlantarkan pintu itu, terserah kamu. Awifadhu, atau kau jaga pintu itu, terserah kau." Rawahu at-Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis menggambarkan kedudukan orang tua. Sampai-sampai dalam hadis ini dikatakan, "Al-walid, al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Rasulullah tidak mengatakan as-salatu awsatu abwabil jannah. Salat adalah pintunya surga yang paling tengah. Dan Rasulullah tidak pula mengatakan al-jihadu. Tidak. Ternyata pintu surga itu, pintu surga yang paling tengah itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang kita keluar dari rahimnya, itu ibu kita atau bapak kita. Maka barang siapa yang memiliki seorang ibu, seorang ayah, dia masih memiliki pintunya surga yang paling tengah. Jangan sampai kita menyanyiakan. Mari kita evaluasi lagi kembali, kita bercermin melalui kajian ini. Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Apakah kita menelantarkan pintu surga itu atau kita selalu merawat dan menjaganya? Demi Allah, jika kita tidak bisa membuka pintu itu di dunia, kita tidak akan bisa membuka pintu itu di akhirat kelak. Kalau sampai kita membuat dia tidak ridha,

Kedua, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Perintah nomor dua yang paling agung setelah menyembah kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua, hingga Allah memposisikan orang tua langsung di bawahnya. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan Allah. Setelah itu yang Allah katakan, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Begitu juga dengan surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Allah memposisikan orang tua langsung di bawahnya, dan yang memposisikan ini adalah Allah sendiri. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 83. La ta'buduna illallah, dan kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu kata Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Subhanallah. Banyak ayat yang Allah mengabarkan kepada kita bahwa posisi orang tua langsung di bawah Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah jadikan ridhonya alamat tanda ridhonya Allah, dan Allah jadikan murkanya tanda kemurkaan Allah. Ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ini menunjukkan saking agungnya orang tua. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Dalam riwayat ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Berarti kan haknya Allah. Kemudian setelah itu apalagi ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Salat haknya Allah, setelah itu langsung birrul walidain. Jadi semua itu menunjukkan agungnya posisi orang tua. Lalu pertanyaannya, mengapa banyak ayat dan banyak hadis memposisikan orang tua langsung di bawah Allah? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Naisaburi mengomentari fenomena ini ketika beliau melihat ayat-ayat Al-Quran, kenapa orang tua kok langsung diposisikan setelah Allah. Bahkan dalam banyak ayat, Al-Baqarah 83, Al-Isra 23, An-Nisa 36, dan juga hadis-hadisnya Rasulullah, mengapa kok Allah menggabungkan menyembah kepadanya dengan berbakti kepada orang tua? Jawaban yang pertama, li'annahuma sababun liwujudil walad, karena kedua bapak ibu adalah sebab adanya anak. Sebab adanya anak, sebab keberadaan kita di dunia adalah ibu bapak kita. Fala in'ama ba'da in'amillah a'zam min in'amil walidain, maka tidak ada nikmat teragung setelah nikmat yang datang dari Allah melebihi nikmat dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Ibu bapak kita adalah orang yang paling sayang di antara orang yang menyayangi kita, bahkan lebih sayang daripada istri kita dan anak-anak kita. Tidak ada makhluk Allah di muka bumi yang melebihi kasih sayangnya, melebihi kedua orang tua. Jawaban yang nomor dua, kenapa Allah menggabungkan menyembah kepadanya dengan perintah berbakti kepada orang tua?

0: Li'anna in'amahuma yushbihu in'amallah. Karena nikmat dan kasih sayang Allah itu mirip dengan kasih sayang orang tua. Walillahil matsalul a'la. Yang mana Allah senantiasa memberikan nikmatnya, kasih sayangnya, rezekinya, meskipun hamba itu melakukan maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Begitu juga dengan kedua orang tua kita. Sejahat-jahatnya kita, sedurhaka-durhakanya kita, orang tua tidak pernah mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kecelakaan bagi kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hamba ini mbalelo, hamba ini jarang sholat, bahkan tidak sholat, tapi Allah tetap memberikan rezekinya kepada hamba yang durhaka tersebut. Walillahil matsalul a'la. Dan begitu juga dengan orang tua kita. Sebejat-bejatnya anak, orang tua enggak sanggup mengangkat tangannya ke langit untuk mendoakan kejelekan bagi anak, enggak sanggup. Itulah orang tua kita.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
1: edisi Sabtu 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
0: Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk membersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Sedekah dari Orang Miskin.
0: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Atin lalatun wa kulla dolalatin nar nar nar nar nar nar nar nar amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah. Salawat dan suka salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim, yaitu hadis tentang orang-orang miskin yang meri atau iri terhadap amalannya orang kaya, sehingga dalam hadis ini bisa dikatakan sedekahnya orang fakir atau orang miskin yaitu dengan zikir. Ya, faedah dalam hadis tersebut, ya hadis yang agak panjang, di dalam hadis ini mengandung pelajaran atau faedah. Yang pertama, musyari'atus sahabah wa tusabiquhum ilal amali shalih. Semangatnya sahabat dan berlomba-lombanya para sahabat di dalam amal shalih. Kalau kita biasanya semangat itu dalam hal urusan dunia, ya. Tapi para sahabat semangat dalam urusan amal shalih. Sehingga mereka meri terhadap orang lain, meri iri, ya, kepengen nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, tapi urusan akhirat, urusan surga, urusan amal sholih. Ya Allah, orang itu bisa sedekah, ngapain aku enggak gitu. Orang lain bisa sholat malam, kenapa aku tidak? Orang lain bisa puasa sunnah, kenapa aku tidak? Orang lain bisa membantu orang yang enggak mampu, kenapa aku tidak? Itu merinya para sahabat. Kalau kita enggak, biasanya kalau kita, orang lain dapat BLT, kenapa aku tidak? Gitu. Orang lain dapat THR, kenapa aku tidak? Biasanya kalau kita kan begitu, ya. Orang lain gajinya naik, saya kok tidak? Orang lain dikirim bandeng, saya kok tidak? Itu kita. Tapi kalau sahabat, merinya adalah urusan amal soleh. Berarti dalam teks hadis itu kan mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pulang pada membawa pahala banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Hei Rasul, mereka membawa pahala banyak karena mereka sholat seperti sholat kita, mereka puasa seperti puasa kita, tapi mereka bersedekah dan kita enggak bisa. Terus gimana ini solusinya ya Rasul, gitu. Jadi perkataan itu menunjukkan semangatnya para sahabat. Jadi la yuridul hasda lakin yuridu ayaftahalahumun nabi baban yudriku nabihi hadas sabqi yuridu nabihi hadas sabqa. Jadi bukan karena hasad yang dilarang, tapi keinginan sahabat ini bagaimana Rasul memberikan jalan keluar sehingga nilainya sama antara orang yang mampu melaksanakan dan orang yang tidak mampu melaksanakan. Bukan tidak mau. agar punya nilai yang sama antara orang yang mampu melaksanakan dan yang tidak mampu melaksanakan. Misalnya ada orang yang mampu bersedekah 1 juta, tapi ada yang kemampuannya hanya bisa bersedekah 1000. Bagaimana agar nilainya sama, syukur-syukur lebih, karena itu kemampuannya bukan kemauannya ya. Ini faedah yang pertama, kesemangatan para sahabat, sehingga pelajarannya adalah agar kita meniru kesemangatan mereka. Kalau urusan dunia, saya kira seseorang atau orang-orang itu sudah pada semangat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi urusan akhirat harus selalu digembar-gemburkan agar kita semangat. Faedah yang kedua, annas sahabah yastamiluna amwalahum fima fihil khair fid dunya wal akhirah wa huwa annahum yatasaddaqun. Sesungguhnya para sahabat itu selalu menasarufkan harta bendanya, menjalankan harta bendanya, mengoperasikan harta bendanya fima fihil khair fid dunya wal akhirah, di dalam urusan kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kalau sahabat punya harta benda, punya kekayaan, punya uang, ya, punya materi, selalu ditasarufkan, dioperasikan di dalam hal yang bermanfaat. Maka asasnya adalah asas manfaat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mereka lebih kepada urusan akhirat. Karena terkadang kita itu banyak orang yang punya harta benda, tapi asasnya tidak asas manfaat, tapi asasnya adalah asas seneng. Iya, asas seneng. Banyak contohnya, misalnya dengan apalagi kalau sekarang model online, misalnya dengan buka-buka HP di Shopee atau di Lazada misalnya ya, lihat baju kok bagus banget ya, dulu harganya kalau gak murah ya, klik di tuku. Padahal neng omah bajunya sak lemari ya, suara kamot itu dah. Kira-kira itu belinya asas manfaat, asas butuh atau asas seneng? Kan asas seneng aja gitu ya. Meneh buka bunah klik ngono. Wuruh apa wis dituku meneh ya. Buntel HP dituku ya dah. Apa gitulah, engko padahal sampai rumah itu enggak begitu dipakai, kadang enggak manfaat. Tapi dituku semuanya ya, dibeli semuanya. Ini namanya asas hawa nafsu ya, asas suka saja. Iya, jadi membelinya itu membeli karena suka, bukan karena butuh atau bukan karena manfaat. Kita beli aksesoris rumah ya, aksesoris mobil, aksesoris motor, apalah hal-hal yang terkadang kurang bermanfaat. Tapi kalau para sahabat asasnya manfaat, manfaat enggak sih? Ini saya beli itu manfaatnya apa? Urusan dunia manfaatnya apa? Urusan akhirat manfaatnya apa? Saya memiliki kayak begini ini manfaatnya bagaimana? Dalam urusan untuk diri kita apa manfaatnya? Untuk orang lain apa manfaatnya? Kadang kalau kita tuh jor-joran, misalnya beli HP, HP itu kan setiap bulan mungkin kan mengeluarkan model baru ya. Nah, 1 bulan bosan tuku nganyar ya, bosan meneh tuku nasi nganyar. Butuhkan hal-hal yang lain, berarti menuruti hawa nafsu, tidak sebagaimana para sahabat asasnya asas manfaat. Sekali masih bisa dimanfaatkan, ya mereka pakai. Apalagi urusan masalah akhirat, sehingga wahua anahum yatasedakun, mereka selalu bersedekah, berlomba-lomba dalam bersedekah, ya, berlomba-lomba di dalam bersedekah. Atau menasarufkan hartanya dalam hal urusan kemanfaatan. Nah, kita kalau urusan sedekah terkadang males-malesan ya, tapi kalau urusan suka biasanya ya apapun sampai habis ya. Nah, hobi bermasalahnya ya, padahal hobi itu ya menuruti kemauan hawa nafsu. Terus pelajaran yang ketiga, annal a'mal al-badaniyah yastariku fiha al-ghani wal fakir. Amal-amal badaniah itu antara orang kaya dan orang fakir sama-sama bisa melaksanakan. Sebagaimana kalau orang fakir sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang fakir puasa, orang kaya juga bisa puasa, ya. Orang fakir baca Quran, orang kaya juga bisa baca Quran. Artinya di dalam hal urusan amal badaniyah itu antara fakir dan kaya itu sama, ya, sama-sama bisa melaksanakan. Ironisnya terkadang justru orang fakir yang tidak bisa atau tidak mau, gitu ya, tidak mau. Orang kaya hartanya miliaran, ya, atau disebut dengan milioner atau miliarder, ya, kerjaannya banyak, orderannya banyak, tapi masih bisa sholat jamaah lima waktu ke masjid, masih sempat zikir pagi dan sore, masih sempat membaca Al-Quran setiap bulan khatam sekali. Kalau kaya-kaya, sing miskin malah males-malesan, ya, anane main game, suka dung marat enggak main game. Artinya kan marat dunia, marat akhirat itu gini, gitu ya. Iya, itu seorang punya kerjaan, berdi PHK misalnya, ya. Nah, tapi malah nganggur ketekur, ya orang dunia, orang akhirat, dunianya enggak, akhiratnya enggak, kan ironis kayak begitu. Ya, bagaimana mau bisa apa ya mendahului atau paling enggak menyamai dengan orang kaya? Dia amalan badaniahnya rajinnya luar biasa, belum ditambah sedekahnya. Wong misalnya sing orang fakir itu sama-sama rajin saja, mesti akan ada satu hal yang tidak bisa nututi, ya. Karena orang kaya bisa bersedekah, kita enggak. Tapi orang fakir zaman Rasul akan bisa menyamai orang kaya karena memang mencari solusi kepada Rasulullah, ya, agar diberikan jalan keluar bagaimana agar bisa menyamai mereka, gitu ya. Nih, waqad yakuna adaul fakir afdal wa akmal min adail ghaniyyi. Bahkan dalam hal ini, dalam hal amar zahir, Rasul atau Allah bisa memberikan pahala kepada orang fakir lebih utama daripada orang kaya, karena dengan ridho kefakirannya, kemudian dengan menerima takdir dari Allah, kemudian melaksanakan ibadah yang maksimal, di mata Allah bisa menjadi nilai lebih, bisa menjadi nilai lebih, ya, walaupun dilaksanakan atas keterpaksaan, tapi ada nilai lebih. Misalnya kayak Rasulullah itu pernah puasa disebabkan raono sarapan, kan koyok keterpaksaan tuh. Hei Aisyah, apakah hari ini ada sarapan? Kata Aisyah, hari ini kosong Rasul, tidak ada. Rasul gitu, pemimpin dunia akhirat itu pernah mau sarapan saja kosong di rumahnya. Saya kira orang Dinarmas belum pernah pulang dari masjid mau ke rumah mau sarapan kosong. Toh kalau kosong hanya belum belanja, kan gitu tuh. Kan itu. Tapi kalau Rasul kosongnya itu betul-betul memang nggak ada. Iya, betul-betul nggak ada. Iya, kalau Ustaz Musin pulang misalnya mau sarapan nggak ada, kan belum dibelanjakan tetap. Akhirnya ya, yuk kita ke warung aja bareng-bareng kan gitu. Berarti kan ada gitu ya. Ada. Rasul itu nggak ada ini. Akhirnya Rasul mengatakan, ya sudah kalau begitu saya puasa saja. Kan seolah-olah kayak keterpaksaan puasanya, itu nggak apa-apa. Sehingga ini buat contoh bagi orang miskin misalnya, ketika keterpaksaan nggak ada itu, ya Allah, harap sarapan ngorano, mangan orano, ya dek, keluarga poso wae kan jadi pahala. Itu masya Allah, dikasih nilai lebih oleh Allah. Iya, dikasih nilai lebih. Seperti halnya misalnya mau berangkat jamaah, yang lain naik motor semua, jenengan jalan kaki, bukan dalam rangka mencari pahala. Ya mau orang duwe motor sini, kan tetap jalan kaki, ya. Orang lain kan bilang padune orang duwe motor, ya jalan kaki. Tapi ini ada nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita misalnya oleh Allah dikasih miskin, maka jadilah miskin yang dicintai oleh Allah, sehingga kekayaannya itu akan diganti oleh Allah besok di akhirat, begitu. Yang keempat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatahalil fuqara abwaban minal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, melewati lesan nabinya memberikan jalan keluar kepada orang-orang fakir terhadap pintu-pintu kebaikan dengan firmannya, dengan sabdanya yang berbunyi, awalaisa qad ja'alallahu lakum matas matasaddaquna bihi. Apakah Allah tidak menjadikan atau apakah tidak memperhatikan bahwa Allah telah menjadikan amalan-amalan kamu yang menyerupai sedekahnya orang kaya, yang kemudian dihitung oleh Rasulullah, tasbih adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, gitu ya. Jadi yang lain mengeluarkan uang ya sudah, subhanallah. Yang lain urunan ya alhamdulillah. Yang lain urunan la ilaha illallah, karena memang tidak ada, bukan tidak mau ya. Maka dinilai sedekah karena memang mengeluarkannya zikir itu karena hanya itu yang dipunyai ya, tidak punya yang lain. Kemudian faedah yang kelima, takrirul mukhatab bima la yumkinuhu ingkaruhu liqaulihi awalaysa qad ja'alallahu lakum mata sadakun li anna hadza ablaqu fi iqamatil hujjah alaih. Kemudian sahabat itu menanya ulang ya, atau Rasulullah kemudian menjelaskan ulang ini bahwa Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya agar sahabat itu betul-betul tertancap, tertanam di dalam hatinya bahwa ada jalan keluar bagi orang yang tidak mampu bersedekah sebagaimana orang kaya, yang para sahabat mengatakan mereka bersedekah dengan sisa hartanya, sedang kita-kita itu boro-boro sisa ya, cukup saja ya, boro-boro mau sedekah, apa yang akan kami sedekahkan. Maka kemudian Rasul memberikan jalan keluar. Yang keenam, anna ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'mali kulihi shadaqah, lakin hadhihi shadaqah minha wajib wa minha ghairu wajib wa minha muta'at wa minha qasir ya, hasiba ma sanadquruhu insyaallah. Rasul menyebutkan tentang semuanya sedekah, minal a'mali kulihi shadaqah, itu ya nanti ada yang wajib ya, ada yang sunnah ya, ada yang mubah gitu. Misalnya wajib, ucapan wajib ya, misalnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, membaca takbir ketika mau sholat, itu berarti wajib. Nanti ada yang sunnah. Jadi ya sebagaimana sedekah itu juga ada sedekah wajib, misalnya zakat, nifkah, itu kan wajib ya. Ada yang sedekah sunnah ya, ada yang mubah. Begitu juga sedekah yang berupa apa namanya zikir ya. Rasul bersabda inna bikulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah. Wa bikulli takbiratin shadaqah, setiap takbir sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah. Hadza kulluhu qasirun ya, wa minhu wajib wa minhu ghairu wajib. Di situ ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Misalnya kayak takbir dalam sholat ya wajib ya. Takbir yang dibaca setelah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti sunnah gitu ya. Kemudian tasbih, tahlil dan seterusnya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, ini juga merupakan bagian sedekah wajib ya. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun anil mungkarin sedekah, hadza minal wajib. Ini adalah hal yang wajib. Lakin al amru bil ma'ruf taratan yakun wajiban wujubu ainin ya, alaman qadara alaihi wa lam yujad ghairuhu. Ada yang amar ma'ruf itu kadang wajib ain ketika tidak ada yang melakukan kecuali dia ya. Terkadang juga wajib kifayah, terkadang juga tidak wajib tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian faedah selanjutnya yang ketujuh ya, anna sahabah la yatrakuna syai'an muskilan ila sa'alu anhu. Rasulullah SAW, para sahabat itu tidak pernah meninggalkan hal yang dianggap sulit kecuali nanya kepada Rasulullah. Hal yang muskil ya, muskil itu bisa dianggap sulit atau bisa dianggap aneh ya. Jadi ketika ada suatu hal yang dipikir kok aneh, itu sahabat tidak meninggalkan, tapi selalu menanya dulu kepada Rasulullah. Misalnya dalam hadis ini kan, ketika Rasul mengatakan wa fi butqi ahadikum sadaqah, di dalam kemaluanmu itu ada sedekahnya gitu. Sahabat kan bingung, masuk si kemaluan kok sedekah ke sedekah piye gitu. Maka sahabat pada nanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Hei Rasul, masuk si orang mengikuti syahwatnya, menuruti keinginan syahwatnya, kok ada pahalanya ya? Nah ini sahabat muskil dalam hal itu, sulit tanya, kok iya ya? Mengikuti kemauan syahwatnya kok berpahala ya gitu. Kemudian Rasul menjawab ya, kalau syahwat kemaluanmu itu ditaruh di dalam hal yang maksiat, apakah berdosa? Ya tentu ya Rasul. Begitu juga ketika ditaruh di dalam hal yang halal, maka ada pahalanya. Jadi walaupun mengikuti nafsu, tapi kalau seiring, selaras dengan perintah Al-Quran, maka jadi pahala. Hanya kadang-kadang kita itu jarang, misalnya sama-sama, walaupun kalau itu berlebihan ya nggak boleh, tapi biasanya begini, misalnya kita males makan, ada beli pil nafsu makan. Kita males tidur, ada nggak males tidur ya, kemudian beli pil tidur begitu ya. Ya, tapi ada orang itu males baca Quran, beli pilnya kira-kira ada nggak? Ustaz Mohsin yang dodol paling. Ustaz, aku males baca Quran itu biar pilih gitu ya. Kan jarang. Artinya paling tidak enggak pil, tapi apa ya? Minta solusi ke orang kan jarang gitu. Ya Allah, hari ini saya kok ibadah kok males banget baca Quran, males ini males. Apa tuh solusinya? Itu kan jarang kayak begitu ya. Nah, makanya sebetulnya nafsu itu juga seiring dengan perintah Allah. Ketika semangat, kita semangat beribadah, kita semangat baca Quran, kita semangat bersedekah, kita semangat, yang namanya semangat itu kan seolah-olah ajakan nafsu. Tapi seiring dengan nafsu yang baik, maka disebut nafsul mutmainnah. Karena ada nafsul amaroh ya. Inna nafsal amarotum bisu, nafsu yang selalu memaksa berbuat jelek. Ada nafsu lawamah ya. Nah, tapi ada nafsu mutmainnah. Ya ayat Tuhan, nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi termasuk menuruti nafsu seiring dengan perintah Allah, perintah Al-Qur'an, memilih yang halal itu bagian dari menuruti nafsu yang seiring dengan perintah Allah, maka berpahala. Ya misalnya laki-laki dan perempuan itu punya hasrat. Ah, saya kok pengen dengan perempuan yang laki-laki, yang perempuan juga aku kok pengen dengan laki-laki. Bagaimana supaya aku hubungan dengan lawan jenis ini tapi halal? Ketika dia mengatakan bagaimana agar halal, berarti nafsunya itu diarahkan ke hal yang diperintahkan oleh Allah, sehingga ketika terjadi maka yang ada adalah pahala. Begitu juga sebaliknya. Wabihi na'lamu anna kulla syai'in lam yas'al anhu as-sahabah mimma yadun anahu min umritin fa inna su'al anhu bid'ah li'annahu law kana min dinillah liyaqdallahu ma yas'alu anhu hatta yatabayyan. Sehingga para sahabat itu ya menanya dalam hal yang dia itu muskil ya, bukan masalah menanya hal-hal yang memang itu adalah menjadikan sebuah keyakinan atau akidah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-8, husnul ta'limin nabi haisu dorbal misla alladhi yaktani ubi al-mukhotob. Bagusnya pengajaran Rasulullah SAW, sehingga Rasul memberikan sebuah contoh yang paling mudah. Maka ketika kita mengajar dikasih contoh-contoh, sebagaimana Rasulullah ketika mengajar dikasih contoh-contoh. Ya tadi, kok nuruti nafsu kok berpahala ya Rasul? Maka Rasul mengatakan ara'aitu mawada'aha fil haram akana alaihi wizr. Apakah kalau itu ditaruh terhadap hal yang haram apakah juga berdosa? Ya tentu ya Rasul. Maka Rasul mengatakan fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka itu kalau ditaruh di dalam perkara yang halal maka ya mesti mendapat pahala. Ini contoh. Sehingga memang terkadang kalau kita itu kalau dijelaskan sesuatu tapi enggak dicontohkan, itu kurang begitu paham. Ketika sudah menyebutkan contohnya, A, B, C contohnya begini, maka orang menjadi paham. Maka ini min husni ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu Rasul itu memberikan contoh-contoh ketika menjelaskan sesuatu. Itu Rasul memberikan contoh. Yang kesembilan, anal qiyas hujjah. Fa qiyasul muwafiqah katsirun jiddan. Wala iskal fihi bi an taqisa hadza syai' ala hadza syai' fi hukmi minal ahkam. Jadi qiyas adalah bagian dari hujjah. Ya. Qiyas muwafaqat adalah banyak sekali ya. Jadi hujjah ini, jadi misalnya menyamakan sesuatu yang haram ya, berarti bisa sama. Misalnya kayak dalam binatang, misalnya binatang yang mempunyai taring panjang ya, gigi yang runcing adalah haram. Berarti tidak hanya terdapat pada anjing tapi juga terhadap binatang-binatang buas lainnya. Burung yang berkuku kuat panjang misalnya, berarti tinggal disamakan. Nah, maka qiyas adalah merupakan bagian dari hujjah. Kemudian yang ke-10, anal iktifak bil halal anil haram yaj'alul halal qoribatan wa shadaqatan. Masya Allah ya. Menganggap cukup atau merasa cukup dengan sesuatu yang halal, maka sesuatu yang halal itu akan menjadi mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjadi sebuah sedekah. Jadi menganggap cukup terhadap hal yang halal, atau merasa cukup atau mencukupkan, ya yang penting halal, walaupun gajinya 1 bulan 1 miliar misalnya, yang penting halal. Maka gaji 1 miliar 1 bulan itu halal, masya Allah, menjadi amal baik, mendekatkan diri kepada Allah, daripada yang 1 bulan hanya 500 ribu tapi haram, gitu lah. Karena ada orang itu begini, ya, wes apa jenenge? Nah, ojo mangan haram, walaupun sithik itu salah gitu. Salahnya gimana? Orang meninggalkan haram sithik itu gampang, setiap orang bisa. Maka pesannya itu jangan makan haram walaupun banyak. Jangan makan haram walaupun banyak gitu ya. Karena kalau sedikit itu mudah gitu ya. Gambaran sederhana contoh misalnya, jenengan di jalan sepi misalnya melihat uang jatuh 1000, diambil enggak? Alah 1000 duit uang ya apa kan itu. Nah, duit 1000 nibuan ning dalan. Nah, jenengan perlu apa mana numpak mobil dah tak medun juga duit 1000 kan enggak mungkin loh. 1000 ge apa? Wong arep dikekke Pak Oga nibo arep cukup neh ya. 1000. Tapi nek sing nibo iku 100.000 misalnya merah ngono. Lek jenengan numpak pit utawa jalan kaki weruh 100.000 nibo, tingak-tingok ora ono wong. Alasane lha kok nek ora tak openi ya dijukuk kancane. Kan begitu toh? Mergane apa? 100.000. Apa maneh weruh duit sak gepok ning dalan ana wong kira-kira piye? Ya mesti maju mundur ngono toh. Nah, maka jangan makan haram walaupun banyak. Nek sithik ngono gampang. Iya. Sithik kan ninggal enteng, tapi nek banyak itu meninggalkannya yang berat itu ya. Iya. Misalnya kita nuwun sewu mohon maaf. Misalnya kita ngeritik orang-orang yang korupsi, misalnya. Bukan berarti dukung korupsi loh. Tapi yang dimaksud itu kita ngeritik orang korupsi itu terkadang karena kita belum punya kesempatan untuk korupsi kan itu tuh. Iya tuh. Terus mentong-tong gini-gini karena kamu belum punya kesempatan. Kalau punya kesempatan bisa jadi yang melebihi itu tuh. Karena yang budaya korupsi yang belum hilang di Indonesia mulai sejak yang kecil sekali sampai yang besar. Benar kok. Saya punya ya teman-teman misalnya ya, kadang-kadang cerita gitu ya. Aku kerja ning kono, tukang batu itu lho, Pak, kerja. Lah wong iki luar kota. ora tau nunggu ni, saya aku turu ya kerjanya tek-tek bayarannya podo. Ternyata jadi tukang batu ya wis biasa korupsi gitu ya. Iya. Itu benar itu loh. Makanya jenengan orang ngerjake ya ditunggoni ya. Iya. Kan begitu bener enggak ngono? Kadang ora mangkat ngono ya ngomong mangkat. Ya, ada orang yang absen kok nulis itu kok terus pulang gitu. Masyaallah. Lah iki ngono kan nek engko suwi-suwi dadi ana peluang banyak yang diambil kan ya tetep diambil toh. Nah, kadang kita itu karena tidak punya peluang atau bisa meninggalkan karena sedikit. Ketika kita itu ngarepan akeh kudu gini-gini, Masya Allah, maka ayo belajar dari kita sedikit, belajar dari kita apa namanya belum punya. Semoga kita tidak terhipnotis terhadap apa ya dunia yang kadang-kadang menggoda, gitu ya. Iya, makanya kita harus berdoa kepada Allah ya. Karena kadang kita itu ada dua faktor ya, faktor N dan faktor K. Faktor N itu niat, kemudian K itu kesempatan. Ada niat, kalau kesempatannya enggak ada, aman biasanya. Begitu juga kesempatan ada, kalau niatnya enggak ada kan ya aman ya. Tapi nek niat dan kesempatan itu ketemu dua-duanya, wah belai itu ya. Ya. Maka kita lebih baik mencukupkan hal yang halal. Karena nyari rezeki halal itu tidak harus sedikit itu toh. Nyari rezeki halal tidak harus sedikit. Keliru kalau orang bilang ya sidik-sidik sing penting halal, itu enggak benar. Akeh ya entuk masalahnya kan itu toh. Ya banyak ya entuk. Jadi ayo cari yang halal, tidak harus sedikit, banyak juga enggak apa-apa. Dah punya nyari lagi boleh kok, ya toh. Nah, kan tidak dibatasi. Kita harus punya 1000, 2000 dan seterusnya. Wong kita punya rumah banyak juga boleh, punya mobil banyak juga boleh, bahkan punya istri 4 juga boleh. Yang penting apa? Yang penting apa rezeki? Halal itu toh. Yang penting halal ya. Nah, ya kadang ada menganggap istri satu tapi enggak halal. Misalnya ada orang kumpul kebo, kumpul uang kok diarani kumpul kebo ya. Nah, padahal satu kok. Pasangannya itu satu, tapi tidak nikah kan haram. Kan lebih baik istrinya 4 halal daripada hanya satu tapi kumpul kebo gitu toh. Iya dah. Iya. Iya, halal yang penting halal lah ya, halal. Apapun. Ya, naik sepeda ontel haram misalnya, hasil nyuri atau hasil ngakali kan lebih jelek. Lebih baik naik mobil tapi halal gitu ya. Makan dengan sambal saja haram kan enggak baik, lebih baik dengan lauk yang banyak tapi halal gitu. Artinya kadang mindset yang kita tanam itu halal itu terbatas, halal itu sedikit, halal itu sulit, halal itu gini-gini kan gitu. Coba kalau dengan sekarang ke toko lah, misalnya ke jadi kadang nyebut toko ya, toko lah misalnya, ke toko, ke minimarket gitu. Di sana nyari barang yang halal dengan barang yang haram banyak mana? Kan banyak yang halal toh. Ya misalnya ono ning nggon toko kuwi minimarket ki ono dodol cungyang misalnya, ya ono dodol apa meneh bir, ono dodol apa kan siti. Yang banyak yang halal. Ngapain kadang kita seolah-olah kalau milih yang halal itu merasa sulit itu. Harusnya yang halal itu yang mesti lebih mudah, lebih enak kan gitu ya. Kalau toh ada jualan-jualan yang haram, ternyata sedikit yang haram itu, sehingga sebetulnya nyari yang halal itu mudah ya, memilih yang halal itu mudah, mencukupkan dengan yang halal adalah mudah ya. Semoga Allah memberikan pertolongan, hidayah, taufik kepada kita semua sehingga kita mudah dimudahkan oleh Allah untuk mencari yang halal agar itu menjadi sedekah dan menjadi pahala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
4: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Soal cewek.
1: Itu sholat istizhar itu apa bisa diselingi dengan zikir atau bagaimana?
2: Sholat apa, Pak?
1: Sholat istizhar, sholat menunggu
2: iya,
1: imam.
2: Iya, iya.
1: Dan di sini tuh azannya dua kali. Setelah azan pertama itu apa masih bisa sholat istizhar atau bagaimana?
2: Baik, Bapak.
1: Nah, itu aja Pak Ustaz.
2: Iya, terima kasih Pak Ridwan di Jambi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak siapa namanya?
4: Ridwan.
3: Pak Ridwan di Jambi, ya. Salat intidhar Bapak hadisnya sahih, ya. Dan Rasulullah SAW memberikan keutamaan agung bahwa orang yang dia pergi dari rumahnya dalam keadaan dia sudah mandi, lalu ia memakai minyak wangi, bersiwak, lalu pergi ke masjid, kemudian ia pun salat sesuai dengan apa yang Allah tuliskan untuknya yang disebut dengan salat intidhar, maka akan diampuni untuknya, ya, digugurkan dosanya di Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Maka ini adalah merupakan keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat intidhar ini kalau kita selingi, ya, salat, kemudian setelah itu baca Quran, salat lagi, boleh saja. Tapi kalau kita mau salat terus, itu pun juga tidak, ya, tidak apa-apa. Bahkan itu yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, ya. Yang jelas kita memperbanyak sholat. Dan Rasulullah mengatakan bahwa i'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Bahwa ketahuilah sebaik-baiknya amalan kalian itu sholat. Ya, kita memperbanyak sholat intidhar. Azannya dua kali. Apakah setelah sholat, setelah azan kita sholat intidhar lagi? Sholat intidhar itu artinya sholat menunggu sampai imam naik mimbar. Jadi selama imam belum naik mimbar, masih diperkenankan kita untuk sholat. Iya. Maka kalau imam sudah naik mimbar, maka pada waktu itu tidak diperkenankan lagi untuk sholat intidhar. Ya kan, tetapi kita wajib untuk mendengarkan khutbahnya imam. Ya Allah wa'alam. Nah.
2: Itu sholat yang dikerjakan dua rakaat itu tadi ya?
3: Betul.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya.

0: Hukum makan ikan hiu. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum makan daging ikan hiu. Pertama, ikan hiu hukumnya haram karena termasuk binatang buas yang menyerang. Dan terdapat dalil yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar untuk menangkap mangsanya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Hadis riwayat Muslim. Kedua, daging ikan hiu hukumnya halal dimakan berdasarkan kaidah umum bahwa semua binatang air halal dimakan, bahkan meskipun tidak disembelih atau bangkai. Kaidah ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hewan laut, yang artinya laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dalam fatwa Lajnah Da'imah ada pertanyaan mengenai hukum daging hiu. Jawaban Lajnah Da'imah, semua ikan hukumnya halal, baik ikan hiu maupun yang lainnya. Fatwa Lajnah Da'imah. Dan pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah. Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita yang hidup di dunia ini, tidak ada yang selamat dari kezaliman orang lain. Karena manusia memiliki tabiat yang berbeda-beda, perangai yang berbeda-beda. Namun tahukah kita bahwasanya ada pahala besar yang menanti bagi orang yang terzalimi jika ia menyikapinya dengan sikap yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan 20 alasan, 20 sebab yang bisa kita upayakan agar kita bisa menghadapi gangguan orang lain atau kezaliman orang lain dengan berbuah pahala. Saya sebutkan sebagiannya. Yang pertama beliau sebutkan adalah ketika kita di posisi terzalimi, diganggu oleh manusia, maka yang pertama yang kita harus ingat adalah bahwasanya seluruh perbuatan hamba, gerakan dan diamnya bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memandang dari sisi ini, maka kita akan menyadari bahwasanya yang menakdirkan, yang membuat mereka berkuasa di atas kita, mampu menzalimi kita, semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merenung, melihat kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka di atas kita. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan bahwasanya hendaklah seorang hamba ketika ia terzalimi, maka hendaklah ia menyadari bahwa setiap musibah yang menimpanya, termasuk kezaliman orang lain terhadapnya, bagian dari dosa yang pernah ia lakukan. Sehingga kalau dia melihat dari sisi ini, maka ia akan berbenah, memperbaiki dirinya, sehingga musibah itu berbuah nikmat bagi dia, karena dia akan meraih pahala yang besar dari musibah tersebut. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya di antara hal atau sebab yang membuat kita bersabar dari gangguan manusia adalah kita harus ingat bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Artinya ketika kita dizalimi dan kita memilih bersabar dan memaafkan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mudah memaafkan kesalahan kita. Karena di dalam Islam kita sering mendengar bahwasanya balasan atau ganjaran sesuai dengan perbuatan. Jika kita mudah maafkan, maka Allah mudah maafkan kita. Jika kita sulit maafkan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga sulit untuk maafkan kita. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lainnya yang insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Surah Al-Baqarah ayat 40-46.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
6: Ya bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk.

0: Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pernah dengar dari istri saya kemarin ngaji. Istri saya bilang bahwa kelak golongan yang pertama masuk ke neraka itu adalah kaum munafik. Kemudian yang kedua dari golongan Nasrani, yang berikutnya Yahudi dan seterusnya. Benarkah Ustaz? Terima kasih.
3: Saya tidak tahu hal tersebut, tetapi yang tahu saya, tatkala di hari kiamat ada namanya zulmah. Zulmah, Allah menjadikan kondisi padang mahsyar gelap gulita. Maka Allah bagi manusia secara umum yang KTP-nya Islam dan KTP-nya non-Muslim. Yang KTP-nya non-Muslim langsung masuk neraka jahanam, tidak usah lewat sirat. Yang KTP-nya Islam itu dikasih cahaya. Kaum mukminin dikasih cahaya, kaum munafikin dikasih cahaya untuk melewati sirat. Tetapi kaum munafikin cahayanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditipu oleh Allah karena selama ini mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menunjukkan mereka Islam ternyata benci sama Islam. Maka pada hari kiamat dikasih cahaya kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun lewat sirat, akhirnya mereka masuk neraka jahanam. Ya. Yang benar kalau kata para ulama, masalah dulu-dulu siapa dulu saya enggak tahu, tapi zahir dari penjelasan para ulama yaitu orang kafir yang KTP muslim duluan masuk neraka, munafik belakangan tapi akhirnya masuk neraka juga. Tetapi kalau kita mau berbicara sama para ulama tentang urutan mereka di neraka, yang paling parah orang munafik. Dan paling parah tidak mesti masuk duluan, ya. Ya. Yang sebagaimana yang di surga yang masuk duluan belum tentu yang paling tinggi. Saya ulangi, tidak mesti yang paling parah masuk duluan di neraka jahanam. Sebagaimana tidak mesti yang paling tinggi surganya masuk duluan di surga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannah qabla al-aghnia bi khamsati mi'am. Bi khamsi mi'ati am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Orang kaya nunggu dulu ya. Orang miskin 500 tahun. Tapi bukan berarti mereka yang masuk dulu surganya lebih tinggi. Kata para ulama, kenapa? Di antara Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah juga. Karena apa? Karena orang yang kaya hisapnya panjang. Harus dihisap. Nah, kalau hisapnya sudah panjang, ternyata setelah dihisap, ternyata amalannya banyak, ternyata uangnya buat ini, sumbangan ini, buat bantu fakir miskin, anak yatim, bantu dakwah, bantu orang berjihad, bantu janda, janda tua, janda muda, dibantu semuanya, ya. Maka setelah itu ternyata surganya lebih tinggi meskipun dia masuk belakangan. Paham? Jadi tidak mesti orang surga masuk di luar berarti dia derajatnya lebih apa? Tinggi. Dia totalitas belakangan nanti dihisap oleh Allah, bisa jadi yang belakangan lebih tinggi, ya. Cuma kata para ulama, orang miskin lebih dahulu karena mereka di dunia tidak merasakan kenikmatan dunia. Orang kaya yang sudah sering sudah tunggu dulu. Kan sudah lama, banyak lama enak di dunia. Yang miskin-miskin di luar yang lama enggak pernah merasakan kenikmatan. Ah, sama. Orang pun neraka jahanam juga belum bukan berarti yang masuk di luar kemudian dia berarti apa? Nerakanya paling

0: bawah. Ya, adapun siapa di luar, Allah alam besok, tidak ada dalil yang tegas, tetapi dalil menunjukkan orang munafik nerakanya yang paling apa? Yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling dasar, kerak neraka. Setelah itu kata para ulama, baru kemudian orang-orang majusi, orang-orang majusi, musyrikin. Setelah itu ada sebagian, ini pendaftar sebagian salaf. Maka kemudian setelah itu orang-orang ahlul kitab, ya. Ya. Baru kemudian ada neraka khusus, neraka orang-orang Islam. Derajatnya tidak sama dengan neraka-neraka apa? Orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab.
1: Hukum melihat aurat ibu. Ada tiga batasan untuk aurat wanita. 1. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga yang terlihat hanya pakaiannya. Sebagian ulama menyebutnya az-zinah adz-dhahirah atau bagian yang nampak. 2. Anggota wudu, yaitu leher ke atas, lengan ke bawah, dan betis ke bawah. Ulama menyebutnya az-zinah al-batinah atau aurat dalam. 3. Antara pusar sampai lutut. Dari ketiga batasan ini, bagian manakah batas aurat wanita di hadapan lelaki yang masih mahram dengannya? Seperti anak, bapak, saudara lelaki, paman, atau kakek. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, aurat wanita di depan lelaki yang menjadi mahramnya antara pusar sampai lutut. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah. Al-Khatib Asy-Syarbini, salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan, lelaki tidak boleh melihat aurat wanita mahramnya. Baik mahram karena nasab, persusuan, atau pernikahan antara pusar dan lutut. Boleh melihat ke pusar dan lutut karena keduanya bukan aurat untuk dilihat mahram. Mughni al-Muhtaj. Kedua, aurat wanita di depan lelaki yang menjadi mahramnya adalah anggota wudu. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan pendapat Hambali. Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan pendapat kedua. Ada yang berpendapat lelaki mahram hanya boleh melihat bagian yang biasa nampak ketika wanita beraktivitas. Karena bagian anggota badan yang lebih dari itu, tidak ada kepentingan mendesak baginya untuk melihatnya. Yang dimaksud bagian yang biasa terlihat ketika beraktivitas adalah wajah, kepala, leher, tangan sampai siku, dan kaki sampai lutut. Mughni al-Muhtaj. Keterangan lain disebutkan Ibnu Qudamah, boleh bagi lelaki mahram untuk melihat bagian yang biasa nampak di rumah, seperti leher, kepala, dua telapak tangan, kaki, dan semacamnya. Dan tidak boleh melihat bagian yang umumnya tertutup, seperti dada atau punggung, dan semacamnya. Al-Mughni. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara lelaki mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Di awal ayat, Allah mengatakan yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Kata Ibnu Mas'ud, makna perhiasan yang sering nampak adalah bajunya. Dalam tafsirnya, Al-Jassas menjelaskan bahwa perhiasan ada dua. Perhiasan yang biasa nampak itulah pakaiannya, telapak tangannya, dan wajahnya. Dan kedua, perhiasan yang tidak biasa nampak seperti anting, kalung, gelang, gelang kaki, dan seterusnya. Di awal ayat, Allah membolehkan wanita terlihat bagian yang nampak. Kemudian di lanjutan ayat, Allah ajarkan tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali di depan mahramnya. Artinya, batas yang boleh dilihat di situ adalah aurat batin, dan itulah aurat yang biasa nampak ketika wanita di rumah. Tafsir Al-Jassas. Karena itu, anak tidak boleh melihat aurat ibunya selain anggota badan yang biasa nampak ketika mereka beraktivitas, meliputi wajah, kepala, leher, tangan sampai siku, dan kaki sampai lutut. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.

0: My favorite.
1: Manusia yang paling dahsyat cobaannya, manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa dan yang serupa dengan mereka, atau yang semisal dengan mereka. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya, manusia yang paling berat cobaannya adalah al-anbiya. Sehingga tak heran jika dahulu para nabi dihantam dengan prahara-prahara, dengan musibah, dengan kesedihan, dengan duka yang mendalam. Karena memang mereka adalah asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling dahsyat ujiannya. Maka ikhwatal iman, kita kalau mau bercermin dengan keadaan para nabi, maka semua cobaan yang kita lalui ini masih tidak ada apa-apanya. Semua ujian, prahara yang kita lalui pada saat ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para rasul dan para sahabat. Maka hendaklah ketika kita ditimpa prahara, ditimpa musibah, ditimpa duka, hendaklah kita mencontoh bagaimana para rasul dan para anbiya dulu melalui hari-hari dan masa sulit tersebut. Lantas apa yang dilakukan para nabi dahulu ketika mereka diuji oleh Allah? Kita lihat dahulu bagaimana para nabi diuji oleh Allah dengan kaum mereka, dengan rintangan, halangan, ujian, cemoohan dan seterusnya. Maka hendaklah kita bercermin setiap kedukaan yang kita lalui, setiap musibah yang kita lalui, kalau kita melihat bagaimana para rasul dan anbiya diuji Allah, maka kita akan banyak-banyak bersyukur kita masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Lalu bagaimana cara kita menyikapi jika datang musibah, datang bencana, datang kesulitan, datang kesedihan, prahara? Apa yang harus kita lakukan? Ikhwatal iman, sebagaimana judulnya, ketika para nabi berduka, apa yang dilakukan para nabi ketika mereka berduka? Yang pertama, para nabi mengajarkan kepada kita bahwa semua prahara, musibah, kesedihan itu tidak datang kecuali karena dosa. Itu yang bisa kita petik dari ujian yang dihadapi para nabi. Bahwa semua kesedihan, bencana, musibah, prahara itu bermula dari dosa yang kita lakukan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam diberi ujian oleh Allah, dikeluarkan dari surga karena dosa yang dilakukan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam dan istrinya, wala taqraba hadhi syajarah, wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon surga ini. Dilarang, tidak boleh. Kemudian datang syaitan berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan pohon keabadian? Maka apa yang terjadi? Nabi Adam terjatuh pada kesalahan. Ketika Nabi Adam terjatuh pada kesalahan, maka Allah timpakan kedukaan kepada beliau. Ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan, maka Allah timpakan ujian kepada beliau. Beliau dikeluarkan dari surga. Di saat itulah Nabi Adam berduka. Dan apakah ada kedukaan, kesedihan melebihi kedukaan tatkala kita dikeluarkan dari sebaik-baik tempat, yaitu surga? Adakah kesedihan melebihi kesedihan ketika kita dikeluarkan dari surganya Allah? Tentu Nabi Adam pada waktu itu sangat berduka. Tentu Nabi Adam pada waktu itu benar-benar dilanda prahara. Lantas apa yang dilakukan Nabi Adam? Marilah kita mencontoh Nabi Adam ketika datang kemelut, datang musibah, datang prahara. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam segera memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah, mengakui dosa dan minta ampun kepada Allah. Sehingga Nabi Adam berdoa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam berdoa sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 23. Inilah yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka dirundung duka, segera menuju Allah dan minta maaf, minta ampun, mengakui dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah dari tanganmu. Nabi Adam sadar bahwa kedukaan ini bermula dari kesalahan. Maka Nabi Adam ketika berduka dia datang kepada Allah dan memohon maaf. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidhanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Maka Nabi Adam tahu, Nabi Adam paham bahwa obat dari kedukaan ini adalah mengakui dosa dan meminta maaf kepada Allah. Apakah Nabi Adam saja? Tidak, ada nabi yang lain. Ada Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dirundung duka. Bisa jadi beliau adalah satu-satunya manusia yang dimakan ikan paus dan hidup di perut ikan paus. Dan digambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana kedukaan yang menimpa Nabi Yunus alaihi salam dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannun idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihi salam ketika tertimpa kedukaan berada di perut ikan paus, Allah mencantumkan lafaz dhulumat, fa nada fi dhulumat. Nabi Yunus berdoa di kegelapan yang sangat. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Nabi Yunus paham bahwa perahara ini terjadi karena dosa. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus sadar tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka Nabi Yunus di perut ikan paus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itulah para nabi. Ketika datang perahara, mereka enggak nyalakan siapa-siapa. Itulah para nabi, ketika mereka ditimpa kedukaan, mereka paham bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Maka mereka kembali kepada Allah. Nabi Yunus ketika berduka, berada di kegelapan perut ikan paus, beliau berdoa dengan tiga kalimat. Perhatikan tiga kalimat ini. Yang mana dari tiga kalimat ini bisa ditarik tiga sikap seorang nabi apabila ditimpa musibah. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini terdiri dari tiga kalimat. Kalimat yang pertama, La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya orang yang diberi kedukaan, diuji oleh Allah, harus La ilaha illallah, harus kembali mengakui tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia wajib paham bahwa enggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang pertama yang dibaca Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya harus bertawakal dan yakin bahwa enggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah. Kemudian kalimat yang kedua yang diucapkan Nabi Yunus, subhanaka, maha suci Allah. Artinya apa? Artinya orang kalau ditimpa kedukaan, hendaklah banyak-banyak bertasbih. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, tidak ada ucapan yang paling bermanfaat ketika orang diuji Allah, diberi musibah, melebihi ucapan subhanallah. Makanya Nabi Yunus pada kalimat yang kedua mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Artinya apa yang menimpaku ini bukan karena kedzalimanmu ya Allah, karena engkau maha suci. Tetapi apa yang menimpaku ini karena kalimat yang terakhir, inni kuntu minadz-dzalimin. Ini semua terjadi karena aku berbuat dolim ya Allah. Mengakui dosa, beristighfar. Itulah para anbiya ketika mereka berduka. Itulah para rasul dahulu ketika mereka ditimpa perahara. Mereka tidak sibuk mencari kambing hitam, menyalakan si A, menyalakan si B, menyalakan si C. Lah, para nabi dahulu ketika ditimpa kemalangan, ketika ditimpa kedukaan, mereka kembali kepada Allah. Bahwa itu semua bermula dari dosa. Para anbiya mengadu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah langkah yang pertama, jalannya para nabi ketika berduka, minta ampun sama Allah.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan kathiran wa barakallahu fikum. InsyaAllah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Manusia yang paling dahsyat cobaannya, manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa dan yang serupa dengan mereka, atau yang semisal dengan mereka. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya, manusia yang paling berat cobaannya adalah al-anbiya. Sehingga tak heran jika dahulu para nabi dihantam dengan prahara-prahara, dengan musibah, dengan kesedihan, dengan duka yang mendalam. Karena memang mereka adalah asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling dahsyat ujiannya. Maka ikhwatal iman, kita kalau mau bercermin dengan keadaan para nabi, maka semua cobaan yang kita lalui ini masih tidak ada apa-apanya. Semua ujian, prahara yang kita lalui pada saat ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para rasul dan para sahabat. Maka hendaklah ketika kita ditimpa prahara, ditimpa musibah, ditimpa duka, hendaklah kita mencontoh bagaimana para rasul dan para anbiya dulu melalui hari-hari dan masa sulit tersebut. Lantas apa yang dilakukan para nabi dahulu ketika mereka diuji oleh Allah? Kita lihat dahulu bagaimana para nabi diuji oleh Allah dengan kaum mereka, dengan rintangan, halangan, ujian, cemoohan dan seterusnya. Maka hendaklah kita bercermin setiap kedukaan yang kita lalui, setiap musibah yang kita lalui, kalau kita melihat bagaimana para rasul dan anbiya diuji Allah, maka kita akan banyak-banyak bersyukur kita masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Lalu bagaimana cara kita menyikapi jika datang musibah, datang bencana, datang kesulitan, datang kesedihan, prahara? Apa yang harus kita lakukan? Ikhwatal iman, sebagaimana judulnya, ketika para nabi berduka, apa yang dilakukan para nabi ketika mereka berduka? Yang pertama, para nabi mengajarkan kepada kita bahwa semua prahara, musibah, kesedihan itu tidak datang kecuali karena dosa. Itu yang bisa kita petik dari ujian yang dihadapi para nabi, bahwa semua kesedihan, bencana, musibah, prahara itu bermula dari dosa yang kita lakukan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam diberi ujian oleh Allah, dikeluarkan dari surga karena dosa yang dilakukan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Adam dan istrinya, wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, wahai Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon surga ini. Dilarang, tidak boleh. Kemudian datang syaitan berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan pohon keabadian? Maka apa yang terjadi? Nabi Adam terjatuh pada kesalahan. Ketika Nabi Adam terjatuh pada kesalahan, maka Allah timpakan kedukaan kepada beliau. Ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan, maka Allah timpakan ujian kepada beliau. Beliau dikeluarkan dari surga. Di saat itulah Nabi Adam berduka. Dan apakah ada kedukaan, kesedihan melebihi kedukaan tatkala kita dikeluarkan dari sebaik-baik tempat, yaitu surga? Adakah kesedihan melebihi kesedihan ketika kita dikeluarkan dari surganya Allah?

0: Tentu Nabi Adam pada waktu itu sangat berduka. Tentu Nabi Adam pada waktu itu benar-benar dilanda prahara. Lantas apa yang dilakukan Nabi Adam? Marilah kita mencontoh Nabi Adam ketika datang kemelut, datang musibah, datang prahara. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Nabi Adam segera memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah, mengakui dosa dan minta ampun kepada Allah. Sehingga Nabi Adam berdoa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihi salam berdoa sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 23. Inilah yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka dirundung duka. Segera menuju Allah dan minta maaf, minta ampun, mengakui dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah dari tanganmu. Nabi Adam sadar bahwa kedukaan ini bermula dari kesalahan. Maka Nabi Adam ketika berduka dia datang kepada Allah dan memohon maaf. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidhanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Maka Nabi Adam tahu, Nabi Adam paham bahwa obat dari kedukaan ini adalah mengakui dosa dan meminta maaf kepada Allah. Apakah Nabi Adam saja? Tidak, ada nabi yang lain. Ada Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dirundung duka. Bisa jadi beliau adalah satu-satunya manusia yang dimakan ikan paus dan hidup di perut ikan paus. Dan digambarkan dalam Al-Quran bagaimana kedukaan yang menimpa Nabi Yunus alaihi salam dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihi salam ketika tertimpa kedukaan berada di perut ikan paus, Allah mencantumkan lafaz dhulumat, fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berdoa di kegelapan yang sangat. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Nabi Yunus paham bahwa prahara ini terjadi karena dosa. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus sadar tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka Nabi Yunus di perut ikan paus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itulah para nabi. Ketika datang prahara, mereka enggak nyalakan siapa-siapa. Itulah para nabi, ketika mereka ditimpa kedukaan, mereka paham bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Maka mereka kembali kepada Allah. Nabi Yunus ketika berduka, berada di kegelapan perut ikan paus, beliau berdoa dengan tiga kalimat. Perhatikan tiga kalimat ini. Yang mana dari tiga kalimat ini bisa ditarik tiga sikap seorang nabi apabila ditimpa musibah. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa ini terdiri dari tiga kalimat. Kalimat yang pertama, La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya orang yang diberi kedukaan, diuji oleh Allah, harus La ilaha illallah, harus kembali mengakui tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia wajib paham bahwa enggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat yang pertama yang dibaca Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya harus bertawakal dan yakin bahwa enggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah. Kemudian kalimat yang kedua yang diucapkan Nabi Yunus, subhanaka, maha suci Allah. Artinya apa? Artinya orang kalau ditimpa kedukaan hendaklah banyak-banyak bertasbih. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada ucapan yang paling bermanfaat ketika orang diuji Allah, diberi musibah, melebihi ucapan subhanallah. Makanya Nabi Yunus pada kalimat yang kedua mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Artinya apa yang menimpaku ini bukan karena kedzalimanmu ya Allah, karena engkau maha suci. Tetapi apa yang menimpaku ini karena kalimat yang terakhir, inni kuntu minadz-dzalimin. Ini semua terjadi karena aku berbuat dolim ya Allah. Mengakui dosa, beristighfar. Itulah para anbiya ketika mereka berduka. Itulah para rasul dahulu ketika mereka ditimpa perahara. Mereka tidak sibuk mencari kambing hitam, menyalakan si A, menyalakan si B, menyalakan si C. Lah, para nabi dahulu ketika ditimpa kemalangan, ketika ditimpa kedukaan, mereka kembali kepada Allah. Bahwa itu semua bermula dari dosa. Para anbiya mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah yang pertama, jalannya para nabi ketika berduka, minta ampun sama Allah.
1: Menikah di bulan Safar itu tidak baik? Kata Safar dalam bahasa Arab artinya nol. Orang Arab menyebut angka nol dengan sifrun. Mereka menyebut rumah yang kosong karena ditinggal pergi penghuninya dengan sebutan Asfarat Ad-Dar, artinya rumah yang kosong. Karena pada bulan inilah masyarakat jahiliyah mengadakan perjalanan jauh dalam rangka perang setelah sebelumnya dilarang perang di bulan Muharram. Masyarakat jahiliyah dan bulan Safar. Ada dua sikap menyimpang yang dilakukan masyarakat jahiliyah terhadap bulan Safar. Pertama, masyarakat jahiliyah sering menjadikan bulan Safar sebagai pengganti kesucian bulan Muharram. Apabila mereka terdesak melakukan perang di bulan Muharram, mereka mengganti kesucian bulan Muharram karena berperang tersebut dengan bulan Safar. Kebiasaan ini disebut an-nasi' atau menunda, al-qamus al-fiqh. Allah mencela keras sikap mereka ini, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya menunda bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan sikap menunda-nunda itu. Mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 37. Kedua, masyarakat jahiliyah berkeyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Mereka tidak berani mengadakan acara penting di bulan ini. Ketika Islam datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiaroh, tidak ada Safar, dan tidak ada hammah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan. Salah satu di antara makna tidak ada Safar adalah tidak ada keyakinan sial karena bulan Safar. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah berkeyakinan sial terhadap bulan Safar. Mereka mengatakan Safar adalah bulan sial. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus keyakinan ini. Lataif al-Ma'arif. Semoga Allah melindungi kita dari keyakinan yang menyimpang dari ajarannya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatan

0: ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar.

0: Selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Ali Nur Elsi Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Sulit Menerima Kebenaran.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azzaallahu wa iyyakum, kalau kita bicara tentang kebenaran, tentu kebenaran itu harus ada standarnya. Tidak bisa kita serahkan penilaian benar dan salah itu sesuai dengan akal manusia, karena akan terjadi perbedaan dalam menilai sesuatu itu benar dan tidaknya. Dikarenakan akal manusia memiliki batasan-batasan dan terpengaruh dengan latar belakang. Apakah karena pendidikan, dikarenakan kultur, budaya, dan mungkin juga latar belakang dia berada dari keluarga yang bagaimana. Itu semua akan mempengaruhi dalam menilai sebuah kebenaran. Oleh karena itu ikhwah azzallahu wa iyyakum, kebenaran itu harus dinilai dengan syariat Islam. Apabila Islam menyatakan benar, maka kita wajib untuk ikut menyatakan benar. Kalau Islam menyatakan salah, maka kita wajib untuk menyatakan salah. Karena itu merupakan wahyu dan yang wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwah, permasalahannya adalah terkadang ada kebenaran yang kita itu sulit untuk menerimanya. Mungkin satu masalah mudah kita terimanya, tapi di masalah-masalah yang lain kita agak sulit untuk menerima kebenaran tersebut. Lantas apa permasalahannya? Terkadang satu permasalahan ketika kita dengar dari seseorang, si A misalnya, kita sulit untuk menerimanya. Tapi ketika si B yang memberitahukan kepada kita, kita mudah untuk menerimanya. Oleh karena itu ikhwah azzallahu wa iyyakum, faktor yang membuat kita sulit untuk menerima kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, itu banyak. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita diwajibkan untuk terus berdoa. Bahkan setiap rakaat yang kita laksanakan, kita wajib untuk mengucapkan satu doa itu, yang apabila kita tidak laksanakan, maka itu batal rakaat tersebut. Yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kebenaran itu merupakan sebuah jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus itu perlu perjuangan, karena akan terdapat, dia akan menemukan orang-orang yang berada di jalan yang lurus, dia akan menemukan terlalu banyak tantangan-tantangan, halangan, godaan, bisikan dan lain-lainnya. Mengapa demikian ikhwah? Karena musuh manusia yang paling nyata tidak suka ada manusia yang berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian. "Fattakhidhuhu aduwwa," jadikanlah dia sebagai musuh. "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya agar bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu tujuan syaitan. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga, dia berkomitmen, la aqaudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Kemudian la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tak banyak mereka yang bersyukur. Engkau akan lihat tak banyak mereka yang bersyukur. Ini merupakan program-program syaitan. Jangan sampai ada manusia berada di jalur yang lurus. Makanya ikhwah, kita berdoa senantiasa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah juga menyebutkan dalam sebuah hadis kudusi, ya ibadi kullukum dhalun illa man ihtadaitu fastahduni ahdiku. Wahai hambaku, kalian itu semuanya sesat kecuali orang yang kuberi hidayah. Maka minta hidayah kepadaku, aku akan beri kamu hidayah. Jadi doa itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita untuk mendapatkan hidayah dan untuk melapangkan hati kita dalam menerima kebenaran. Ikhwah azzaallahu wa iyyakum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia itu sulit untuk menerima kebenaran. Pertama ikhwah, faktor psikologi. Ya. Faktor psikologi ini ada beberapa hal. Pertama, sombong. Seorang yang sombong, dia tidak akan mau menerima suatu kebenaran. Dia sombong dengan siapa ini? Sombongnya, misalnya si B, dia sombong terhadap si A. Maka apapun yang akan diberikan si A, kebenaran apapun yang akan diberitahukan si A kepada si B, si B tidak akan mau menerimanya. Kenapa demikian? Karena si B merasa sombong. Kenapa dia merasa sombong? Karena dia merasa dirinya lebih mulia. Makanya kan ikhwah, kalau kita berbicara kebenaran dengan teman, itulah masih lebih mudah ketimbang kalau kita bicara kebenaran di depan orang tua. Gimana kira-kira? Kita berdakwah dengan teman itu masih mudah ketimbang kalau kita berdakwah di depan orang tua kita. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, tidak sedikit orang kewalahan, sulit diterima oleh keluarga, tapi mudah diterima oleh orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu, kesombongan ini faktor yang sangat membuat orang itu menjadi penghalang. Penghalang, suatu penghalang yang bagi dia sulit untuk menerima kebenaran. Karena ketika orang sombong itu sudah merasa dirinya lebih dibandingkan yang lain, maka orang yang dianggap rendah tidak akan bisa diterima kebaikannya, kebenaran dari orang tersebut. Kita berikan contoh ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman tentang la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Enggak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, qala rajul ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thiyabu hasanan wa ni'alu hasanan. Terus bagaimana kalau seorang yang suka kalau bajunya bagus, dia suka kalau sendalnya bagus, apakah ini termasuk sombong? Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, ya, fa innallaha jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Ya, Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Jadi kalau dia suka dengan pakaian bagus, tidak ada masalah dalam Islam. Kalau dia suka dengan sendal bagus, dengan sepatu bagus, tidak ada masalah dalam Islam. Karena sesungguhnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Apalagi Rasulullah pernah mengatakan innallaha yuhibbu ayyura asal ni'matihi. Allah itu suka kalau dari seorang hamba terlihat bekas ataupun pengaruh nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya, dia pakailah pakaian yang bagus misalnya. Allah mudahkan, terlihat dari dirinya bahwasanya orang ini mendapatkan nikmat yang lebih dibandingkan yang lain. Boleh tunjukkan. Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, ceritakanlah kepada temanmu. Alhamdulillah, kemarin saya dapat untung 100 juta, alhamdulillah. Tapi ingat, bukan dalam frame ataupun dalam rangka pamer ya. Tapi untuk menceritakan nikmat. Alhamdulillah Allah beri taufik, Allah mudahkan saya dapat rezeki. Kemarin untung 50 juta, untung 20 juta. Ceritakanlah. Dan itu salah satu cara kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun terhadap nikmat Allah, ceritakanlah. Tapi ikhwat, harus benar-benar luruskan niat, bukan untuk pamer. Ya, bukan untuk pamer. Demikian ikhwah. Baik. Kemudian lantas apa yang dikatakan sombong? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru yang dikatakan sombong, ghamtun nas wa batrul haq. Mereka yang menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran. Antara meremehkan orang lain, menolak kebenaran, ini dua hal yang saling terkait. Kenapa sulit untuk menerima kebenaran dari si A? Karena dia merasa, saya lebih alim, saya lebih tahu, kenapa kok dia menasihati saya? Saya lebih mulia, kenapa dia menasihati saya? Dia merendahkan orang tersebut sehingga tidak menerima kebenaran dari dia. Kita berikan contoh ikhwah, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan takabur, dan dia termasuk yang ingkar. Ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada iblis, dan Allah tentu tahu. Ya, tapi Allah tanyakan, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Hei iblis, kenapa ente tak mau sujud? Kan aku yang suruh. Aku yang suruh menyuruhmu untuk sujud kepada Adam. Kenapa engkau enggak mau? Kata si iblis, "Ana khairum minhu." Kenapa saya harus sujud? "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada si Adam. Alasannya, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan si Adam dari tanah. Itulah alasan iblis kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam. Alasannya karena dia merasa tak layak dia sujud kepada Nabi Adam. Yang layak itu si Adam sujud kepada si iblis. Itu perasaannya. Itu hasil logikanya. Kemudian hasil nalarnya kenapa dia merasa lebih baik? Alasannya asal-muasal ciptaan. Yaitu si iblis merasa ya yang diciptakan dari api itu lebih mulia ketimbang yang diciptakan dari tanah. Itulah hasil logika dia. Sehingga dia enggan untuk sujud kepada Adam. Sujud pada waktu itu ikhwah bukan ibadah ya. Sujud pada waktu itu maknanya adalah hormat. Sebagaimana yang juga kejadian pada kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf kecil berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin." Wahai ayahanda, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Kata ayahnya, "Ya bunayya la takhassus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai ananda, jangan kamu ceritakan ya mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka buat makar. Terjadilah apa yang terjadi hingga akhirnya Nabi Yusuf menjadi pejabat dan hingga akhirnya Nabi Yusuf meminta keluarganya yang dari Kanaan untuk pindah ke Mesir. Maka Nabi Ya'kub dan keluarganya, Ya'kub nama lainnya adalah Israel, Israel arti Abdullah. Nabi Ya'kub dan keluarganya pindahlah ke Mesir. Itulah awal muasal kisah Bani Israel ada di Mesir. Itulah awal muasal ceritanya. Sebelumnya enggak ada Bani Israel di Mesir. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengundang semua keluarga-keluarganya untuk pindah ke Mesir, itulah awal muasal munculnya Bani Israel di Mesir. Itu ikhwah. Yang nanti kisahnya dengan Nabi Musa kelanjutannya. Jadi ikhwah, datanglah saudara-saudaranya ke Mesir. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Wa qala dakhulu Misra insyaallah aminin." Masuklah ke Mesir insyaallah aman. "Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada." Dan beliau pun mempersilahkan orang tuanya untuk duduk di singgasananya. Dan mereka pun akhirnya kharru sujjada. Sebelum orang tuanya naik ke singgasana, orang tuanya, kedua orang tua beliau dan saudara-saudara beliau yang 11 tadi itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas apa kata Nabi Yusuf? "Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'ala rabbi haqqo." Wahai ayahanda, inilah takwil mimpi yang dahulu yang pernah saya ceritakan, inilah takwilnya. "Qad ja'ala rabbi haqqo." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia kenyataan. Sujud ini sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Demikian ikhwah, sama seperti malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi ikhwah, azallahu aikum, hanya saja di dalam Islam apapun jenis sujudnya tak dibolehkan. "Law kuntu amiran ayasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Seandainya dibolehkan aku, diizinkan Allah, seandainya Allah mengizinkanku untuk sujud, menyuruh sujud seseorang kepada orang lain, niscaya, Bapak, niscaya yang kuperintahkan pertama untuk sujud adalah istri kepada suami, li'adhami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap sang istri. Itu kalau dibolehkan dan tidak dibolehkan. Begitu dalam syariat Islam, semua jenis sujud enggak dibolehkan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyatakan boleh sujud berdalilkan dengan kisah Nabi Yusuf, berdalilkan dengan kisah malaikat, itu salah. Salah besar. Kalaupun dahulu, syariat dahulu boleh, tapi sudah enggak dibolehkan pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada kisah si iblis. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ini Allah lah yang perintah. Allah yang perintah, iblis kau sujud kepada si Adam. Gak mau, kata si iblis. Karena aku lebih mulia. Bukankah perintah Allah itu sebuah kebenaran? Tapi ditolak oleh iblis. Ya, ditolak oleh iblis dikarenakan takabur. Aba wastakbar. Jadi ikhwah, kalau orang sudah takabur, jangankan dari manusia, dari Allah langsung pun kebenaran itu gak akan diterimanya. Demikian ikhwah. Jangankan dari manusia, dari Allah langsung pun perintah dan kebenaran itu tak akan diterima seperti iblis. Ini faktor kesombongan, ikhwan. Ya, faktor kesombongan. Kadang-kadang kan ketika kita tahu sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beritahukan kepada seorang ustaz yang kita lihat ini dia salah, Pak Ustaz ini. Maaf Pak Ustaz, saya ada dalil begini-gini. Ketika dia mengandalkan keustatannya, itu bakal gak diterima itu dalil. Tapi kan begini. Akan ada saja kelahnya untuk menolak kebenaran itu. Karena apa? Saya ustad. Kadang-kadang begini pun ikhwah. Ustad ini gak seperti itu setahu saya. Ente tamatan mana? Berapa kitab yang sudah kalian baca? Apa hubungannya kitab? Berapa kitab yang dibaca ya? Kita kan bahas itu masalah, bukan kitab. Memang kalau orang sudah banyak baca kitab, terus dia pasti benar. Kan tidak, ikhwah. Ya, kalau anggar-anggar banyak kitab, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan orang-orang Yahudi itu dengan kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa kitab. Kalau sekedar kitab banyak dirak-rak, itu kan masih pajangan, ikhwah. Demikian, ya. Kamu tamatan mana? Spesialis apa? Fakultas apa? Berapa kitab yang sudah kamu baca? Tahu enggak mantik, balaghah, nahwu? Ya, orang yang baru tahu itu, apa itu ustaz mantik? Enggak tahu kan mantik kan? Demikian. Tahu enggak fa'ala fa'ala fa'adu fa'alat fa'alat, tahu enggak? Ya tambah bingunglah kawan. Orang dia hanya bicara satu masalah, enggak ada hubungan dengan kitab-kitab satu rak itu, ya. Begitulah kenyataannya. Sombong. Ya, nah, itu bisa terjadi pada diri kita. Ya, bisa terjadi pada diri kita. Misalnya istri kita ajak ngaji, dapat satu ilmu disampaikannya kepada suaminya. Ternyata bang ya, ternyata nggak boleh merokok itu kan? Abang kan masih merokok. Oh, merokok itu innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu. Itu ada pertimbangannya, maslahat mudorot. Allahu Akbar. Padahal suaminya ngajak ngaji itu. Si istri dapat satu kebenaran, dia sampaikan pada suaminya. Kenapa suami gak bisa terima? Karena dia merasa, saya kan kepala rumah tangga. Kamu baru sekali loh ngaji. Sudah justifikasi suamimu sendiri. Kenapa ikhwah? Karena sombong itu. Makanya tadi saya katakan di awal, terkadang kita dalam masalah ini mudah terima. Tapi ada satu masalah yang sulit kita terima. Kenapa? Karena sombong. Jadi sombong itu gak harus mutlak. Dalam masalah ini kita sombong. Dalam masalah ini kita gak sombong. Dalam masalah ini kita sombong. Yang kita sombongi dalam satu masalah, gak akan bisa kita terima dari kebenaran dari masalah itu. Yakinlah. Jadi masing-masing kita itu akan merasakan adanya kesombongan. Walaupun tidak mutlak sombong seperti si iblis. Iblis ini kan sudah menolak langsung perintah Allah. Dia tahu langsung Allah yang perintah. Demikian ikhwah. Dia tahu langsung Allah yang perintah, tapi dia tolak dengan logika dia. Itu gak tanggung ikhwah. Ada seorang saya pernah dengar mengatakan, kalau seandainya si iblis ini menolak satu perintah saja, dia sudah kekal dalam neraka. Gimana ya dengan kita-kita ini? Berapa perintah yang sudah kita tolak, yang tidak kita laksanakan? berarti kita lebih kafir dibandingkan iblis gitu. Gimana kesimpulannya? Bisa terima gak kira-kira? Berapa kewajiban yang sudah kita langgar? Berapa larangan yang sudah kita kerjakan? Udah banyak, iblis satu saja perintah dia gak lakukan, dia langsung masuk neraka. Kita gimana? Gimana ikhwah? Gimana lah kita jawabnya? Berarti kita lebih kufur ya dibandingkan iblis. Gimana? Kita banyak yang telah kita langgar ikhwah. Bapak rela dibilang lebih kufur dibandingkan iblis? Coba tunjuk tangan yang rela. Saya kira gak ada yang rela ikhwah. Masalahnya apa? Jawabannya begini saja. Pak, iblis itu ketemu dengan Allah. Dia langsung dapat perintah dari Allah. Demikian ikhwah. Ya. Beda dengan kita. Kita itu ketika tahu itu sebuah kewajiban Allah yang merintahkan, kenapa kita langgar? Karena bukan karena tidak meyakini itu merupakan kewajiban, tapi karena mengikuti hawa nafsu. Jadi beda posisinya. Dan iblis itu pun ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia enggak tobat. Bedakan dengan Nabi Adam, ketika dia salah, tobat enggak Nabi Adam. Bahkan Allah ajarkan ucapan taubat. Apa Pak ucapannya? Apa ucapannya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu mah masuk WC, bukan itu. Hah? Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ajarkan fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai. Allah terima tobatnya. Tapi si iblis sampai sekarang tobat? Enggak tobat-tobat sampai sekarang enggak tobat dia ikhwah. Bapak, kalau seandainya iblis tobat diterima Allah enggak tobatnya? Terima enggak kira? Hah? Terima enggak kira, Pak? Terima ya. Terima. Allah akan terima, tapi dia tidak akan taubat. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya, enggak akan taubat. Sama seperti ini, Pak. Tahu lalat kan? Lalat. Bapak, sehebat apapun Bapak memberi keterangan kepada si lalat. Lalat, ini kotoran, bau enggak bagus. Ini yang bagus nih, kuitar mahal. Lalat nginggapnya kemana? Tetap kotoran, itulah iblis. Sehebat apapun, Bapak jelaskan kepada si lalat-lalat ini. Jangan situ, kotoran, bau. Sini yang bagus ini, banyak vitaminnya. Vitamin B, D kompleks, semua kompleks itu ada. Tetap saja deh milihnya kotoran, itulah iblis. Jadi, walaupun pertanyaan itu ada benarnya, tapi tidak layak untuk dilontarkan. Karena si iblis takkan pernah mau tobat. Karena Allah sudah tetapkan dia masuk neraka jahanam. Demikian ikhwah. Itulah sebuah kesombongan. Jadi faktor psikologi pertama yaitu karena kesombongan. Pokoknya siapa saja yang sombong, dia gak akan terima kebenaran dari orang yang dia sombongin itu. Yang kedua, kenapa gak mau terima kebenaran? Yang kedua karena takut. Takut. Terkadang ikhwah, kebenaran itu melibatkan kesalahan pribadi, terkadang mengancam status sosial, ya, bisa mengancam status sosial, terkadang juga mengancam kekayaan, ya, seperti seorang yang punya jabatan, sementara si bawahnya tempat dia itu memang orang-orangnya orang-orang yang gak benar, ya, orang-orang yang tidak benar. Kalau dia mau tegakkan kebenaran itu, maka dia takut akan tersingkir dari tempat itu atau status sosial, ya, status sosial. Misalnya di masyarakat tersebut biasa melakukan acara-acara yang ada kesyirikannya atau kebid'ahannya. Sementara dia pemuka masyarakat. Ketika dia tahu ini kebenaran, ini yang benar, tapi dia gak berani melakukannya, kenapa? Status sosialnya akan tercoret. Karena takut. Ya, takut. Atau bagaimana lagi ikhwah? Misalnya ketika dia tahu ini salah, misalnya berjabat tangan dengan perempuan. Tahu sekali dia hadisnya. Di ayyut ana ra'su rajulin bimikhyatin minal hadid khairum min ayyamusal mar'ah la tahillulah. Sungguh kepala seorang laki-laki ditusuk dengan besi itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal. Kemudian yang mau nyalamin dia, direktur dia perempuan. Gimana? Maaf lahir batin ya bang, katanya. Ya pak ya, ini atasan nih, CEO dia, direktur dia atau GM dia. Gimana kira-kira? Berani gini? Berani? Hah? Yang ini kan kita cerita-cerita yang takut. Yang takut kalau dia saya gini, nanti tersinggung, nanti dipecat, setan akan memberikan rasa takut. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam-ngancam kalian dengan kefakiran. Nanti kalau saya enggak begini, nanti direkturnya marah, nanti saya dipecat, nanti saya akan diberikan tempat kedudukan yang kosong. Macam-macam ikhwah, supaya apa? Supaya kita mau menyambut jabat tangan tersebut. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Karena apa? Karena rasa takut. Dan banyak hal rasa takut yang lain yang menyebabkan kita tidak menerima kebenaran itu. Ya, banyak hal-hal lain. Cari contohnya sendiri. Sebutkan Pak satu contoh, ada yang bisa? Karena takut. Gimana? Ada yang contoh? Yang bisa jawab satu boleh pulang. Silakan. Ada? Takut, tidak mau terima karena takut. Apa contohnya? Hah? Riba, gimana? Oh iya betul. Dia kerja di bank konvensional. Setelah dia dengar ustadz ini, ustadz betul, ini riba ini. Yang dosa paling rendah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Tapi permasalahan ini, kalau saya keluar dari bank konvensional, nanti saya kerja di mana, nanti anak istri saya bagaimana, tuh rumah kredit belum selesai, mobil kredit belum selesai, anak-anak perlu kuliah, sementara skincare istri satu bulan itu paling enggak 2,5 juta. Demikian ikhwah, belum lagi jalan-jalannya, shopping istri, nanti jangan-jangan istri meninggalkan saya, dia akan cari laki-laki yang macam-macam yang diperkirakan oleh si setan. Saya pernah ditanya begini, ustadz, saya tahu kerjaan saya itu riba, kalau seandainya saya tinggalkan riba ini, apalah kira-kira solusi dari ustadz supaya saya bisa makan? Apalah kira-kira solusi dari ustadz agar saya tetap bekerja? Saya hanya mengatakan begini, Pak, kami para ustadz ngasih fatwa, bukan ngasih kerja. Kalau seandainya setiap yang bertanya harus solusi, misalnya seorang gadis misalnya, sudah 27 tahun, ustadz saya sudah 27 tahun, belum juga dapat jodoh, apalah kira-kira solusinya ustadz? Gimana kiranya? Ya paling kita katakan ya banyak berdoa. Mungkin dari ustadz pribadi apalah kira-kira solusinya. Udah spill dia. Demikian ikhwah. Jadi permasalahannya tidak harus ada solusi. Kalau ada solusi silahkan. Tapi tidak harus ada solusi. Seorang itu memberikan hukum. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi kalau ada masya Allah gak apa-apa pak. Saya punya perusahaan 13 di Medan. Nah, bapak boleh jadi direktur di sana. Bagus sekali itu ikhwah. Berkeluaran orang-orang dari bank konvensional. Tapi kalau enggak ada solusinya, gimana jadinya? Demikian ikhwah. Itu diantaranya. Takut. Ya, takut. Akhirnya, walaupun dalam hatinya itu terima, tapi berkelahlah. Begini, begitu, begini, begitu. Satu lagi ikhwah, contoh lain. Terkait dengan sombong. Saya masih ingat, yaitu ingat tentang Nabi Musa alaihissalam yang berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Kita kan tahu nih bagaimana Fir'aun ketemu dengan Nabi Musa. Di mana ketemunya Fir'aun dengan Nabi Musa? Di mana ketemunya? Di sungai kan? Waktu itu Nabi Musa dihanyutkan di peti. Kemudian hanyut dan nyangkut di rumahnya Fir'aun. Jadi ini anak hanyut, kira-kira gitulah. Ini anak hanyut tahu sekali Fir'aun dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sudah dewasa, tiba-tiba mendatangi Fir'aun, menyuruh untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun ini mikir, ini kan anak hanyut dulu, kok tiba-tiba dia pula jadi nabi? Demikian ikhwan, sombong. Makanya dalam ayat dikatakan wajahadu biha wastaiqonatha anfusum dzulma wa uluwa. Dia mengingkari dakwahnya Nabi Musa, tapi sebenarnya wastaiqonatha anfusum, mereka yakin betul yang dibawa Musa ini. Kenapa enggak mau terima? Dzulma wa uluwa, karena kezaliman dan karena sombong. Ikhwan, sombong. Saya raja, masa beriman dengan anak pungut, anak yang dapat diparit gitu kira-kira. Untung nyangkut tempat, kalau enggak aku biarkan masuk parit dia langsung. Mungkin begitu. Ya. Dia merasa lebih hebat dibandingkan Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa itu ngomongnya kan tidak fasih. Apa kata Fir'aun terhadap kaumnya? Wahai kaumku, a'analladhi wa khairun, apakah ya wahai kaumku, aku adalah raja Mesir. Di bawahku, di bawah istanaku lahir mengalir sungai-sungai. Apakah aku lebih baik atau si Musa yang ngomong aja gak beres? Gitu. Karena dia gak fasih. Lebih baik aku atau si Musa yang ngomong aja gak beres? Jadi dia ambil kelemahan Nabi Musa. Karena sombongnya itu. Dia tidak terima kebenaran. Oke, kemudian yang ketiga. Jadi pertama tadi sombong. Yang kedua takut. Ya. Takut ini bisa kita ambil secara umum dari surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqzim minal amwali wal anfusi was samarat. Kami akan uji kalian dengan sesuatu ketakutan dan dengan kelaparan dan kekurangan harta serta kurang harta jiwa dan kurangnya hasil tanaman. Nomor tiga yaitu karena gengsi. Itu dia gengsi. Ikhwah, beda ya gengsi dengan sombong. Gengsi ini ikhwah, kalau sombong ini kan anggap rendah orang. Yang menyampaikan kebenaran itu dianggapnya rendah, itu sombong. Kalau gengsi ini apa namanya ya? Gengsi ini apa Pak bedanya Pak? Hah? Gengsi ini apa ya bahasa gengsi yang lainnya? Takut merasa rendah. Bisa. Ya. Yaitu kita ambil dari dalilnya, kita ambil dari kisah ketika pertama sekali ketika Abu Thalib itu sakit dan akan menjelang kematian. Abu Thalib ini tahu benar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seorang nabi, tahu benar. Dia tahu benar Rasulullah itu merupakan seorang yang memang terhormat, tahu benar dia. Tetapi ketika dia mau meninggal dunia, Rasulullah datang dan Rasulullah mengatakan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatat uhajuhu laka indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini akan aku jadikan sebagai pembelamu nanti di hari kiamat. Demikian. Abu Thalib ini ikhwah, itu paman kandung beliau ikhwah. Jadi antara ayah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Thalib itu saudara sekandung, seayah seibu. Karena Abdul Muthalib ini kan memiliki beberapa istri, ya, memiliki beberapa istri. Nah, antara Abdullah dan Abu Thalib itu seayah seibu. Abu Lahab juga paman Rasulullah, tapi beda ibu. Ayahnya tetap sama Abdul Muthalib, tapi beda ibu dengan Abdullah dan Abu Thalib. Demikian ikhwah. Makanya ketika kakek beliau Abdul Muthalib meninggal, hak asuh Rasulullah jatuh kepada Abu Thalib, bukan kepada Abu Jahal. Karena yang lebih dekat yaitu Abu Thalib. Demikian. Yaitu paman kandung. Demikian. Makanya Abu Thalib pun pada waktu itu sudah menganggap Rasulullah itu anak. Rasulullah pun menganggap Abu Thalib sebagai ayahnya, pengganti ayahnya. Makanya sebenarnya Rasulullah itu sangat sayang kepada Abu Thalib. Makanya sebagai salah satu yang membuat sayang, reaksi orang yang sayang itu dia tidak ingin orang yang dia sayangi itu masuk neraka. Makanya pada kesempatan terakhir Rasulullah datang kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, ini akan aku jadikan sebagai dalil pembelamu nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi ternyata qadarullah ma syaa fa'ala. Apa kata Abu Thalib? Ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di agamanya Abdul Muthalib. Karena di situ ada Abu Jahal, ikhwah. Ya. Di situ ada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Atarghabuna ammilata Abdul Muthalib?" Jadi antara Abu Jahal dengan Abu Thalib ini kan boleh dibilang selevel ya. Dibilang bestie juga enggak sih. Ya. Tapi ya satu letting lah. Kata Abu Jahal, kok enggak suka lagi? Enggak cinta lagi dengan agama bapakmu? Kamu sudah benci dengan agama bapakmu? Demikian ikhwah. Dikatakan seperti itu, naik gengsinya. Sehingga sebelum meninggal, dia katakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Rasulullah sangat sedih pada waktu itu. Karena memang Abu Thalib ini pengganti ayahnya. Sedih Rasulullah. Saking sedihnya ikhwah, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Itu ikhwah, ya. Jadi kegengsian Abu Thalib ini membuat dia tidak mengucapkan la ilaha illallah hingga akhir hayatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi faktor psikologi yang keempat, maksiat. Maksiat ini ikhwah faktor yang sangat banyak membuat kita sulit untuk menerima kebenaran. Hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, hawa nafsu yang diperturutkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbi nuqtatan sauda. Kata beliau, seorang hamba itu kalau dia berbuat maksiat, membuat salah, berbuat dosa, maka muncul satu bintik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbu. Kalau dia tobat terhadap dosa itu, maka bintik hitam tadi itu hilang. Ya. Bintik hitamnya hilang. Kemudian wa in ada zida fiha. Kalau bintik yang pertama ada, ditambah lagi maksiat berikutnya, maka bertambahlah titik-titik hitam itu di hatinya. Hatta ta'lwal qalb, hingga menutupi hati. Kemudian wa huwa ron alladzi dzakarallahu, itulah yang disebut dengan ron, yaitu kotoran. Kallabal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya kotor hatinya akibat apa yang mereka lakukan. Makanya ikhwah, ketika hati kita sudah kotor, banyak, terlalu banyak maksiat, dan kita tidak tobat terhadap maksiat tersebut, maka hati tersebut semakin lama semakin redup. Semakin lama semakin kotor. Semakin kotor semakin keras. Semakin keras semakin sulit untuk menerima kebenaran. Karena kebenaran itu cahaya. Yang bisa menerima cahaya ini hanyalah hati yang suci, hati yang bersih. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan menerima kebenaran itu sendiri. Demikian ikhwah. Jadi maksiat ini luar biasa. Pengaruh maksiat terhadap kebenaran yang bisa kita terima. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itu faktor keempat. Jadi faktor psikologi itu ada empat. Satu, Bapak, sombong. Yang kedua, takut. Ketiga, gengsi. Yang keempat, maksiat. Ini dia. Jadi tergantung kita ini, kita mau yang mana. Mau yang mana yang mau kita perbaiki. Baik. Yang kedua, faktor intelektual dan kognitif. Faktor intelektual dan kognitif. Apa itu ikhwah? Faktor ini ada beberapa poin. Yang pertama, karena keilmuan dan pemahaman. Ini faktor intelektual. Karena keilmuan dan pemahaman. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ikhwah. Jadi dia tidak terima kebenaran dikarenakan memang dangkalnya ilmu orang tersebut. Bahkan ada yang lebih parah, menganggap kebenaran itu sebuah kemaksiatan atau kesesatan. Apalagi kalau sudah dikatakan Wahabi, sudahlah, menyeramkan itu. Wahabi, demikian. Sampai pokoknya kalau yang gak cocok dengan dia, Wahabi. Sampai masalah nikel pun Wahabi juga. Ada hubungan apa nikel dengan Wahabi? Apa hubungan apa konservasi alam dengan Wahabi? Wahabism. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Pokoknya kalau seandainya enggak cocok, Wahabilah dia. Ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a." Katakan ya Muhammad, maukah engkau aku ceritakan, aku sampaikan orang yang paling rugi amalannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang sesat kehidupan dunianya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira sedang berbuat baik. Jadi ikhwah, di kalangan kaum muslimin, banyak sunnah-sunnah Rasulullah itu ketika kita laksanakan malah dianggap sesat. Sebagai contoh ikhwah, kalau seandainya hujan, kemudian kita kumandangkanlah di adzan, "Sallu fi rihalikum." Seharusnya kan hayyalas shalah ganti dengan "Sallu fi rihalikum" atau "Sallu fi buyutikum". Bukan salat, ayo salat ke masjid, enggak, tapi salatlah di rumah-rumah kalian. Coba seandainya ketika hujan kita kumandangkan itu tengah-tengah kampung. Wahabi nih katanya. Demikian, padahal hadisnya ada. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena enggak tahu. Demikian, karena kebodohan. Makanya ikhwah, ya, salah satu pondasi dakwah salaf selalu memberi semangat kepada mada'unya supaya ngaji, terus ngaji. Dan memang ikhwah, orang kalau sudah enggak ngaji, itu bisa turun keimanannya. Begitu ngaji rajin, Masya Allah, jenggotnya bisa panjang. Libur ngaji 2 tahun, masuk lagi jenggotnya. Bisa begitu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini, pengaruh ilmu. Kemudian apa ikhwah? Kalau kita ngaji itu kan ada teman. Besti-besti kita kan jadi orang yang baik-baik. Dah. Tapi kalau kita sudah enggak ngaji, ikhwah, sudah segan ketemu dengan kawan pengajian. Kalau sudah segan ketemu dengan kawan pengajian, jadi kawannya siapa jadinya? Yang enggak ngaji nih, ada orang-orang awam segala macam. Akhirnya dia akan kembali menjadi awam. Ketika dia sudah kembali menjadi awam, mau ketemu dengan kawan ngajinya sudah segan. Kenapa? Jenggotnya sudah enggak tumbuh lagi. Demikian ikhwah, biasanya kalau bicara duduk innalhamdulillah, qala Allah, qala Rasul, kalau enggak berapa untung berapa rugi, bicaranya sudah itu. Demikian ikhwah, jadi kenapa? Masalahnya karena faktor ilmu. Makanya ikhwah, ilmu ini kalaupun dia belum bisa mengamalkan ilmu, minimal dengan ilmu itu dia tidak mengingkari, menyatakan sesat orang yang melakukannya. Orang yang berilmu, kalaupun dia belum bisa melaksanakannya ikhwah, minimal suatu hari dia akan punya azam untuk melakukannya. Demikian. Terkadang kan ada yang mengaji ini ikhwah, "Saya semakin banyak ngaji, semakin banyak yang gak boleh. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini haram, itu bid'ah. Mendingan gak usah ngaji." Karena kan memang ikhwah, kalau seandainya seorang itu gak tahu, misalnya, bapak disuguhkan makanan, bapak gak tahu kalau itu babi misalnya, bapak makan, apa hukumnya? Dosa gak? Apa hukumnya? Bapak gak tahu kalau itu babi, bapak makan, apa hukumnya? Hukumnya tetap haram, dosa gak? Hah? Dosa? Enggak dosa, ikhwah. Kenapa? Karena enggak tahu. Setelah ngaji, babi haram ini haram. Oh, banyak sekali yang enggak boleh. Mendingan enggak usah ngaji. Dengan enggak usah ngaji kan banyak yang enggak tahu. Jadi semuanya boleh. Gimana jadinya? Semakin ngaji, semakin banyak yang enggak boleh. Mau ibadah ini bid'ah. Sana dolalah. Semananya ini? Kok semakin sempit hati kita? Akhirnya udah enggak usah ngaji. Jadi banyak yang enggak tahu. Kalau udah banyak yang enggak tahu, berarti enggak berdosa. Walaupun enggak boleh, tapi kan enggak berdosa. Karena enggak tahu. Ikhwah, perlu kita ketahui. Orang yang tahu, dia menuntut ilmu, tahu dia. Kemudian terlanggar oleh dia dikarenakan mengikuti hawa nafsu. Berdosa enggak? Dosa. Lebih kecil dosanya ketimbang orang yang memang tak mau tahu dengan agama. Karena ikhwah, dosa tidak mau menuntut ilmu itu lebih besar ketimbang dosa orang yang tahu tapi melanggar. Bahkan Syekh Ibrahim Ruhaili pernah menyebutkan dalam kitab beliau, orang yang enggak mau tahu dengan agama Islam, ya, bahkan bisa masuk dalam kufrun i'rad, kufur karena berpaling. Demikian. Jadi enggak salah kita menuntut ilmu. Masalah mengamalkan ya nanti kita usahakan. Apakah semua orang yang punya ilmu itu pasti diamalkan semua? Kan enggak juga. Jadi gimana? Kita usahakan satu persatu kita akan amalkan. Jatuh kita di sini, kita laksanakan yang ini. Kita berusaha istighfar yang ini, kita berusaha untuk melakukannya. Itu ikhwah. Jadi punya ilmu itu tidak ada ruginya. Yang rugi itu yang enggak ngaji, yang rugi itu yang enggak belajar. Dosa dia karena enggak belajar lebih besar ketimbang dosa orang yang punya ilmu tapi dilanggar. Itu ikhwah. Ya. Orang yang punya ilmu kemudian terlanggar oleh dia, satu hari dia akan punya azam, saya akan laksanakan ini. Karena dia tahu itu sebuah kewajiban. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi ilmu itu satu hal yang sangat penting. Makanya orang yang tidak bisa terima kebenaran di antaranya karena bodoh. Bahkan ikhwah, seorang pemuda nanti di akhir zaman ketika Dajjal muncul, tentara Dajjal menangkap seorang pemuda. Kemudian pemuda itu disuruh untuk mengakui kalau Dajjal itu

yakin kamu itu dajjal sebagaimana yang pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ilmu hadis itu ikhwah, informasi yang dia baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan dia dari kekufuran. Akhirnya karena jengkelnya dajjal, diambil orang ini, dilemparkannya ke dalam neraka dajjal. Kata Rasulullah, neraka dajjal itu adalah surga. Surganya dajjal itu adalah demikian. Karena ilmu. Jadi enggak ada susahnya, enggak ada ruginya kalau kita punya ilmu. Jangan takut kita punya ilmu, takutnya nanti kalau saya banyak belajar, nanti enggak saya amalkan. Itu tablisu iblis. Itu jebakan syaitan supaya kita enggak mau ngaji. Nanti kalau sudah tahu saya amalkan, nanti saya enggak bisa mendakwahkan. Nanti kalau saya mendakwahkan, saya enggak sabar. Apa gitu ikhwah? Akhirnya enggak mau ngaji, enggak mau mendakwahkan, enggak mengamalkan. Itu talbisul iblis. Berapa banyak orang yang akhirnya ikhwah enggak mau berdakwah? Kenapa? Alasannya nanti saya enggak amalkan. Bukankah Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Bukankah Allah sangat marah kepada orang-orang yang mengatakan tapi dia sendiri enggak mengamalkan? Nanti kalau saya dakwahkan, saya enggak mengamalkannya, berarti kan saya Allah marah dengan saya. Akhirnya apa? Enggak ada yang mendakwahkan. Antum tanya para ustaz, ada enggak yang antum sebut-sebut hari-hari itu yang belum antum amalkan? Coba tanya, jangan saya lah yang lainnya. Ada enggak ilmu yang ustaz sampaikan yang belum ustaz amalkan? Saya yakin ada. Mereka bukan malaikat, mereka manusia. Pasti ada salah. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyam. Jadi itu dia, ya, karena ilmu. Kemudian yang kedua, ini faktor apa namanya tadi? Faktor keilmuan, yaitu keterikatan dengan keyakinan lama. Ya. Pak, ini bid'ah. Wih, kok bid'ah? Semenjak nenek-nenek saya sudah ada ini. Itu dia. Salah satu penolaknya. Ya. Salah satu penolaknya begitu. Itu yang sering ikhwah, misalnya masalah musik. Masalah musik, kenapa baru sekarang musik itu haram? Dulu-dulu kemana itu dalil? Gitu ikhwah. Dulu-dulu kemana? Kok baru sekarang? Karena akhir-akhir aja sudah ada wahabi-wahabi ini aja yang mengatakan musik haram. Sebelumnya mana? Mak saya, nenek saya gak ada yang mengatakan. Nenek saya kiai. Nenek kiai ada ya? Nenek gak ada yang kiai ya? Kakek lah kakek. Kakek saya kiai. Apa namanya? Bapaknya kakek saya kiai. Gak pernah mengatakan haram. Bahkan main biola dia. Gitu kira-kira. Demikian. Gak, dari mana kalian tiba-tiba haram? Ikhwah rahimahullah. Gara-gara apa? Keterkaitan dengan pemahaman lama. Karena terkait dengan pemahaman lama, walaupun ada jelas dalil yang mengharamkan, ditakwil-takwil lah itu dalil. Itu ikhwah. Oh, itu diharamkannya musik, al-musik. Kalau berbarengan dengan zina. Kalau berbarengan dengan minum khamr. Kalau dia bermusik, tidak berbarengan dengan minum khamr, tidak apa-apa. Tidak bersangan zina enggak apa-apa. Karena memang ikhwah musik itu ikhwah musik. Kalau sudah namanya musik, nanti kawannya khamr, kawannya kan zina. Demikian ikhwah. Makanya di tempat diskotik tiga ini ada. Ya, kalau sudah musik ada enggak di situ? Ada musik-musik diskotik kemudian di situ pada akhwat-akhwat pakai cadar begitu. Ikhwan-ikhwan yang pakai jenggot, bahkan kalau antum masuk enggak dikasih masuk. Pak, maaf Pak, ini bukan masjid sebelah. Karena dia tahunya orang baik, ngapain masuk sini? Mereka tahu sekali, itu bukan tempat orang baik. Sementara jenggot ini merupakan ciri khas orang baik. Makanya kalau antum berada di satu masjid, imamnya enggak hadir, yang semuanya cukur jenggot, hanya antumlah yang ada jenggot. Disuruh yang menjadi imam siapa? Yang berjenggot kan? Walaupun baca tetap ina atau ina rakaat pertama, kalau lohat rakaat kedua, memang itu juga dibaca. Demikian ikhwah. Itu ciri orang baik. Jadi antum pertahankan itu ciri orang baik, ikhwah. Ya, ciri orang baik dan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dikarenakan sunnah artis. Ikhwah azza itu hadiah keterikatan yang lama dan ini banyak sekali dari dulu masalah ini, ya, dari dulu. Sejak Rasulullah mendakwakan kalimat la ilaha illallah, lantas tuh gimana dengan anak? Gimana dengan orang-orang kita terdahulu? Fir'aun saja ikhwah ketika Nabi Musa alaihi salam mendakwakan kalimat la ilaha illallah, apa katanya? Qala fama balul qurunil ula. Terus gimana dengan orang-orang dulu yang enggak menyembah Allah? Itu dia. Jadi mengkaitkan dengan dahulu.

0: Demikian ikhwah rahimana Allah wa iyyakum. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alai aba'ana. Kalau dikatakan ayolah ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan katakan bahkan kami mengikuti apa-apa yang telah kami dapati dari ayah-ayah kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'un wa la yahtadun, walaupun ayah mereka enggak punya akal dan walaupun ayah mereka tidak dapat hidayah, tetap diikut. Itulah kecaman Allah yang cukup tajam terhadap Allah ya, terhadap orang-orang yang mempertahankan keyakinan-keyakinan lama, tidak mau merevisi dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita itu perlu terus direvisi ikhwah, diupdate. Yang misalnya cara sholat ketika kita dapati semenjak SD itu harus diupdate, mana yang benar, mana yang salah. Demikian juga doa-doa yang enggak ada dasarnya, itu update terus. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian faktor sosial dan kepentingan. Jadi tadi ada faktor intelektual dan kognitif. Ada berapa tadi? Dua, yaitu kurangnya ilmu dan pemahaman. Yang kedua, pertama kurangnya ilmu dan pemahaman. Yang kedua, keyakinan lama. Ya, keyakinan lama. Baik, berikutnya yaitu faktor sosial dan kepentingan. Ya, faktor sosial dan kepentingan. Pertama ikhwah, kepentingan duniawi. Biasanya ini apa ikhwah? Pengikut. Itu dia faktor pengikut, banyak pengikutnya. Makanya yang paling sulit menerima kebenaran adalah biasa pemimpin-pemimpin. Pemimpin suku, pemimpin partai, pemimpin apapun dia, karena dia ada pengikut. Kalau dia terima kebenaran ini dan dia lakukan di hadapan pengikut-pengikutnya, bakal larilah ini pengikut. Satu kisah ikhwah, kisah Heraklius. Heraklius ini disebutkan kisahnya oleh Imam Al-Bukhari, yaitu ketika Heraklius memanggil Abu Sofyan untuk diinterogasi tentang datangnya Nabi yang terakhir. Orang Mekah kan biasa nih, mereka rihlatas syita iwas saif, mereka berdagang pada waktu musim dingin dan musim panas. Orang-orang Mekah ini kalau dia musim dingin dagangnya ke Yaman, karena di Yaman gak begitu dingin. Kalau musim panas dagangnya ke Syam. Syam itu Yordania, Syria, apalagi Lebanon, Palestina itu Syam. Kalau musim panas di sana enggak begitu panas. Jadi ikhwah, kesanalah mereka dipanggil oleh Heraklius. Ditanyalah, kami dengar ada orang yang mengaku nabi di sana. Apa saja ciri-cirinya? Apa yang dia katakan? Abu Sofyan menyebutkan 1 2 3 4 5 6 dah. Setelah itu apa kata Heraklius? Kalau benar yang kamu katakan, orang itu akan menguasai tempat pijakku sekarang. Itu kata Heraklius. Jadi dia sudah mengakui itu merupakan nabi. Karena ikhwah, kita perhatikan ikhwah. Dalam agama ini ikhwah, agama yang sebelumnya selalu merekomendasi agama setelahnya. Demikian ikhwah. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Wahai Bani Israel, aku itu utusan Allah. Ada rekomendasinya di Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Yang kubawa ini ada pembenaran di Taurat. Wa mubashiran bi rasulin. Dan aku akan beritahukan kalian tentang kabar gembira dengan seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Demikian, ada rekomendasi yang satu dengan yang lain. Kenapa ketika tahun Nabi Musa itu dilahirkan, tahun itu Fir'aun menurunkan keputusan kepra, berarti ya, keputusan raja. Kepra, bukan kepres, kepra. Bahwasanya anak yang lahir tahun ini, bunuh semua. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuhi anak-anak dan membiarkan para wanita hidup. Mengapa demikian? Sementara drama ini tidak ada di saat Nabi Harun lahir. Kan gak ada cerita Nabi Harun lahir dicari-cari, gak ada kan? Kenapa ikhwah? Pertama, di dalam kajian-kajian Bani Israel, mereka memprediksikan tahun itu adalah tahun kelahiran seorang bayi yang nanti akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ditambah lagi dengan tukang-tukang sihir memberikan ramalan bahwa tahun inilah dia. Jadi cocok antara kajiannya Bani Israel. Kan Bani Israel sudah ada. Siapa yang pertama tadi bawa Bani Israel ke Mesir? Nabi Yusuf alaihissalam. Udah? Dengan ramalan ramalan tukang sihirnya cocok. Makanya tahun kelahiran Nabi Musa diperintahkan semua anak bunuh, enggak ada yang boleh hidup. Dia ingin menantang takdir Allah. Ternyata anak yang dia kejar-kejar, dia uber-uber besar di istana. Bayangkan ikhwan, besar di istana. Wa qad makaru makrahu ma indallahi makruhu ma in kana makruhu litazula minhu jibal. Mereka buat makar, Allah punya makar. Walaupun makar mereka itu mau menghilangkan gunung, enggak bisa. Allah punya ketentuan sendiri. Itu ikhwah, ya. Kenapa demikian? Nabi Musa itu dikarenakan kajian-kajian. Jadi sudah ada. Ya, demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dah. Jadi terkait dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah ada beritanya. Sudah ada beritanya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Umar bin Khattab membawa lembar-lembar Taurat. Lantas Rasulullah faqara'ahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah baca, marah Rasulullah sallam, faghadiba. Amutahwikuna anta ya Ibnu Khattab, apakah kamu mau baca-baca yang begini ya Ibnu Khattab? Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad ji'tukum 'ala mahajjati biyadha lailuha kana hariya, sungguh aku telah datang membawa sesuatu yang jelas siangnya seperti malamnya. Ya Ibnu Khattab, wahai Ibnu Khattab, seandainya Musa ada pada saat ini, maka dia wajib untuk beriman kepadaku. Demikian ikhwah. Makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan ikhwah, di Madinah ada enggak orang Yahudi? Ada kan? Tapi orang Arab pun enggak, bukan Yahudi. Kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Begini ikhwah ceritanya. Madinah itu kan kalangan Arab. Ya. Jadi di dalam berita-berita Yahudi bahwasanya nabi terakhir itu muncul dari Arab, di negara Arab. Udah. Tapi kan mereka tahu ini nabi-nabi ini kan semua Bani Israel. Makanya mereka pindah ke Madinah. Harapannya apa? Nabi itu dari kalangan mereka. Makanya kan mereka wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang Alkitab ini udah ngancam-ngancam, awas kalian nanti kalau ada nabi terakhir, awas kalian, kami akan kalahkan kalian dengan nabi terakhir ini. Sudah spill begitu ikhwah. Demikian ikhwah. Makanya kenapa orang Madinah lebih banyak cepat beriman ketimbang orang Mekah? Padahal kan Rasulullah di Mekah. Ya kan? Dakwah pertama di Mekah. Tapi malah yang banyak beriman, lebih mudah menerimanya siapa? Orang Madinah. Kenapa? Orang Madinah itu sudah dengar-dengar cerita dari orang Yahudi. Demikian ikhwah, ketika mereka dengar ternyata Rasul terakhir itu ada di Mekah, udah mereka cepat beriman. Bahkan mereka membawa Rasulullah SAW, mengajak Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Karena mereka sudah banyak yang masuk Islam. Demikian, akhirnya gigit jarilah si orang Yahudi. Dah, kemudian apa ikhwah? Karena mereka sombong, mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh orang-orang yang kami beri kitab, mereka sangat faham sekali tentang Rasulullah SAW, ini adalah Rasul, sebagaimana mereka sangat mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita pernah salah anak, bukan anak saya, ada. Kecuali kalau udah katarak lah, udah rabun baru atau pikun. Tapi umumnya enggak akan ada orang yang salah anak. Mereka tahu persis tentang Rasulullah itu seperti anak mereka sendiri. Jadi mereka yakin. Makanya semua orang-orang Yahudi, semua orang-orang Nasrani yang mereka pegang dengan agama yang autentik, begitu dengan Rasulullah, mereka pasti akan masuk Islam. Kalau mereka enggan masuk Islam, mereka telah kufur pada agama mereka sendiri. Orang agama mereka yang nyuruh masuk Islam. Demikian ikhwah. Agama mereka sendiri yang menyuruh supaya ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, kenapa orang-orang Yahudi akhirnya enggak mau mengikuti? Karena kepentingan dunia ikhwah. Satu, ada sombong, seperti yang di atas tuh, kriteria yang sombong. Yang kedua, karena kepentingan-kepentingan dunia. Gengsi juga, gengsi. Sudah kadung ancam-ancam, ternyata enggak ada. Ternyata enggak muncul nabi dari kalangan mereka. Udah kadung ancam-ancam. Malah berasal dari orang Arab. Begitulah ikhwah. Ya, sulit menerima kebenaran gara-gara faktor kepentingan duniawi. dikarenakan gengsi atau sudah kadung, ya sudah kadung ngomong terlalu banyak. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-An'am ayat 113, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Kalau kalian banyak mengikuti, mentaati orang yang kebanyakan di muka bumi ini, yudilluka an sabilih. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya harus tetap istiqomah, enggak apa-apa, apalagi yang mereka itu meniti jalur manhajus salaf. Jangan sampai kalian tertipu dengan banyaknya orang yang tidak mengikuti manhaj salaf. Gak apa-apa sedikit, karena bagaimanapun ikhwah, yang menjadi standar kebenaran itu bukan banyak dan sedikit. Bukankah nanti di hari kiamat ada nabi yang pengikutnya satu orang, ada nabi yang gak punya pengikut. Kira-kira bisa kita katakan ini nabi gak mengerti usul dakwah? Masa bertahun-tahun gak dapat pengikut? Nabi Nuh berapa pak usianya? Tuh, tahu berapa pengikutnya? Ada yang menyebutkan 80, ada yang menyebutkan 36. Bayangkan 950 tahun. Kalau dia mulai dakwah 25 tahun, berapa puluh tahun sekali dapat satu murid? Bayangkan kalau saya ngaji di sini sudah 300 tahun, yang duduk 3 orang. Walah udah pulang. Begitu kan. Capek 300 tahun kita ngajar cuma 3 orang. Demikian ikhwah. Makanya kenapa Nabi Nuh alaihissalam doanya Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satupun orang kafir yang hidup. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Kalau kau biarkan satu aja yang hidup, yudillu ibadak, dia akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan akan lahir dari mereka, tidak lahir dari mereka kecuali orang-orang kafir dan orang penjahat-penjahat. Kenapa ikhwah? Dia sudah melihat sekian generasi, gak ada yang muslim, gak ada yang beriman. Bayangkan dalam 100 tahun berapa generasi muncul? Empat nih kan, empat. Ya. Dalam 100 tahun paling tidak ada 4 generasi yang muncul. Misalnya nih, dia lahir, usia 25 nikah. Lahir anak kan, berarti kan usia satu generasi muncul. Anak ini kalau nikah usia 25, di usia 50 tahun muncul satu generasi berikutnya. Berarti setelah 100 tahun ada 4 generasi. Anggaplah 3 generasi. Sebanyak 900 tahun berapa generasi yang sudah dia lihat? Kalikan aja ya sendiri ya. Artinya dia sudah lihat sekian puluh generasi, tak ada yang Islam, tak ada yang beriman. Jadi bukan berarti apa Nabi Nuh tahu bahwa generasi-generasi yang akan datang itu tetap enggak mau beriman. Dia sudah lihat bang, berapa generasi yang kafir semua, sedikit sekali yang masuk Islam. Makanya Rabbila tadar alal ardi minal kafir dayyara. Ya Allah, musnahkan kafir-kafir ini. Itu mengerikan memang doanya. Ngeri doanya. Karena dia sudah pengalaman ikhwah melihat umatnya begitu. Ya. Itulah ikhwah azimallahu wa iyyakum. Jadi jangan mengikuti yang banyak. Yang penting benar. Banyak benar, enggak apa-apa, bagus. Jangan sampai sudah sedikit salah lagi ikhwah. Ya, sudah sedikit sesat lagi, repot kali. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu menolak kebenaran dari orang tertentu. Ini faktor sosial dan kepentingan. Menolak kebenaran dari orang-orang tertentu. Ya, dari orang ini bisa, tapi orang ini enggak bisa diterima. Kenapa? Ya karena tadi itu ikhwah, faktor kepentingan. Ya, faktor kepentingan. Kemudian ikhwah, bagaimana cara mengatasi kesulitan menerima kebenaran ini? Pertama ikhwah, tumbuhkan sikap tawadhu. Mohon kepada Allah agar hati kita itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Allah, hati para hamba itu berada di antara jari-jemari Allah dan dapat Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Jadi bersikap tawadhu dan mohon doa kepada Allah dilembutkan hati kita supaya mudah menerima kebenaran dari siapapun kebenarannya. Kemudian apalagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, murnikan niat. Kemudian apalagi ikhwah, berusahalah untuk menjauhi maksiat. Memang iya benar Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairu khata'at tawwabun, semua anak Adam itu bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Enggak ada anak Adam yang enggak ada maksiat. Kalau sudah salah dikaitkan dengan taubat, berarti salah ini yang dimaksud dosa. Jadi bagaimana? Ya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlanjur melakukan satu dosa, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti-nanti. Ya, jangan tunggu nanti-nanti sudah marah dia ditamparnya istrinya. Dia tahu enggak boleh nampar wajah kan? Dia mau taubat, ya Allah, taubat, tapi tunggulah nanti hari raya. Masih ada 10, masih ada 3 bulan lagi. Nanti ajalah tunggu hari raya. Jadi ketika hari raya itu minta taubatnya lebih syadu. Minal a'idin wal fa'izin, maafkan lahir dan batin, gitu kira-kira ikhwan. Jadi lebih syadu, anda ada, jangan tunggu-tunggu lagi, sekarang minta maaf. Karena kita enggak tahu juga sampai enggak usia kita di waktu yang telah kita inginkan itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian banyak menuntut ilmu dan kritislah dalam menilai satu permasalahan. Dan orang enggak akan bisa kritis menilai satu permasalahan kalau dia enggak punya ilmu. Ya. Orang yang bodoh itu dia sikapnya akan membabi buta. Makanya ada istilah bonek, bocah nekat. Bocah itu kan gak punya ilmu, nekat. Ya udah nekat. Berani-berani tidak punya pertimbangan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga sedikit yang kita paparkan tadi bermaslahat, bermanfaat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, membukakan hati kita, kelapangan hati untuk menerima setiap kebenaran. Dan kita minta petunjuk kepada Allah agar Rabbi arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang hak itu hak dan berikan aku anugerah untuk mengikutinya, dan beritahukan kepadaku kebatilan itu batil dan anugerahkan kepadaku untuk menjauhinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
1: Baru saja telah anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa kepada orang yang meminjami ketika membayar hutang.
4: Barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaus salafil hamdu wal ada'u.
3: Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami adalah pujian dan pembayaran. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah halaman 300, riwayat Ibnu Majah nomor 2 garis miring 809 dan Sahih Ibnu Majah nomor 2 garis miring 55.

0: My favorite.
1: Maka kita harus bisa bercermin kepada para nabi. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Apakah Nabi Musa pernah berduka? Pernah. Apakah pernah Nabi Musa bersedih? Pernah. Perhatikan dalil bahwa Nabi Musa pun pernah diuji dan ada pada kedukaan. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16 atau sebelumnya, yaitu surat Al-Qasas ayat 20 dan 21. Jadi ceritanya pada waktu itu kan Nabi Musa pernah membunuh orang dari sukunya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar orang, dikejar tentara Fir'aun, dicari, ingin dicekal, ingin dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Maka apa yang terjadi? Kita simak surat Al-Qasas ayat 20 dan 21. Waja'a rajulun min aqsal madinati, dan datanglah seorang laki-laki dari penghujung kota. Yas'a, dia berjalan menuju Nabi Musa dan berkata, ya Musa, innal mala ya'tamiruna bika liyaktuluka, wahai Musa, orang-orang berkumpul mencari kamu, ingin membunuhmu. Fakhruj inni laka minan nasihin, segera keluarlah dari bumi Mesir, aku memberi nasihat kepadamu, jangan sampai kamu dibunuh oleh orang-orang itu. Perhatikan apa kata Allah. Fakhoroja minha khaifa, maka Nabi Musa keluar dari negeri Mesir dalam keadaan ketakutan. Jadi Nabi pun pernah takut. Nabi Musa pun pernah dilanda kedukaan. Nabi Musa pun pernah ditimpa prahara, dikejar-kejar Fir'aun. Apa yang dilakukan Nabi Musa dalam kondisi seperti itu? Nabi Musa sadar. Kenapa kok dicari-cari? Karena beliau pernah membunuh orang. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa dosa ini, bahwa prahara ini, bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Maka Nabi Musa berdoa dalam surat Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Allah, aku telah mendolimi diriku. Faghfirli, ampunilah dosaku, ya Allah. Itulah para nabi. Yang pertama kali dilakukan kalau mereka berduka, yang pertama kali mereka perbuat ketika mereka dilanda prahara, yang mereka lakukan pertama kali adalah datang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham betul tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang musibah yang menimpamu, itu karena dosa yang kamu lakukan. Maka ikhwatal iman, apapun masalahmu, apapun kedukaanmu, apapun kesedihanmu, apapun prahara yang menimpa dirimu, segera hamparkan sajadahmu, berbisiklah, Allahumma ufirli zambi, rabbana zulamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakulanna minal khosri. Semua bencana itu bermula dari dosa. Ada seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan, dahulu para salaf kalau mereka berjalan kemudian tertusuk duri, ada seorang salaf berjalan tertusuk duri, maka seorang salaf itu berhenti dan berkata, mengambil duri sambil berkata, wallahi inni a'lamu annaki bidhanbin, wahai duri, demi Allah aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Begitulah para salaf. Untuk ingat kepada Allah cukup ditusuk duri. Ditusuk duri itu langsung paham bahwa ini karena dosa. Jadi apapun prahara kita, segera minta maaf sama Allah. Segera minta ampun sama Allah. Akuilah dosa-dosa kita. Karena semua musibah, semua duka itu bermula dari dosa. Inilah yang pertama dilakukan para nabi ketika mereka berduka. Kemudian yang nomor dua, apa yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka dalam kondisi berduka? Yang mereka lakukan yang nomor dua adalah mereka mengeluh hanya kepada Allah. Mereka bersimpuh kepada Allah, mengeluh hanya kepada Allah. Coba ada enggak hadis ketika Rasulullah ditimpa prahara, langsung Rasulullah mencari Abu Bakar, Umar? Lah, bukan itu yang dilakukan Nabi. Berbeda dengan kita sekarang. Kita di zaman ini kalau ditimpa masalah, ditimpa kesulitan, yang pertama kali kita lakukan bukan mengontak Allah, tapi yang kita lakukan pertama kali adalah pegang HP, cari nomor yang sekiranya bisa dimintai tolong. Rasulullah tidak. Segenting apapun masalah, kalau Rasulullah dapat masalah, Rasulullah mengeluh, mengadu hanya kepada Allah. Tidaklah kita mengambil pelajaran dari Nabi Ya'qub. Bagaimana Nabi Ya'qub ketika dilanda duka? Beliau punya anak namanya Nabi Yusuf. Antum kalau benar-benar memperhatikan kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu, ini kalau saya ceritakan panjang ya, dan ini juga bukan pelajaran sirah. Nabi Yusuf itu sejak kecil diasuh bibinya. Jadi begini ceritanya. Nabi Yusuf itu waktu kecil bibinya enggak punya anak. Sedangkan Nabi Ya'qub ini anaknya banyak, dan bibinya Nabi Yusuf adalah anaknya Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak kan punya anak, Nabi Ya'qub dan saudarinya Nabi Ya'qub. Saudarinya Nabi Ya'qub berarti kan bibinya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi dia kecil ini diasuh oleh bibinya, karena bibinya enggak punya anak. Ini dalam riwayat dikatakan seperti itu. Kemudian Nabi Ya'qub mengatakan bahwa enggak apa-apa, tapi nanti kalau sudah besar harus dikembalikan. Ternyata bibinya Nabi Yusuf ini saking cintanya sama Nabi Yusuf, sudah dewasa, enggak mau dikembalikan ke Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub datang, tolong kembalikan anakku. Tapi enggak mau. Maka membuat tipu daya wanita ini supaya Nabi Yusuf enggak kembali ke Nabi Ya'qub. Maka bibinya Nabi Yusuf yang tidak lain adalah putrinya Nabi Ishak, ya, saudarinya Ya'qub, ini menaruh barangnya di tempatnya Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tertuduh sebagai pencuri. Karena barang itu setara dicari di kemana-mana gak ketemu, ternyata ada di tempatnya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf dituduh mencuri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan kalau Bunyamin ini mencuri gak heran, karena saudaranya dulu pernah mencuri. Maksudnya Nabi Yusuf pernah dituduh mencuri. Gara-gara itu Nabi Yusuf ini sejak kecil gak bisa ikut Nabi Ya'qub, dibawa sama bibinya. Gitu loh. Sampai bibinya mati baru Nabi Yusuf kembali ke pangkuannya Ya'qub. Setelah kembali ke pangkuannya Ya'qub, cemburu saudara-saudaranya Nabi Ya'qub. Ya, setelah itu Nabi Yusuf mereka membuat makar dan tipu daya, dimasukkan ke sumur. Ya, kemudian saudaranya ngomong bahwa Yusuf ini telah mati dimakan apa? Serigala. Sedih Nabi Ya'qub karena anak yang paling dia cintai yang baru kemarin kembali ke pangkuannya, ini anak dikabarkan oleh saudaranya mati dimakan serigala. Sedih Nabi Ya'qub. Tidak cukup di situ. Nanti ketika mereka berangkat ke Mesir membawa adiknya atau saudaranya Nabi Yusuf yang sering dikatakan Bunyamin. Akhirnya Bunyamin pun tertahan di Mesir. Saudaranya Nabi Yusuf kembali berkata kepada Nabi Ya'qub bahwa saudaranya ditawan di Mesir. Sehingga Nabi Ya'qub kehilangan Yusuf dan kehilangan saudaranya Yusuf. Sedih luar biasa. Berarti Nabi Ya'qub pernah berduka. Nabi Ya'qub pernah ditimpa prahara. Maka apa yang dilakukan Nabi Ya'qub ketika berduka? Ini poin yang nomor dua tadi ya. Bahwa para nabi itu nomor dua ini mengeluh hanya kepada Allah. Lah, yang dilakukan Nabi Ya'qub ketika ditimpa prahara duka ini, nestapa ini, Allah cantumkan dalam surat Yusuf ayat 86. Apa yang dilakukan Nabi Ya'qub ketika ditimpa musibah yang luar biasa ini, setelah ditinggal putra kesayangannya Yusuf, kemudian ditinggal lagi oleh putra kesayangannya yang nomor dua, yaitu saudaranya Yusuf, maka sedih luar biasa Nabi Ya'qub. Beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluh hanya, sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku dan kedukaanku hanya kepada Allah. Ada kata-kata innama dalam bahasa Arab. Innama itu artinya yufidul hasr, artinya hanya. Aku mengeluh hanya kepada Allah. Aku keluhkan duka, nestapa dan kesedihanku hanya kepada Allah. Itulah yang dilakukan para nabi yang nomor dua. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka mengeluh hanya kepada Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ke Taif untuk mendakwai suku Thaqif, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah diusir sampai berdarah-darah. Tidak ada satupun orang yang menyeru, menyambut dakwanya Nabi. Sendirian Nabi keluar dari negeri Taif Thaqif, sendirian sama Zaid bin Harisa. Gak ada yang mau ikut Nabi. Nabi berderaian air mata, berderaian apa? Darah dilempari oleh orang-orang kafir. Rasulullah berduka dengan duka yang mendalam. Bagaimana kembali ke Mekah sedangkan orang Mekah sudah mengusir kita. Rasulullah sedih, Rasulullah berduka luar biasa pada waktu itu. Antum tahu enggak apa yang dilakukan Nabi? Tahu enggak antum apa yang dilakukan Nabi di saat itu, di saat berduka seperti itu? Nabi Muhammad SAW mengeluh, mengaduh hanya kepada Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ashku du'fa quwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qilla tahilati, dan sedikitnya upayaku. Nabi Muhammad tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan sahabatnya, tidak menyalahkan orang yang dia dakwai. Tapi ketika Rasulullah berdarah-darah, dilempari batu, tidak disambut dakwanya, dicemooh, Rasulullah berduka dengan luar biasa. Tapi apa kata Rasulullah? Allahumma ashku du'fa quwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qilla tahilati, dan sedikitnya upayaku. Wahawani ala nasi, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha welas asih. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan urusanku? Kepada musuh yang akan menghantamku ataukah kepada musuh yang akan memiliki perkaraku? Selama engkau tidak murka ya Allah, maka aku tidak memperdulikan. Walakin afiatuka awsa'uli, akan tetapi afiatmu ya Allah sangat luas untukku. Rasulullah mengeluh. Kemudian Rasulullah, datanglah malaikat gunung. Wahai Muhammad, seandainya engkau ingin, niscaya aku timpakan gunung ini kepada penghuni Taif, kepada penduduk Taif, karena mereka telah melukaimu. Nabi mengatakan, jangan. Bahkan aku berharap keluar dari anak cucu mereka kaum yang menyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Rasulullah, inilah para nabi. Ketika mereka berduka, mereka mengeluh kepada Allah, tidak menyalahkan siapapun. Itulah para nabi yang nomor dua yang dilakukan.

0: Nasihat pertama untuk para penuntut ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, yang pertama kali harus dilakukan oleh penuntut ilmu, awalul ilmi, yaitu niat, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wasiat pertama yang harus benar-benar kita masukkan, bukan hanya ke otak kita, namun ke hati kita. Karena ini nasihat para ulama besar. Bahkan saking pentingnya nasihat ini, Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, aku sangat berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuat sebuah kajian yang isinya adalah tentang niat. Jadi kajian hari Senin tentang niat, hari Selasa niat lagi, hari Rabu niat lagi, hari Kamis niat lagi, terus niat, niat, niat, dan niat. Karena inilah salah satu inti dari agama kita. Bahkan ini pokok agama kita. Karena sebanyak apapun amalan sunnah yang kita kerjakan, sebanyak apapun majelis ilmu yang kita datangi, sebanyak apapun halaman yang telah kita torehkan dengan tinta kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu ada dan tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan Nabi memberikan ancaman yang sangat keras kepada para penuntut ilmu yang niatnya melenceng, yang niatnya tidak benar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Man ta'allama 'ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jagalah niat kita. Makanya para ulama sangat takut sekali dipuji orang, sangat takut terkenal. Ayyub As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, kata Imam Adz-Dzahabi, ini pemimpinnya ulama di masanya, pemimpinnya ulama. Apa kata beliau? Dzukirtu wa la uhibbu an udzkar. Aku disebut-sebut orang, aku dipuji-puji orang, dan aku benci diomongin orang seperti itu. Aku enggak suka dipuji. Subhanallah. Ini Sayyidul Ulama. Imam Ahmad berharap bisa pindah di sebuah lembah di kota Mekah karena dia merasa tersiksa disebabkan keterkenalannya. Waqad bulitu bi syuhrah, kata beliau. Aku terfitnah dengan popularitas. Aku khawatir terkena fitnah ketenaran. Mereka enggak senang. Al-Imam An-Nawawi, hadirin, apa gelarnya? Ulama besar madhab Syafi'i, Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Bahkan banyak para ulama Syafi'i mengatakan beliau adalah orang nomor satu dalam madhab Asy-Syafi'i. Kalaupun ada yang bisa bersaing dengan beliau, itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Apa gelar beliau? Muhyiddin. Artinya apa? Penghidup agama. Begitu beliau mendengar gelar ini sudah disematkan kepada beliau, beliau menyampaikan kata-kata emas yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat kelak orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Subhanallah. Yang kasih gelar dituntut sama beliau karena beliau paham hakikat keikhlasan. Jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama.
1: Surah Al-Baqarah ayat 47 sampai 61.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
4: Hai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

0: ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal ini terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal-jawab. Ustaz, yang menyuruh jihad itu ulil amrinya siapa ya Ustaz? Ulil amri itu setiap yang menjadi pemimpin di satu negara walaupun caranya tidak sesuai syariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa inta'amara alaikum abdun habasyi." Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun kalian dipimpin oleh